0: nagubirigu agamba humay lelumbe naniya guni hun no igin egua
1: da hagambu be la dimre han hon lida herero abati mahama ni chagwagadu abati lariya gu hon
0: kuri wao sun sun nagubai uburgu taj na lobo gu silisia nagura hoa ja jerusalem na wairida labu gen larufu da hagama liel naturiha uarati larufu da han luma halurdun waguchagu hauchati nasua da lun Neseri bidulu bungyu tau sun na nigi, kei gubairi gili gabri hadiguni ugunye veyu. Au, eiba hanumutia meha lanigo Kristu, dari nafara guninya hilagube, barugua au wagunia hama urinya furisun rugun. Gefenti fadiri inyu timati, hausun habu tiguhuriyu, lago ruha magara da nun hon, wapaisa nuha damasku banya. Nyindu tina nyein, alu hanya afinya tinya luago Kristu lun nanuguninya, nyahon lun nasufri regudininya. Gamalumu, da eibugay nana, jarafad na luna chilirun Damasku, keiburi amidirugu, sodin ligia ladunagu aba onwe bularugon gasienu gienau, aba naiguadun, aba nagambu lariangu aba umalalinu, saulu, saulu, kasa wagu baibahana, aba ti nariangu, katabusa nabureme, lariangu nu, Jesusu le Nazaretna au, lememe baibahabai, ariha hamuti ha uwara banyanuma larugon galigia, aba hanufu de dagu, Gamalumu magambu hamuti umala lele adimure habainu. Aba ti nariyagu, kabe gen adiga nabureme, aba lariyagu nu, saraba baiba lagun buweye sun damaskon, nyen ba lariyagu asun le lumba ibadigu nibun. Keiti marihin gudalad na luba ibuga larugon galigia, aba harugu duni ha numabanya nuhabu dari wachuldinu damasku. Nyi aba wugiri giri ti ananiasi, gunfuliti buidu luma lelurudu moisesi, Buiti hadimre hasun huriyu haga nauban Damasku luago bugir ligia. Aba liabi anania sarihana, dan la childirun, aba lararamu nubadu, aba larinya gunu, niduhe saul, ibiha habei barihin larigon. Lida meme ora ligia, aba lefege chunago, aba narihini. Aba tilarinya gunu, anua diraladi buhabungite waguchagu, luma gebinaru, lubasubu diruni lugunda, luma lubarihini Jesusu le richaguabai, lubagambu ni lumalali. La diga bichu gubala fe luago Jesusu hon sun grigia. Abahu da guabei me, lea riha bali bei luma lea gamba bali bei hon. Guetoti, kawago badarasa, saraba, badisa iba hemeni ginyu luago wabureme lun lachibu ni bifigon. Da nagiri budumba yuburugon Jerusalem, aba nidi tempulurugu afuriida, aba lasalirago nabureme Jesusu nun. Aba larinya gunu, furiba yagi, Jerusalem gie, ofuda. La diga madigu bayan huriyu gasu lao le barinya gubay nuagu lidan flasu le. Aba ti narinya gulun. Nabureme, subudi hamuti luagu nyundu naburi meha tida sun haliglisi afinya tinya anahanya haa afinya banya buwagu furisun rugu. Baigwa nanya. Nyed nadan le lafarube Esteban hilagu bay le banigu le meha adimuri habay buwagu. Gunda atina lao hafaruni. Au onigirubarun hadagragu haa afarubalin. Aba larinya gu nabureme nu. Baiba. La diga nona habadibu dise apurji ya honha mama banya huriyu.
1: Agamba hamuti chililumo la dimure ha luago lidi apurji ya honha mama banya huriyo. Aba hagumestaru aguwa reha.
2: Afara hamehi lagu bay, marija tilula bagari.
1: Keiti hasigiru aguwa reha, achiha uburi hadairago, achiha kaliki inyo le hagayi. Aba lariyango gumada lo ladarunu wa pabulu habion sudara. Aba launa ha abeiche luon ladimre ha. Lo la subu diruno ha kala wago haguara ha grigia luago itara. Dale grago hamale lu habeicho ni. Aba lariango pabulo lu habu tisudara leyembe.
0: Garicha tunsan luon habeicho haba wugiri romana magusera gudunga hamay?
1: Da lagambu bani habu tisudara kate ele. Aba lidi aringa lu gomada.
3: Gouni kibate lau le lumbay badugani. Romana te wugiri le.
1: Aba ti lidi gumada luago pabulo, aba larinya gulo.
4: Inaru ni logo Roma na ba?
1: Larinya ga pabulo lo?
0: Aha.
4: Faye iti nasaragu sehinsu lo Roma na na.
1: Aba ti larinya gu gumada?
0: Ahe nao, nyei nagura hawa.
1: Larinya ga pabulo? Aba higiru ni haye belube habaichu ni furese. Le abi gie gumada, dan la subudiru ni luago Romana la pabulo. Aba lanufu de dago luegie laguragoni. Laruga, kai busien lubai gumada la subdiru ni kala liduru bai pabulu hon huriyo. aba lagidaro ni gringri lue, aba londara guagada ni habuti gu faderugu hama luru dugu hurio ha inyu timabaya, aba ti lasagaro ni pabolo, aba lichugu ni hagibugia.
5: Hechos, capítulo 23.
1: Aba laria gu pabolo hawago, luru dugu hagia, aba laria gu hon.
0: Niduhanyu, haruma tina nasandira gu nungu alagibuge bungyo chilulumu vejule.
1: Abati lona ha ananiasi, fadri le inyu timabwe, luhagayo ha hayarafa bayanyen luwago liyuma pabulo. Aba lariengo pabulo lo.
0: Lagayo ha babungi wago, biyangwa tigibu buguya le, nyum biyanyen lubaguse ragudnina ke ilariengo ni lurudu, kati wago bagayo hanwago, adira agwa ilurudu.
1: Aba hariengo hayen bayanlo.
4: Itara niyansa banabu ni fadri le inyu timabwe, le lufadri buingyo.
1: Aba lariengo pabulo.
0: Niduhanyu, ibidi ya tiyebe nun lagu fadiri la le inyu timabay, la diga tariha ilerero mbungyu, minyera gobay le aguma dihabay bagayira.
1: Kaila subudiru ni pabulo lagu hanigu la sadu seogu hibri hanyaybaya, hibri hanigu fariseogu, aba lariyangu lo umala liherete.
0: Niduhanyu, fariseo au, hada gnyetnya fariseo na gubrigu, ani hagusera gudunyadina, la diga finye na lagu hasaru bala hilanya, lida gnye oweni.
1: Dale larinya gubali kate ile, aba hagume seru fariseogu hama saduseogu asigen ha hamago, aba lafare negu adamurini. Ladiga, harinya here saduseogu luagu maasta ruba ya la hilanya lidage oweni, uwe tie nege gine angeligo, ni sifirigo. Ahiti fariseogu, afiyete luagu sunkate ile, harinche tisungubay, aba hasaru hadage arufute tele lurudu Moises hayenbaya, ani fariseogu gine hagia, aba harinya gu,
3: Ugrile, uwe tinikata uribati ladiga. Ladiga gayarati abala sifiri o abala angeli adimure habay lung.
1: Wiri alisigene, darilu lanufude do gumada lue hafaru ne pabulu hilagubay. Abati lounahanya, lisudaru nigo, lung hasagaru ne pabulu lidage adamure ni lung ya hanuga ni habion sudara. Le aba ariabo, abala salirago wabure me hesusu lo pabulu, abalarengo lung.
6: Manu de daba Pablo, la de itere ke ruhu di bula fen wagu ya Jerusalem, bichu bagi fen wagu Roma.
1: La ruga, aba hebel ruhurio, lidon uorani, lu hafaro ne Pablo hilagobe, aba hafi rulo ieragoni, lagu meigi bayala, matu hageme nikata dari hafaro ni. Hoge yano biawe wugri arita gutiakate ele. Aba ti haudi hamo habuti gufadiru gu luma hamo wugriye weri gu te hada huriyo. Aba harinya gu.
7: Finyu hadua, lau inyara gu ni, lagu meki badi walani kata dari wafaro ni Pablo hilagubay. Gwe toti, huguya, hama haa hibiri lurudugu inyu timatiya amuriya huma luma gumada lu lanigu ni hun haruga. Harinya game lu, lagu nu timala, Halik duni luagu durule ichigubay luagu habusera harini. Wagia, arashe wabalu wafaruni lubarage la chiliru.
1: Aba la chiliru katele labu lagambu libase pabulu. Aba lidi habion sudara asubidira gudei lu pabulu. Aba ti laguaru pabulu lun aba hadage habuti gu sudara. Aba larinya gu lun.
0: Baruba irahun le lumu gumada, anihin kate ilun ti larinya gu ni lun.
1: Aba lanugu ni habuti sudara, lumo gumada aba larinya gulu.
3: Wati adariti paulu nu. Aba lamuri hanu ma luna nugini irahile bu nyahu. Anihi nige kate ilu larinya gunibu.
1: Aba larigu duni gumada luhobu irahiligia. Aba lanugu ni lumo habu guhama. Aba larinya gulu.
4: Kaba buse rumbo ibarinya gunu.
1: Aba ti larinya gu irahiligia lu.
8: Beluma Yahuriu, Lidon Warani, Luhamuri Habuma, Lubanigani Paulu Hagibugion, Lurudugu Iyu Timati, Lunege, Halugudini Tima, Loguliduru. Mafinyara Bahon, Anyehe Haugye, Biyaven, Hawuguri Anigu, Haramudagwa, Haba Umat. Agura Bahe Luhafaruni, Hilago. Finyuwa Yalao, Nyeraguni, Ligibu Yabunju, Logu Maiki Bayala, Matu, Dari Hafaruni Pablo. Gueto, Aranse nyuhanya, hagura barugunye, bona bagi.
1: Aba ti launahani gumada irahe ligia agoyo, ariye gina ligia lun, lumariya gula nika un luagwa bagida gwa lali lakate ile lun. aba laguaro gumada hon bien hada ge habuti go sudara aba lariya go hon lo haransaro bien san sudara lo houdi sesaria ebo uwar hama irwa wain disi ha hawago te gabayo hama bien san ha touti efen lo houdi ladangre nefugunyo aransa gudati gien gabayo lo lawairo pabulo ruli ge dimure lo hachilre gudune pabulo lo mo gumade mate felisi lo magadien Auna hati aba gara da hama, lari hereti da gara da tuguya.
4: Luma gieto Claudio Lisiasi, lungu madi mati felisi le wairi gube. Mabu iganiya bun. Niha wugiri le nauna habai bun. Daga maali jebe huriyu a ni hafara aliye be hilagube. Dale nasubu diruba li logu roma na na. Aba nidi, hao ni sudara nigu aba nesefuru ni. Kaiti nabuse erun nasubu diru ni kala li diru mboi hon. Aba nanuguni hagibu giyon lurudugu huriyu inyutumati. Liduru hon, logu tiburikata ile luaguti haluru. Uwati riche lun lafarun hilagubu. Ni ibini lun ladangirun. Ela chilirun labu nagambu logu aharase hiyalan huriyu lun hafarun hilagubu. Lige lebu bai naunaha ni bun fresa. Ariya gadi naginye hon ha ichukumye liduru. Lubuma lan haransere le hani bai luma.
1: Aba ti hanuguni sudara pabulu ke lariyo wagunu wa hon. Ariyabu, chile antipaturisi. Laruga, lige hagiribu du sudara ha ebu banyo. Sudara guti ha hawagubay gabayo, aba hasigiru ni hawaya sulo pabulu. Danle hachiliru bay sasaria, aba he derege runu gara da lu gumadimati. Derege hamay gien pabulu, aba laliha nu gumadimati gara da, aba ti laluga da ha halia na la pabulu. Danti le la subudirubani, duago silisiya na la, aba lariya gulun,
7: Na gambo badibo, damele hayabi haichigu maya biduno.
1: Abati lichigu dimure, lu lichigu nuwa pabulu, tido palasio tomehe labu na gubo erodesi, hao onigirutinya.
5: Hechos, capítulo 24.
1: Sengi weyu larigia, abala tilri ananiya si fadiri le inyutimabai, uburugu sesaria ho wuguri ya hadage huriyo weirigutinya. Luma aba wuguri le subudi habuti lulurudu giri titeritelu. Aba hayabi lumo gumadimati, lu hishugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gion, aba lagumesteru terutulu ichiga luduru, lariyaga.
3: Luagu bareini gumadimati, luha diwa lau darangi lu ya wagaira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sunle, ani sarimei wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flesei wong, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le paulu, bereset, leredera afari nguagadanya huriyu, lida sun fulasu. Ligia ginye aban hadage, lichigidi nabwe hadamuri nasarenugu. Aluga tiginye la via da gudunu tempulu. Aba lubai ti wari gudunye. Aba yebe wabuserun wagusera gudunye lau ligaburi walurudu. Aba ladara gungumada lisiasi lungu guanyehi. Aba lagidaru ni wawai lau ere. Aba lariyagun lwaguhala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati bali gudunye paulu. Subudi baamugai inarini luagu sunkatele wariyegu bai luagu.
1: Ariyega teginye huriyo, buri hayen baya luagu inarini la sunle la riyegu bai teritelu. Aba ladiga gumadi mati saini lu pabulu, lu ladimureha. Aba la riyegu pabulu.
0: Lau sun nugunda na dimureha nuegunye guwa. Bigibugin ladiga subudi nani luagu saragu la irumu bau agusira gida lida fulasule. Gayara tibala gida ha ahi inalini lubai le lumbai nariya gunibu. Kaiburi du suwayi gweto lumagia nidi uburugu Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari runwa tina asigeneha ni kauma ni achagara guagadanya girigi ya tempulurugu. Ni tida buri tibiri haliglisi huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburugu. Girigi ya ha siyati harufu ni luagu inalini la ni aba lida gesun kate le hariya gubainuagu. Au gufeset nabu. Luago nesere bidunya la lun habungi te nagubrigu kei larufu dahani iseri uma. Le uagu bai harinyaga luago yeni la. Gama lumung afinye tina luago sun le buriwanyu bai tida buri liburu to lani na lurudu Moisesi. Luma le meha haburi abai profetagu. Anihe iginye emeni gini le hawagu bai luago bungi unuagu. Luago lasara gudubanya la hilanya dandu ha buidu banya kai ha buriba banya. Lige nafa agu bai sun wada luma dunu na ligi bugen bungi luma hagi bugen grigia. Lari gi atri da nao ei bugei amu buri fulasu, aba nagiri budu nageiron luna deregeron sensu hongu demetin Jerusalem, luma luna dagara gudun lu bungi. Nadugi en yebe kate le templu rugu lari gi naruma da guag dun nungu akei igaburi, ligi hadari runina atri huriyu lobo agunasia nyen templu rugu, ua tinya sarago grigia nyen, nicha gago, Hagia lumba in hayabi arufu dagwa hongwa ja lung harinya guni le lumba harinya guni ahe inihi lubai lung ti harinya guni nuagu. Odi harinya guni la ha ja banya ahe dariha bai niduru dan le ligibugi nubai linyu agai lurdu huriyu. Loidige luagu la aba veyu dan le hada nyadina lubai aba naguwa ragu harinya ga haguse ragud nyadina ugunya loigi afinya na luagu hasa rubala hilanya lidage oveni.
1: Kai subudi lubai luago ti larufu da Jesus logo madi mati felisi, itara linha, dale lagambu bali le larinha gubai pabulo luago hasa arubala hilanya, aba lagumu chaguaga dini adamurini, arienge ina ligia.
7: Nagusara gudube ugurile, dame le la chili nugu madi lisias.
1: Aba ti larinha gu felisi, lu habu ti sudar, lun la sigiru pabulo danwanyo, gama lumon, lu furango lan, Lugayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. Atiriweyu lariga, aba la tiliri felisi, tuma durusila, to lumari, to huriyo, uburu guseseria, aba la guara gudun luago pabulo lula dimureha lun luago Jesu Kristo. Danle la dimureha bai pabulo lun luago ibagari le richabai, luma luago agudaguni unguo, Luma luago ti weyu le lumbai lagusera gudunia bungi usun grigia. Aba la nufu de dago felisi, aba la ringo lun.
7: Bai baib, damele gadani na naguare ya babuago.
1: Agura batia beginia felisi lu lichigu pabulu sensu lu ligira gaduni. Ligia, dameme lubai wahali luago lu layanu haluma. Sigiti bia irumu itara, aba ti lagumu chu laguma di ha felisi. Aba larga duni porisi yu fesu tu lubara. Kaiti busin la felisi leredaru buidu hama huriyo. Aba ligiru ne pabulu danwanyo.
5: Hechos, capítulo 25.
1: Aba ti latilere fesitu, lun larga duni lubara keisi gumadimati. Iruwe weyu larga, aba lamude irun sesaria gyan lu uburugu Jerusalem. Aba hachilirin habutigu fadirigu nyehen hama huriyo hawerigu timabaya ichiga lidurun pabulu ligibu gefesitu. Aba hamure hafulese iluma, lun lona ha anigay pabulu lu Jerusalem. Letibuga habuse rubay, lu yebe hafaru ni hilagu bay luagu uma. Aba lona bufesitu luagu sesaria lala denruwa pabulu ani haritogo la lidi nyehen madise. Aba larinya guhon,
9: Ligi alun tulubai hodi hawerigu timabanya hida aga sasare uwara numa, ani ahi adiga li lubai bugiri ligi aduru gayara bai harinya guni.
1: Widiru gunye o disi la weye lo fesu tu Jerusalem, aba la giribudu uburugu sasaria. Laruga, aba larga duni lubara lulagusera gudun, aba launa haluago pabulu, dala lebelu rubai pabulu, aba haguri ridago huriyo, hayimbi bai Jerusalem ye lo. Aba hichigu sarago liduru le hiriti. Gama lumon siyati harufudu ni luagu inari ni nale heriyagu bai. Aba ti lariyagu pabulu lida ladimure haluwege guwa.
0: Madunga gidina ni murusu duru ni lung haluru dun huriyu, ni tun tempulu, ni lung uruwai sesaru.
1: Kaiti busien la fesitu lerederu buidu hama huriyu, aba lariyagu lu pabulu.
9: Busien tibusa bidi Jerusalem lu nagusara gudundi bunyin.
1: Aba launa wuni pabulu lariyaga.
0: Ligibu genyadina lagusera gale uruwe romana, lenyin lubai lunti la naguserun. Keisi basubu diruni buidu, madigun gidina duru hon huriyu, ahin adiga adina lubai duru le garichati lun nafaru hilagu bai luegine, mebere seguntina nowe, ahin uwa lubai mikata lan nainaruni lidasun le ariyawa gubai nuagu, uwa tiniaba garichati lun le derege runina hon huriyu, Amuria atina lung uruwe iguana rigu la agusera gudana.
1: Lari gieti, la yanu hafesi tuhama lani gu kaba lala diga, lou pabulu, aba larinya gulun.
9: Amuria hadba lubai gia lu uruwe ila agusera gudabu, baibuga lu uruwe.
1: Atiriweyu lari gia, aba lidi uruwe Agripa, tuma Berenisa, Cesarea, ari Efésito. Que rei de Rabai fio e unhe. Aba labarro da gun Efésito, logo te lagusta o Pablo lu urue aguripa, larinha galo.
9: Anihe aba o gri ligiru Félix dão a yoya. Dale Jerusalém no bei, rutinha habutigo fadrigo hama o gri em huri o erigutinha liduro negibuli. Amuri hatinha numa lu nascia durni. Aba narinha go hon logo magaburilani luru do Roma na lu, lasia duro aba grigia lu oveni marihi galanha haichuben liduro ligibuli. Lu ganhara la ladimurha luegia gu. Ligia, lida lube hebe yaura numa, mefere drut nada. Laruga, aba nargudni nobaratida agosaregle, aba non nahalogu ugiri ligia. Hanyibu banyalu hichugu liduru, maria gutia ni kata logu lida gele bewagube naritagu. Le burikate le harinya gube luagu, luagu muara do la hama lida legabri hafinye, luma logu aba ugiri giri te Jesus le owebe. Lau solira arinya gati Pablo logu winwanya la, ke ibide la nu kabala nadiga lida kate libele, aba nalugudni Pablo ahen businye lube lidi Jerusalem lu lagusar lu kate lenyi. Ke lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gudei, aba narinya gu lu la sigiru dawayu darime gayara la nona hani lu agosto sasara.
1: Aba te larinya gu agripa lu fesito,
10: gusenti na ginye na gamu ni wagiri ligia.
1: Aba larinya gu fesito lu,
9: bagabu bai haruga.
1: Laruga, dale hatiliru bai agripa tume Berenisa, aba hebelu rulo onwebu uwerigu ni munadon, ama habutigu sudara hama ugirin uwerigu tiyanyen uburugu. Aba launa hafesiti luago Pabolo, aba lariyago.
9: Uruwe ya agripa, hama ugirin ha damarigu banya wama ya, aniha ugirile. Adimare haya saragu hadage uhuri uuriba nu luago, dando Jerusalem kei ya sasare, ani ayaha guarinya ganu lao saragu eregu luagu lut la lome. Gama lumu laganu nu kama madigut ni kata luti la faru hilagu bai luigi. Ani kaiti ligia guandara gila amuri habai lu ruwe bala augutu sesara agusara gdei. Nona halilu. Kaiti uala ni kata lut nabiru hanilu augustu luagu ugiri le. Ligia nanigi bali higibugiyon. Bigibugiyon ti mauroi agripa. Lu balgu daguni nyi la muga kabala nabiru. Ladiga garabogot nu lu nona haba adun ruti, maria gugau kala lidunube.
5: Hechos, capítulo 26.
1: Aba tilarinha gu agripa lu Pabolo.
10: Gayara tibadimre ha buegi nyagua.
1: Aba linyuru ne Pabolo lu hobo lu hagambone, aba lagumestero adumre ha larinha ga.
0: Onwe bunugunda gayara lana dimre ha noegi nyagua bigibuge. Uruwe ya agripa, luago sun kate learinya gahamali bai huriyu nuago. Gunda timatina ladiga subudi bani hagabri huriyu luma kate le buri uago bai hasigeneha. Lige namuri ya habai buma lunga gura sunba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha nabagali dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem, luma ge irahu gidina. Luga hasubudi runina, ani gayara tehamuga harinya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na lumage ninyiru. Adamu nini leti maderegda belida lubujeri wafinye wagia huri. Gwetoti hagusera gudunyadina luagu emenigi nilenu agubai. Luagu lasara gudubanya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu. Kaimeha larinya guni hon waguchagu. Duhusugu bai iduhanyu le hadiga wagumbai lirahin Israel. Agura batinya harigini lagunfliru dimurile. Ligia hahudura gumbai lubungi, seribiha meiweyu aguariabu. Luege meme menigini le, hadari rahuriyu nidurum. Urue agripa. Kasa wagu mafinye habai luau gayara la, lasara gudininya bungi hilanya. Auguanaregu, harita guatina meha luagu luntila, naibahaninya ha afalaru balin Jesusu Nazaretna. Ani italalina digni uburugu Jerusalem. Dati na sarago hada ange lani gubungi ufurisu nugun, lau ubafu lehichu gubai habu tigu fadri gunu, ani dan leburi hasie diru niwa lung honwe. Au aba hada ange ha abudu habanya lung itara lubala. Inihe ha da, sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya, ani wairiti meha niganyi hon dari lung naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligie bekate le gabugri balina uburugu Damasku abada. hauna ha habutigu fadrigu. Luago uma nuruete amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigilau larugonga veyu. Aba laduna guga yegua nao hausung ha uwarabayanuma. Danti wabru ha muwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali ariangutinu lida evreu. Lejererun juriu. Saulu, Saulu. Kawagu baibahana. Badigina te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Abati nariangu, kata busa na bureme? Abalariangu nu Jesusu au lememe baibaha bai. Saraba rarama ba. Ladiga narufu dagumbai nunguabun lum beseribidun nu. Lugefen ba luagu leariha bali bai gueto luma le lumbai narufu dunibun. Neseforu badibu hawai huriyu luma hawai ha. Mama banya huriyu, ha umbanya nona habu gueto. Nona hanyadibu hamu lu, befege chagudini hagu, lu hebe la haibugun lida luburigu. Lu haibugun lida larugonga, lunginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lu labugin hama lubafu bungiu. Nona hanyadibu hon, afinye hamamuga nuagu, ferudu na walamuga hafigon, ibihi hamamuga alagan, hadan lanigu bungiu ha sandubanya. Itaralinya lubaiti uruwe Agripa, abana digni lelarinya gubai Jesusu nu lidan le la salira gumbai nu. Furumie abana purji ahon ha Damasku banya, aninya gatina hon lunha sakari han lidage hafigon, lunha giri budun lubungiu, lunha digni kata ibuiti, ari huwa lamga lagwa sakari hadun la. Lariginya, abana purji hani kata imeme le hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu. Ligie lebu bai harga denina huriyu tempulugu, aba halugun hafa urnina hilagu bai. Aba lidera gunina bungiu. Itara linya gayara la nasigirun ichiga fe luago Jesusu la Kristu bai. Honsun grigia. Dandu ha wairigu banya keisi ha unna bugu banya. Chilulumun ora le. Maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uago bai lariega Moisesi. Hama profetago luago la susere dubala. Luago lunti la meha la sufri rubala Kristu. Luago larigin la melonwe. Ligia bala furumia tiasaru tihada ge hilanya. Lau ibagari magumu chaditi. Lagu ginye lichu gubaila larugonga luagu tia salbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
1: Lida lelarinya gubani Pablo kate leburi lida ladimur ha luigi egua. Aba larinya gufesitu.
9: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturi hanibau.
1: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
0: Malilu tinao, gumadimati, inarni le narinya gubai. Ani ha uruya gripa le subudia bubai lumburi kate le buidu. Ligi gayara lubai nadimuri ha ligibugin, furangu. La diga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate le susere dubai lun Jesusu. La diga mama kate le adiguti aramu da guarigu. Afinye tibusan luagu le harinya gubai profetagu uruya gripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
1: Aba larinya gu agripa lun.
10: Samina tibusan. Bafinye na gduba dinan la luago Jesu Kristu itara ufurese.
0: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungiu mamarigu buago hao ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye rukei au gama lumu uoga gringiri hawagu.
1: Lari ye larinya gune Pablo katele aba lasaro uruwe. Sara ginye gumadi mati uwaratuma Berenice hama sunha yuba yanyei. Aba hadimu ruyengia lu hadimu reha luago kate ele. Harinya gati hama guwa.
10: Gugiri le, madigu nti ni kata le lunti lafarun hilagu bailuwe gine. Mon lumuti ni ibini lerederu furisundu.
1: Aba larinya gu aguripa lu fesutu.
10: Lunha muga, mamuri ya halabu giri le lun lagusara guduni Augustu Cesar gayara tihamuga ligira vagudun.
5: Hechos, capítulo 27.
1: Lida le haran serube lo hono hono italian. Aba le deregeru Pablo hamaha hibiri adenruti labu lariyaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay, lo hadamri sudara le giri bay, li sudara nigo uruwe agosto. Aba wadinagon, tido aba ogune yimbitu adramitio gya lo asion. Yenye ingine arisitariku wama le Tesalonika na. Tesalonika aba uburugu lani Macedonia. Laruga ligia wachiliru Sidon. Lida fulasu ligia buiti lausuru ni huli ule gumada Pablo. igira lo muti lo bisida lani lo madago lo heteni rolo. Lida wafuri do sidongi, aba wodi loige norte libiti uburugu chipure, ladiga wabaro yen la garabale. Aba wahi uraguni barana ligibuge libea restilisia, loma panfilia, aba watilre lido fulasu le giribe mire, aba uburugu lani lisia. Yen ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena, tebuga italian. Aba ladina gaduniwa lu wasigiru ni waweyasu. Afa ya hatua hamaru luwago sarago weyo. Lo lene guga watilra ligibu gyo uburugu le giribay ginidu. Keiti wabaru memegi li lubay garabali. Aba wafa ya ha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibu gyo Salomon. Wasigira lo meme lene guga laru laru. Aba watilra lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburuku lasia. Feri di hadua sarago da, dencha haliti afa yahani baranaha, ladiga yarafa le lidani luribo, lige leweri dubale pabolo lariaga hon.
0: Arihan muti lagu dencha bay la waya sule, ani weferi di rubon ugune, fei di mesuntila, gayara bay ginya weferi di runi wabagari.
1: Lubara ge ladiga habuti suda ragasu lole lariago bay pabolo, aba lidi lawle lubay bay tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubay fulasu legea lo lasigiri luriba danye. Aba harita go hibe agay luago buidu ti malanye be lun wafuri dunyenge. Lu warihi ahi gayara watiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigirini luriba danye. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afu wa hamaru, aba haritagu lagu gayara baila hasigiru ni weyasu, aba ti haudi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti lumage hafayaru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire guagadu wongwa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Lenyei lubei mere la lafu hagarabali. Aba wadi nagudunu tisalufu wagune to atohu ina wabon. Lo aba lere gu. Larige winyuru no ugune irugu. Aba lasigre gudunu wa guru du tabu gege ugune nu haguru nu. Dere bugu tamu. Kaiti hanufu debei. Lue wodi adagara luago sandal le giri bei sirite. Aba hagidara guni bira. Aba higiru no ugune nu lanaha nu garabali. Laruga kai here meme gili lubei da, aba hagumesteru achaga hei tila ugune ibarana ho. Luago liru wa weyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ho, lo haha bugwana rugi. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lauti onwe bu luriba dale, feridi wa mali suwe menigi luago wesefiru bala. Kaiti sigina diwa lubei sarago da meigiga, aba larara mupabu luwada, aba lariago.
0: Gogirinya, arinya gatina yebe hun lumiabi wa ma kureta gini. Buiti mati hamuga buga luai wa sufri ni damichi le. Ani feridi wa mai walagu. Gamalumu, gagura sukuma uobe niaba lida ge obetu. Lausun te feridi rubala ugune. Chiliga liaba lani bungi wa angeli numu ariye buto. Launa ha bungi le nabureme le ginye umbe ineseri vida. Laniya hari angeli ligia nu manufute daba pablo. La diga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe sesa wa augusto. Ani buwago ba le sefure nye bungu suha tida ba yegune buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti la diga hemeni gitina luwago bungu. Ani choru numuti luwago itara luban la kei laniye guni angeli nu. Lau sun wadaga rubalan luwago aba ubohu.
1: Bia di masu uwa luwago waweye sun. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu wa garaba liligia, amidi ari yabu, aba hasandiragun madulugu luwago wachilire ina wanya lan luwago muwa. Aba hamisturahani luhuli liduna, darandi sisi metru luhuli li. Aba ya hamisturu hahabaru ngu memere, uwein sedi metru. Leti hanufude luwei habugushu luwago dudu, aba haguru gadru onguru kiyuna geogune. Aba hagura baha laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madu lugu asambi nareluhe sefura guhongwa, lo hanura hatida ge ugune. aba hagumesteru arere gudon salufu dunarugun adiga kama hagura onguru tigirugudien ugune aba lawiseru ne pablo habuti sudara hama li sudaru nigo larenga hon
0: ahanya mere de hati da ugune sinyabe ibeseforu
1: aba hibugu ni sudara tuguru du salufu aba higire gudunu dunarugun lobala ruga aba larenga pablo hon sungubai luhegi larenga hon
0: Dia dimas gueto lumage marumugu huma buidu, maigin buidu, ladiga idigeri lehuagubai. Ayumura guati na hun lu hegi, lichuguba ere hun lu esefuru. Choru numuti hun lagu uobain la niaba eferi dirutilibagari.
1: Larige larengo ne pablo katele, aba lanug aba fein luhaburugu, aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibuge sungubai, aba te laguba chaguno, aba legi, aba harigidu hahibiri guraso. Aba gen hegi, biyan sanya diwa uruwa wain disi grige tida ogune. Dante le hohoye kimule hagia, aba hachagaru ni trigu barana hon, luti matawale dun ogune. Dale laruga dubai, ibidi ya tifulasu le nyen habai lu ni aba hada ge malo dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchu lu hanigunu ogune nyehe. Aba hibugu ni laguriga onguru, aba higiru ni barana hon. Aba hasile kiruni faga yule esteriwi dubai lun habuguru nu ugune. Aba ti hawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumestero ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubai biyangwa la even. Aba tadagaru. Siyan lahingishun tigiri ni murusu. Aba tagumestero abaucha gwa tiunage le lere lugu dibarana. Aba yabe habuseru sudara hafara guni ya dengrite hilago bai luwai hanura ha afulihena. Gama lomo, kai busien lubai habuti sudara gu, la sefru ni pabulu, migiruti lu hadigu ni sudara gu le harita gu bai. Aba ti lariengu, lun lan hachubara gu ha gafuli hadibanya, barana ho frumia, lu hachiliru muwa rugun. Hame hibiri, haudi me ligibu agu burifulansu, luma buritife ugune, itara lien hachiliru sungu bai muwa rugu sefonyo.
5: Hechos, capítulo 28.
1: Dale sefu ha diwa sun wagye la rubeya. Ligye wa subudiruni luwago malita la liribay ubohu ligye. Buiti houseru no grige ha agana ubanyen. Aba hafurago aba onwen buwato kei diliga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wagye luwabacharago. Aba tilabuda ha pabu luwato mabaiti. Lichigu nyenye bewatu rugun. Ligye atafuridu aba hewe. Tanura hen luwe lara watu, aba tadawara gu luwago luhobu. Dan le harihi barun, lila na fulasu hiwe to dawago luwago luhobu pabulu. Aba harinya gu hamagwa.
11: Mosu aba la bugiri gafara hati bugiri le. La usunle sefuru barana haginye, mabusi eru tibongi lulu abagaridu.
1: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusere duti ni katalun. Agura batianye be sungu be lalu du luhobu. O laburi hala hilagu bai. Lilu wagu hagura baha, dale harihi luwagu masusare dula ni katalu. Aba hasansiru ni haritagu. Aba hagumesteru ariyaga, luwagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia, yenye lufulasu aba uguri le wari tumabu lida sun ubo ligia. Publi uliri bai, resibi lumutu wa lubion, seriwi lawa buidu luwagu uru wa weyo. Rong lianti luguchu publi lo sandi, Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuri idu lu bungi uluwago. Aba lichugu ni luhobu uluwago. Aba lareidagu. Lari gelira. Aba gien hayabigwa hibri sanditia. Halidaba ya fulasu ligia. Aba hareidagu. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetienge saragu kate won. Lari gien. Da latilirubai dan luya wadi nagulu wasigiru ni waweyesu. Aba hichugu ni sunle wemege rubai won. Lun waweyesu. Larige iru hati wo luwago bo huligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luwago bo huligia. Alihan duriye na ugune ituguye. Yenye no hayawa biyangu wairi wa luwago tigibu ugune ituguye. Kastoro, luma, polusu. Aba wachilire uburugu sirakusu. Aba waredero iru weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachilire uburugu rehyo. Laruga, aba lafu haswedi. Lago libia maweyo, aba wachidiru lido liriru udile giri bai posuole. yin wadari ra atiri afinya tia. Aba hamistro haniwa luwarederu aba di maso hama. Lari gya, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agan baye afinya tia ha Roma baye wawago, lago awangre lan. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le gire bay foro, le luwago baye uma giri ti apio. Hibiri, dungwa te wama li da fulasu le giri baye iru wa haba chili digitia. Dan le larihi bale pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largi du guraso. Da le wachiliru bay Roma, aba le deregeru ne habuti sudargo adenrutia lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederu labugwa lo aba sudara onigire. Iru weyu larige la chiliru pabolo, aba launaha hawagu huriu weirigutia ha Roma bay. Da le adamri guanya, aba larinya guhon.
0: Niduhanyu. Lausun madiga na nikata uribati hon huriyu, nilun le wagu bay hechuda waguchagu, dawatina. Nyingi aba nederegerun hon romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama nidurun le luntil nafaruni wa hilagu bay luegi. Kamalumu mahatin huriyu, lun nigira wagudun, aba namuri ha lun uruwa ibala sesar agusera gudana, lausun maduru hama ninasi unun, Ligia lubaiti, nauna agudimu bai huwagu, lun narihinu, luma lun nadimure hahun, ladiga luegin kate ile uwagu bai, wemeni gida wagia, Israel na anaha lubai, girago lau gringiri le.
1: Aba haria gulun,
12: wagia, meresi biru gidi wa niaba gara da vwagu hudiagi. Uwa gilgia niaba wapaisa nuhada ageha nyimbi banyanyengi adimure hati uriba uon vwagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Ladiga subudi wa muti lagu adimure ho wala wuriba lagu iseri adamuri nile lelani na lemeri Jesusu lida sunfulasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wa pabolo. Aba ladimire hahon lagu larua ihabungyo. Luma ge binafi dari robo weyo. Businya titi lulafiere gudunia lagu Jesusu la asalbara galeibei lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburi habai profeta wu. Hibiri afiyate luwagu lelarinya kubay pabulu, hibiri mafiyate ya. Kaiti mure du hama hama gwa lida haritagu, aba hagumestaru nyudugu, aba telarinya kubabulu hon.
0: Lige larinya kubay sifiri sandu hon waguchagu lida ge profeta Isaías. Baiba, barinyaga mehon grigia, huguya hagambuba gamalumu uwa bay gumfaranda huma. Hariguba gamalumu ibidye bay hun kalalila bay le harihubay, ladiga tidere hanigi. Daghali hagambu, Murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harige irugu. Uwa gumfaranda huma tau hanigi. Magara agunhuguya menu lunareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu lagu ti Jesusu le meme. Wasalbara gulbei honha mama banya huriyu. Ani hagia haha rubalu.
1: Dala laria gubei pabulu itera. Aba hodi gua huriyu. Adimure hei na hama gua luagu kate ile. Reda iti pabulu biya irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bay arihe. Apuriti hati loagu larue habungi lo lufurango, arufu da ligia loagu wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalun.
13: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
0: Anaha au, Pablo. Naburu nyo gara da tohun hugu ya lani gubungyo haa gya nauban ya uburugu Roma. Aba eseri bitu tilu Kristu au. Anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hada ge profeta gu luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabure me Jesu Kristu. Keisi grigia hada ginyeti meha ladego wagun uruwe Davidi. Arufu duwa ti luagu lira la bungyo, lau lueiri milagru le ladigube, lau lasara gdini Jesu Kristu lidage oweni. Fulese ilumuti na bungyo lidage Jesu Kristu, lau lona hanina lida liri lun na subdira gdini hongrigia, kajara lamu ga hafinyeru luagu. Adiga hameime le lubaibe. Unhei hagana gwa grigia hagia, huguya le umbei laguara bungyo lun lanigo huma Jesu Kristu. Naburihen lubaiti hun, Huguya leaga nauba yuburugu Roma, hahinsinye banya lu bungyo, waligia hun lun lumutu ni nyabadun la, ibiga huma abiniruni lumadarangilo luma ge wagu chibungio luma ge wabure me Jesu Kristu. Furimi etikate le nabusa nirumbe iha subudirun, luagu luenri netengiru ni nubungio te lida ge Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoati luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungio le umbe neseri vida tau sun nanigi apuri che yuganu luagu ti lirau, ge feinti luagu luenri na furi idun huagu sun wada. Amuri atina luma bungio sun wada, luma dise beila weju ligia lun, gayara beila nidi arihun, ahin ligia lubay lugunda bay, lugundu buset na narihinu, lun nafaneha, abiniruni meme le lichugu beilani bungio sifirinu, lun tima heredun lida hafinye, lun ginye wichugun gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bay. Niduhenyu, buset na hasubudiruni, luagu aluga dina la nidi arihun sarago weyasu, gama lumu sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidaragun nun lida hawansiru lida haibugun luma bungiu. Keisi narihini hawansiru hibiri afinya tinya lida buri amu fulasu. Lun ti nidaragun ninya sun grigia, dandu ha chilugwa tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia gotau, luegin lubaiti naubadina busenti naginya luna pulichiani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le aganaubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu luagu ti wa salabara gile. Lugundu inihen la lubafu bungu lida lun la salabaru ninya sun haafinya bain luagu. Huriyu furumie, lariginye, hamama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la ladichara guagu di ninya bungu grigia ligibugin. Lau hafinya ru lumagie lagume seha, lumu lebeha, itara linya tania gunilerenu bungu.
14: Ladichagwa bai lau la fia rumu labaga di duba.
0: Ariha muti luagu abriha la lanari me ligani bungio sielugin, luagu hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiri ubanya lun la subu dirunu alinaru bungio, la dega hariba. Subudi ha muti lega yarabe la subu diruni o lagu bungio, buidu, lugundu ligie guanarigu, arufu da lali hon. Le marihibe luagu bungio, gayarati la subu diruniwa, la ubricate le la digube. Arihu alifurangu luma ge lagume serun ubo, luagu bungio la ligia. La uginye magumcha di la lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya luagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebese ilu kaisi bungyu. Metengiru hamai, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninyaga hama luagu chunla hau, ibidia guati hau. Lubarage hahu duragun lubungyu le wairigubai, le moweda dibai, hahu duraguarega, hon hayawa grigia ha goweda ditinya, luma ginye hon hayawa dunuru, anima lugu, aduru ha regutinya, mua rugu hama anima lugu ha gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lao luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua, sansi kamali linaru bungyu lagu ijeni, lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi hahu duragua. Lega dunabe inebesei lun suwada, itarala. Lige igira lanya lubai bungyu lun hadago kate nibusi garidunati. Ibini burinya adago atinya kate burihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri, keisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wugirinya hayusuru burinya lun hayusura gunhongwa adago atinya wugirinya kate buri nibusi garidunati hamagwa abati hasufiri runi la fayeru waha hafigun hawogua. Keisi timabusa irun hanya la hichugu nililuga rubungi ulun, igira lanya ti lau lagubri hasamina, lun hadigini lemon lubai hadigini, buin hanya lau sun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyeri guni, ibibuni, marasu wa lugu, adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, yere guti bungyu hon, emenebene habutinya, barugwa tinya hongwa, panta tinya, adagwa tinya kate uribati, mabahu dun hamutinya haguburigu, ibidia guati hau, magumfliru hamuti hereru, misi habutinya nika un, uwa tiferud na hama, magude me habutinya, subudi hamuti lalarinya gubai bungyu buidu, subudi hamuti lagu hala adigati burikata ile, lunti la howe luegi, lausun lira, adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigia adigai.
5: Romanos capítulo 2.
0: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu, mebere segunga katanya dibula, lugundu dan le bichugun liduru amu, anya digabay leme me la digabay, basia diagunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini laguse ragada bungyu, dan le lasie diruninya ha digabali burikata ile. Buguya tile ichugubay hadurun ha digabali burikata uribatile, aniligia meme ginya badigabay, harito gotibu san lagu besefuru bala luei laguse ragadun bungyu. Odi me bere sentibu laulare ni bungyu le magumcha tibai luma lugurasu ibidi atisa bun luago arufu dalani bungyu larei ni bun lugayara baila basakriha gamalumu ladiga tidere banigi mahati u basakriha ligie abunha lubai agawon da gida la faiha bifigon lubame lueyuri alagusera gudun bungyu dame liabi lulasie diha lau iricho dame le la faiha iruni kalaba segun le ladigubai Lichugubai bagari magumcha dihonha aluwa habali uweiriguni inebesei lumakate ileburi magumcha ditijagata sielu lau hadigini lebuidubai sunwa da ja ubowago. Aha ya sungrigi ya ha magamba dibanya lubungyu, ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu, hafalare maricho, labaichupanya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sunha adigubali leburibabai, hon huriyu furumia, luma ginye honha maha banya huriyu. Ain ti hon sunha adigubali le buidubai lichugba bungi uweiriguni inebese lumadarangilo. Huriyu furumie lumaginye honha maa bain huriyu lugundu aba lala negniye bungi sun girigi. Sunha figon habanya ibidiyan uga lilurudu Moises hon hagusera gduwa ba bogu ni lue lurudu ligia. Hatia figon habanya lau sun subudi hamani lilurudu Moisesi lau meba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali lurudu arichara gubanya ligibunye bungyo. Anati ha agumfli rubali. Hati mama banya huriyo haibidi habubanya lulurudu Moises gayara tiha digun ni le lubaybay bungyo laurugu lariyagu ni harita gungwana rugu hon. Lau hagabari arufu da hamuti luagu anihin ilali lurudu bungyo burunyo tida hanigi. Ani lariyagu bay harita gu hon ahen gadurun habay lumu madurun hama. Weyu me lagusera gudani bungyu sun kate aramu da guati lehadan bay grigia lidangi Jesu Kristu itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi habay. Ahen buguya le pantabay la uhuriyu ba afinye buguya lagu le lurudu Moisesi lum basalbarun luma bungyu lan le inaru niti bu bungyu te bay subudi bumuti lugunda bungyu ani arufu da hati le lurudu Moisesi bun lum Banua dahani kata ile buidu timabe. Harita guatibu bungu wa lau gayara la badunde hamarihin tinya. Luma lau gayara la bichugun larugunga honha eibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu dahan hon ibidi ya guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun lagu ibiha bani sun subudi luma inaruni lida liluridun Moisesi. Ahen lubai tiarufu daha bubai hon amu. Kage wago marufu daha bubai buni wagwa. Anya puri cha bubai lagu lunti la miweru hon la kage wagu biberuha. Anya ariya ga bubai lagu mon lumuti la diguni wa agabara hani kamege badige. Anya yere guha bai guari wa bun kamege biweruha itirisin haliglisi. Panta tibu lao liluru du bungyu gama lumu rutibu minebesa ilu bungyu la umagunfli rubani. Tinaru lerenu bungyu dan le tariya gubai.
14: Kita kiyati hidimere habe ha mambo ya huri uri balogu kwenye.
0: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni ahen bagunfli ya lurudu gama lumu ahen baha la chagua kei gubayirigu meresi binubani. Ahen lubaiti lagunfli ya le meresi binubali sei ni lurudu la nguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali sei ni tuagu oustaru ni gama lumu gunfli tinya luma li lurudu bungyu Hagusera gudubadun, huguya le resibi humali bai seini, tuagu houstanu, ani magunfliru hamuti le renu bungyu. Lausun hun la, laburiduwa. Le huriyu bai le timati, mama bogu di gyeri giti libiti huriyu la. Mama ginye laurugu wadigu kate le bogu diti, wabiti we resibi la seini, luagu wagubu. Lubara gyan lira, huriyu ha timatima bai hagiya huriyu ha, muna da gnye bai habiti. Ha resibi hama aliseini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungyu sifiri adiga ilira. Sinyalu muti lurudu adiga. Aba ati grigia le itarati, gunda ati bungyu lau, mama amu grigia.
5: Romanos capítulo 3.
0: Keisita era linya lubai. Halia nyenti haganya ragile grigia luegne huriu hama. O luegne heresi biruni seini tuagu hostano. Sarago linya, anigibe tiginya lebuna. Furime tikatei. Rulumu tibungu lererun hon huriu. Ahanya nye hada ge huriu. Alogwa duti afinye. Magunfli rumbe funage bungu lao lererun ladiga lira.
15: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: La gunfir babungi ulaule.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lun larihin ni wale buidbay. Ani hin kate le haniya gubay sarago grigia lagu ligia la warufu dahabay. Grigia ha aniya gubali itara lun tihamoga hasia dironiwa. Idalinyagia. Buiti mati wa wagi ya huriyo sugu hau grigi ya hamaba ya huriyo. Uwa. Lugundu arufu da wamali luagu dandu la huriyo keisi mama huriyo labu ganyanu lubafu figo. Tarihe lereru bungyo.
2: Wotniaba grigi ya chagwati. Ni ibini abala. Wotniaba ahwati lugu furandala. Wotniaba alu hati bungyo. Durikwa ya sungu bay. Nyugyo ya lido feriti. Wotniaba adugit le buitu bay ni ibini aba. Itara niya hakler buke aba umuho le ore umuti. Maraswa lugutu hanyeye. Aramodeti ya tupaisi ni hewe hayumulu. Uin liya hayumba lao inyara wakuni luma mabundani. Furasa ti hakudi liu hodi afala. Gringo luma igali kulida bay hemeri. Ani bidia di imalani na tarangi le hong. Marita kukubi tiya logu lenebe wa bungyo.
1: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube luru du bungyo. Hon la ha labu nge banya luru du ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bay. Ani abri hahagia me sun. Girigia labu lagu sera gudu bungyo. Lugundu uwa bay niyaba irederu ti richago ligibu ge bungyo. Luegi nirigi ladigi nile lubay bay luru du. Lungu la subu dirunu wa luru du won. Luago gafigon wama le seribida. Gama lomo bogu din loi lurudu, arufu dalali bungi uon idalinya la larichara guagu duniwa, ani gayarati warihini lidali lurudu Moisesi, luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu Kristu gayaran la veredenu richagu anyu, ligibuge bungi u. Ani yaba la ladigni bungi lira hon sun grigia, ladiga figo hanya sun grigia, ani disenya loi lueirigu bungi u. Gama lomo lau larini bungi u, richagu wa diwa, mafai haga ni kata ladiga afai hali Kristu. Adiga ti bungi ulun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigon, anilida age wafinyiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuse ru bungi, la rufu duni won ida linya la lalichara guagu duniwa, la uferudun alani wafigon. Ladiga gagura suti ani busenti, buga la rufu duni won lida dan le ida linya la lalichara guagu duniwa. Ladiga itara kei richagwa la, richagu wa gudalumuti wa ginye haa finye ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia lagu lubui dun hagabri, gumugu wati. Kage wago, mama lagu wa gumfli ni lurudu, lagu wa finye ru lagu Kristu wa salbara. Subudi wa male lubai tibuidu lagu richagu wa guda laninya bungyu grigia lagu hafinyeru. Mama lagu hadigi ni le lubai wei li lurudu Moisesi. Habungi teruginye funage huriyu bungi, ma funage habungi teginye ha mama bany huriyu, habungi teginye, lugundu abarginye bungi, le arichara guagu de balinya ha finye bany. Mebere senga ligia ahen resibi habalin seini, tuago hostarun lumo meresibi ruhamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finye ni, luago Kristu, lungu warufudu ni luago mebegi la luru dugueto, uwa, lubaragia lida warufudu ninyo luago, buidu meme la luru du ligia.
3: Romanos capítulo 5.
1: Kaisi ti richagua gudaladi wa lubai bungyo la wafinye no luago. Resibi hadiwa darangilo luma bungyo lidagi wabure me Jesu Kristu. Ladiga lueginye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyo la wafinye no. Lungwadeiru ni lufule sei ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni luago gafaran badiwa la lida lueirigun bungyo. Ani mama reginye lida gunda ati waginye lida wasufirinu ya ubowago. Lugundu subudi wa muti lagu rula asufiru ni gurasu won. Ruligia gurasu derebugu. Ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladiga bungi da laru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won. Kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun. Won gwalida ge figo le gada ambaliwa. Abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai lun lonwe wawagu. Wagia lega figombe. Mama kata imene guti lun ligira guagu de haba grigia lungwa lun lonwe, luagaba grigia le richagu.

0: wati. Lausun anihen la grigia gayarati hamuga lonwe luegin aba grigia le buiti le tima timati. Ahinti bungyu, arufu da lumuti lueini lisin habu won, laulona hani Jesucristo lun lonwe wawago. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagwa gdaladi wala laulonwe Kristu wawago. Cholo timati luago vesefuru balan lue ligani bungyu le lumbe labirha hawagon gafigon tiye, lidame lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gda lubadiwa bungyu lumago lau lonwe lira gda meha le lagani gidiwa. Cholo timati luago la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lira. Animama ruginye le, gunda tiwa ginye lama bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesucristo le ida ginye bei warandara luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo uboagun. Belu ligia oweni lidange figo. Itara linya ginye howe gubalubai sungrigia lugundu afigo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figo uboagun. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubei lumbuga liyawa bei lan le lumbe liyabi. Gama lumo mitara te deve se le lichu bei bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahen hilago habei saragu luago li figon abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon saragu luago lugude mehabu abanrigu. Jesucristo. Mitara tiginya lida li deve se bungyu ke lida li kesin ada. Ladiga inaru ni luago lida gen la aba wuguri li abi kusei le lan na oveni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubei wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun. Inaru ni luago arua iha la oveni hawagu sungrigia ladiga lidunu aba nugu wuguri adan. Gama lumon weirigu timati le ladiga be Jesucristo. Ani sungrigia ha Laricara guago du banya bungyu lau lareini harue haba lida iseri ibagari lidage Jesucristo. Itara keisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sun grigia. Itara meme ginye lidage la laricara gun aba gajara lubai haricara gun sun grigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinye sun grigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri. Gajara tikayabi sun grigia lun richagwa banya la ligibuge bungyu. Ruati lurudu lun lagavondu figo. Gama lumu dambe lagavondu figo abatima laweidu lareini bungyu. Itara tikaisi gabafula meha figo lulanegini oweni. Itara linya ginye gabafula lareini bungyu lularichara guagudu ninya grigia. Luma lun lichugun ibagari magumuta ditihon lidake wabudeme Jesucristo.
1: Romanos, capítulo 7.
0: Niduhanyo, huguya le subude bubay lulurudu, subudi humali luago, dan rigunye la vinwa gili aba grigye, lige labgunye la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ayin owe tumari, bogu diha ruloy lurudu le, ichu gubarun labugye laguma diha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, tadiginya figo legiri bay agabara hani. Ahi owe tumari, gidaru labu ginye ginye lurudu ligia. Ani gayara ati tamari idun luma amu wagiri. Madiguntu agabara hani, itara ginye huguya, niduhanyo. Lau lonwe Kristu, friha dun labu ginye ginye, laguma diha li lurudu Moisesi, keisi wuri to hilaru tumani. Aba tamari idun luma amu. Gweto, lani hadun Kristu le asaru bay lidage oweni, lugayara bay la, eseri bidun lun bungyu sun sui nagubai. Ladiga dan meha lida gili figo wabagari. Seribiti meha lilurudu Moisesi lun lagagudu ni luriba aritagu ni wada. Aniligia kate le anagubaliwa lidon oweni. Ainti gweto hiladiwa lun lurudu le meha gama baliwa labugye lubafu. Gweto sefu hadiwa lun weseri bidun lun bungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichugubai sifiri sandu won. Mama keisi idamuni lun aba lurudu binadihali. Walinya guba lubaiti lago figo la lurudu? Mama linya, lausun lira lurudu wa subudira gduba lin figo nu. Ibide ti hamuga nu lago figo la lawama diru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
2: Mawama dira bai hamege amu.
0: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun bali I bagari lan na figo le nida bai sun luyeri luriba ajumahani nida lugundu luhamuga uwala lurudu larumugu yebe lubafu figo ani he meha abada na bagari du sin lurudu gamalu mundan na subudiru ni gumadi aba lagagu dun figo le nida bai aba nonwe itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba I bagari nu baririgu lumut na lidon oweni Lugundu largudun I gaburi lanna figou le nidabai luegin lurudu ligie. Aba le yeera gunina lun na digni levuribabai. Aba la nigunna lidon feridi lau meme lurudu ligie. Sanduti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa. Sanduti gine sun gumadi le lidabai. Richaguati ani buidu ligia. Ligia funasa akata I buiti la nigu balina lidon oveni. Mama linya. Ni figon afaru balina lau le buidubai. Itarati aba la rufud ni gumadi la narime duriba figo. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyu ninya lu figo. Uwati gun faranda nani ka la suserebe nu, madigu numuti kate ibuitile na buserube, nadigu. Nadiga irigu kate le iyere gubainu. Ainti le lubain, mabuseru nubai nadigu ligie nadiga, Arufuda numuti luagu baru nani lurudu kai kate buiti. Mama adina lubaiti awa digubali kate uribati le na digubai. Igabri lana figo le nidabai. Ligia digubali. Subudi numuti luagu ua lani kata buiti nida kaisi wuguri. La diga lau sun jebe busena na digani le buidubai. Sinyanu muti adiga. Madigu numuti kate buiti le na busairumbe na diga. Na sigida diga adiga uribati le mabusairu nubai na diga. Ainti le lubai mabuseru nubai na digun ligi na diga, lida linaru kate, mama awa digu balin, figou le nidabe ligi a digun balin. Darinu muti lubai ti lurudu le, dan le busen na digun le buidubai, uriba ti ligunye la na diga. Lida nisamina, hinsi ya ti li lurudu bongi yonu, gama lumo arigati na luagu inihin la abaya lurudu lida nugubu, agen da guati luma nisamina, kate ligi ya igabri lan na figou le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sae sefuna na lida agei gabri lan na figo le nidabai. Lea negu balina lidon oweni. Bungyu gubairigu lida agei wabure me Jesu Kristo. Tenki ni alu bungyu. Gunfaranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungua. Uouga lubafu Kristo nuagu, busenti na hamuga na gunflirun luma lilurudu bungyu. Gama lumu, sinyanu muti ladiga I gabri lan na figo le nidabai. Seribirigu tina lun figo keisi lidamu.
1: Romanos capítulo 9.
0: Inarni ni leluba inarinya guniguetto, au keisi aba finya tilago Kristo, ani meyeha tina. Aniega tumuti nanigi nu to uwera guabon luma sifiri sandu luago inarni la. Weiri tiniru, ani sunwa da imihi la gari titida nanigi. Busen gubai tina hamuga lunginye labugi na inyera waguni, disenyu lue Kristo, ani hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. La diga wagun Israel hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahani. Reide timeha bungyu hada lausun lueirigu, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. La diga wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, le ginye sunti bai gabafu, le gadinama bai lun linyurunu aliri, lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, la diga wagun Israeli. La diga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun la diga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Arinya gati meha bungyu lun Abrahamu.
2: Lida gyeri giba isaku ga diga wagu ba.
0: Mini la lida harigu nyanu la agura houbanya lida ge farama se la diga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lidage ugrigu. Lugundu aniha farama se le lichigubai bungyu lun Abrahamu.
2: Niebi ba dame nachilire dan ligia. Aba me tagaru sara aba irahi.
0: Ani mama rigin lida, biangbai meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura houginya, madunga ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, aba larinya gu bungyu tun Rebeka.
2: Lidamu bai amule nye le ibuganyo.
0: Uwara guati ginye lida, luma le alinye wagubai tida lerenu bungyu. Itala linha gufirma wala liricha bungi olun la nua daha ninha ha umbanya labusera laguarun lun lani guhama keisi labuseruni mebere segunga ligia kala hadigubay. Kabati warinyaga. Warinyaga bafunagi luago muara la bungi uwa. Lugundu larinha hare lun Moises.
2: Gude mehbubadina lule unt nabusera. Sandiame ihirgu laule unt nabusera.
0: Itala linha lubaiti. Mama lidanyen wabuserun o wafagun. Lugude mehabu bungi won lidanyen lugunda. Biruwa yun linya di mure le larinya gubay lun uruwe ehikna tida larenu bungi.
2: Nadugi balibu uruwe me lu narufuduni nubafu buwagu. Luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gudeme habu ti lubayiti bungi lun le labuserun gudeme habu la. Dere gda lon lanigi le unti labusera le dera gdunu. Barinya gubay lubayiti nun ayin itara linya lubay. Kati wagu lichiga bungi duru hawagu grigia. Kagi gajara abe ladungi kata I bongu diti lue lugunda bungi. Well, kata bunyadibu gia lun basige ne haluma bungi. Laringi bufunage soudi ru lun lea digu balin.
2: Kame badiga na itara.
0: Garicha ti lea digu bai soudi ru lun ladigni le labusa eru lau lubunye soudi eru. Gajara ti ladigun aba soudi ru le dise guati la yusuru. Luma aba lea yusuruti lun furumi yeguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafuti bungi hawao grigia, aransi yu linya lun larufuduni luweiri liganyi hawao grigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lau saragu gurasu darigu eto. Luru gajara la larufuduni luweiri gun won, wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luweiri gun. Wati bungi won, hibiri hadangi huriyo, hibiri hadangi hamawain huriyo, keisi lariyangu bungi tida lilibur oseasi.
2: Hameha mamawain numutunia, nariyangu bahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu, nariyangu bahon misie kumu.
0: Anilida mime fulasu lenye lubay lariyangu bahon.
2: Mama nani kuhuguya, nyimba lariyangu bahon, lirahi bungi ule miwabay.
0: Ainti hawagu Israel na, Ha meme huriyu larinya har Isaías.
2: Lausu gipe hama latuka wako Israele ka isaagu laru beya. Fiyuru guba ya hada ya salbara. Lugundu lagufle rubay buinyu lararu ligibu wako sunu bau lau lufuresa.
0: Kaisi meha larinya gu meme Isaías.
2: Luha muga meha migiru la sunte gbafu hada ya watuka wako mungu. Itarawanya hamuga kaisi uburu gu Sodoma luma Gomora.
0: Kabati walinye galuagu hala mama bain huriyu, ha malu wa hamba nya haricharagun, richagu wanya gueto lau hafinye lulagu Kristu. Ahayati Israeli na haafa gubanya lun heresi biruniwa keisi grige richagu watinya, laurugu hagunflu ni lurudu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu lau kate le guanarugu hadigu bai. Lige hachugera gumba iluago dubule hachugera guagle. Larinha retida lerenu bungyo.
2: Rutina aba dubule hachugera guagle sion. Aba dubule abre gudu tigrigi. Le afinha rutiluago masate hade.
1: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kate ile tayuma haba inanigi, anile wago inayuma na gualu bungyo hawago Israelina, lunga salbaru bala. Aniye gatina luago hafulesen luago anihin la aba onwe bugunfuli hada luma bungi. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guago dun ninya bungi ugrigia lau igabri le habuse erumbay haluaha harichara gun. Madinga hamay le labuse erumbay. Lugundu Kristu lebe habay lagunfuli runi wale lurdu Moisesi anadigati lun harichara gun sunha afinya banya luago. Luago harichara gun lau Hagunfuliruni lurudu larinya hare Moises.
2: Grige ha agufuliratinya lurudu sunsuna gubay habagan tabaluago.
0: Lagu ti haricharagun grigia lagu hafinye larinya hare.
2: Maria gaba tita panigi. Kapa amudera selu. Kaisi gubayri baleri ditinya la Kristu selu.
0: Maria gaba ginye.
2: Kapa ararira lenyehi habay hilanya.
0: Kaisi gubayri gu bamudera gudinya la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digu ni loidige nuwa finye nuluwagu. Kata iti larinyangu bai bungi,
2: yarafati ugano lani na salbaruni bun panihi biumur gulumati dabani
0: dimude le ligia ugano lani na finye nile wapulichi habai aha borinye ga lau biuma lau hesusu la babune me bai afinye bugunya tida banigi lagu sarag dalani bungi lidage oveni basal baruba ladiga lau bafinye lutau sun banigi leresi birabu bungi kei sirige richagwati lau bagufa serun lau biuma basal bara tariha lerero bungi
2: le afinye ruti lagu hesu kristu masatre habi lari igi
0: aba habu huriyu hama hama bain huriyu wabune me hesu kristu ligia habune me bai sungu bai ani fulesa ilumuti ya sunha aguwa rubalini itara linya kei larinya waguntida lerero bungi
2: Sunha aguaru tiliri wabure me asalbaruba.
0: Ida lubati gayara la haguaru ni ilun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubai luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluago ahi magambu ginyan lubai luago? Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habai apulichi hati uganu hon? Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigi ya hon ahi uwa kaba la aunahanya apulichi ha? Kaisi larinya wagutida lerenu bungiyo.
2: Ma lubuidu hachiliri ha anugabali uganu buiti.
0: Gamalumo masutinya grigia ebere serutinya la ugano lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi larinya guni Isaias tida liliburu.
2: Wabure ne, kaa afine wanya lau hagambu ni ugano le wapulishi habe.
0: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia ugano hafinyera, ani lereru kristu ugano ligia. Aba narinya gu, magambu hamuti funasa ugano, agamba hamuti, tarinha lereru bungio.
2: Agambu ali hamala lilida sun fulasu. Jilu hali herero lidun lagumu hon lariga yubo.
0: Aba narinyagu uwa gilfunasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare moisesi.
2: Na meide gudubadun hatiga aba necha li ha mamanani. Na gainda gudubadun hatiga aba necha li ha mahatinya gufuranda hamani.
0: Arinyaga tiginya Isaiasi.
2: Dari humatina ha malwa ha balina. Arufuda wako na nungu wa hongu haa maangu kathaba ya mawa.
0: Abe larinyagu hawagu Israelina.
2: Tulani muti nungu habusuwe yu hongu grigi ya magamba ditinya ani mabucha hatinya.
1: Romanos kapitulo 11.
0: Aniga tinati gweto, mahali funasa bungi hongu lumutu ninya, mamalinya. Au guanarigu Israelina au, hada ginyetina lirasa Abrahamu, Hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gweto, mamaha atihon. Magambu hamuti le tarinya guwelerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Luago lichu guniduru hawago Israel na lida lafuri idun lubungi o larinyaga.
2: Nabule me, afara guwa hama profeta. Gli guwa hamui buri ibani latari. Auru gali eredera hata gibani. Ani busia tiyagi hafaru na hilabu.
0: Aba larinya gu bungi ulum.
2: Anu dirata na sete milu kukini ya nubaru wa. Hama abu drogugi ya nubugi ya lewa kuhungu le baali.
0: Itara meme ginye, lida mburiwe yule, reide hanya atiri hadange huriyu ha anuwa diralanya banya bungi lau lareini. Ainti lau lubayi lareini bungi la anuwa dinanya, mama li lau kate ile liyara ati grigi ya guanar gadiga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungi. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israeli na le halu habai, anati haa lanua dirubanya bungiu dari hamuti. Ha hibiri, deregi da waru hanigi, keisi tarinya golerero bungiu.
2: Adiga lumuti ya bungiu lu dereta hanigi, ruti agu le manihi tihun, ariga li gule magamu, itara liyate chidiru mutale.
0: Arinya gati Davidi.
2: Karaba golamu wa hatina ya rusata, lu haku ya hakidu. Luhasufu, darulamu lahagu marihi hamamala, sefuku walamu edunye hanaga lusundamu.
0: Naliga dahati gweto, lau hachugira gunghuriyu, haigua tinya funasa sunsui nagubai, mamalinya, lubaragin lira, lau hamaha runghuriyu luheresi biruni kristu, hayabi hamamu bain huriyu lun habihu baila asalbaruni, lun hameidi gudunina israelina. Ainti saribi lubai duru lehadigu bai huriyu, buiti melun ubou, ani ahin buiti lubai lanugubai hachugira gu hong ha mama bain huriyu, buiti mambai lubai tilelumbai lanugni hasalbanu sun huriyu. Ani hengini aba kate le naniyagu bai hong, huguya le mama bain huriyu, ke launa hanyadina lubai bungu ya purisi ya hong ha mama bain huriyu, wairi tilisi enu wadigumari nu, بسیت نلو خمید دگ دنین یا نیراسا لوگی ها سال بانو آین لدگا لبای لما ها رو بونگی هون خوریجو حیا بی هاما باین خوریجو لون حران دارو لما بونگیو ایدا تیما لباتی دامن لحرسی بیرونی با ایترا لبا کیسی آسا رو نیها داگه هلانی آین درگی و تو بای فرومی تو فاین تو ادگی تو تیدانگ فلوارو آنیون دا وگو تو لون بونگیو درگی و تو گین سون فلوارو نیو وگو و تو تو ایدا گینه بوتیابی فاین تو گویا آین گینه درگی و لبای تی لگلی آبا تی دی بووی لون بونگیو درگی و نیو لینه گینه تی لیمو اینارو نیلو اگو چون و لافیو تی لیمو تی دی بولیو آبا بیچو گون لیدا لفولاسون لاو سون تی لیمو لا اولیو آرابو نا بگویا ایترا لینه یابی لو گبارا هما لیدا Tila gile luma lida tibagari olivu. Marita go humati luagu buidu ti ma huma lue limu le nyengu bai bai meha. Aon arita go luagu buidu ti ma huma, harita go huma luagu mama lahu guya agda habali ila gile. Luagu ila gile la agda habalu. Hafu ga harinya guba.
3: Aha, gama lumo, chanwa ti fiyu limu lumu vichu gun lewenye guwame luagu olivu.
0: Hinaru luagu gidawa hama gama lumo, Hagida rumbo ilugundu mafinye hama, huguja ti gabara hubei nye ladiga hafinye. Managwa huma lubei tihungwa, hanupo derigu huma. Lugundu ahin uwa lubei ferud na lani nye bungi huriyu kai furumi ya tinya limu, uwa baiginya ferud na lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga huma ilubei ti luenri larei ni bungi, gama lumu derigu dati ginye, derigu dati hong ha mafinye banya, arei dati hong ha afinye banya. Lunti hasigiru lida larei ni, Lausun hafinya luagu. Ahi madigu huma itara hachuguba ginye. Ahi nyumbi huri lu hafinya luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lu ya lichugu ninye harigon. Huguya lemaabu ihuriyu chanwa tutwege aba olivu to arabuna aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa haon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busen ti nalun hasubu dirunikate le luagu ti laransi ya bungyu lemeha aramu da guabui luma panta ahuma luagu chu la hau. Luagu deregida la aru la bungyu hanigi israeli na murusun daririga dame le gumuha liheresi biruni hamamba inhuriyu kristu. Dame le lasusere dun lira aba meha salbaru sun israeli na lugundu tarinha relerenu bungyu.
2: Yedi ba masalbaru gili sionye Apa mereka kita rumuri bagi hata ye nani muhakobo. Niha bani darat hama, dame lehen na kita rumuri hafiku.
0: Luagu ganon le luagu tia salbaru ni, bariwa tinya huriyu keisi laga ni ubungyu luagu kufulesen, lausun lira. Hisi ya ginya lubungyu lugundu anua dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate le lichugu bai bungyu magida lumuti. Grigi ya haa lanua diru banya lun lanigu hama, lanigu meme banya. Huguya magamba ditumeha lun bungyu, Gamalu mugueto, lau hamaharu huriyu hagambuni, aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lu bungyu gueto, ahen lira, lungrugu gudeme habula bungyu hon keisi gudeme habula hun. Igira lumutinya bungyu sungu bay, lung magambu hamani, lugayara bay la gudeme habula hon. Luenri lareini bungyu, lumalichu lau, sinyati wasubu diruni lisamina, sinya gun faranda wamani lemeri. Kage gun faranda balin lisamina bungyu? Kage arufu da habay lung? Kage grigi ya ruha libai somu kate lu bungi furumi ya lun leresi binu faye tilarigi, uatini yaba. Luma ge bungi liabi sun kate, ligie ginye agda habali sun kate, ani lungwa ginye ladige. Uairigu ni lu bungi yu lun sun da, itarala.
1: Romanos, capítulo 12
0: Amuri atina lubai tihuma ni duhenyo, lunhetere gira guhungwa sun suina gubai lu bungi yu, keisi adagara gudini vivati. Sanduti anile auti lagundara bungi. Aniha lichuguni wa uairiguni le lumbe hichuguni. Hebe habagari du keisi lirahanyu boule. Lubaragi lira, sansi humi ligabri hisamina, sansi lamuga ginye ligabri habagari du. Itara lubahiyabi luhasubu diruni le lugunda bai bungi hun, le buidubai le uara guabe. Keisi humaisturun luagu lareini bungi nu. Aninya gatina hun, sun huguya. Lung uala niaba hidange arita guti luogwa weiri sigur lau le lubaibe. Lubarage lira, lung tila subdira gun kada aba lungwa segun afine ni le rula libai bungyo lung. Lugundu itara kei gibe la umege guni luagu aba anrig ugubu, ani mama aba wame lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma aba anrig nyadi wa ugubu lida aba luma kristu. ani sun wagi ya amu ya gwe narigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka li bongu amu ya gwe narigu ubafu won keisi labusa irun lichugu ni lung kada aba. Ayan ruka li lubai bongu ubafu won lung ladimuni hawayumu luginye lung tiwadigini segun afinye ni le wadambe. Ayan ruka li lubai ubafu won lung weseri bidun hon amu lung ti weseri bidun buidu. Le garufu da hadibai lung ti lichagun lungwa lung arufu da hani. Le gichiga di ti digida go hon amu lunti lichagun lungwa lung ladigni. Le debe hati lunti magura bula lagu yun lung. Le abuti bay lunti laguma diha lau saragu gounigi. Le ideraguti amu lunti ladigni lau ugundani. Hisi hama hiduga nyo luege Jesu Kristo hun lau insia ni le inari niti. Yere gu lavuriba ni hun falahumi le buidubay. Lunti hisi go huma humagua keisi iduga nyo. Hime igwa huma hungwa inebe gwa huguya me huni wagwa. Mamagwa ligu huma lida luwati gimari wabude me, seribi huma itausung hanigi. Abaga lida huma gunda anyo lao emeni gini le huagube gagura su huma dan leha sufrirun, furie huma etengire ibungyu sumada. Idera go huma nya finyatinya lida hemege irun, resibi huma nya gawea sutinya lao ugundani. Bini huma nya haa auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon mama vuribani. Gunda huma hama ha gunda abanya, hajahua hama ha yahua abanya. Abagarida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua. Gamada gua huma hama ha kudeme banya, marita gua huma huo gua keisi chutao. Mafaira huma uribani luagu uribani luni aba, afa gua huma lun hadigni le buidube hagibugin sungube. Adiga huma isun le huara ati lun habagaridun lida darangil hama sungube. Niduga nyuhisi ya tinyanu. Magu yugu da humai vuribani igira humai lu bungyu la afaya yugu da luago. Tariha lerenu bungyu.
2: Au lu bayi mafaya da gudu na girige rogo hariba dinya buremi.
0: Arinya gati ginya bungyu.
2: Ahi lama habai baga ni ruba igi ni hon. Ahi maga ku habai ruba duna hon. Yitara luba badugu lu laika agunia kusibani.
0: Migira guagu da ba bungwa lu laganya iru nibu vuribani. Lubaragi lira ganya ibe vuribani. Lau buiti.
1: Romanos capítulo 13.
0: Sun grigia lunti gagamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichi ganya. Ani labusa erun bungyu anyahin lupai. Grigia lupai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matia nufo de hon ha adigubali le buidubai, ana hon ha adigubali le vuribabai. Pusenti bu babagali dun manufo de galoi luridu, buidu la bauseru, abame buidu ba luma luridu. Lugundu le seribi dunya lubungyu luagu bufulesei. Ahin vuriba bauseru, lunti hanufo de ba, ladiga mama la luagu nikata gabafula luridu. Ki le seribi dunya la lubungyu lun lafayira guduni le adigubai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragua wama luma lelurudun wageira. Mama rigi lun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Lige aginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigi ya hon, faye hume le lagubra habai gumadi luagu hafulasun luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni luagu kate le nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya ruhu guya me inebe sei hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un hinsi ya guarigu huma humagua. Le hinsi ya buti ilu grige liladi adiga lali sunle lubai bai lelurdu bungyu. Taniha lereru bungyu.
2: Magamari taba grige ya maria kia maafara hapa miwer hapa maria taba yele logu ni aba.
0: Gunfli wa maali sun gumadi le luma buri le libiri la wa gunfli run luma lirudnu bungyu le arinya gubai.
2: Hise la grige bila dikun kesi hisi ya gugungu.
0: De le hisi ya bubai madigun tiburibati luni aba. Aha wa lubai ti hisi ya habu gunfli wa maali sun lirudnu bungyu keisi lubudubu. Lun titara la ligabri wabagari du lugundu wabagari dunyalita lagumu honda. Danhali lun wagagu dun lidage itabagu. Lugundu yarafati maali oura lun lagiribu dun wasalbara gile upowagu. Sigur lauda meha le wafinye nubai luagu uganu luagu ti asalbaruni. Arie buhali, yarafa ilu larugadu. Liga lunti lubai wigiru ni wadig ni kate guribati lea digubai labugi en luburiga. Lun wadouru no wadoura gun keisi sudara ha labugi ban larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida pacharuo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma ibije, ni lida gagani gu luma gimugo. Lubaragi en lira, ruhu mai Kristu guanergu, ubaraginia lida sun kate. Masaminera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
1: Romanos, capítulo 14.
0: A indebile lubayaba grigia lida la fine, recibi humei, mania gunga ni kata lun luago kate le uagubai machorun la. Anya in harita guatinya luago gayara la hegin afinye tia furume guadu kate, anya in hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tia ui. Le egi ti furume guadu kate, mon lumuti una bula la negini le maigi bali. Le ginye mahabai legin furume guadu kate, mon lumuti ginye lichugun liturun le egi bali. Lugundu recibi la libungi grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidunu lubun am, ahen eredera buidu auriba, labure me lumba ilarihin lau lira. Ani leredera babuidu lugundu gabafuti bungiu lun leredera gdani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia uiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinye tinyo lagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti lachou ni le wagu bilaritagwa. Lereidu bai somu weyu, ladegien lu lichugun nebesei lubungiu, Legi bai furume guaru kate, legi ni lulichugu inebesei lubungyu, lugundu ruti etengiru ni lubungyu luagu egi niligia. Le megi bai ui, lun lichugu inebesei lubungyu ladigai, ruti gin etengiru ni lubungyu luagu kate le gayara bai legi segun la fine. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anarigu. Ua ligia niaba oweti lungu anarigu. Aha wabagari da, wabagari dunya lungu wadigu ni lugunda bungyu. Aha wa uwe, Wovenya segun lugunda bungiu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oveni lani Kristu wagia. Hilati Kristu abaya labagari dun lun wabure mebai la. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banigai keini kata? Bungiu rigunye lun lagusera gdun, ani sun wagia, wararun baligibugia lun waguserun. Keisi tarinya gulderenu bungiu.
2: Finyutu na logu ibagari yye laria gulguri. Luago hako trokupa la sun rike nilipu ye, ani kufe sete ine sun ye inibungi.
0: Kada lubaiti aba wadage, laguse ruba luogu luma bungi. Ligia mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebu gula haritagun, luma digun huma ni kata le gayarati, la chugira guagu dini hibiri, o laburi gudini la lidon figo. Subudi numuti luago ua la ni kata le legibai grigia, Lun la vie da gduni, ani choro numuti lira, au keisi afinye tilau Jesu Kristu, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigie lago vie la aba kate, vie tilum. Ain ti banyawari ha la finye biduhe lau kate le baigibai, moserun hadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigie le uegnie bai longwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubai ti lugaru la dimire honguriba lago kate buiti le, Gayara bai hadigni keisi afinya tiyan luagu Kristu. Ladiga mama kate luagu ti le egi bai, o atu bai, larwe habungyu. Luagu ti richaguo, darangila luma ugunda ni le lichugu bai sifiri sandu uom. Le serebidu ti lu Kristu lida igabri le, gunda ti bungyu lau, ani inebe ti ginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti, aluha lun lida la darangilo sun kate. Lu gayara la videra gun wongua lun, vedere bugudun lida wafinye. Magni chago bai luadigi maribungi ulida libagari aba grigia lau kate le baigi bai. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibuge bungi. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gdutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lu maigi ba uvi, matu divain. Madigi ni kata le achugira guagudati biduhe. O labri gduni la lidon figo. O la debili gduni la lafinye. Afinye ni le buagu bai, lun ti buagu guanarigi la ligibuge bungi. Flese wa tigrigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigubai. Ainti le egibai abakate lau machoruni, gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigin lumuti lau afinyani, sun le wadigubai, ahin wadiga lau mafinyani, figo wong.
1: Romanos, capítulo 15.
0: Wagia le herebe lida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gun lagu le buidubai hon. Mama regu luago wichugun ugunda ni wouni wagua. kada ba wada ge lunti lagunda ra gdni grige liladi laule buidbe lun grige ligie luma laule gajarati lagaunda gdni lafine ni kristu michu gunti gundani luni wagua lubare ge lira suseret le abru hoube ti dalerenu bungi lun
2: nugusi abru hati hanabaha ha anabu palibu wagu
0: sun le arien wagu be ti dalerenu bungi luma ge binaru lun larufu da hon won labru houa Briwa ti meha di muri buri ligia lun wanegu gurasu lun madigi da gul lidangi. Gayara lamu ga vemeni gi dun ti ma luagu bungi. Bungi le ichu gu bai gurasu lun madigi da gu. Idera gualon lun habagali dun lida aban hama hibirigu. Keisi la digni Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba lau aban rigu umalali. Wichu gu ba uweirigu ni lu bungi le lugu chi wabudeme Jesu Kristu. Recipe gua huma lubai ti huni wagua kei ginye le recipe runi wa Kristu, lun li nyuruni wa liri bongio. Le narinya gubai, luagu liabi mbai la meha Kristu lun le seri bidun hon kuriyu, lun la gunfuli dun farama se le adigi gubai hon wa guchagu. Lun la rufu dun luagu gunfuli lani bongio le reru. Le ayu bai ginye lun hichu gubala ha mama bai huriyu, uweiri guni lu bongio luagu lugude mehabu kei taniya guni le reru bongio.
2: Legia nichi bolubai weni guni bumu hakana wanasha lego. Naremu baginye luagu weni.
0: Tariha negia lere nubongyo.
2: Gunda huma necha lego huwa rahama lumutu na bwenyo.
0: Tariha neginye.
2: Sun necha lego sun fulasu alawa hahumaye nabore ule.
0: Lariha neginye isa iya tida lere nubongyo.
2: Lepi pa apa nabigu wago hese le lube ilu laguma dirunia necha lego. Ani imeni kibaluwa.
0: Bungi, leichu kumbali imeni gini won, bungi dalaun lao ugunda ni luma darangi lida hafinye luluwago. Lumbunyo huma lao imeni gini lao lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungu wa luago buin hinya la lao areini luma subudi, lao ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Abiru haadina hon lao lufunago titagara dato luago burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigi en luago wadagi manule rula alibai bungi unu lau lareini. Lune seri bidun lun Jesu Kristu hagana gwa hama bai huriyu. E seri bidun ile nadigi bai, napulichi ani uganu luma gieti bungi u lago wa salbara gule. Luna nadigi banya la hama bai huriyu lun bungi. Lun le resi biru ninya keisi deve se ile auti lagunda ara bungi. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lian lubaiti, au keisi aba finyati lau Jesu Kristu, gebu natigunda na lida ne seri bidun lun bungi. Luago lugunye mburikate le ladigu bai Kristu guanarigu nidangi na dimureha. Lun hayabi hamao bai huriyu, lun hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafagu, lau luweina mburiseini luma buri milagru le nadigu bai lau lubafu sifirisandu nida. Lun nanigni hamao bai huriyu lumu. Lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu luago tia salbaruni lidangi Kristu luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Itara linya afa agwad na la lun na pulichia ni uganu laguti wasalbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu. Mabuse irunti na nuwadigi maridun lun Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliko li la amu la uganu nubaragin. Nubaragin lira itara keitania guni lereru bungyu.
2: Ha magambu ya haji ya bayan luago hagamba luago ufura nda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lun Kristu lida amu fulasu sinyagi li lubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu na busa iru na digni, gwetoti kei gumuna li la nuwadigi mai luwegin obo le, ani kei lumagi la binaru na busa iru nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidi esupanya, larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagu wa murusunro, agura batina lun hidera gubadina la luagun nuweyasu. Ahi gweto, naibuga Jerusalem, barini nakate hon waduhanyo luwegin Jesu Kristu nyei. Lugundu waduhu nha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa luhona hani hon iduganyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidu la lun hadigni kate le, ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le tima timati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan nasielu hama ha maabain huriyu, lun tiginti hidaraguni afinyatinya ha maabain huriyu, afinyati hahuriyu luago hemege irunja ubohigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro no mutu lagu dan lame na chilir humo na chilir bala buin lau abiniruni lumag ya Kristo. Ni duhanyo, ajumura watu na hun lagu hinsi habu lung wabure me Jesu Kristo, lumo lagu hinsi ya nire lichu kubay sifiri sandu won, lung huwara dun numa lida afagu ni afuri idei na lu bungyo nuago. Amuri ya huma lumo bungyo lu lesefuru ina Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunya buidu la leresi biruni wa idara wa guni le na negu bai hon waduhu ni ha Jerusalem banyo. Luligi rubungi ulu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungi. Huma la bungi ule ichu kubai darangi le itarala.
1: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to na subudira gudunyo febe waduhe luegni Kristu to eseri bidubon wama tida ligilis to sen kreabu hum. Dame le ta chilir humo, recibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lunti la la digun, hada iduhanyu lida afiyami. Iderago humo me lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taad nagini. Mabu iganiya tun purisika, luma lung akila ni duhanyu lida neseribidun lung, Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaru nini bagari, tenkinia lubay tikon, animamarigu au, Sungi ya waduka nyuha tila na haligili sinhama ba inhuriju, ruka mutihetengiru hon luagu lira, mabu iga ninya ginye hon waduka nyuha ondara gubanya habinye purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu lehinsi eba inu, lefurumi eba yafinye luti luagu Kristu uburugu akaya. Mabu iga ninya tu Maria to nadagi mengharubu saragu huagu, huguya romana. Mabu iga ninya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisungrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinyeru banya luagu Kristu nuparagi. Mabu iga ninya lun ampuliatu numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabu iga ninya lun urubanu kwa pana lida wawadigimari luagu Jesu Kristu, luma lun esu takisi, numada le hisi ebainu. Mabu iga ninya lun apelesi, le arufu dalali bei lafinye luagu Kristu sarago weyasu. Mabu igania ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu igania lun nupaisa no erodion luma hon tila na luba narusisu hafinye rubanya luagu wabureme. Mabu igania hon turifena tuma turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadgi mari wabureme. Luma ginye tun waduhe perusida to hinsie bon won. To adiga arubun sarago lida liri Kristu. Mabu iga ninya lun rufu wugiri le buidubai igabri le tima tima tiligibuge Kristu. Mabu iga ninya ginye tun luguchu to ginye itara harubun kei aba uguchuru nu. Mabu iga ninya hon asinkritu fulegonte erumesi paturobasi erumasi luma hon waduhunyu ha hamabanyu. Mabu iga ninya ginye lun filologu luma tun julia lun nereu luma tun litu. Lung olimpasi luma honsun waduhanyo luegen Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme. Mabu iga hanya sun tila na liligilisi Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watu na hun lung harihi ninya katanya la ha afari ina guagudu banya grigia. Ruhagia chugira guagle lung hafinye. Muwara ati le hadugubay luma le arufu da hobay hun. Disa huma hawai grigia hagia. Lugundu grigi hagia, meseri bidunti ya lungwa bule mehesu Kristu, hongwa gwana rigu heseri bida. Heyede ya tigrigi ya haa una bugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu hereru, subudi hamuti sun grigi ya lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauseru, buseti na ginye lung harufu dun lichu au lung hadigni le buidubay, mama lung le uribabay. Bungi le ichugu balin darangi le, laganyi ragudu badun luagu mafia, kurese. Binila wabure me Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun, lenu pana lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
4: Auterusiu, le abure baru gara da to, mabu iga linya ginye hon, niduhenyu, luege wabure me. Mabu iga linya gayu hun, naganoye tida luba, to ginye lafone derubo hun suntila na ligilisi, mabu iga linya ginye erasu tu hun, le agda bali lisensu fulasu, Lumoginye waduhe kwarutu, binilo wabure me Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa maineve say lubungyu, le gayara bay ladugunu luntima derigdagu huma lida hafinye, segun uganu lagu tia salva urni le napuri chiabay, lumarufu dahani lagu Jesu Kristu. aramu da guati meha alaransi ya bungi uluaguti wa salbaru luma gen lubara gen lagume sunu ubou, lausun abirga hama meha profeta guluagu. Gama lumu gueto, lau luguma din bungi ulewimwa bai lunsun da, subudi gdawali luagu wa salbara gile honsun grigia, lugajara laha finye uluagu gagamba di hageme lu bungi. Weiri guni lu bungi ule aban riguti, le ligie riguti chu au, weiri guni lun lidangi Jesu Kristu lunsun da itarala.
4: Furumi etu ligara da Paulo, hon Corintuna. Capítulo Aba.
0: Ao Paulo, wala dina bungu lau lugunda, luma babadina la lani Jesu Cristo apostolo, naburhanyo garada to hun uara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglesi bungu to uburugu bo Corintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Cristo. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi waburume Jesu Cristo. Lida sun fulasu. Ligi habure mebei, ani wabure meginya. Resibi humei, abini runi luma darangile luma ge waguchi bungyu, luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Sun adane tengi ni bungyu huwagu, luago abini runi le, rula libei hun lau lareimi, lida ge Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha li bungyu sun luhujeri irisi ni lan na sielu hun, dandu lida hadimureha, kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lanle warinya gubai hun luago Kristu. Lau igabri le, uati ubafu lida gila lichi gubai sifiri hemegeiru. Sun unha la, agura bahai weju le lumbe lagiri budu, wabure me Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun, deregda gu lida hafinye, dari lumun lagomu hun, lu uwa la ni aba ichi guti hidurun, luago nikata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kumfli lumuti bungyu le farama se lubai, ani ligia agua rubai hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu, le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guatna hun lida liri wabureme Jesu Kristu, lun huwara dun, lun uwa la faringu hida. Abagari da huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le, niduhanyu, lugundu aninya ganya ha, hada gnyeba niliduka nyo kuloe, luago imihe ilanege muwarani haganagua. Amu nyo gwenye regulanege kate ilarinye gukada aba hidange, anyahe nege hidange arinye gutinya au lani gu Pablo au, hibri arinyega au lani gu Apollos au, hibri arinyega au lani gu Cephas au, hibri arinyega au lani gu Kristu au. Fani wagua nyo linya funage Kristu, da waguati na funage luago guruwa, luago hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi ulago mabadi se iragudun na niyaba hidange loidige kurisipu luma gayu. Itara uwati niyaba lun larinye gulago lida la niri labadi seira lun nani gula. Narita gunye gueto ulago badise gda nani ginye esotefa nasi hausun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mauna halumbuti na Krista badise iha. Launa hanyadi na apuri che yuganu ulago tila salbaru ninyo grigi. Mama lau apuriji ya ni lau lichu hao ugirinya, lue lagida no lida angela nichi gulonwe Kristu lau guruwa. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau guruwa, kei libidio niga au hon ha lumba ya heferidun. Ahin won, wagiele lumba ya wasalabano lubafu bungyu, laria haretida lerenu bungyu.
5: Nagiri chagubwe lichu hawa chuko nya au, nagiku kwe gafrenge gafrenge te lumi katana.
0: Kati un hula lechuba ya au, ole arufa da habai lilurudun Moisesi, ole la gasigine hadi balin burikate lelan bole, adiga lali bungyu lichu la ubo, lelun libidio niga me au, lugundu lida lichu la ubungyu, migirun lumutin ya grigi ya lun, hasubu diruni lau guanarig lichu hau, lubarege lira, abalaranse oni lun, lesefuru ninya, lau hafinye ruluago ugandu buitele, wapurichi habai lele negebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru, alu wahagia hamaba inkuriyu lichu wawo, ahin wagia wapulichi hanulagu Kristu, le adara waguba ilau guruwa, le aba ambay dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon hamaba inkuriyu, ahin ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama, dandu huriyu kei griego, Kristu lubafu bay luma lichu lau bungyu. Le hamuga gajara bay lenege la, libidio niga au lida bungyu, lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga le nege debi li lida bungyu, here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhani, lunti hasubu diruni lagu wahali la bungyu hun, lau sun mibe hama hida ge chuti hau segun ubo, ni wairi gutinya, o hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungyu ha ibidi ya wabanya au segun ubo, lulichugun busigan hon ha chubanya au. Anua diralanya ginye ha debili banya segun ubo, lulichugun busigan hon ha kabafu banya. Anua diralanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu, ha au banya mebere sawala, ha nikata banya lung lagini chaguni ha sudini banya segun ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinya lida aban luma Jesu Kristu, adiga liginye lung Kristu la lichu wao. Lung ligia la ginye waricha, lung direnyu wama lung ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wamai kei tania guni lerenu bungyu.
5: Lebusinye tilanangu lungu, barugu la lungu logu le latigubi Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 2.
0: Niduhanyo da meha le nidi bai luna dimule hajun, luagu linario bungyo, adiga numuti mayusnoga dimure inyo guburiti. Dan le meha huma nubai, malugun tina meha napuritia luagu amukate loidige luagu Jesu Kristu, le adara wagubi luagu guruwa. Aba narufu da gun nungu ahigibugin keisi aba wagiri gudeme guti. Adada gareina lau anufude. Da meha le nadimure habai hun, aba napuritia ni lereru bungyo hun, malo hatina naganyiru nun lauburi dimure le hadimure ha wagirinya chutau. Lubare gelira, lauru gu lubafu lani bungyu sifiri na dimure ya hun. Itera linya lubaiti, mama lidan lichu hao grigia lanyura hafinye. Lidan lubafu bungyu lanyura. Lausun lira, justuti wa dimure lelana lichu hao honha waina muhanyabanya lidan hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole. Mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubowagu. Ha madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lau bungyu le aramu da wabai wadimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungyu lung wawai igu meme lumagi lubaragi ya ladigani ubou. Hati gumadi matinya lana ubou le sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani madara gumhamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya gunilereru bungyu.
5: Kata ile marihi wanyagiri. Ni le magambu wanya akili, lebo limeberu gilititu nganiki grigia, likiebu nilalase ya boi bungyu, onhanise ya bubu nyalu.
0: Aba la subu diragudani bungyu uon lida gilani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sunkate, ibi ni liluli age larita gu bungyu. Kahadange grigia gayara abi la subu diunika latida abi lanigi aba grigi, loidige sifiri lalida abi grigia ligia, itara linya ginye. Lani rigunye bungyu sifiri, asubu dira isun kate ile lida mbai bungyu. Wagia finyatinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungyu won lau lareini. Adimuri hatiwa, luagu lareini bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna agwagade linarun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia lem ibihi balin sifiri, meresi bihun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri. Lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gumfaranda, lugundu kate ila burile. Lauru gunye lubafu sifiri sandu kayara la gumfaranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugumfaranda lani sunkate, gamalumu uati gabafuti lugumfaranda lani grigia ligi. Kesi larinyo wa gutida lerenu bungyu.
5: Kaa gufranda hamali weli sami na bungi. Kaa gayara abu ilarufu da halu bungi.
0: Gama lumu wagia finyetinya, anihi ili sami na Kristu wada.
1: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa kesi ya seri bidutinya lung Kristu. Ha ichugubanya lung harufu da hanili naru bungyu leme haramu da wabai hun. Lelubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lun larufudu ni luagu gadina lan lun lemenigidu liyubudi ni luagu. Ahin luweginye nobadina, mawailiti nebereserun luagu idalinya lan hadigini neseribidun lun bungyu. Ni huguya ni furumi warig le ubowaguna, ni awa narigi, sinyati narinyagu ahin buidu lubai neseribidun lun. o ahin inihin lubay megi ti luago. Lausun maduru na luago nikata lida naritagun. Mama luigin lira lung madunu bad na lang ladiga bungi agusera gudubalina. Magusera gada huma lubay ti luago burikata ilubara gieda. Agura ba huma lagiribu din wagulame Jesu Kristo buwagun. Lung lasagaru nikata ili aramu da guabay lidon larugonga. La subudira gudubay wabureme taritagun kada anigi. Aba meti lichuguni bungi uweiriguni le latina mekada aba.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Un lago buricato.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hagana o kama hamu garisi hadun, ibiga huma lisun le gayara be habu seruni. Sandigua tuhungua kama hamuga urua igu huguya, hame mege iruntia ni kata wamagi. Urua igu dugu hamuga huguya, lugafana wama lida haruweha. Lagano nu lago igira laadi wa lambungi wagi apostolu gu lida lagumuhun ubaru. Keisi grigia ha siadi wanya banya lung oweni. Nyumbi hadiwa lung abamabadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Bariwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lu Kristu. Sun harita gunyu huma huogua lago chun la hau lida kate lago ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei nikata, ani huguya inebetun hon. Chililumu weyule, afagadiwa ilamu, magrabu, luma madaguni. Uribati hoseruniwa grigia, mabatiwa. Weritiwa wadigi marila wahabu darilun labuchadu wawagu. Danle hinyaraguniwa aba wabiniru ninya. Danle weiba hon aba wawanduni. Danle hadimureha uriba wawagu, rutiwa dimure buiti hon laugurasu. Chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Keikate le mabuseru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu busiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufudaha tinya hun lwagu Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegubali uganu hun lwagu wasalbara gile. Luka yaramba ila hafinye luluwagu. Amuri hatina lubaiti kuma lun haje hanina. Lige nona habali Timoteo lun lidera gunu. Nire hinsi ya tinu. Legunfuliwa ilu mabungiu. Larita guwa gudu badun luagu ligaburi nabagali dun keisi hafinye tu luagu Kristu. Lun haje hani. Le meme luwujeri igaburi le narufu da habai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hitage apanta hatinya. Halita kwa tinya lago midi mbadina la bisidan le nanufude. Gama lumu nidi bariho umadise ahim buse wabuleme. Aba meti narihi ni kala hayara abai barugu watungu hagia adiga. Mama rigile gayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru odi lu nidi ariho lau insiani luma lau sifir lana nyuruguo.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
1: Agambua le lago inihin la aba hidangin, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu ivie lira, le mahawabe ilu ni hada ha mafinye banya lago Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun, grigia le digbalin lanari me ivie ile, lunti labugun hagana guaginye, lausun uwa na huma le ni hubai, anahe huma lida sifiri, aniaguse ragdana lilea digubali figole, kama hamuga nyenya dina huma. Gweto, lelumbe hadigni, luhonda ragun lida lidi wabudeme Jesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginye lubafu wabudeme Jesus huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Jesus ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa lagu leha digubai. Ibide sa hun resi gidalanu murusun levini sun fuluwar to idabon lichugua. Gidahume lubaiti binadi levini hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara keihubai. Magana uga levini. Ladiga ibini Kristu le mudumbe lani na wesefuru dawa guwali wawagu. Itara linya lubaiti lunti wefeduhani luwayu resefuruni lau uwarani luma inaruni leitara baikei fein magana tu lebini. Mama lungwe feduhani lau uribani luma salufuri leitara baikei fein gagana tu binadu lebini. Aniaga tinameha hun tida to aba nigarada lagu mon la lung hondaragun hama ha ahoru habanyo. Mama meha narinya gunya hun lung hadise dun sun suina gubai hawaisun lirangu nyubu le. Ha ahoru habanya ohala igadu habanya. O hiveru tinya, o ahudura gutinya honsandu, lugundu lunhamuga itara la,

0: gasu hamuga hafridun ubu wa guginye. Le nabusa iruba ina rinye guhun, lumondara guhuma luma ni aba le, anye gutulagu iduha ila luegi Jesu Kristu, ani gamari ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o marasu aluguti, pacharuati o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kaba gewagu nagusera gedanya ha bogu dibanya, luai Kristu, mafunagi agusera gida humutinya ha muna dabanya, bungi uba agusera gedanya ha bogu dibanya, bugahuma ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
1: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dale anihin la kate ilunti larinha ha aba hidan geliri amul luago, kage wagu hidin hamu agusera gedutinya haibidi ya bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya? Odibidi ya tihun lagu hagusera gedubay la lani gubungi ubou? Ainti hagusera gedubanya lubay lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbiriti le aransera? Ibide sa hun lagu wagusera gedubanya la ginye angeligu? Gubu meti gayara la wagusera gedubani burikate lani naibagari le? Ahin inihen lubay uribu hagana go lagu burikate le lani naibagari le? Kama igi haluwa ha agusera gedutinya ha mamatila na ligilisi? Naniya gunya le lung hanegu busigan. Uwa tifunage ibini aba chu tau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada iduhanyu luegi Jesu Kristu. Lung tifunage lidi aba iduhe ariya ha liri liduhe hunga gusera gudutinya ha mafinya bay lagu Kristu. Laurugu hawuri buha hamagwa aba hali mabuidu ni legu muti lira. Buiti mati lung wandu ni maricha le adigubay hun sigil lau hagendagun luegi. Buiti mati lun higiru lun liberu hon huay. Ain huguya, lubaragin lira, adigatun maricho, iberu ho huguya, ibini hawai hibiri guguanaregi. Ibide sa hun lagu mafana banyala ha maricho banyalida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hongua, ni ha agamari dubanya mamari itunga. Ni ha ahudura gubanya honguariwa, ni ha agabara hatinya hamarigu, ni magusi. Ni ha agamari dutinya wuginya, haledigu, ni hiveru tinya, ni igaadua tinya, ni bacharua tinya, ni haanigba lihala guamu lao ibibuni, sunha adagu banya libe buri uriba nile, sinyaba ihebeluru lidon larue habungi usielu, anyahin hidange itarahinya meha, ahin gueto, chibaba lihifigo, haruma gudawaadun, richagu wadun, ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huagu, luma sunle ladigbe ilani bungyu sifi. Aniye waguwa ti gayara ti nadigu nile nabusa irun, inare nilira gamalumu umasun kate lubuidu la lanegu. Gayara ti nadigu nile nabusa irun, gamalumu mon lumuti nigira wagudu nungua lun lamudira gunina nikata. Lun gine egi ni uragirugu, gamalumu lagumu cha wagudu bai bungi ubiangu bai kate le, ainti wagubu madigu ti lun ahoruhani, ladigu wagubu lun wabureme, wabureme lun wagubu. Itarakei lasara gudini bungyu Kristu lidage oweni lasara gudubadiwa ginye lau lubafu. Ibide di sanhun lagu libiri la lugubu Kristu huguya. Nanega imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu madigini nubai. Odi ibide ya tihun lagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biangu bihagia nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bungyu.
2: Ayabu ibambiyangu bainu itara hama kei aba alugugrigi.
0: Gama lumu le ondaruti lumu Kristu aba meme la sifiri lumu. Anura huma lubaiti lue ya horuhani, furume gwari gamu figo le hadiga grigi ya bogu di lue hagubu ladiga damichi. Anganya ha edere geraguti nya hongwa lunga horuhani, hadiga ya figo luagu hagubu guanarigu. Ibidi ya tifunage hun luagu luba la sifiri sandu wagubu, lelichugu bai bungi won lun lagano wada, mama wagia laburia me wagubu, bungi laburia me bai. Aganyi halumuti wa bungi seru lun lani guwama, ligia lunti lubai wichugu uwerigu ni lubungi lao wagubu.
1: 1 Corintios capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uwagubai haligdana, tida higarada to haburi habungu. Inanu ni lagu buiti ya muga la lung wugiri lung magamari dun la. Gama lumu ke inihin lubai saragu ahoruhani buiti mati lung wugiri lung lagamari dun. lungi nye tagamari dunguri, sunwa da lau amari iduni. Lunti lagunfli rubuguri tuma lumari keisi umari, lunti gie tagunfli rubuguri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu, tumari labure mebai, omaginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu, lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa, aho gubairigu adiga daradu lung, mayusura gun huma hungwa lwagu atiri dan lung, hija gun hungwa lundugu hafuri idun. Larigien lira, lunti ya hayusura gun hungwa, luai lasi nyaru hagda gun hungwa, afigongo da linyalu mafia. Mama nariengu yonlwagu lunti la hamari idun, gamalumu gayarati hadigini, aho buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagda gun sungrigia hungwa. Lung magamari du hama kai au, gamalumu subudi numuti lwagu sinyala litara du. Rukali bungu ya amu ya gwenye rugubafu lung kala aba, aba luwiri hon hibiri, amu hon hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha hilagu wanya umari, aninya gatina hon lwagu buidu la hamuga lung herederu mama riga kai au. Gamalumu ahin sinyalu boy hagdagun hongwa marii hama, ladiga buiti mati hamare du sigu lau hagudun lau ayumahani. Angai ha marii hanya banya, aninya gatina hon lung migiru tani uri tumari. Gumadi le, lidan lubudubu, mama nugumadi, logumadi wabureme. Lausun lira, ahin tigira wuri tumari, lunti terederu mamariga, o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri, aninya gatina, kaisi dimure le, nani, mama lani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari, aba lea finye tulau Kristu, anigunda atulu tasigiru agana wa luma, mon lumuti ligirunu. Ahingine mafinya lubai tumari aba wuri tuwa finya tulagu Kristu anigunda atilun lasigi nwagana watuma molu muti tigiruni. Wugiri le mafinya bai bariwa tikei sandu luegine taubadna lumari to afinya bau lagu Kristu. Wuri tito mafinya tu bariwa tukei sandu luegine laubadna tumari le afinya bau lagu Kristu. Lunghamuga mama linya la maruma tihamuga harahunya. Ahingi tigweto sandu hanya lumbungyu. Ani busai lubai umari le mafinye bai lwagu Kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira mon lumuti hafosu runinya ha afinye bai ha mafinye banya lun herederu hama lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate kage babusai rubai bugu ya wuri ahindu gayara lubai basalba runi bumari o kage babusai rubai bugu ya wuguri ahindu gayara lubai basalba unu bumani, lausun luwujeri, lunti labagari durkada aba kei lituguni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye, dan le lagua rubai bungi ulun, lun lani gula. Itara linya narinya guni, tida sun ligilisi. Ahinya guwara bungi ulun aba garigia le resibila lubai saini, tuagu loustanu, lunti le rederu itara. Ahinginye aguwara lun aba le meresibinu lagile saini, tuagu loustanu, rede laginye itara. Mebere se wati ahen resibi lubali nsaini tuagu loustano lumo meresibi nulani. Lebuse wabai lulagun fuliruni wa luguma di bungyu. Kala grigi ya lunti leredenu lida igabri le meha gama balini dale laguan rubai bungyu lun lani gula. Ahen meha idamu ni bubai dan le laguan rubai bungyu bung. Madihe riba lagu lira. Ahen rigi linyati gayara lubai bafridu lida ge idamu ni ba adiga bai. Le meha idamu ni bai lun labure meja ubowagu. Dan le laguan rubai lun la finyeru lagu Kristu, gidali luai lubafu figo lun le seribidun luwa budeme Jesu Kristu. Itera meme ginye, le meha mao bai damu ni lun aba grigi obuwagu, dan le laguan rubai lun, li damu hali Kristu, ligia li labureme. Aganyi haladun bungyu lwagu onwebu ebegi, migira huma lun hanegunu bugunye li damu me hagunda, li damu huma lugunda bungyu. Itera linya lubai te niduhanyu, Raide kuma ligibu gine bungyu lida meme igabri le meha gada balun dan le lagua rubai hun. Hao grigi ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma gineti wabureme. Narinya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusun lida ge lichu lao nu. Lida naritagun lunti le redenu grigi ya kei lubai. La diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamariidu. Gamalumu ahabu amariida mama figou. Ahin ginye amariida aba nibune itu mama ginye figou. Lausun lira nyeimbe isaragu lene guga honha Maria Ibanya ani busenti na hamuga masusere dunla lira. Niduhenyu ani hale na busa irubai nariyago. Murusul gali dan waba luma ge lubaiti gueto ha Maria Ibanya lunti heseri bitu lubungu tau sunha nigi kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubo le, lunti habagaridu kama hamuga madan lumuti. Ladiga ubo le warihi bai lagumu chaguba. Busenti na lu madige ila haritago lagu ni kata. Dan le mamari gili aba ugiri, laritago lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritago lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seribidunu luma ribuidu. Biangu wa nyinkata ilun leteni rulun. Amu tiginye tau serunguri maria itu toito mamari idumbo. To mamari idumbo e taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure mebungyu. Lundere wanyuta tungu wa lubungyu dandu la utugubu keisi tautanigi. Ahu tito maria ibon taritagun luagu buri berese golana ibagari le. Luma lun teseri bidumbuidu lun tumari. Nariye gunye le hun luagu hufulese. Mama nariye gunye lun mamari idun huma. Nariye gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti. Eseri bideina lun wabureme. Dere wanyuhungu wa lun maritagun gasaragu la ukate lana ibagari le. Agubrigu ha aritagu banya lagu buiti mati la lun tamari idu harau lugundu tawaya dunya la aniniahe buiti mati lubai lira lun ti hadigu ni le wagu bai haritagua lagu buidu la gayara tihichugu nu lun tadari lun tamari idu luma mama figo lira aniniahe lubai amu agubrigu deregu dagwatinya lida haritagu lagu mon lumuti la lun tamari idu harau gayara ti hadigu ni le habusa irumbai buiti hadiga lu michugu hamanu harau lu tamaridu. Halu baiti ichugu tu harau lu tamaridu buiti hadiga ha michuguntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu labu genyon lereri hatumari sun iwa agilila. Ahin owe tumari gayala ti tamaridu luma le tabuseru. Afine tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira buiti mabui hamuga lu mamari idun ya tan. Ligia narita gumboi ani afinyet na luago inihi la lani bungyu sifiri nida.
1: Primera Corintios capítulo 8.
0: Gueto nadimori ha luago igini le adagara wagduti hon guario. Inara ni luago inihi la subudi wada. Gama lumon wingida lumutinya subudi grigia lao anangu ni unguo. Ani insia ni awanse gida lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita guti luago inihi la subudirun. Ibidi nye gili regulinya lun keisi lubudu. Ahen lehisi abubai lubungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luago ti lubai ti legin egin ni le adagara wagduti hon guariwa. Inaru ni luago ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyu gu ladiga subudi wa muti luago abarigine la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungyu gu hama abure megu. Sielu hama yebe o ubowagu yebe. Kia nyahin lubai sarago bungyu gu hama sarago abure meigu. Ahin won abarigin bungyu le wagu chibai ligia digubali sunkate ani ligia le umbe weseribida. Abarigin ginye wabure me le Jesu Kristu le ida giebai la diguwa sunkate ibini wagia guanarigu. Gama lumo masutinya subudiruti inaruni. Anyahin ha meha hechubanya ahuduragua honguariwa. Hau hamagi leigini ligia keisi kate adagara wa guduti hon guariwa. Keiti logu wa lubai hafinya lau gajara la haigini hafinya tinya eigini ligia. Aba mabuidu la hasandiragu hongwa ligibuge bungyu. Inare ni leharinya gubai luagu mama la kate lewegibai gajara agudubali leresi biruni wa bungyu. Mabuidu ntima abadiwa ligibuge bungyu luegin wegin. Maribadu ntima wagia me luegin megin wama. Kama lumu lunti rigulinya gonigi huma luei. Hachugira guagu de ninya ha debili banya afinye lao igabri le. Kei hamuga gueto, buguya le subudi ya bubai luagu gayara la baigi furumyo garugu eigini, banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili te lafinye luagu burikate le, nyei. La nigu bagurasu buago lunginye leigini lidange eigini le adagara wa guduti hon guariwa. Itarati, ladiga bisubude, feridi gida muti biduhe le debili be lida la finye le gine uegine be longe Kristu. Dan lubeiti hafigon ha kontura hibiri itara, anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, hafigon ha nyaginye kontura Kristu. Ligia, ahen lubei nabire gida niduhe lidon figo la diga kate le negi be, buiti mati lu meigi digia na uvi lwei na figon agudoni.
1: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Ma funagi gayara tina digu nile nabuseru? Maricha tina funagi kei siaba apostolu? Ma funagi erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari gulimbe inuadig marilida wabureme? Hafuga manugu habadi na hibidi kei si apostolu? Ahinti huguya gasu hanugu nina kei si apostolu. Lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolu. Ani ha nona maglewe hon ha achura gubalina. Maricha ti wafunagi lun veresi biruni sunle ichu guba iwon lun weigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha lua wawadigi maridu luagu hufulesei. Maricha ti wafunagi lun wamari idu tuma aba uri tuafinye tulau Kristu. Lun ginye wanugu nuwama gwa lua wawoye sun kei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye ha lamule nuwabuleme. Odi harita watun luagu auri ginye la luma bernave. Maricha lun veresi biruni lebui na wabagari humagi? Kage sudara fai rubalini kate leburi la yusuru bai? Kage abu nagu bai bai bai lun maigi bai la titangi? Kage unigiru bai mudun lun matu bai la lidange miligi le la miligi habai? Ani marita guwa humatia luago nania guinya la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu arinaga lumuti ginya lurudu. Larinya haretida liliburu na lurudu.
2: Michi kahuma abusa de logo liu mukulu baga sudan le muat mari dungi na le frehonu alila nadi.
0: Mama larinya gunye bungi ulira hawaguru kubaga su. Larinya gunye gunye kesi yaba hempu luon. Luago wafule sen laburu du waluru dule. Lugundu dandu le awoha balimua kesi le efre habali lila nadi. Lunti hadigani lau emenigini lau heresi birubai la hafana lidange alubahani. Kesi tibunago wamali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihi hun lun walubaha murusu kate humagi? Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe lehere dun hun agambe wapulichi hani lerenu bungyo. Ibidi ya tisan hun lida gen la le tempulurugu bai hawinwa daha eseri bidubanya tempulurugu? Mafunagi lida gen le luagu bai lataru. Hawimwa daha eteni rubanya lun latar? Itara linya ginya larinya guni wabure me Jesusu, lun hala apulichi abali uganu lan na salbaruni, luginya lidangin la uganu ligia hawimwa da. Au, mayusu nugidina ni apa lidange iricha le, mama ginya naburuhanya le hun lun hichugun somu kate inu, hime inumuti nonwe lubarege nadigini. Mama kate lun tinapantaha, lun napulichi ani uganu laguti asalbaruni hun, lugundu mosu nadigini, Fugiabu au ahi mapulichi hana uganule. Ladiga ahi nadiga lau nugunda gafaye iruahatina hamuga. Gamalumu ahi nadiga lau sun magundani. Nagunflira rugunya lau wadagimanule lichigubai bungyunu. Kati nafaye iruahabai lugayara la napulichi hana luagu wasalbara gule. Magubura hanga nikata marigu dunga nei niricha keisi apulichi hati. Lau sun mama na lidamu ni aba ya ubowagu. Rugwa dina nungu wa hadamu mesungube, luna ganyi run sarago grigia lun Kristu, dan leha gana gwa na huriyu, aba nadigin kama huriyu au, luna ganyi run ninya lun Kristu, dan leha gana gwa nyadi na la ha, labu gine banya li lurudu Moisesi, rugwa dina nungu wa labu gine lurudu ligia, luna ganyi run ninya, lausun mama nyadi na la labu gine lurudu ligia, luna ganyi run ninya ha, mama banya labu gine li lurudu Moisesi, rugwa dina nungu wa kai hagia, Lausun, labu ginyad na la lilurudun bungi, kei labu ginyad na lubai lilurudun Kristu. Dan le hama na ha, logwa banyafinye, apa nadigin kei hagia, lugajara la naganyiru ninya. Rugwa dina nungwa kei si kada hawujeri, grigia lugajara la nesefurun fiu hadagi, laufurumi ye guarigu igaburi. Ani nadigini sun le luagu linsinye ugano le lanina asalbaru ninu, lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni, ani aba arginye hadagi aganyira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri, lunga yara bila haganyiru ni ledebe habungi hun. sunha aranse habanya lung hebelur lidon hurar hochatnya luma dig hamani kata le gayara bai las nyara gduni hahureru ani hadig ni lu haganyru abaridi gagada irati ahinti wagia wafagunya luwa bihi abaridi sielu le magade irati au neibagunya lida ibagari le Brunyu nei narihi luago ubuidu ni le lumbe lichuguni bungi no sielo. Mitarati na keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luei lubaigie, neferi durubala larigin buga apulichi haadi na la hon amu.
1: 1 Corintios, capítulo 10
0: Niduhanyo, Mabusa iruti na lungu wabule iduni lagu aibuga hama waguchagu labugi aba duweri. Ani hinyugu wa hamani barana funati. Ani badise iwatinya ginye uwera luma humoisesi. Lida duweri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida agi aba meme egini lelichugu waibungu yuhon siyalugi. Guratinya ginye lida agi aba meme duna ladiga lida agi aba meme dubu hata. Le uwera inabai hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubligia. Lausun lira madig hamuti hibe agei lugunda bungyu. Aba lamagu danru bungyu hama. Ligia ti howe gubei lida fulasu mageira wati. Sun le sere dubei hon, aba hempulu won, luma yuma hawa ma burikate uribati, kei meha hadigani. Ligia mahudira gua huma lubei hon guariwa kei meha hadiga fiu hadage, kei sitania goni lerenu bungyu.
2: Aba hayon igrige higa luma ata. Lari die aba hagume se mung ada gua mari cara goni.
0: Mol muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigbe lau lafara gun wen urwa milu hadagi lida aba wen. Mol muti ginye walu hani lebe lugura sun wa bureme won lau luriba wa gabori kei hadigni fiu hadagi aba howe gun lau lagra gudni hon heve. Magililiha huguya meginye lagu bungyu kei hadiga fiu hadagi. Aba lona hani bungyu lani angele lun lafara gunia hilagubay. Susere tisun lehon waguchagu, aba laburidun tida lerenu bungyu keisi arufo dahani won. Wagie le miwa bay lida lagumuhon danle. Lelubay ti haritago bay lagu direg dagwala leibugun luma bungyu, gouni gila aburu hadigl nyen. Masufri rungi dun niaba ochabaguni le hasinyarun grigi awanda. Gunfuli ti bungyu, migiru bay luhi bihin ochabaguni le hasinyarun awanda. Lubara gien lira, dame liabi ocha waguni, larufu dubai gien bungi hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige lubaiti, niduhe nhisi ya tinyanu, anura ahuma luei lahudura waguni wa hon guariwa. Nadimuri hanya hun, keisi hon grigi ya gumfaranda tinya. Samina huma hungua, ahin buidu lubai le nariangu bai hun, lumo mabuidu la. Dan le watu lidage uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungi, Mafunage wafani hanya lidange lita Kristu. Danle weigi tidange feinto waguba chagubon. Mafunage wafani hanya lidange lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein. Ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wasungube lidange aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha egi bwen lidange egini. Leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidange latari. Mama nariye gunya luago winwa hama gwariwa, mariye gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wa gudubai hon sigu lau amu uwi. Le nariye gubai luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungyu hon gwariwa hon mafia nu hadagara guda, mama lubungyu. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidange likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidange hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabure me Jesu Kristu, unhame eiga luagu hadabla mafian. Odibusentu hemeidi gudni wabure me, heretun funagi luei. Inaru ni le arinyo wagubay, gayarati nadigu ni le nabusa erun, gama lumu mamasun kate lubuidu la lanugun. Gayarati nadigu ni le nabusa erun, gama lumu mamasun kate lun lawanzira guduniwa lida kate lelan nasifi. Mon lumuti waloha ni le buidube wongwa, lunti waloha ni le buidube hon amu. Houhuma lidage sun uwi le alugura hoube magi durugu. Malag dahanga huguya, nyei lamuga nyurugu tida hanigi, keitaniagu lereru bungyu.
2: Lugundo lani wabure memu alau sunne lidama.
0: Aho la misro haba grigi ya le mafinya ti lau Kristu lunhidin eiga luma, ani aba hudin. Hoku me le chukuti hun, malgida hanga nikata lunye la nyurugu hida. Ain aninya waguwa hun luagu dagagda wali la egin niligia hun guariwa, maiga humei. Reha digi da michi lunle aninya gubali hun, lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayara ati hamuga funa larinya go grigia.
2: Tasa wago lunti lugo ilafaru ni aba grigia larita muamu. Ahen gayara lugo inichu ya teni ilu ni lugu ingi ulogo le neji kuni. Kaba gia wago hatino reha nuango loige neji ni le wago we nichi ka sereme.
0: Ahon lubo iti eiga o ata o hadigun furume gwaru ikate adiga huma isungu bay luhichu gu uweri gu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni lu ni aba ni hon huriyu ni hon ha mama bay huriyu Nihon ha lani gubungyu. Au, hauchati na lun, nagunda raguago du ninya sungubay lida sungkate. Mama riginye nuogua naritagua, haritagua tina ginye hawago hibiri lun, gayara baila hayabi lun hafinye ruluago Jesu Kristu lun hasalbaru.
1: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tina hao luago sunwa dan la haritago nuago, Lumo luago falahu mani arufu dahani le nichu gubay hun. Gweto, ani amu arufu dahani le nabusa irubay lungun faranda humani. Luago Kristu lali chigudina bay kada wugari. Wugari ti chigudina lumari. Itara kay bungyu la li chigudina bay Kristu. Nibusi garidina ti lung la dauragun aba wugari lau li chigu dan le la furi idun. O dan la le la dimuri ha bungyu li umru guginye wugari legi. La diga lau lira li chugunya minebesei Lun le wairi gubay hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madoura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. E tengire ibungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le ladimuri ha bungyu tiumlu uginye ladiga lau lira keisi gubayri gahamuga lasa lun tidiburi kei wugiri. Aho madoura gun aba wuri lau tichigu buiti mati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubay tasaruni wuri tidiburi darugwa ta lau tichigu. Mon lumuti la daura gun wugiri lau lichugu lida hadamri ya finya tinya lugundu liyawa bongyu ligia ani arifu da lumuti luweiri gun bongyu ahun ti wuri arifu da tumuti luweiri gun wugiri lugundu dan le la digun bali bongyu wugiri mama ti dange wuri la digay wuri la digu bo lidange wugiri adiga lumutu bongyu wuri lung wugiri mama wugiri tun wuri luagu luweiti kata ile luma hawagu angeligu Lunti tadoura gun wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinya tinya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lau sun lira, lida wabagari keisi afinya tinya, mege lumutu wuguri wuri, mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la luagu lida gen la wuguri tadugu wuri, itara linya ginye inaru ni la luagu wuri la, ichugu balini wuguri ubo wagu. Ani sun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, Samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladigai bungyu sunkatei. Arufu dhaati won luago ni busi garidna la lun migina gula lidiburi wugiri. Ahon wuri aban uende ni tun lun migina gula tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina gutitun lun tadoura gun lau tichugu. Ahin inihe lubai busenti lasigene ha luago katei le. Lunti la subudiru ni luago ni la wagia ni hahibiri tilana liligilisi bungyu ma subudiru ti wa amu igaburi luay lira. Na burga ya hun gweto luago abakate le sinyabe inariyangu luago buidu la hadigini. Lugundu genege lumunti luago adiga la buri hondaragun uribati hun lubaragi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luago dan la le hondaragun anihin la faringu hida. Ani afinya tina luago anihi la inare ni lidan le arinya wagubay. Hafuga, lun tinye la fari ngu hida lun la subudiruni wa katanya la afinya banya hatima tima tinya. Lauburi fari ngu le, dan le hondaragun lu haigi luago lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati haigi lau aba igabri le ichugubay inebese lun. Lugundu dan le la childirun aura lun haigi, maigi tunnege lida aba, lubaragin lira, Kada aba lofu dahan egi ni le la nigubay. Hasinyabay hanigun gibeti aba heredenu lau halama. anyahin hidage aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu haigin lumalun hatun nye. Lau igabri le, baruka mutinya tilan na lilegle si bungyu kei mikata. Ruhu manya ha uwa bay mikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Luma ge guana rigu wabuda me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bay hun. Luagu le la ari bu le la lugurun bay wabuda me abala nugunu fein luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubungyu tuagu abala guba chagunu lun lafani iragunu hadan lanigu abala rinyagu.
4: Oho, nugubu le, lene tere ge lukui luagu kufule se. Adika meme humui kate ile, arita guagu le menuagu.
0: Itara ginye, lari gin heigin nu fein, abala nugu ni kopu, tau divein luka burugu abala rinyagu.
4: Kopu le tau divein to, lisei ni iseri le dara le bungi huma, le shouro ruo bai lau nita. Sagu me hatu di, adika humui lung arita gunuagu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubobagu, sagu me heigin fein, gurahu guya me divein to, harita guagu le luagu Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu wawagu darime liabi. Furumi ugarugu le egi tu fein tu guya, guralo divein to lani wabule me Jesu Kristu, maduna mouga, ladugunya figou lau lichugu minebe se lun lugubu luma lita wabule me. Itara linya lubaiti, kalaba lunti la subu diragun lungu wa lubarage leigu no fein luma latano divein. Lugundu le egiti ani gurali gia marita gunga luago la nichigu lugubu wa bureme. Haulumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga subu diragu wa wongu wa buidu lubarage weigi luma wa bureme. Mabaichun lumuti wa hamuga wa bureme itara. Ibini dan le labaichu ni wa wabureme, la dignye lira lun, wafurende irun, luay meme waferi dirun, uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubaiti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya, hoha mahabinye, mabaichu lamuganye bungi ulagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
1: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Nidugenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichugu bai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu, ada hoatu meha lun haibugun harige guariugu ha maria gadibanya. Lige nabusa irubai lun ha subudiruni gueto lagu uwa la gayara ti lariagu.
5: Inyara wagua Jesus.
0: Ani lumagi lubai sifiri sandu la dimoreha, ani uwa tiginye lunti lariagu.
5: Jesusu wabure mebai.
0: Ani mama lubai lao lubafu sifiri sandu la janoha. Gibeti luwujerigu ubafu, gama lumu aba meme sifiri. Ani insaragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu aba meme abureme. Lidagi insaragu luwujeri wa yusurei ubafu birile rua libai won. Gamalum aba meme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu le lichugubai won. Lugayara la videra guninya sungubai. Anyahin hibiri ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahin untinya lichiga ubafu lung hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligie. Hibiri resibitinya ubafu lung harida wagadu sanditinya. Anyahin resibiti ya ubafu lung hadigun milagru. Hibiri lung ladimuri habungu yu hayumulu guginye. Hon hibiri ruti ubafu lung hasubudiru ni ahin lumagye lubai sifiri sandu o lumagye la amu sifiri ladimuri ha abangirige. Hibiri ibihati ya ubafu lung hadimuri ha dimuri buri terencha. Anyahin ibihati ya ubafu lumagye sifiri sandu lung hafuna guagadni le arinye wagube lida buri dimuri terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le aba meme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya gwaina ligu ubafu ligia lunkara grigia keisi labu serun. Gibeti umege guni lida wagubu. Gamalu monsun umege guni ligia aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbe waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu Mama Hurillo, Idamuni, Mama Idamuni, Sun Wagia, Recibio Muti, Aba Meme Sifiri Legia. Mama Regini Aba Umegegu, Luagu Wagubu, Gibeti Umegegu ni Luagu. Ain Hamuga Aringa Ugudi.
5: Mama au Libiri Ugubu, Lugudu Mama Na Uhabu.
0: Mama Luegin Lira Lun Mama Baila Libiri Ugubu. Ain La Hamuga Aringa Arige.
5: Mama au Libiri Ugubu, Lugudu Mama Na Agu.
0: Mama Luegin Lira Lun Mama Baila Libiri Ugubu. Lun Hamuga Agu La Sun Ugubu. Ida linya hamuga gya wagambu, olun hamuga arige irgula sun ugubu, ida linya hamuga gya virimichun, rula alibungi ukada lumegegun ugubu lenye lumuti labusera, lun hamuga abar kunye la umege ni luagu ugubu, mousta nuti hamuga ugubu, lausun gibe la lumegegun ugubu, abar kunye ugubu. Sinyati larinya gu agu lun uhabu,
5: memege iru numutibu.
0: Sinyati ginya larinya gu ichigu lun ugudi,
5: Memege inu numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumegegun ugubu le arihubai kama debiliti, ligiati maburi mege wabai. Leburi lumegegun ugubu le wanigubai keimi kata, ligiati ma wadoura wagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumegegun wagubu le maria wasebai, ligiati ma wadoura gubai lau duari. Ain buriti libiri lumegegun wagubu le garia wasebai, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseru ni bungi ugubu, lun le laburi libiri umegeguni, le anagubai keini kata, ligia tima la wairigu. Luanihin la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegeguni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ainga sufuri ra aba lidangi lumegegun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ainga ginye auseruwa aba lidangi buidu, aba lagundarun le buri libiri luma. Itera meme linya ginye, lugubu Kristu huguya, anikala aba hidange, lumegegun ugubu ligie. Ruka libungiu nadagime tinya tida liliglisi, furumie tinya apostolugu, habia ma profetagu, horuwa arufudaha tinya luagu kate luagu tibungiu, larigin haa dagubanya milagru, larigin haa reida guagudubanya sandi tinya, haa ideha banya, haa dundeha banya, hama haa ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apóstol gufunagi sungubai, profeta gufunagi sungubai, arufu da hatinya sungubai, odi sunhagia adagwa tia milagro, gabafu tinya funagi sungubai lun areida guagu de sanditinha, adimuri hatinya sungubai dimurei buri terencha, gayara hamuti funagi sungubai lila buri dimurei ligi arinyaga, ua, afagua humalubai ti lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Guetoti narufu da aba uma buiti mati hun.
1: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagua humalu baiti luhinsin habu huma. Houcha huma ginye lun lichugun bungiu ubafu lidage sifir sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungiu hayumlu uginye grigi. Le adimure ha tidimure buriterencha, lu bungiu ladimure ha mamahon grigi. Lugundu uati gun farandati li ladimure le ladimure ha bai. Le larinya gubai, lidage sifiri larinya gai. Ainti lanichigu aramu daguati loi hasubu den grigi. Ainti le iyumlu uginye bei la dimuri ha bungi. Adimuri hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawanse ragudininya lida kate lani na bungi. Lun lichigu dugu dago hon luma gurasu. Le adimuri hati dimuri terencha lungu ariguinye le seribida. Ainti le iyumlu uginye bei la dimuri ha bungi. Awanse gida lumutu ligilis. Busent na hamuga lu gabafu huma sun huguya. Lun hadimure ha dimure terencha, gama lumo, busenti mati na hamuga lun gayara la, ladimure ha bungiu hiyumlu guginye. Lugundu buiti mati lira, sigur lau ladimure hon dimure terencha. Ahin gubairi garinya wagua kala lila vai dimure ligia, lun gayara la hawanserun tila na ligilisi. Lige lubaiti niduhanyu, ahana nyandu bisidon, nadimure ha me hun lau dimure terencha, meseri bimbe lira hun lun nikata. Ahana gubairigu ichiga somu arufuduni hun, subudi nyonsu luma ginyati bongiu, o arufudahani la. Ruwamei halagu afarutinya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amunya gweina tamuri buri ilagu to lani na afaruni kei buri fidu, arupa, ida luba jebegie wasubudiruni kala hafarubai. Ahain miwirun fidu, aba imiruni furanguti, uriburugu, uwe bai niyaba aranseruti lun lidi agendegwa. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amaniye gudimure le gayarati gun faranda wala, ida lubage la subu dirunwe kala waniye gubai, wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujeri inyenye ubo wago. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahin uwe lubai gun faranda nani inyenye le awe la dimure howa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habay nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia, ke weiri lubai habuse erun lun hibihin lidage ubafu le lichu gubai sifiri san hon afinye tinya. Afa gwa huma, hibihin ubafu le gayara habay lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubai ti le adimure hati dimure i terencha, lun ti lamuri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimure i ligia. Aha na furia ida lida dimure iterencha, inaro ni luagu na furia idunya la lida nani sifili, gama lumon ibidi eti lila le narinya gubainu. Kata iti lumba iwadiguni, lida adamurini gayarati wa furia idun lida dimure iterencha, gama lumon lunti ginye wa furia idun lida dimure le gunfura andawati. Gayarati veremuka lida dimure iterencha, gama lumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubai lida dimure iterencha lubungio, luago luwei irigun, grigia una bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma, lugundu uwati gun faranda hamani le barinya gubai. Gayara tiaba la etengiruni buiti la bichu gubai lubungio lida dimure iterencha, gama lumo midaragun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungio lau gayara lana dimure ha dimure iterencha sigu hausun huguya, gama lumo kime inumuti narinya gusengu dimure le gun faranda wati lida hondera guntila naligilis. Lugayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu 10,000 dimure iterencha le uwati gun faranda lani ni abag. Niduhanyu, masami nera huma ke irahanyu lagu burikate ile. Itara huma ke irahanyu lun burikate ile vuribati. Itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasami neru. Larinya haretida liliburun lurudu.
2: Nadimure ba haulira na fulasu le lida amu uye dimure. Numa hayumu ni gugye terenki. Ani ni itera ne bere sebanya nao. Linya la linya gu apure mi gungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa amu ya gwena rigu dimure. Saini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungyu hayumu luginye gerigye. Seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubai ti le ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ain hadimuri hanya lubai sun huguya dimure terencha. Aba hebeluru mafinya tunya hawon. O grigia la ha ibidi nye gili bai luagu ti ubafu le hon. Maharinya gubo luagu lulu hali la hau. Gama lumo. Ahin ladimuri hanya lubai bungi huyumu lugu ginye. Aba lebeluru aba le mafinya ti. Ladari raguba lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba lafura angudun kate aramu dagwati le tidambay lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebe se ilu bungyu. Aniye galegiye me lago inihe ila bungyu huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubay ti le lumbay hadiguni lida hidamuri. Dan le hondaragun lun hahu duragun lu bungyu. Nyembanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le lasubudira gudun bungyu hum. O adimuri hani lida adimuri terencha, o lafuna guagu duni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humai lumeme hawanse rutila na ligilisi lida kate ili luagu tibungi. Dan le ladimuri hon lida adimuri terencha, biangrigu hama grigia adimuri ha. O urua, ani aban la ginye adimuri ha. Lun tiginye anihin la aban lun lafuna guagu duni le harinya gubai. Ain uwa lubai niyaba le gayara lumuti afuna guagda buiti mati luma dimure hon la lida dimure terencha lida adamurini. La dimure hakada aba lumagwa luma lumbungi. Ain ginye luaguti lubai la dimure ha bungi hayumlugu ginye gerigia. Biyangrigu o uruwa hama gerigia adimure ha. Ha hibiri lum harihin ahin lumaginyati lubai bungi le aninye wagubai lumu mama la lumaginyati. Ainha subudira guda bungyu abakate lun amu grigia le nyun umuti lun lichuguni lun guririgo lun ti lama nichun le adimureha bai lun lichugu dan lun ladimureha. Itara sunhuguya le iyumlu uginya bai ladimureha bungyu gayara bai hatimuri ha aba aba lung hafurin de iru sungu bai ragu hugu ya me gurasu ha iyum lugu gi ya banya ladimuri ha bungyu lung ti hag da gu hungu lugundu bungyu aba bungyu lan na darangilu mama lan na chagagu keisi hagabri hibiri waduhunu lida wafinye dan li hadamuri da gun mon lumu ti hadimuri ha urinya lida hadamuri afinye tiyan lugundu mahawati lung kata ile Lung tiga gamba di hama keisi larinya guni lilur dun bongyu. Ain buseha bayi hasubu dirun abakate. Alig da hamei hama di habinye. Lugundu mabuidu ti laria hon lurta dimore ha aba wuri lida hadamuri afinyatinya. Lung tiga hasubu diruni lagu mama la huma lagume sera lererun bongyu. Ani mama igu gidun ginye huguya eresi bire. Le harito go bayi lagu gabafu la lung la dimore ha bongyu liyumuluku ginye. O harito galan luago ru la sifiri sandu amu ubafu lung. Lung ti la subu diruni luago aba la luguma di wabureme Jesu Kristu kate le naburi habai hun. Ahe manegu la itara, reide la lida libidio ni galau. Itara linya lubaiti ni duhanyu. Afa gwa huma luga yara la la dimure ha bungiu he yumu lugu ginyu. Mamahara huma lu la dimure hon lida dimure terencha. Adigare gu huma isun kate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duheño, busent na lu harita gun lagu gano lemeja apurici anale behun, lagu Jesucristo lewa salvara gule. Leginye idabe ledera guagda hafinye, leginye ugano le ida ginyebe ha salvara, ain hafalara le wagobe na apurici ahun, ain ginye lau lubei hinari hafinyele, ain mitara lubei lagu ni kata hafinyele. Furumie tikate, Arufu daha nali le frende inali bai luagu wa salbara gale hun. Lagu hilala Kristu lagu wa figon. Keisi tarinya guni lerenu bungyu. Lagu lunti lala su seredun. Larige meha lonwe. Aba labunu. Aba lasaro lidage oveni. Lagu luru anveyu keisi tarinya guni lerenu bungyu. Lagu le lumbe la su seredun. Ligia larufu da gun lungwa. Lun sefasi. Larige hon hibiri apostologu. Aba gine larufu da gun lungwa hon. Sigu hau sengu sang afinyatinya ha ondera gunyubanya lida aba. Ani anyahengu wa saragu hadange viwa aginya chililumo danle ha hibiri hilagwa. Larigin aba larufu dagun lungu wa lun Santiago luma honsung apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungu wa nun lausung itaraninya la kei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katatimawe hada apostologu. Madina tina ni lung na negin keisi apostol, lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungyu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areidati bungyu numa. Ani meredati arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagi meihadi na sigu hao hibiri apostologu, lausun mama na au nadagi meibei. Bungyu le numa bai lau lareini, ligia nadagi meibei nitage. Mebene setina ka lantima nadagi mei haanya banya hagia lan o au la. Aniha uganu le wapurichi habai luagu lasarun Kristu lidage oweni. Ani aniha ginya le uagu bai hafinya. Keisi wapurichi ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oweni. Ida linyati anyahan lubai hitagin aninya gatinya luagu masarun hama hibiri hilanya. Ahi masarun habai hilanya masarun ti lubai ginya Kristu lidage oweni. Ani ahin ti masaru lubai Kristu lidage oweni, malati uganu le wapurichi habai luagu asalbaru ni. Malati ginya afinya ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jeti ni wagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungyu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga, ahin masaru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahin masaru habai hilanya ni Kristu masarun tiginye lidage oweni. Ani ahin ti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lung ni kata, lida gidun hifigon. Ani ahin itara linya lubai, feridin yuhanya ginye ha, owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahin lung tirigu lubai ibagari le wemeni gin lagu Kristu, fugiabu wagi hadage sungu bai. Gama lumo le inayro niti bai, sarati Kristu lidage oweni, ligia furumiye ti bai asaru ti lidage oweni. Itara ke lida gen la aba wogiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye lida gen la aba wogiri liabi hasaron hilani. itara kai howe gu sungu bai ladiga lidange la adan hayabi itara lubaginye ga bagariya hama sungu bai larige me oweni ladiga lani gu hama kristu lunti lasaru kada aban lida lidani furumye ti meha asaruti kristu larige damele lagiri budun kristu bowagu lige meha asaru lani gu lidange oweni lige bati liabin lagumu chagle sun kate aba me lagani chagune kristu sun libiri lubujari aruwe hani ubafu luma ere le ubu wagubai. Aba me ledere geruni aruwe hani lubungi ugusile. Ladega laruwe haba kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula libungi usun kate ilabu gion lubafu kristu. Dan letarine gulere lubungi ulagu ruwa la sun kate labu gion lubafu. Subudi wati ulagu uwa la bungi labu gion lubafu. Lugundu bungi ichugu bali sun kate ilabu lubafu kristu. Dame ti le, reide halisun kate labugen lubafu Kristu, aba me le redenu Kristu, le liro bungiu, labugen lubafu bungiu, le ichuguba li sun kate ilun Kristu. Lubungiu ruguba la sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha, abadi se irubanya hawagu hilanya. Ain magu yugu habai hilanya, kagi wagu habadi se irahawagu, kagi wagu weiba hawa suwada. Sagwe yirafa wa malung wongwe, inare niti lira niduhemi. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wagurem Hesu Kristu. Agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate le napuriche ya wai hong. Kagi ya naganya rubai lau lira? Ain hamuga inare ni rubai luagu uo bai la ibagari larigye oweni richatinya hamuga ha arinya kubanya. Meye dago huma aniye waguati.
2: Feri dikita hamuti agubui umada gulubui dungabu.
0: Inaru ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma. Anyahe hidage ibidinya tibungi hong, naniya gunyele lung hanage busigano. Hafu ganyembe aniye guti.
5: Ite lubasa ligabri hasa aru hilanya. Kapa saluwe ugu buhawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira. Dan le labunu aba ilu. Gasu lanyala du labu gye mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe ilahuchun abu nubay. Ilu abu nubay. Furumye gwarugu luuyeribay. Lari gye labu nuniwa hilali gia. Aba lichugu ni bungi ugu bule labusa nirumbe ilwagu ilu ligia. Aba lichugu ni ugubu le lumba ikada ile. Mama aba labu sun ugubu. Amu luhuyeri hagubu grigia. Amu hagubu animalugu. Amu hagubu dunuru. Amu hagubu uduru. Aniye nginye bulikate isieluna keisi weyu, hati, waruguma. Keisi gubairigu inihe ila ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna amu luende ubowaguna. Amu laruni weyu lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu ya guainarigu haruni hawari wagua. Itara luba ginye lida hasa aru hilanya, amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai, lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le wairiguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labunu wa aba ugubule idambe wabagari da ya ubowagu, lasarame aba ugubule lumbe idamba la wabagari da ya gita sielu. Ahi ibihi wabali wagubu lani na ubo, ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulere nubungi.
2: Adhanu lefurume tibuguri, aba meha uguri ilima.
0: Ahi nti Kristu le ginye giribu ilagumu adhan, aba sifiri ligia le ichugubu ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubuwaguna. Larignye, aba me ibihi ni ibagari le lana sielu. Le meha furumye ti wugiri le adigube ilau muha. Ubuwaguna meha. Libie ma wugiri le wabune me Hesu Kristu sieluna. Sungrige ubuwagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigube ilau muha. Sunlanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bai. Wagubu gweto libe lugubu adhan. Le lana ubo, gama lumu la chile rubaweyu, lumbibihi amu luyeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubaini duhanyo, lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubogo na lidon laruha bungyu sielu. Lugundu kate le gowe da dibai, sinyati gabara la lidan flasu lenye lubai uwa la oweni. Busent na luha subudiru ni kate le meha aramu da guave. Mama sun lanigu Kristu lun hoe gubala, Hasan sirawa guba sungube, lida mruzu oura, lida aba lefegechun luma la...
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Lefidu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ficou limira gulle bay oweni ani lurudu lubafu bay ficou. Tem que wanya lo bungio luago la ganye ragduni walida sumburi kata ile la lubafu wabode me Jesus Cristo. Lige lubay tini duhenyo hisinya tinya nu itara meme kuma dereg da gulida hafinye merede ragunga ligi ya huwadigi marisunga da gawon guwey na regulida luwadigi mari wabode me. Lugundu subudi humuti luago mama la luago nikata hadigay wadagi manule hadigwe lida aba luma wabure me Jesu Cristo.
2: 1 Corintios, capítulo 16.
1: Luago londar un sensu hon wadugeño luegi Jesu Cristo hagu deme panayagta Jerusalén. Adiga humay kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagdi masu lunti la dire irun kada aba hidange murusun lidange le lagani rubai. Aba me la reidu ni lun dame la nachulirun, merede dume ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalén. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondaragubai hon wadukanyu ha nyeimbanya. Ahen ginya lunti lubai nidi houdiba noma. Lida nuwe yesu, nasigiruba lobo wa uginye Macedonia lun nerederu fiu beju nyei. Nachiliru balubaiti uburgu Korintu laigin. Hafuga nerederagun huma fiu dan. O nasigiru ni la sun lidani huya nye. Gayara baiti hideragunina lida noweye sun leme nyihi lumuti nidi larigin nebeluha humo. Mabusa irunti na chiligu erigina arihan. Busent na nerederagun fiu dan huma ahen busen wabureme. Nerederu baja uburgu Efesu dari lueyuri Pentecostesu. Lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja. Lausun anyahin la saragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lugunda la haganagua. Lugundu luwadigi marinya luagu wabure me Jesu Kristu keisi au. Managa humai kei nikata, dame le gumula ali lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiri budun numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu, hausun hibiri waduhanyo luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura wadna yebe lun Apolosu lun lidi hama hibiri waduhanyo arihan mahati lidi ngueto kama lumo lidi badame le gayara la. Agaguduanyo meme huma deregu dagu lida hafinye agaburi da huma kei ugirinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sunkate le hadigubai adiga humai lao insinye haboni. Niduhenyo, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba, furumine banya lobo wa guakaya, igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hon waduhenyo lida afinyani. Busenti na lubaiti lu ginye hichagun hongua hon, luma hon sunha ide habanya, nadagi meihagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha muti le mega hasinye rubai sun huguya ichiga nun. Ruha nya gurasu nun. Ani afinya tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungi hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduhanyu ha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letira. Le misi habuti lungwa bulewe Jesu Kristu, reide ila labu gen linyara gumbungi. Giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi ya habulida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
3: Tibie maligara da pau.

0: Lu Hon Corintune, capitolul Abba.
1: Au Paulo, lani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, na buru hanyugara de to hun, huguya letila na beiligilisi, to uguru gubo Corintu. Luma hon sun ha lani gubungio ha, lobo agubanya akaya. Recibi kuma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Alawa ho wala bungio, le lugu chibai wabureme Jesu Cristo. Lige wagu chibai le kudemi habubai won, anyaran senyo linya lun lichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gong won lida sun wasukriru, lun ginye gayara la waforende iru ida lubala gayara la, wichu gong digida gong hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri, igabiri le lichu gubai won. Lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri Cristo, itara linya ginye veresibirun aba onwebu digidago lumagi. Ahin lubai ti sufri wabai, la susere dumbe itara, lungu gayara la heresibirun digidago luma asalbaruni. Ahin ginye ti resibi wabai digidago, lungu ginye heresibiru bala, digidago lungu gayara la hawanduni asufriruni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyulida hafinye, lausun weiri la hasufrirun. Eresi birubaginye digidago lumagye bungiyo. Niduhanyo, busenti walun hasubu dirun lagu saragu leren guga lewa sufri rubay lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia. Darie belun mere diwala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe lagu wowe gubala. Sandigu watiwa yebe wongu wakai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hatilira won. Lun wemeni gidu lagu bungiyo lekabafu bay lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lungo wogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungiu, ani le sefu na meme badiva lida ge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gi luagu. Luagu le sefu na meme badiva la. Aha wa hidra wa lau hafuri idu wa wagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi wa wagu lu bungiu. Sarago banyechu gutinye tengiruni lu bungiu, luagu fulese ilani wa lau edievese ile veresi birubai lumagia. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongwa. Tadimuri hawanigi won luagu lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima. Luagu waibugu lau unabuguni luma furangu. Le lichu kubaibungi won lau lareini. Mama lau lichu wao. Lidan le waburi habai hon tida wagarada. Uwati ni kata ramu da guati nyen. Le hasinyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gun faranda humani, lungwa gia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lida meweyu le lagiri budagile Jesu Kristu ubo wabun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lung heresi biru abini runi lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamugati le nagiri budun, Aba ya hamuga na chila agun arihun. Itara ni hamuga gayara la, itara gunina lun nasikiru ni nuweye sun hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikate? Masami narun numuti funasa akei lubudubu danle meha narinya gubai hun, luago nadigubai la kate le? Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahun yubou, ha arinya gubanya aba kate ani magunfli rutia lau hererun? Gefenti bungi ulago marinha guwama abakate hun lao biasamina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Cristo le lirau bungi, le meme wapurichi abai hun, au si lubano luma Timoteo, mama aha luma ua. Larinha gubai. Sun wada ladiga ni le larinha gubai. Lida Cristo lagunflira sun le frama se lubai bungi hon lanigu. Lige lebu bai warinha gu itara la. Dala le walawahani luweiri gu bungiu lida liri Jesu Cristo. Bungiu ya digu bai lun deregdagu wama lida wafinya luagu Jesu Cristo. Ligia nua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu, rula isifiri sando tida waningi, keisi ya choyru ni luagu veresi birubai la sun le laransi abai waba. Ahinti midi gidna lubai Corintu arihon keye benaritaguni ladigaragu hugude menun. Gefenti bungi ulagu lira, ahi mama lubai linya, aranseti na lun, naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse irunya walinya guhun, ani haba hafinyera, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busenirigutiwa, widera gunun, l'ultima la gamon du cugunda.
2: Segunda Corintios, capítulo 2.
1: Ligia midinya nuboy arihon, loy niru dagwagudunu, lugundu kabasa agundara gwagudana, ahin mama luboy huguya, ha hiru dagwagda nanya banya. Ligena buriha bayhun itara, ludame lamuga na chilirun, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbay hagundara gwagudunina, ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Da meha le na buriha barun garda tuguya hun, wedite meha ni diheri huago, dari lun na yahun lida le na buriha barun. Mama meha lun niru da guagudunu na buriha hun itara. Na buriha nu lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mama ligin nu litiga iruni, rulmu tiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, Luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichugubai luagu garigia legia lida hidamuri. Gueto, lunti ferud na humani, ruhuguya me gurasu lun luai la digan sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi habu lun. Aburi hadina meha hun luagu kate le lunginye na subudiru ni ahen gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti, le unti ferudna huma furumi eguaru ikate, ferudna nubai ginye, ahen ginye anihin lubai ikate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu, ferudna numuti huwa iginye ligibugin Kristu. Lung manegu la mafia lugaru wawagu, ladega subudi wamani luriba laritagu. Dameha le na childuru bai uburugu, turoadu, luna pulicia ni uganu luagu ti Kristu, aba ni bihin aba onwe buchansi nyei, Lunuadigi maridun luago wabureme. Gamalumu uwati darangila la naritagun, lugundu madari nani waduhe titu nyei, lun nagambu huagun luma. Ligena yora gubai hon waduhenyu, aba nidin lobo agun Macedonia. Anisereme wamuti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau aganyiruni, ladega waweiginye lasubu diragudei uganu luago ti Kristu lidasun fulasu. Keisi lirimi chuniwa, Ihe meni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubai Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumbai hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumbali uganu ligia, itara linya kei aba ihe meni le gafara hati. Ahin hon haa eresi birubali, itara linya kei aba ihe meni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bai lung, la subdira gudini uganu laguti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei serufu da hatunya jetunya haa, Asansi ragubali lereru bungyu, lunharihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira, apurichi hatiwa lau inaruni, keisi louna glegu bungyu, halida banya aba luma Kristu.
2: Segunda Corintios, capítulo 3.
1: Dale wanya gunikate le, genege tifunagi hun luagu bichu gunyala uweiri guni woniwagua. Odigasu warufudu gara da hama ginyatu amu girege hun, O gasu wa muri ya garda tu arufu dubani lubuidi wa gaburi humage hon amu grigi ya kai hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme garda tu adimuri habon luagu lubuidu wa wadigi maridu hagana guwa. Aba garda tu buriwanyutu tida wanigi to gayara abo haliha nusun grigi ya asubudira gidei kata wala. Furangu ti larihini wa luagu itara hinya la keisi aba garda tu laburiha Kristu guanarigu. Aba garada tuguya to aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri, mama lau tinta. Anitida hanigi ladiga sifiri wadagi manuligia, mama luagu dubu. Wania gubali le, ladiga hemeni gitiwa luagu bungyu lidangi wabureme Jesu Kristu. Mabafuti wa luni kata lau wani wongwa, sunle wayara bayadiga, lumage bungyu liabi. Lememe ichugubi iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama va darado le buruwa riguti, luma ginyeti sifiri darado ligia. Lugundu, afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti luagu dubu, dan le lesbirubali Moisesi lurudu ligia, luma ge bungiu lun lichuguni hon Israelina. Nyenye aba onwe bularugonga ligibogu, darilu sinyala meha hariyaguni grigia hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. ainti laulu bai sarago ueri gun iliabi lurdu le asia diha bai lun oweni. Ueri ti maati lueri gun uganu lela nag bai sifiri sandu uon luago wasal baragule. Ain ueri lubai lueri gun meha lurdu le eseribi dubai lun larufu duni wadurun ligibu ge bungi uon. Ueri ti maati lueri gun uganu luago wasal baragule le arichara guagu dubaliwa ligibu ge bungi. Ni kata lueri gun lurdu ligibu ge ueri gun le kuetoti bai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai la duranu murusun rigu da. Weirigu timati lueirigu daradu le lumbai la duranu lunsun da. La diga nihin la emenigini le wawagu. Lige wapurichi habai lau lufuragu. Madigu ti wakai meha Moisesi adora gwa lau ligibu tau aba belu. Lum marihin hamani israelina agumu chagwena linya la amiriduni ligia murusun murusun. Kama lumu uati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Dan le haliha tidange binadu daradu migino tumutinya belu tuguya lugun faranda hamani la nichigu binadu lidara do bungi hon. La dega Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilulu mon dan le haliha no liburu burito la buru habon Moisesi darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti dan le recibiru ni aba grigia Kristu aba tagidarun belu tuguya luay. Wabure me Kristu Lige sifir le ichugu bai ibagari. Ani le nyei lumuti lani wabune me sifir ani henge sefuru ni nyei. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu lue wagibu arufu deinei lueiri gubungiu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la gwena wagia ti lun lenege badiwala. Ladega agawon deina linya lueiri gubungiu wada. Lasusere dube itara ladega ladegni wabune me lau lani sifir.
2: Segunda Corintios, capítulo 4.
1: Mabir halal lubaiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha, lau lareini. Lubaragi alira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai ladegun aramu daguarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaragi alira, lau lufuna agun warufu dahai inarini. Tugia wagara dabo lani narufu dahani hongrigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna agu lubai verenu luagu tinyun sulan na salbaruni. Hongri gunye iha lumba nya heferi dinu mafuna agu la. Keiti le mafinye habai darugu ali lubungi tibou le lau harihi luma hasami na lumarihi hamani lamiri hali leiti lerenu Kristu le weiri gubai. Lele nege bungi. Ladega mama wawogwa wapulijiha luagu Hesu Kristu wapulijiha keisi wabureme. Andaniaga wamuti luagu weseri bidarigunya la hun. Luago linsi habu Jesusu. Lugundu, bungiu meme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara vila wasubu diruni, luweiri gubungiu le ameri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luago lumagin la bungiu le abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wama sun luwiri lene guga, madaru tibena wawai. Anihin da, weri lau wadiheri, gamalumu mahu churuntiwa. Eiba hawatiwa, gamalumu miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwatiwa, gamalumu magini chagun hamutiwa. Lenye lumuti wawudi, barua mutilonwe Kristu wawogu wa sun ada. Lunginye larihini wa libagari wadagi. Wagia, sun awaha la bagari da, jerafa nyuwanya lun, Wonwe furumi e guargu veyu luegin Jesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibai. Itara lian lubaiti lau ladigini oweni luadigi mari wada. Ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari hari David tira lerenu bungi.
3: Afinyeti, nigien latinu rehama.
1: Itara ginyeti, afinyeti wa luagu bungi lau meme ligabri afinyeni lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehabi luagu. Lugundu subudi wa muti luagu bungi la le asara gudu balin Jesusu ridage oweni la asara gudu badiwa la ginye uwara luma Jesusu. Aba me la negniwa uwara huma ligibu ginyo. Luagu hufulesei na sufurirei sunkate lugayara la hagibedun ha eresi birubalin la reini bungi. Saragu hamamu ga ginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungi. Lige maburi ha lubai waruna labusun agumu chagwei na linya la wagubu. Murusu, murusu, iseri deina wanya munadage wabiti sagwei. le wasufri rubai lida i bagari le mahiriti ani fureseti lasigri. Kamalumu weiri guni le magumucha diti la nigubai won. Weiriti ani gibeti mati. La diga meteni runtiva lun kate le ari huwabai. Lui diga luagun le mari hiwabai. La diga sun kate le ari huwabai gas girati. Kamalumu le mari hiwabai ligia dura rubai lun sunwada.
2: Segunda Corintios, capítulo 5.
1: Itara linya wagu buke aba muna to, mua ruguna kei hamuga aba kiampu to, mama tu lung lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya, luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to la digun wugiri, aba aba muna to luntu taduranu lung suwada. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga, tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagari da lau ugubu le wawagu bai. Dariti wa megi iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabusa irunya uwegun lun verederu kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabusa irumbai lun la sansi ragun wagu bule gagumu chadibai furese lidon wagu bule magumu chadibai. Mowega wagia. Bungi wa ranze rubaliwa luga bagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu wong keisi achoiruruni luagu le lumbe weresi biruni. Hemeni kitiwa luboi tisun wada. Lausun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwe wa bureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu gayara arigiti wa finyeru luagu. Gama lumu hemeni kitiwa lausun hamuga himi wa mani lun wigiruni ugubu le ja ubuwagu. Luwodi agana wa lumo wabure me Jesu Kristo sielu. Ligie wafa agube ilun wadigini lugunda wabure me sunwada. Ja wagia jebe ubowagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararun ba ligibu ya Kristo lun laguse ragduniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigwe dan meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo. Afa agwati walun wafinye ragudu ninye sungirigye, subudi lali bungyu kata wala, ani agura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa wogwa, wichugunye aba chansi hun lun hasandi ragun hungwa gundanyu wawo. Lugajara la haunabu ninye arufu da atinye haganagwa, haapanta habanya lagu lubuidu arufu da gun hungwa bogu di habiti, ani tida hanigi mabuidu tinye. Ani lili halilubai wawo, lagu lufule sa ibungyu. Ainti malu lun lubai wau, luagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, la diga choru wa muti hilala aba wawagu sungubai. Hilagu ati wa lubaiti sungubai. Hilati Kristu wawagu sungwagia, lun sun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanarigu habagari. Lun habagari dun lun le owebei hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti kweton lun lubaru wagon, manigu wamaya grigi ya kei hanigu ni ya lirahanya ubou. Segun harihiniwa, luagu meha abada, barua muti meha Kristu kei hanegu nilirahu nyebou, gama lumu mitaran hali gueto. Lelubaiti lidan halibei aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sunkate le binadubai, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sunkate le, gaga ni guati o meha luma bungyu ladiga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibuni wafigun, gayara lamuga waranda run luma. Rulu muti wadagmu nuligie won lun waranda ragudu ninya sun grigia lumu. Mabagudun lumuti bungu hafigon grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmu nuligie won lun waranda ragudu ninya sun grigia lumu. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha, launa habanya Kristu, keisi gubairi hamuga, la yumura gubungu guanari guhun wadagi. Ayumura guati wa lubaiti hun luegi lobad na Kristu, arandera huma luma bungyu. Madigunti Kristu ni aba figo, gama lumun rulumuti bungyu kei kafigunti wawagu, lugayera abila veresi biruni lirita bungyu lidagi.
2: Segunda Corintios, capítulo 6.
1: Guetoti, wagia keisi idheha tinya lida luadig maribungyu, ayumura guati wahun, lun meresi birun humani lareini itara guareg, larihane bungyu tina lererun.
3: Chiluti tano na rufu tingi na rei ni mungu, haba nono guni. Chiluti luwe yiru ya sefru ni, haba nitere guni.
1: Chilika lilidani bungyu, lun la rufu din lareini, aniha lueyuri eseforuni. Michuti wa lebu na la chugera gun niaba, merede lamu ga wawadi gimari uriba. Busen irgutiwa, warufu duni lida sun kate, luago eseribi dutinya la lun bungyo wagia. La lueyri wagura sun lun wawanduni asufriruni, mege luma leni guga. Baiha madiwa, dalha mawa, incha hoati grigia lun hei bahaniwa. Hereti wawadi gimari lun bungyo, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Redi hadiwa marumu gunga, afaga wage ilamu, arufu da wamuti ginye luago eseribi dutinya la lun bungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linaru bungyo won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabwe. Lau winsi habu le tima timati. Lau uganu lana inaruni, luma lau lubafu bungyo wada. Jusu wamuti laruma tena lubuidu igaburi, dando luodi habano waganinyo keilun warara muninya dan le hayabi wabaro. Anihen da ibiatiwa inebese, anihen da anaba waguatiwa, anihen da adimere hoati buidu wawagu, anihen da adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietina, lausun aniega wamani inaruni, ousera hamuti wa kei ibidine watinya, lausun subudiwa wama buidu, ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Baiha mutiwa, gamalumu masia dirunga lun oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa, gamalumu gunda memetiwa, anihen kei gudemetia, gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungubei. Waduhunyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi won, masansi ragunti wisi habu hon, gamalumu hugia sansi gwali hisi habu won. Ayumura gwatina hon, kei layumura gun aba ugutili hon lirahini. Lun hisi habu huma won, kei si wisi habu hon. Mondara huma lida aba hama grigia ha, mafinye tinya luago Kristu. Gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha, odi gayara ti gamada gola larugon galuma luburiga, gayara tifunasa nyin la uwara ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba afinyati luago Kristu luma aba lema afinyati. Kage ida tuwara dagua li tempu lubungyu hama guariu. Ani li tempu lubungyu lebima abayu wagia kei larinya gubungyu guanarigu.
3: Naka na ubo hakana guwa, eibu ga ume hakana guwa. Augo habugi ute hageme mutini.
1: Furihuma lubayi ti hakana guwa ginye hama afinyo banya.
3: Disi huma hawe linya abure, magulo huma nikata hiye. Aba meneresu irunu.
1: Aba me aba na ugu chili hun.
3: Uguye meneranu yu, linya larinya kumu abure misufi kabafa.
2: Segunda Corintios, capítulo 7.
1: Itera linya lubaiti, ni duhenyo hisi ya tinyanu. Ani haburi farama sele la digu baibungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun luwujeri iwije wawariwa. Dandu loi wagu bukei tuwe wawani. Haucha wama lu sandu wama ligibu gebungyo la luweiri inebe seile wawagu bailun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi. Madungu ngidi wa damichi lu ni aba. Mariba da gudun wagia ni aba meye dagun. Mama narinyagu nyele lu nichugun hidurun. Lugundu keibuga narinyagu ni hun. Tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tinemenigi luma nanangu nungwa huagu. Labadna kwa sunle na sufri rubahi. Sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huajie. Luma gemeha wachili no Macedonio memera agungi diwa. Dariri gutiwa lene guga lida sun fulasu geyegua wao. Geyegua tiburibu wao luma idiheri wada. Sereme ibungyo le ichugubai gurasu hon ha magura sumbanya. Aba lichugun gurasu won lau lachulunu titu. Ani mama rigu lau lachulunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Aniega ti won lagu luweiri habuse irun harihiniwa. Abahu da gualigia won lagu hirun luma hadiheridun wawagu. Aba tima nagundarun lau lira. Lau sun hiru guohuma tadiga garda to naburi habon hun. Masakri hanti na luagu. Gueto. Asakri hatina meja furumie, lau nasubu diruni luagu hiru gua huma, tadiga garda tuguya luagu fiu da. Gueto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligie higabri. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igabri, le auba ilagunda rabungi. Italinha lubaiti, madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dale wichugu uma lubungi, lula yusur ni iru ni le wawagubai, lungwa sakari ha. Barulu mutiwa lidon asal baruni. Ani mariba ti iru ni ligia won, ahin ti iru ni le lichugubai ubo, bariti oweni. Aria humaiti lea susere dubai gueto, lida ge hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bungi. Adiga ti lung harihi ni kata iligia lida lubudubu, ani aba ginye hanegu patiu naugi. Ganyigi dalumutu ani hanufu da guagu dalaun, larigin aba habuseiru harihinina. Aba hemeidi ha nau ani aba habaichu nile gadunu bai. Lau tisun le hadigu bai, aruvu da humuti madurun kuma lida kesi le. Dan lubaiti le naburu habaru meha garda tukura hun, mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digu bani vuribani. Ni luagu leya sufri rubai luigi, naburi habaru luge feng huma ligibu ge bungyu, luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongwa, lau nsungu rasu le barua maalibai huagu. Owe buwagunda lau warihini luagu gunda la titu, idara guwa huma alisungu guya, lunleresi binu gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu, anigunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinya gawa maali bai hun. Itar alinya ginye inaru ni la le warinya gu bai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hinsie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuri ha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gu bai huagu.
2: 2 Corintios, capítulo 8.
1: Gueto, ni duhen. Busentiwa wabahu dagun hun, luago larei ni bungi hun tila nasun ligilisi, burito lobo wagubu Macedonia. Lausun aba la onwebu, ocha waguni, lun hafinye lene guga le hadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegi en Jesucristo. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere gira gun hongua le gumuti lun wabureme Jesucristo. Larigin aba hedere gira gu hongua won keisi lugunda bungi. Weliti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lutitu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lanna insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubudin luagu lederun bungi, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lunti lubai ti ginye ubaru huma lida idehani le. Mama narinya gunye le kun kei aba gumadi, busen irigutina hasubu diruni hayumaha hakibiri lu idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisi habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagudeme dun luagu wafulesei. Lugajara baila wayabi lun warisi dun lida ge lugudeme. Luagu hufule se inaniege naritagun hun luagu kata ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bai. Mama rigulau hatatirun ondara guagda idevesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchu ni wadagimanu. Lau meme ugunda ni le meha huagu bai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ahen ichiga aba grigie sun le liyarati segun le lumabai. Lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugu bai grigie ligie. Mamuri aha lumuti bungyu le uati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busenwa bai lun ua hama mege ihabutinya haganagu. Gueto anihin huma lun hasuturu ni lehe megeru bei amu. Lidame amu da anihin bei hama lun hasuturu ni lehe megeru bei. Itara luba nyin la uwarani ke itania gulerero bungyu.
3: Migira wotu luma le gibe boyabudu, malongu atubuya luma le nibe boyabudu.
1: Tenki numuti bungyu lagu lichuguni aritaguni meme le lichugubay nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda atititu lun ya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinyet na lagu weli la labuse erun lun ya larihinu dari lun leibugala arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagubay buidula hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidun luwadi gimari lun laburu chagun uganu lagu wasal baragile. Ani mama regulira, anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida londaruniwa idevese. Wadigunye wadagimanu le lanina idehani lun wichugun uwerigunilu lubungiu lugginye walufuduni lagu busen hama afinya tinya lun hida naguninya haduhanyu. Waranseru nyein sun kate lebe ilun michugun wama lugaro lun wachura waguniwa luege londarun idevesei le wadigubay. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilaw arumani mamarig ligibu gen wabureme hagibu gen ginye girigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyu luma tito luma le aban wugiri le arufu dalali bay luweni labuserun le seribidun lu kristu won lida saragu luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagu bay, luagu hichugu bala saragu idevesei lau sun hugunda. Le alig dahati libugiri tito, anyega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya alig daha habugiru bia iduhanyo luwege Hesu Kristu ha lumabanya, anyega mehon luagu honaha la tila na buri ligilisi, luago hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italia lubaiti resibi humanya lau aba insieni le tima timati lugayara abai la harikini ugirinya hagia luago inaruni la lubuidu vererun huago. Ani lunginye hasubudirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insi habuni le huago bai hadiange ugirinya hagia.
2: 2 Corintios capítulo 9.
1: Lagu londaruniwa idevesei hon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa danariyegu hon loba waguna Macedonia, lau ugundani lagu aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule sigihalibei. Ani hibe age Macedonia na raguha nyaginye gurasu lau hagambu lagu luweiri hafagun luma ideha ni le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aranse nyu huma, nyendu digu hanyen hadange Macedonia na numa, hadari raume maranse runga. Lichugu nyahamuga lira busiga nuwon, huntima laligi nruwa malila sarago wafinye huagu. Ligia narita gumbai namuria ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragin. Lun ginye hideragunun austaragdei idevesei le faramase hubai. Itara aransenyo luba idevesei le hondarubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Haritago huma lagu kate le loguati labunagun logo bai ginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe bai ginye la lubaha. Lun tilichu ka aba hidagin keisi la sandirunitida lanigi, mama lau magundani, ni ladiga lariwagu hun lun hichugun, lugundu hisi habuti bungyu lule ichugu bai lau ugundani. Gayara tilichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyen la le habuse irubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hiteha lida sun katai buiti. Tanihan relerenun bungyu. Bungi le ichugubali ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichugubaginye hun, lugajara baila hedebe ha sarago hon gudemeti keisi gubairig ilale abu nubai aba me laweri da gudani bungi murusun fulese ile hadig bai hon dari me lu habihi onwebu abiniruni lumage bungi keisi aba onwebu alubahani itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe se ile lube houna hani hon wama wei bai hetengiruni bungi lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo mama vichigari gunye idewe se ile hemege lube hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubungyo lau lira hichuguba uweiriguni lubungyo lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubai bai kristu Hichugu baginye uweiriguni lubungyo luago idara waguni le hichugu bai hon luma hon sungu bai. Aba mehafuri idun huago la usaragu insi habuni hon luago luweiri lareini bungyo le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyo luago ruhali la aba onwebu idewe say won le sinyawa bai adari la dimure le buiduru guti ubuidun lun wadimure ha luago.
2: 2 Corintios, capítulo 11.
1: Busente na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. Awanda hume. Lugundu emeiditi na hao lau aba emeidini le lumagnieti Kristu. Lue hamuga higiruni bungi. Ladega icha hanadun lun abanrik umari. Lun narufudu nun kei aba wuri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei te yedunu heve eva hanufuda tina lue ginye higira wagudun hungwa lun heye dun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun lue le uagubai wapuricheha. Oheresi birun la amu sifiri lue le resibi humali bai. Oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni lue le resibi humali bai. Wamaginye, haharunya hamugalun. Afinyati na luago munabu na sigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri na dimweha, gamalumu mabidio nigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati na diga na pulicha ni uganu lana salbaru ni hun magubura hanga au nikata, Unabugwag da nungwa itara lun nichugun inebesei hun? Bairiti na sensu hamage tila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye irubai nun. Lun na yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai meredati na kei ihirigu lun ni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubalin le nemege irubai nun. Itara linya nafagun lun mama badina la ihirugun hun lida nikata ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladega funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bungiu. Nadiga meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufu da hatinya hagia ha alu wahabanya luga yara bai la harinya gulago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristo apostolu hagia. Ani mama kate iterenchati le lugundu arufu da guati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichugu balin larugonga. Lige ginyati hafama rubai ha eseri bidubanya lun keisi grigia ha adigitinya buiti. Gama lumu la chili rubaweju lun heresi biruni le hadina bai luago uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun uwa la niaba aritaguti luago ladiga la lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain haritago hubali itara igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusun. Dan le nadimureha buitin wogwa, madimureha tina kei ligabri ladimureha Kristu, nadimureha kei hadimureha ibidi ya guatinya au. kei si hapanta arupuda hatinya haganagwa lauburikate lelan naubole na panta habagine kei lanari mebei lichu hau awanda humutinya lilitau lau ugundani lugundu awanda humutinya ha afosuru balun luheseri bidun hon ha magine ha asagaru balin le humati ha anag balun kei hadamu ha auseru balun kei mikata ha agayu wahabanya higibuagun lausun nibusi garina lun narinya guni weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira ainti kayara lubai hanangu hungua kayara tiginya nanangu nungua nadimure hamemenya kei siyaba lilitau harasa ebreu na hagia ausun linasio na israel hagia ausun ladiga bagun abramu hagia ausun eseri bidutinya lun kristu hagia Sigiti matina hau lausun na dimuri hanyala keisi aba lili tau dan le narinya guni. Nadagi minghadna sigi hau, baywa adina sigi hau, dawa adina sigi hau, saragu haliwayasu jarafa na lunowe, sengi haliwayasu habaitu nina huriyo lau darandi nefu baiti, uruwa wayasu hichagun roma na wewe nwagu, aba wayasu hachamuna gun huriyo dibu nwagu, Uruwa weyasu tabulu chungugune ito idhabu nadiga weyasu nao. Aba weyasu sigutina aba aliebuluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungugune nao. Aweyasu hadina saragu luagu luadig mari wabureme. Ani luagu buri weyasu ligia darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hiberutinya, hada nupaisanu, luma hada terencha. Darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu. Luma baranaha, luma lida denche hada grigia aninya gutinya lagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu le hajeni. Derete nuwadigi maridu lau saragu lene guga, redi hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumura guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din luwe burikate ile luma buri amukate, Sago weyu na sandi uni lihuru ni diheri hawagu tila na sun ligilisi. Ayin debili lubai aba grigia sanditi na kamaha muga au debili bai. Ayin abriha aba grigia lidon figo, weyriti nigarigo luago. Ayin lunti lubai napantaha, napantaha ba lauburi kata ile, le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi ite, ani luguchi wabude mihesu kristu, le umbe lunti la lichuguni wa uweriguni lunsunda subudi lumuti lawi narini la nariya gubai dameha le uburugu nubai damasuku aba lichugun gumadi mati le eseri bidubai lun uruwe aretasi onigirutinya lwago buri lubeneri fulasu ligia lun hanigni na adoira gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufunedere lubarieru uburugu Itara linya nesefuru haha burguginye naga niño.
2: Segunda Corintios, capítulo 12.
1: Magaña iruti grige ni kata lau ladimari ha buidu luogua, lau sun lira, nabaje da guajun gueto, lagu buricata y lemeja larufu dobe Jesús o no. Katoro suirumu gueto, luegi nanuguniwa lidon luruwa cielo, au le afinyebai lagu Cristo. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidin, lumu mama lan lau, bungu ya subudi rubali, subudi numunti lagu baruwa na lidon luru wa sielu. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu o mama la lau sun nugubu, bungu rigunye asubudi rei. Nyen sielu, le meme gilbi para isu, arufudati bungu kata inu leburi uagubi sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai asubudi grigie. Gayara tihamuga napanta luagu narihini burikate ilira, gama lumu sinyati napanta hanuogua, nadimuri hanrigu luagu luwenri mabafu na numu wagua. Lausun, ahana la hamuga buse, nadimuri habuidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inarini la hamuga le narinya gubai. Gama lumu, madigu nubai, lungwa la niyaba anigitina weiri sigu lau larihinina, osugu lau la le lagambu bai nariyagun. Buidu buri tibuga hakata ile buri larufu dubai bungu yunau sielu, dariha muga lun gajara la napanta haluagu. Gama lumu lun mitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kamaha muga aba hiju charunyu nuagu, liabin kei aba lona gle mafia lon la sufrira gdnina. Urwa li weyasu namuri ha luma nabure me Kristu lon la gida unisandi ligia nuai la niega nabure me nun.
4: Anani buma lau nisi yon. Ani kuipi weti lira lomba wato nison asufri roni. Weti mati la nini nubafu wago da le debile bana.
1: Gunda atina luboiti lau ni debile lon la rufu dini Kristu lubafu nuago. Ligena gunda aruba ilao debili, anabuni, megei, eibahoni, luma burileni guga, le nasufri rubai, luago neseribidun lo Kristu, lugundu datima le debili na, abatima neredun. Usera adina kei aba ibidi ya guatao, lao nadimureha buiti nuogwa, ani huguya adiga gudu balinu, lugundu huguya yebe lumbe hadimureha buidu nuago, muna buntina sigu hao, Apostolo guweiri gutinya, haha fala rubanya, lausuni katana. Lida wadag manu lena digubai lausarago gurasu haganagua, arufu duati lauseini luma milagru weirite le na digubai luagu aban la apostolo tima timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi, ahen gubairigu laulubai merede na kei aba ihirigu hun, ferudna humana luagu lira. Gueto aranse dina lunidi bisidon luruwa weyasu. Ani mama badina aba ikhirigini hun. Mama nalugunye le humabay. Huguya nalugubay. Itarahinya nu keisi isanigo. Ani agubirigu lumbanya hondaragun sensu haba hasanigo. Mama isanigo haba agubirigu. Nevesirubay le numabay lau ugundani huago. Ani ibini nuguya guanarigu nevesiraguba nungua luago hufulesei. Lausun genege lani luago lida timala le hisinya humanu misinya timati na hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirugu hun. Lausun lida anyahe ariyagutinya luago abirigida nanu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funage lau aba hadage grigi ha nauna habanya hun. Amuri hatina luma titu lun lidi bisidon. Auna hao aba iduhe iluma. Yego lumutu mfunagi ya titu, ma aba lao wosenu wagia biyangu bai, ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa, hafu gaharita guatun luago wa muri hanya la ferudun huma, gama lumu mama linya, lubarigen lida, wadimuri hanya ligibu ya bungu keisi lanigu Kristu, sunle ariyaga wa mali wa iniduhanyo, hisi nyatinya nu, wariyagu nyalunugu hawanseru lida, haibugun luma bungu. Nidihe ritina lue dan lame nidi arihon, Hafuga madarirun nubadun agaburi da keisi nabuse irun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebechuni lelumba initiguni huagu. Nidiheri tina lue nadarirunu agendagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswalugu, achuraguni, anabahani luma, chagaguo. Lau hafagun lun hawanserun lau hunabudaguduninya hidukanyo luege Jesu Kristu lau maraswalugu. Adimuleha hawagu hiduhinyu lau panto luma lida chagaguo. Nidiheri tina lue lida alame nidi ya bisidon. Laniga gudu nina nobungu te busiga nuhau. Lue ginye na yahun hawagu sarago hidage ha afigon habanya luma ge binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga luma buri amu luguyeri uribani le umbay derige guanya la hongu.
2: 2 Corintios, capítulo 13.
1: Anihame luru aweyasu nidi bisidon, sun kesi, wakuti habay ahin, anyahin lubay biyama o urua gefentinya luago. Luago meha libiyama nuweyasu humo, veridi numutinya meha ha adago banyaguriba ni lun, hasan siraguni hagabri. Lausun dise na huay gueto, nariya gunyanya hon sun ha, asigiru banya adago wa uribani. Lago dame la nidi bisidan luago luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubay gya narufu dun ni hun luago adimuri halan Kristu nida gya. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu, arufu darigu lumuti luwenri lubafu haganagua. Inaruni luago hila lan luago guruwa keisi debiliti, gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye, gafana wa ma lida li debilin kama lumu luago lubafu bungyu. Wawiwa duba luma Kristu lun weseribidun hun. Aria gua huma hungua, ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gua huma hungua, ibide de san hun, luago anihin la Kristu hida, ahen gubayri guburiba, lidin hun, lidan haucha gun hungua. Agura batina hasubu diruni luago buidu la lidi won, lida bay waucha gun wongua. Ane yumra guatna lubungi lun, madegun huma nikata vuribati. Mama lun, warufudu ni luago buidu la lidin, won lidan bay wocha gun wongwa busen rigti wa lun hadig bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenu ke hamuga vuribati lidin won lidan bay wocha gun wongu la diga sinyati wa diga ni kata muwarati luma inarani loidi ge lwagu lufule se inarani gunda atiwa dan le debli wa ma ahin here ubai ani wafuri da meme ba lun hiabi lun habuidu nu sun suina gubai Nabiru hanyo gara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu, lun merede bay la nouseru nun, segun ubafu lelichu bay bungyu nun lun nideragu nun mama lun naguni chagu nun. Gwe toti nidu hanyo, gunda huma, aluga huma lun habui durun suni suni nagu bay lida higabri. Ragu huma digu dagu, abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu, luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hum. Resibi huma ilabini ya gile Jesusu, luma lisi habu bungyu, ani huma la sifiri sandu, itara la.
0: Ligara da Paulu, honga lasiena. Capitulu Aba.
1: Au Pablo, apostolo le mama hanua di nubugirinha, Cristo guanarigu, luma bungi uguchili, le asara gudubali hadange hilanya anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegin Jesu Cristo, ha numa bayaya. Waburuhanyo gara da to hun, huguja le tilana sun ligilis to galasiabu. Ibiha huma areini luma darangilu, Luma ge waguchi bungyu luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigon. Gayara laamuga wasalba yun lida ge lubafu vuribani le lana ubou le. Keisi labuse runi waguchi bungyu. Weirigu ni lu bungyu lun sunda itarala. Weiritu nanigi lau lufudese higiruni bungyu le agua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasgirun lidon amu. Uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe, anyahin la fiu uginia, adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia, hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini, ahen nyindu aba wadagi, o aba la angeli, sielu ginyeti, apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu, luwele apulichia wamalibai, inyera waguwala. Kei meha waninya guni, aninya ga numuti gwento. Lea pulichi hati amu uganu luagu tia salbaro ni, hun, loele resibi humalibai, reide ila labuge inyera waguni. Dan le naninya guni le, mama nalugunya neredenu buidu hagibunya grigie, busentina neredenu buidu ligibunya bungyu, busentina funagia neredenu buidu hagibunya grigia, lunha muga ligie la nabusa erumbai, mama adina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busenti na hasubu diruni, niduhenyo, luagu gano la luagu ti asalbaruni le wagu bay napulichiha, mama la hadange grigia liabi, mama lumage niaba grigia nibihe, Jesu Kristu guanargo asubu diragudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime naibahania tila na liliglis nibungyu. Afago au lu, Nagumu chagwagu dunine. Lida ligabri hagunfuliru huriyu, luma bungyu, sigigwa numuti ya meha saragu hadange nupaisa nuha, madise guati hagura honuma. Ladiga, deregu datimati na meha lida nagunfuliru, lau hagabri naguchagu. Gama lumu anua diralad na meha bungyu lubarange nagura hon luneseri bidun lumu. Aba lagua nunu, luagu luweiri lareini, dambe ilabuseru. Aba la subdira gudni lirau nun, lun napulichihani ugano lan na salbaruni hong ha mama bai hurio ani malig dahantina nika uma midi au Jerusalem ariga nyaha apostol banya nubaragi lubaragi lira aba nidi furese lobo wagun arabia larigine aba ya nagiri budun uburugun damasuku dari urwa irum larigine ligia nidi Jerusalem ligia ti na
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Gálatas capítulo 2.
2: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalén uwera luma beiru nave barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungi unu lwagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinyetinya. Aba nabahu dagu nihon idalinya la napuriji hahon ha maba inkuriyu lwe lerederu nafagu keimikata. Ani ni titu le nobobe mafosuru hamuti lun leresibiru seini lwagu lugubu lausun mama lanhuriyu. Anyahe ibirigu ha mama tima tinya ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu lun haria hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusen tinya yebe lun ya hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma meme lan inaru ni lan na uganu lwagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanya no la ladiga masue si hanti bungi ugrigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubaragin lida subu dirugu hamuti lwagu bungi la ichugu balin wadagmanu le lan na lapurijion uganu lwagu tia salbaruni honha maa banya kuriyu nun. Itara kaibuga lichuguni wadagimanu lunfeduru lunlapurichani uganu meme ligia honkuriyu. Ariha umali lwagu bungi meme lale na dagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada huriyu. Ligia meme laginye na dagime imbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyu. Keisi subudi lani Santiago feduru luma Juan ha anugubanya kei weirigu timatinya lwagu bungi la lese ibalina lun lichuguni ubafu lenu. Aba hichuguni hahabu won. Au luma beru nave. Keisi hanigu lida luwadig mari Kristu. Lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bain huriyu. Sunga nyaha lan nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubay nadigun lausaragu gounigi. Dan le lidi bay federu uburugu Antioquia, aba na denha lun ligibu agun, lugundu mabuidun la le la digubay. Furumi ye meha, houti meha hama finyatin ha mama bay huriyu. Ayinti larigi ha childinu grigia lonha Santiago, aba lagumes lerun federu adiseta Hawaii ha mama bay huriyu. Aba megi ha lila hama, la diga la nufu de loe le gayera bay hariyagu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu. Aba huwaradun luma federu lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwaradun beru nave hama lida kate ligia. Dan le narihin bai lwagu maibugu hama uwara luma inarini le larufu daha bai uganu lwagu tia salbaruni. Aba nariyagu lu federu ligibu ge sun adamurini. Buguya le huriyu babima andunya kei ha mama bai huriyu. Ida linyati babusa irumbai bafosu ninya ha mama bai huriyu. Lung habagari du kai huri? Aba nasigiru alinya gahon. Huri wagie lumagi wagura hon. Mama wagie gafikon tia kai ha mama banya huriyu. Ha agura hou banya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti lwagu uo bailani aba arichara guti. Lwagu ladigu nile lubai bai lurudu. Lauru gubai lafinyeru lwagu Jesu Kristu larichara gua. Ligia ginye lebu bai wafinyeru lwagu Jesu Kristu. Lung gayana baila. Waricharagun lidangi afinya ni le. Mama lidangi wadigini le lubai bai lurudu. Lugundu uwa bai miyaba aricharaguti luwagurugu ladigini le lubai bai lurudu. Itara linya lubaiti, ahi waluhanya lubai verederun richagu ligibuge bungyu lidangi nyerigu Jesu Kristu. Aba warihin lwagu gafigon meme wama afigon guda lumuti wa lubai Kristu. Wa mitarati. Ladiga ahana agini chagua aba kate nyingi ya naransira guwe au guanarigu gadunu bai. Au luigi ya lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu lugayara la nabagari dun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubai.

0: ಜಾಸ್ತಿ ಅವ ಮೇಮೆಯ ಬಾಗಲಿದ ಕ್ರೀಸ್ತು ಖಲಿಯ ಬಾಗಲಿದ ನಿದ ಈ ಬಾಗಲಿನ ನ ಬಾಗಲಿದು ಬೈಲಿದ ನುಗುಬು ನ ಬಾಗಲಿದು ಲೌಸು ನ ಫಿನೆ ಲುಗು ಲಿರೌ ಬುಂಗು ಲೆ ಹಿಂಸಿ ಹಬು ಬೈ ನು ಅಬ ಲೆದೆರೆಗಿರಗು ಲುಂಗುವ ಲು ಲೋವೆ ನುವಾಗು ಮಬುಸೆ ರುಂತಿ ನ ಲುಬೈತಿ ನ ಮಹರು ಲು ಲರೈ ನಿ ಬುಂಗು ಲುಗುಂದು ಲು ಹಮುಗ ಗಜಾರ ಲ ಲರಿಚರಗು ಗಿರಿಗಿಯ ಲಾವು ಲಗು ಫ್ಲಿರು ಲುಮ ಲುರುದು ಲಿಗಿಯ ಉವತಿ ಹಮುಗ ಹುಲಾ ಲೋವೆ ಕ್ರಿಸ್ತು.
1: Gálatas, capítulo 3.
0: Galacia na ibidia gotau. Kasa abinya ragubadu. Lida meha wapuriti ha hun. Arufu da wamuti laniche gulonwe Kristu luago luguru wa hun. Furangu. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfliru luma lurudu. Heresi beresi firisandu. Odi luegi hafinyeru luago le hagambu bai luago Kristu. Ida linha sa itara lubai umaga abadin. Gumesetun eibuga lau lubafu si firisandu, gueto busentun heibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sa sun le hasufiri lubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladige? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladige. Ladigu bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humalibe. Arita gua huma luago Abramo.
2: Afinha te lubo ingio, aba labahu dun kaisi aba wugiri richagua.
0: Ligia lubo iti huguya, lunti hasubu diruni luago hala afinya banya hagiela ladiga wagun banya Abramo ha tima timati. Kei subudi lani bungyu, lubara megiwa, luago nyein banya la hadangi ha mama banyi huriyu, aricha ragutinya lau hafinya lau Jesu Kristu, aba larinya guni ugano buiti lun Abramo, lubara megiwa, Kaisi buruanyo la tida liliburu.
2: Habini ruwa ba sunecha ni ubo wa gubidanya.
0: Itara linya lubaiti ha finye banya. Biniwa tinya uwara luma Abramu lea finye lubai luagu bongi. Ha finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu. Bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bongi. Lugundu taniha elerenu bongi.
2: Inyara waguatinya sun ha magufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubai ti luagu uwa la ni aba, aricharagu ti luagu lagunfliru ni lurudu, lugundu tarin harilelenu bungyu.
2: Harichagu wabanya logu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni, lanyura, ladiga laninya hari.
2: Le agunfliru ti sun lurudu le, labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyaragun lurudu, aba la nigni inyara waguni luo ugun, bewenya guwa lida le longwe bay luagu guruwa, lugundu tarin harilelenu bungyu.
2: Inyara wagua tisun leadara wagua bai luagu guruwa.
0: La suse retu bai lira, luka jara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le faramase lubai bungyu lun Abramu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi firisandu le faramase lali bai bungyu. Niduhanyo, nichi gaaba kempu lukun lidage yeti habagari grigye. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seini runi, Uwatini aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata lau. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungu aba framase lun Abramu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba rigu grigi, le Kristu. Aniha le narinya gubai. Adiga tibungu aba daradu luma Abramu, aba lacho uruni gamalumu gadiri san darandi irumu larigin, aba lichugu nililuridun lumu ises, lulafuna wagudu ni hongurigi, ligia daradu le meha, ladigu bai bungu luma Abramu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba lurudu le, nyumbu bai gadiri san darandi irumu larigin. Lun ligiru ni lani bungu faramase lun Abramu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la, Agunfuri ni luma liluridu Moisesi le framase lubai bungyu. Mama lihamuga aba framase. Ahinti le lichugu bai bungyu lun Abramu, rulumuti lun ladiga framase lali la meha lun. Kati un le seribida lurudu? Nyumbiti lurudu ligia laligen lun, larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabi ladiga wagun Abramu, leginye umbe lichugua framase ligia. Rulumuti bungi liluridu kong angeligu, Lun hichugu ni lun Moises keisi abuye ihati. Gama lumu memege inuti abuye ihati lida aba arigunye la grigia ani abari gunye bungyu. Larinya gunya funagye le luago mura dun la lani bungyu faramase luma liluru dun Moises. Mama linya, lunga muga rula luru di bagari won, gayara ti hamuga hayabi grigia lung haricara gun lau hagun flirni le luboybe luru du ligia. Gama lumu kesi larinya gu bungyu tida lererun.
2: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
0: Lugayara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesucristo faramase le lichugu bai bungyu. Lubaragnye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wa buga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri iranhanya, dari liyabi in Kristu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubai afinye ni, mama adi wa labu genye launi girun lurudu. Lirahu ibungyu sunhu guya luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu, lau habadi seirun, itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu, kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu, sunhu guya aba hadun ugubu. Ahin lani gu hubai Kristu la diga wagun Abramu huguya. Heresi birubai ginye le faramase lubai bungi ulun Abramu kei halagante.
1: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabuse ilumbai naniyegu. Isani nire gili le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusunia luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin girigia, ouni giru tirahu ligia. Gouni giha mei lalagante, darila chilele dan le, liri dubai luguchi, lun le resi biruni. Itara linya ginye, la susere dun wama. Dan meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu lurudu le, aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfuli rumbai dan, abalona ani bungyu lirou, le agura hobai titage abawuri, abaliabi kei kuriyu, labu gen le lurudu Moisesi. Liabin bei itara lun la sagaru niwa labu ginye ginye lurudu ligia. Lun le resi biru niwa bungiu keisi lirahin. Keiti lirahin hadiwa la bungiu, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri ligia wadangi.
3: Bungiu baba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu. Ainti lirau bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lidagia Kristu. Dan meha le ibidye gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi kumali la bungyu, o kei subudi ladun la bungyu, ida ya lubasa kayara la harita gun lunya, hicha gun hungu o kei sidamu ni labu gion lurudu, lumaburi ikaburi le mabafu baylun la digun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagima nule nadigi ubai hagana kwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura wat na hun lun itara huma kei au, ladiga au itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uriba ni nu, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumi atidan lun na pulicha ni ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai, aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanigini na luago lira, lubarege lira, aba heresi birunina keisi aba lani bungyu angeli, kama hamuga Jesu Kristu guwana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandi rubai nuago? Gayara ti hamuga anarinya gu luago ufulesei, luago ahin la hamuga meha, gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Gweto, haga ni hadina funagie, luwe girigu narinya guni inaru ni hun. Weri ti huwama hon girigi ha gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Le habuse rubai lun hadisi da gudunu wawai lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesera hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lun ti hadiguni sunwa da mama rigilida anaha la huma. Nirahunyo nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huwagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufu duni luago anihe ila Kristu hida. busenti na hamuga lun anahin la huma gweto lugayara la nadimure hajun lau amu luguyeri ibidiyeti nun kabala narita guahuago. Huguya le busen behicha agunhungwa labugyon lurudu aniga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu larinya hari luago garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahin le tira to mama bo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le frama se lubay bungi lun abramu. Aniha larinya gubay sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya ububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chule bugalumbe idamu ni la. Wubu le sinai lige agarube lida flasu le giri bay Arabia. Ani lige Jerusalem bay gwento. Ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamu ni. Ahin ti Jerusalem le sielu na mama idamu ni ligia ani lirahunye wagia. Tarinya harilerenu bongiyo.
2: Gunta goba wuri marawu hitu to marawu. Wago aba la ugunda ni buge le bidye bay agari duni bongi. Lugundu, gibe timaba ya tirahi to mebele se wabu ngao, siku tau uri to gama ibu.
0: Niduhanyo, itarahinya kei Isaku, huguya irahanyi haa furama se lubanya bungiyo, itara kei meha dan ligia, Isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumye gwaragu, agura houni, eiba halumuti meha Isani le agura hobe lau lubafu sifirisandu. Itaralinya ginye, lasusere dungueto, kate isa tarinya gube lerenu bungiyo, tarinya hare.
2: Boga bo idamu ni lau sun tiru. Lugundu sinyeti gafara la tiru idamu ni lida alaga aluma tiru to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyo idamu ni wagia. Tirahunyo wuri to mama bo idamu ni.
1: Galatas capítulo 5.
0: Se fula diwa Kristu lun libre badiwa la. Direk dagua huma lubaiti lida libre ligia. Micha guaya huma hungwa idamu ni me. Agamba humana. Au Pablo anyanga tina hun luagu ahan la icha agua hungwa labugion echu ni lalani na seini luagu ugubu. Meseri bidumba ikristu lun ni kata hun. Nanyanga yali lun furumi ya guarga uguri le eresi birubali nseini luagu ugubu luagu lun tila lagunfli runi lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gubei luagu richagua huma lau agunfuli runi lurudu, igira humali Kristu. Dise edun lua ilareini bungiu. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, hemeni giti waluago warichara gubala, ahen lida anyadi walubai aba luma Kristu Jesusu. Malati veresi biru niseini luago ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luago Jesu Kristu luma lungu warufutuni afinye ni le wawagubai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu leaguwa rubay hun adigubalin lira. Mabule ida humayin luagu resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwaru to anyonda wa gubun lau. Hemeni gitina luagu wabureme luagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labaitubay bungyu le anyawari hati hun mebere senga kate nyin la. Niduhanyo, ahin hamuga apurichi hatina luagu lunti la heresi biruni grigia seini luagu hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu, lun hamuga napurichi hani seini luagu ugubu, mariba ati hamuga labri hadimure luagu tilonwe Kristu luagu guruwa hon. Ahin ti hawagu ha abuse rumbanya hadaruni hidon luagu lunti la heresi biruni seini luagu ugubu, gunda atina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ahin ti huguya, niduhenyo, agua ati bungyu hun lun libere badun la. Manega humayirigu linyati libere lun lebu na me gayara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubara gyan lira, seribi guwa huma huni wagwa lau insinya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
2: Insinya la agrige bila dibun kaisi bisinye guwa bungu.
0: Gonigi huma, ahun agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le nanian gubay hun, abagra de huma kei labuse eruni sifiri, itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrig. La diga mura dun tisifiri luma la yumaha ugrig. Mura dun lige ugrig luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligi lasi nyarumbe hadig ni kate li habuse rube jebe hadig. Gama lumu ahin sifiri lube adunde habalun. Mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ili hadigwe ha afala rubalin la yumaha ugrig. Agabara hani, gamari guati hamagwa mamari idunga, ada guati burikate vijeti, mabusi gariti ya lau hasalufuri, kudu guati honguari wa abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada gaga nigo luma emeidini, mene guti haganyidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, Fare nguagda hamuti adamurini, gimugatinya, gafara kadi, gatadi, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun, kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ya bungiu. Ahinti igabri le lichugba isifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, Una buguni, raguguo unguo, uwa raguati buri igabri le luma furumi yeguari gulurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigiru lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyu la wanangu wongwa, magriya hawagia me gaga nigo nigimugo waganaguwa.
1: Gálatas capítulo 6.
0: Nidugaño, ahon arija luagu abur halila aba hidage lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lunti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lunti gine gonigigua huma hungua lue gine haburha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua, luago weiri gula ani nikata ligia, leyeda gunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserum. Ahin ti adarira go lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua luago le ladigubay. Metenirunga lun le hadigubay amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe in la rufu da hoa lererun bungiu, lunti la fariha nisun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua, uwa tia digu tibula lau bungiu, le labuna go bai grigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gua aba grigia katei le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abuna gua aba grigia katei le la yumaha sifiri, Lichu gubasifiri aba alubani lelana ibagari magumo chaditilun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagwa diga ikate le buidubay, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame lela chiliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubay hon sungubay sagu gayara la, honti mawaduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwe na muletera le aubei na burika hun kweto lau nukabu guanaregu. Haabuse rumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lunrugu herederu bujitu hagibu ge huriyu. Lun maiba honi wa hama luwe gini hamuga alharinya gu luagu lida ginyeri gini la lonwe Kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu madigi hamuti sule larinya gubay lurudu. Busenri gitinya lun huguya la eresi bire seini luagu hugubu lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabusenrunti na napantaha nika wagu abarigini kate wagu tinadimuri haweiri luagu lonwe wabureme Jesu Kristu wa wagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu hilanyu linya kate le lana ubou nun ani hilanyu ninya ginya lun kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibay lun iseri wama grigia lida Kristu. Sun ha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. lumage ugunya lulu baru agon mabuse runti na lun hitugun lidere dan no la dega anihe buri luonu Kristu luagu nogubu niduhenyo binilo wabude me Jesu Kristu sun huguya itarala.
4: Ligara da Paulo hon Efesuna capítulo aba
0: au Pablo lelani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungio na burganyo garda tohun uguya ha lani gubanya bungio ha afinya ban lago Kristu Jesusu lida uburgu le Efesu recibi kuma areini luma darangilo luma ge wagu chi bungio luma luma ge wabure me Jesu Kristu ruwa mawairi guni lu bungio lugu chi wabure me Jesu Kristu lugundu lau lida wama aba luma wabure me Jesu Kristu binila di walau sun luguyeri abini runi le siya luginyati lubaragi ba meha la digni bungi ubo anua dira lumuti wa lun lani gubadi wa la laule lumbo la digni Kristu wa wagu lun sandu badi wa la ligibugi uo ligeme daseiti wa wagu dire lumuti wa luma ge binaru laulin si habu lun le resi biruni wa keisi lirahun lidange Jesu Kristu la diga ligie la lugunda ba iwon lige lunti lubai wichugun uweri guni lubungyo luagu luwairi lareini le lichugu bai won lida gen lirag lehinsia bai lun. Ligi ya afayi habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luweri lareini. Le larufu du bai bungyo won lau lichugun sun luwujeri subudi luma gun farando won. Subudi gda lali laranseha le meha aramudunyu bai won. Uwarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lung buga londa rubai la sun kate lida Kristu. Dame buga lagun fuliruni dan ligia, dando leburi sielu wei, keile ubo weku wei. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lung, veresi biruni wafana lida le lumbe lichuguni. Ani sun le, lida nyen lugunda bungiu le adigumbali sun kate kei labuse eruni. Wagie lubaiti le ichugubali we menigi lago Kristu furumie, lung ti wichugun uweri guni lu bungiu, Huguya ginye dan leha gambu balin ugano le lana inarani, ugano le nigu balin asalba unikun, aba hafinyeru maku watun lau lisei ni sifiri sandu le farama ase walibe. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubai la alaga le lumbe lichugu ni bungi won, dame la salba uniwa sun suina gubai, wagia le lani gubai, lun linyuruni waliri luago luweirigu. Ligia dan le lubai na gambu bai luago afinye ni le hida bai luago wabude me Jesusu. Lomo luago insi habuni le huwago bai hon sunha lani gubanya bungio. Masu tine tengiru ni bungio huwago dan le narita gong huwago lida na furi idolo. Amuri atina luma lubungio te wabude me Jesu Kristu, ugu chili wairi guti, lun licho gong subudi inyo ginyati hun lun gung faranda kumani le la subudi ra gudu bai hun. Lun ginyi ha subudi runi tima bungio buidu. Amuri atina luma bungio lun larugon gadagadini hisamina lun hasubudiruni kala emenigini le idon bai laguarun bungio. Luma ida linya la luweirigu luma lirisi alagan le lichugu bai bungio hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginya luma lun lasubudiragduni hun ida linya lan luweiri lubafu le mebeha bai le nadagimein bai wada wagia le afinya bai luagu. Ubafu le ligia meme le larufu du bai bungio lau sarago ere dan le Lazara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni luegien lomwere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, ere luma aruwe hani leburi sielu bai, luma loge sun le gayara bai liridun, dandu lida dan le keisi lida le lumbai liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanyen Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
1: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le ida bai haganaba, la diga falaha muti meha lani ubo le hempulu, adiga ilugunda sifir le aguma diha bai garaba liriku, le nadagi mei bai hada ngi ha magamba di banya lubungyu, itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luagu abada. Afalare lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi grigia garu warigutinya. Ligia lunti lubaye belabri halanari meliganyi bungiu wawagun. Keisi hahibiri. Gama lumu weriti wagudeme luma winsinya lubungiu. aba lichugun ibagari won lidage Kristo lausun meja hilanyu gidi wala ladega wafigo. Salbatun lubaiti lagula reini bungyu, saragada lumuti waginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristo, aba larue hagduniwa luma Kristo jagta sielu. Ladegu bali lida lun larufudni lueni wisye lun luma lareimi won lida Kristo Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladiga luagu lareini bungyu wa salbara, luagu wafinya luagu, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adegu balin. Bungyu edewe habalin wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga ladiga grigia lun uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungyu adegu baliwa, iseri hadiwa lida Kristo Jesusu, luma dengu kate ibuiti kai larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguya lema wa ikuriju, grigi ya maseini ruti hagubu hanya meha haa seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristo hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dinyadun meha lui lidaradu bongyu hamalanigu luma frama se le labugin ebay daradu ligia. Habagari dunya meha ubowagu memeni ginga ibidinyega bongyu hun. Ahin ti gueto ke lida nyadun lubay aba luma Kristo Jesusu huguya meha le disebay lui bongyu gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristo. Barila diwa Kristo lidon aranderuni. Ladiga adiga lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lung aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana riga gringuwa lumuti gaga nigo le meha afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lung aba banya la lida. Itara linya ladiga ni aranda uni wadagua. Laulonwe Kristu laugurua. Aba lagumu chaguagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu hama hama bai kuriyu. Aba larandara gudu ninya biyangu bai luma bungyu. Adiga inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristo aba lapuricha ni uganu luagu ti arandaru ni. Dandu hun huguya hameha dise banya kei won wagia hameha yarafa banya. Gayara ti wa yarafa du lun bungyu lida agen Kristo sun wagia. Dandu huriyu kei hama bai kuriyu. Lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun larue hakei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu gunyadun ebu le hichu gubai apostolugu hama profetagu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lun ababo la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama ha hibiri, lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
1: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ikuma, au lea dairu bai luay gen luadig mari Kristu, lun hausera gunhungua kei lun ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lani guhama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi nya habu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sumwa da lau lide ha sifiri. Lida darangile le onda rubaliwa sungubai. Aba rigin ugubu, aba riga sifiri. Itarake aba rigla emenigini le idon bai haguwaruwa. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba rigu bungu yu haguchi sungubai, le hauginye bai sungubai. Nadagime ligia hau sungubai, ani anihe ligia hada sungubai. Kada aba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugun lung. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
2: Mute tiinyu baru nalanya adai ruti ulumagu. Aba buri lichugun ubafu hong grigi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le unabutimabai ubowagu. Le arari rubai ligia memeginye le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sunkate. Ani ligia meme ichugubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibiri lun profeta guhama, hibiri lu houdin apuriche uganu buiti lan asalbaruni, hibiri lu fadiri hama luma lun maisturu guhama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere buda guduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida lisubudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. itara luba grigia wa ma waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dariwa chuliru lumu lubuari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumi ya gwarago iseri luwujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajen grigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu ya habe inari ni lau insia ni lun wawansiru lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichiku dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati walida aba labuge laguma diha Kristu. Karaba wadage gayara ti widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawansiru sungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insia ni. Aniha lubai tikate le nanien gubai hun lida liri wabureme. Luhebela habagari du keiha ibidi ha bubanya lubungi. Habagari du banya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungi uhada lugundu ibidi ya tini kata hun ladiga tideri hanigi. Feridi hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feridi guo. Adiga tiansun luwujari ibidi lau ugundani. Ahinti huguya. Mama linya hafurende iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. La ulidan huma aba luma. Furende humuti inaru ni le lidan vay. Ahinti luagu binadu ligabri habagari dun. Lunti higiru ni le mabuidun hali bay. Ladiga hayuma ha le geyera guadi bay. Iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri. Igabri ladiga bay bungyu kei ligabri guanariga. Lida iritar le timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni hama hibirigu lugundu lumege gu abameme ugubusun huguya. Ahun aganida mafigun huma, male dalaweyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kiwe rubai hebe liberuha, luadigi marida lau arumani lun lagiria agun lungua lungnye gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manaba ha huma, lubarege lira, hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu, le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me huma gua, ferudna gua huma gua, itara kai ferudna lanu bungiu lida Kristu.
1: Efesios capítulo 5.
0: Il yahani hubai bungiu ha hisnya tinyalu, haucha huma haje hani. Hisnya gua huma huni bagua, itara kai wisnya dulun Kristu, aba ledere gira gulungu wa wago keisi ideve sayi luma adagara gaduni le buiti like men lu bungiu. Keilani gu huma bungiu, mon lumuti ni lun hadimuri ha luagu salufuri ni amu luwujeri ibije le ni igadu. Mavie la hiyuma, marinye gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuidu tiburikate le, lubara gelira, jusu humai hiyuma lun hichu gwe tengiruni lu bungiu, subudi humuti luagu lela agamari duti mamari idunga, o ladigun laburi kate iwijeti, o labagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungi. Sinyati gafana la lida larue ha Kristu luma bungi. Uwa la niaba ayedutun laudimure imalati, lugundo ladiga burikate iwuribati le, laburi halanari meliganyi bungi hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibu gubanya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hinsinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati, lehadigu baiha lani gubanya luburiga. Sagari guhume lidon la rugonga. Ruti busiganu ibi ni lun ladimu rekoni wa lagu burikate ile hadigu bai aramu da guarigu. Gama lumu ari huwati sun kate idanle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligie larinya wagubai.
2: Ata kutuwa ba, buku yale arungu. Saraba kata agirinanya. Aba melarungu kata kutun Kristu bawa.
0: Boni ki huma lubaiti buidu ida linya la hausenu. Mabagari da huma kei ibidi ya kotao. Habagari da kei chu tao. Jusu kumaiki dani lida kata ibuiti. Lugundu uribari da. Mabidio niga da la hau. Houcha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacha rua da huma. Lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi. Lubarage lira. Buin huma lau sifiri sandu. Adimure huma huma gua luago lueiri gubungyu. Lau salumu luma uremu. Heremu kalun wabureme. Alawa hakumei metida hanigi. Rukuma tengiru ni lubungi uguchili sunwa da luago sunkate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa. Itara luba harufud ni lineben Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisin. Hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilebe. Itara kei hagamba di afinyatinya lun Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hinsinya ta lumari wugiri lun kei luwenri wisinya lun Kristu wagia lele ligilisin. Aba lichugu ni libagari wawagu. Ladeguba ni lira lun lanua dirunu lun bungiu. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lauduna luma ginye lau lererun. Lun larufudunu ligibugine keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uoga nikata dasei tituagu, uwa nikata megi tituagu, lun sandutan ani uwara guatuguyame. Itara linya lun tila, tinsinya du lumari wugiri lun kei linsinya lugu buguanar gulun. Le hinsinya buti tun lumari hinsinya guati lungu, uwa tigrigia meberesenti lau lugu buguanar gul. Hougu da rigi lumuti, gaunigilei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugubuta, ani wagia libiri ugubu ligia. Lariya hanetida lereno bungi.
2: Ligia ligi uweilowe uguri lugu chituma lugu chundu la mari yedu tuma luma. Aba mihaye bilu itara ama kai aba na kukirigi.
0: Ani aba onwebu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Aniya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Lariya gunyaginya dimure ligia luagu kala lan aba hidange. Lunti la hinsinya ta lumari lun kei linsinya gwa lungwa. Lungnye inebe la tumari wuri tum.
1: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, le lumbi hadigani kei si afinya tinya lun gagamba di huma hon hagubirigo. Lugundu lige richabai. Aniha aba gumadi weiriti lidange lugumadi bungyu le anegubai buiti won lao wagunfuliruni.
2: Inebe la buku chituma buku chungu, lubuidu la atabu animejife ligia mebibagari ya uo.
0: Huguya agubirigu. Magani da gida humanya hisanigu, agiri ya harigu humanya buidu laugagamba di hama. Arufu da heina hon kei labuseiruni wabureme. Ubuwe rigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei. Lau duari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi, kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mamarigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwa da, kei eseribidu tinya lun Kristu, adiga ina lugunda bungyu tau sun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani, kama hamuga lun wabureme hadige, mama hun gurigi. Ladiga subudi humali lau kada la aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, la fai rubai la wabune me segun buiti le la digubai. Huguya iyubu dirigu. Buidu la ginye hauseru niya hubuengu. Masia dira humanya. Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia. Labu genyadun la laguma diha wabune me le sielubai. Ani aba la lau la nugunia bungyu sun girigia. Gwetote ni duhenyu. Here huma lidanyu aba luma wabune me. Lau lubafu le mebe habai. Dauhumu sun daugu oto lichugu bubungi hon sun lani gulun deregu dagu huma luay leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigi ha lau tinya ugirigu luma abun wagindagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyo wagindagua. Luma hama gumadi lurudugu luma ubafu lani na luburiga lida ubo le. Draguhumu lubaiti sun daugu lani na asudarahani to. Lichugu bubungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida meweju le uribabai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, daugu lau inaruni keisi lau aba belite le grago umuti buidu luago hiranagua. Arei duanyu lau isuruni kei lau kate le adouragu bai lau laniguagu sudara. Aransenyo huma sunwa da lun hapulicha ni uganu luago tiwasalbara gule le ichugu bai darangile. Keisi laransenu sudara dan le ladourunu lisabadu. Laugin sun kate, barihu mei hafinye kei larga dani sudara li dandina li gibugi. Lun harara munu sun gimara durungu atuto la chuhavo mafia huagu. Barihu mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei ladourunu sudara lubunidi lulonigiruni lichigu. Barihu mei melerenu bungyu kei efein to lichugubo sifiri hun. Adiga humei sun le lau sarago ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nu. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri, agagu duanyu huma, gagura su huma, afuri da huma hawagu sunha lanigu banya bungyu, afuri da huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure nu dan le nadimure ha. Lun ginye nadimure ha lau manufude lun nasubudira gudini uganu aramu da wati le luagu ti Kristu. Auna halad na bungyu lun na pulicha ni uganu le uweginye bai na dagruwa gweto. Afuri da huma lun na pulicha ni uganu le lau manufudei keisi lobudubu. Tikiku waduha hinsi ya tiwon le idera gubaliwa buidu lida luwadigi mari wabureme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigu bai. Ligie nauna habali hun lun laninyagu ni hun ida wanya la. Lun lichugun digudago hun rula bungi uguchili luma wabudeme Jesu Kristu darangi la luma insiye ni lau afinye ni hon waduka nyulwegi Jesu Kristu bini lanya me bungi usunga insiye bubanya lun wabudeme Jesu Kristu lau aba insiye ni le masansi raguaditi itarala.
4: Ligara da Paulu hon Filipuna kapitulu aba.
0: Au Pablo luma Timoteo, e serbidu tinha wogia lu Jesu Kristu, waburu hanyo gara da tohun. Kuguya iduka nyuha Filipu banya, luma ginya honsun, alidi hatinya hama tabu tigu ligilis. Resibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma ge wabure me Jesu Kristu. Saga narita gu huago netengiru ni nubungyo te, sun adana yumra gu lun bungyo huago lau ugundani. Lau narita gun lagu luenri hidera gunina, aburu chaguago de uganu le lan na salbaru ni luma ge furumi eti weyu chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti lagu bungyu lan le agume serubai adige lubuidun luwadigi marihida, la sigira me bala adige darime weyu le liabi ngile Jesu Kristu. Richati lu narita gu huagu itara, lugundu barunu mutu tida nanegi. La diga gafana tu numa lida lareini bungyu, dandu dan le furisun rugunyadi na la, keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu, lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago lau luenri insi habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumragu lubungyu huago luntima la weiri du insi habu lida subudi lumagun farandu lida sun kate. Lukayara la hanua dahani kate le buidu bai sunwa da lun habagari du harumanyu. Madurun hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugu bai Jesu Kristu. Lun lichuguni wa uweirigu ni lubungyo luagu. Niduhanyu, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburile susere bai nu, nyumbu ihalilun lideha lida lapulichi hon uganu lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubaiti sun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri luagu nadairinya la lueginye neseribidu lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luagu nado irunya la, luegne napulichi ani uganu luagu Kristu, ragukanya nigi lunha pulichi hani meme uganu ligia manufu deiwa. Lautima afini luagu Kristu. Inaruni luagu anyahin la adimuri hatinyo luagu Kristu, ladega hagimuga. Busen hagia hanigni nya, girigia hanigume. Ahanya hibiri, hapulichi han luagu Kristu lau lubuidu aritaguni. Girigia hagia, luagu insin habuni hapulichi ha. Lugundu subudi hamani luagu rula adina la bungyu lun nagendagu luagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya hahibiri mama lau hanarin hapulichiha. Lun harihini wa weirigu hadigai. Luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri lau ye behanaru o mama la lau luago Kristu hadimureha ani gunda tina luago lida ani nagunda rameme ba ginye latiga subudi numuti luago ese furunibe ila sun kate ilenu sereme iluha yumero gulubungi unuago luma latiga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri kate ilena buse erubai luma le nagura bubai lung madigu na ni kata lung hamuga na negun busiga nuluago gayara riglamuga na dimureha manufu deuga Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Kristu nuago gueto keisuada. Viwanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari duniba inu. Aganyi runi ligi oweni. Ayinti gayara lubo inasigiru na dagime luago ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nye linu kabala na nuwadaha. Ladiga na chawa honya luwege biyangbe obo. Lida aba obo buset na hamuga nonwe lunidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati amuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lun nasigiru abagarida. Ani kei choru nani ikata ile. Subudi numuti luago neredera meme bala huma lun nidera gunun lun hasigiru hubaru agon. Lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati dame le nagiribu du humu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuago. Houcha huma lun uara gualali gabri habagaridun luma larufu daha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huwai lua gamba riguna huwago. Gayara lamuga na gambu luago deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luago Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu dedagunga huguya me hawai haga ninyo. Le aba bai seini lana feridigo hon gama lumu lana salbaru ni hun ani lumage bungi uliabi kati le. Ladiga Kristu, gayarati mama rigulun hafinye luluagu, gayarati ginye hasufiri nuluwe ginye. Huguya numa, lida nyadi wa aba meme afagu ni, arika kumali meha idalinya la nafagu, gweto agambatun luagu idalinya meme la nafagu.
1: Filipenses, capítulo 2.
0: Ayinti ruha liluwe Kristu bafu hun luhichu gungurasu, ahin idara go lubalun, Lisi habulun hichugun dugdago hun amu. Ahin gafana hubai sungubai lida aba meme sifiri. Ahin inike lubai gudeme butida hanigi. Gunda guagda humana lau hakano lida uwarani luma insi habuni huma wagua. Ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga humani kata hougua rugu lung hanuguni wa wairi. Ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni. Ani buidu la hanuguni amu grigia huai guanarugu. Mama rigila kate le buidu bai hun haluha, alo humei ginye le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kei meha ligabri lasaminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungu irahu la ligia, malugunti laragud ni lirincha kei bungu. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai, aba ladigun kei ubueni lau lagura hun kei wuguri. Danti le itara hali kei wuguri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani ladiga lagambadi, aba lonwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la owe ni lago guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uweirigu ni lun, luma iri le uweirigu timabai lidage sungubai. Lun dame la hagambu ni sun hasielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, lun kakudurago lun, gufese tuguya me sun inyanye, lago Jesu Kristu la wabure mebai, lun luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubaiti ni duhenyu hisinya tinya nu. Itara kei agamba humani na sunwa da, danle meha humanya dina la, agamba tima humana gweto danle disena. Awadigi marida meme huma lau duari luma inebesei dariha subudiruni kala asalba runiba ile tima timati. Bungi uchugubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadiguni kei labuse iruni. Adiga humai sun katei magile luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari runi wa laamuga duru huwago ni megeiti. Liranga ni humaamuga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datun hagana gwa grigi ya hagie kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huwago. Lau nasubu diruni luagu mama la luagu ni kata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. ibi ni lun la nichugu ni nibagari guanarigu lun loustanu idebe se ibuiti le hichugu bai lun bungiu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguyame numa lida nugunda. Ahen busen lubai wabuleme Jesu Kristu, nona habi Timoteo arihon madise. Luga yara abai la nagunda arun dame le lagiribudun la uganu nu huagu. Ladega uoti amu numa le asaminarutikei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagua mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo, subuditi ligabari hun luma ida linya la le seribitu numa lida la pulici hun ugano le lana salvaruni kei siaba isani le idera guti luguchi. Agura batina lubaiti naunahani arihon lariginye me na subudiruni kaba la suseredanu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abaibungyo. Lunidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la naunahani nibiri Epafroditu larigon humon. Kei hasubudirun lige nauba bai lida luadigmari Kristu luma lida afaguni. Lehona abai huguya guanarigo nun lun leteniru lun le nemegeiru bai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladega hagambu luagu lisandi. Inari ni luagu sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudeme habula bungi ulun. Luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagu bai. Aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irun bai nonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweri la niru. Resibi humai lausun ugunda ni keisi iduhai luegi wabureme Jesu Kristu, ani hisi hageme sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulubai yarafa lulongwe ladiga leseribidun lun Kristu, derege guati lungua mebere segunga kaba la suserda lun. Lun leseribidun nun, kate ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
1: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hun kate ni duhanyu, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburuhe ile aburuhe nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa hawai only, haburi adagu banyaguribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini luagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abe ila wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi luagu kate ile luagu ti ugubu. Lausun gajara laha muga ne menigi du luagu. Ain samina luba isomu badi luagu garicha la lun le menigi dun luagu burikate iligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa Israelina. Hada ginyetina lani Benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Evreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabri gun faranda nani haluru don huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinya tina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun haluru don huriyu. Uo ti meha niyaba lun gajara lalarinya guni kata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile. Le meha gebegi bainu barunu mutikei ni kata lu gajara bai la nasigiru ni Kristu. Segu lau lira, sun kata ile gajara bai hamuga anihan la numa. Runu mutikei ni kata ligibu gen onwe buagani runi le luagu bai nasubu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga nasubu diruni Kristu. Ani barunu mutisungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari lagu nungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafagun lu nerederun richagu ligibu ge bungiu luagu lubuidu nagunflinu luma lilurudu. Lugundu barila adina bungiu richagu ligibu gen lau nafinyeru luagu Jesusu. Richagu uligia aba kata ile lida gieti bungyu, ani luagu afinye ni lanyura. Sun le nabuse enubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Lun nasande unilubafu meme bungyu le asara gudubalin Jesusu lida ge owe ni nuogu. Luma lun nasufrirun luagu keisi la sufrirun nuagu. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luagu nasa arubala lida ge owe ni kei ligia. Mama naria guyon lagu chiluga dina la lumun lebe ya sun kate le. Maria gutina ginye lagu uwa alila mege iti lida ni gabri. Le nadigu bai, nubaru agon meme nya dina lida neiba agon luna ganyi irun la diga ganyi ila dina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina lagu ibiha na alila sun kate le. Le nadigu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi lun nafa agun lun narig duni le nigibugnye bay. Lun nachilir lumun lebe ha iba aguni, ani resibi neyme le lumbay lichuguni bungi yo sielu lun le aganyiruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagye le wena muhalibay lida wafinye lun ti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luhujeri lida somu kate, la rufu dubay ginye bungi yo kate le hun. Lau sun luhujeri, lun ti wabagali dun uwarago luma kate le frende wa ma.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ariga Jumaña.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: La meme ubafu le luagu bailun, lichu unisun kate labugi en la gumadija.
2: Filipenses, capítulo 4.
1: Ligel wey tini duga nyu hisinya tinyanu, ha wagu banya weri la nalugun, nugunda luma na fairuaha, itara meme huma dereg da guluma wabureme, ayumura watna tu evodia, tu masintike, lun harandaru hamagwa keisi duga nyu luegi e Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bidere guninya itu nuha lun gamada gwa hama, Lugundu afa aguatia nauba gian lida la pulicin uganu le lana salbaruni, uwara luma clemente, hama hibiri ha idera gubalina. Burua alihiri sun hagia tida lilibun na ibagari magumu chaditi. Gunda huma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yugwagda numuti, gunda huma, subudi wa huma kei gerigi arida tinya ladiga madise liliabi Kristu. Madiha lida huma ulagu nikata, anyaga digo huma isun kata ilu bungi sun wada dan le hafuri ya idun, amuria huma luma mabule idagunga lun hichugun etengiruni lun, abameti lichuguni bungyu lidara gilan hun, leweri timaba ilwe sun subudi, lulouni giru nun hanigi luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kate miduganyo, samina huma lagu sun le inari nibay, sun le gadina bay inebesay, sun le richabay, sun le haruma bay, sun le gundawa bay lau, sun le uago bay buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sun le buidu bay, luma sun le gadina bay uweiri guni. Falahu mai sun le rufu danali bai hun, luma sun le resibi huma li bai numagi. Gunfli huma lau le nariya gu bai hun, ayege humai ni gabri, aba me huma la lubungi yute darangi le. Onwe bun nugunda lida wabure me lagu harita guayadun la nuagun, mania gutina lagu buli huma adina la yebe, madari gu hinyali li gabri ida luba la hidara gunina. Mabusa irutina hamuga harita gun lagu mege nyadina la, Lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudemei, subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawanduni wa furumi ya gwargu igaburi ilamu yebe o kimule. Aniha la yebe dari lun ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubai ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragunina lida lene guga nu. Keisiginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigye meha na pulichani uganu le lan na salba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, au na hatunge dewe haninu lun le nemegirubai ani mamarigu aba weyasu. Mama hamuga na saminarun lun gubairigu nibihin somu katei, Le nabusa irumbay lunti malagawon dun le lumbay hibihini lumage bungyu. Au, resibi na li sungubay luma sigu lau yebe lumbay neresibiruni. Lau le hona habay nun luma Epafroditu igira guati numa. Le hona habay nun itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Abay debe se le le resibirubay lau ugundani. Lichugubay lubay tinubungye te sun le hemege irubay hun keisiburi lueirigun lirisi lidange Kristu Jesusu. Uweirigu ni luwagu chibungyu lun sunda itarala. Rukume numabu igo lida liri Jesu Kristu hon sun ha lanigu banya bungyu. Mabu iga hanya wadukanyo luegi Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lanigu bungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
3: Ligara da Paulo, hon Colossana, capítulo Aba.
1: Au, Paulo, le aba bailani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungiu. Uwera luma Timoteu le waduhe luegi Jesu Cristo. Nabiru hanyo gara da tohun, huguya iduha nyo ha Colossa banya. Ha gunfli banya luma Cristo le wagu bai hafinyara. Resibi huma areimi luma darangilu luma ge waguchi bungiu. Sun wada watengiru ni bungiu, Le lugu chi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidange emenigini le huagu bay lagu le arei duwanyu bay huba.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ha afinye wati hawagu, ha gayara ati harufu dahani hon amu. Awanda boy lubaiti sufuri kai aba li sudara Jesu Kristu le buiti. Uwa ti sudara le eseri bituti adara guti lungu walidon amu kate loi le lanna a sudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubay labu ge le rere han labuti. Itara linya ginye, aba grigye le adara guti lungua lidon juraru, si aben lagayenu ahen mahurarun, segun li lurudun juraru. Le abu na gubay lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubay bun, aba megun faranda gdalani wabure mesun gubay bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani sarag da lumuti bung yulida ge oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asufiriruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madai runtu lerenu bungi. Ligia na wandu bali sun kate, luagu hafule se ha anua dahalanya banya bungi. Lungi habikini ya salbaruni luma uweiri guni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate ile.
2: Ahe hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegyen, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gwa lao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufuli rameme. Lugundu siyanti, magufulirun la luma wago.
1: Harita gwaga dabai kate le hong ha afinye banya, ani arinya gaba hong ligibuge wabure melun, masingene ya hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidun buriti sigene le lung ni kata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha bai sumbu bafu lung barufu da gubungu wa ligibu gine bungi ukeisi yaba anyadagimenti buiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa ba lwe dimure burimalati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudin tima anyalidon uribani, aba me laburu chagun harufu da han kei kanseru. Aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni. Haguni chagunyinti hafinye sarago grigia itara. Gama lumon rukali bungu aba ebu derebuguti. Le sinyati lahingi chuniwa. Buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
2: Subuti lumuti ya wabule mebuingi ulani. Ani sumha aguwa rubali liri buingiu lumuti hadise dunloi uribani.
1: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye. Anihe ginye le lauti fulansu, luma lauti mua. Anihe lunti luweiri agei ayusuruni, anihe lunti furumie gwaragu jusu. Gamalumu ahen arumada gwagda grigia lungua, aba abayweru lani na uweiri guni. Lederege guati lungua lungbungiu, huligia lung, aransenyo lung furumie gwaragu wadagi manubuiti. Anura haba lubaiti lwe luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo afinyeni insi habuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalini wabune mekristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyo, lubara ge lida, lunti buidu la hama sungirigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia. Lunti gagura sula, lunti larufu daha honha mabucha habanya tau anigi unabugutu. Lungayara baila la sansiru ni bungyu li gabri hasaminaru, lungkanta nubala lunle inaru nibe. Lungayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, tomeha gadan balinya lung ladigani labusenru hau.
3: Segunda Timoteo, capítulo 4.
1: Narinya gunya bun ligibu gye bungyu luma wabure me Jesu Kristu, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apurichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi ya hagambuni mabuse erun. Afinye gdabanya, adeng haba, erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu. Lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da hani harumati. Lubare gime lira, halu habaya rufu da ni le gunfuli bai luma luriba haritagun. Aba me halugun saragu rufu da tinya lung harufu da ni le

0: Buserung bay hagan bu hong. Hichugu bay hanagan lago inairuni, aba me hadegan gasu lao sun, luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda baya sufriruni, rugo ba bungwa lung ba pulitia ni ugano lelal na salbaruni, gunfuli ba buidu lao buwadigmani. Au, malihali luwayuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida ibagunile, Iba guad na chilulumun lebeha, areida nali erufuda anile lan na wafinye harumanyu, gueto, laguda bahanyadi na aba ridi lan na richagu, le lumba inibihi ni lumageo na bureme, agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligie. Ani mama riguba nu, lichige, lichuguba iginye honsung ha, aguda bahabali liyabi lao insi habuni. Houcha babi yabi nyariha na furese, igira ladi na demasi, hinsi nyetimati kate le lan na ubo le lung, Nyenduha ti uburugun Tesalonika, nyenduha kresente lobo wagun Galacia, nyendu titu lobo wagun Dalumasia, luka sirigunye numa ya, alu ahabay marikosu, banega ime bumagua, gayara abay lidera gunina lida wadagimanu. Aunahana tikiku uburugun Efesu, dame biabi banego me idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon me ginya buriliburu, Totima adigubon laulura gabara. Adigali Alejandro le nadagime bei grabu saragu uribani nu. La fayeru bei bungyu ke ligabri kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluei lugundu garaba guale luagun ganu le wapuriti abai. Dan le furumi atinadimore hanuei gine gua ligibu nye lurudu. Ua teniaba idera gutina. Igira hamuti na sungubai. Agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. Lausun lira. Idera go lumuti na wabuleme, aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano le lana salbaruni. Agamba gudanei honsun grigi ya hama abain huriyu, itara linya lesefuru nina nabuleme loi oweni. Ani lesefuru badina loi sun uribani, areida lana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweirigu ni lung sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lung akila, Luma hon liduhanyu onesiforu, reideha erasutu uburugu korintu, igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarage laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun, pudente, linu, Claudia hamasun waduhanyu luegen Jesu Kristu. Buma laamuga wabureme Jesu Kristu, binilaume bungyu sun huguya ha aliha barungara dato itarala.
1: Ligara da Paulo, Lutito. Capítulo Aba.
0: Au, Pablo, e seribi duti lubungu aba gine lani Jesu Cristo apostolo. Ouna ha lumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua dira lanya banya bungu ke ilanigu lun gine gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungu. Bungu le meye ha bai. Ani farama se lumuti bagari magumucha di tele won lumagin lubaragin la digni ubo. Gwen toti, ke chilihali la da, subudig da la liuganu lan na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wa salbara gulle, luna puricha ni uganu ligie, na burihanyo gara da to bung, titu, le na nagubay keisi nirag le tima ti lida afinini. Wedit na buserun lubibihin areini, luma darangi le lumagin waguchi bungyu, luma lumagin wabudeme Jesu Kristu le, wasal baragule. Lebu bay nigiru ni bulagu ubohu le giri bay kureta, lun baranseru ni le mege gili bay lun laranseru, luma lun bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi narinya gunibun. Aba alidihati lun ti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata wagu ti lereru wa lun, lun ti aba anigita lumari, lun ti afinye hama liranhu ni bulagu Kristu, gagamba di, Lung ginye buidu la houserun luoi gayara la lichuguni wa hadurun. Labu ginye lariyaha alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubay labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie uribu, uwa ligie me igadua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aransenyu la suwa da lule resibinu bisida tinya lubien. Lunti aban la vugiri le hinsi habuti lun le buidu bay. Lun buidu la lichugu. Richagu wa ligiyame. Derege guanyo lungo lo bungyo, la ubafo lung larga da gun lungo. Lung ti larga dun luago ugano inare niti le arufu da hobe lung. Lugajera la lichugun dugu da go hon, amu, lau arufu da ni le richabe. Lugin la finira gud ninya ha asike nerubali. Lungundwa nyahin sarago, mabucha hatinya, hadan ti maharasa kuriyu ha arufu da habanya libidio niga au, ye da hamanya garigi. Lunti la dauruni wa hayuma, la diga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu da ni lemon lubay. Lunghaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana, le nyen bubay gweto hawagu lupay sanu.
2: Grigia kuretan, sunanda je hama, machila angunti, haliluati maguali hagi.
0: Ani inayru ni larinya gubay, lige lubay ti badenha hon here, Lung houdi lau arufu da ni le richabai luagu wafinye. Lung gie meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu. Ni lau haguma di grigia. Hatima ichugu balin hanaga luagu inarini. Keisi larinya waguniwa. Haruma tisun kate honga haruma bain anigi. Ain hong grigia ha ichugu balin hanaga luagu inarini. Ani viye tuguya hanigi. Uwa tini kata haruma tikon. Ladiga viye ti hasamina. Viye tuginye hanigi. Arinya gatinya luago subudi la bungi hon, gama lumu lauburikate le hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinya la hon, lugundu misinya habutinya, magamba jitinya, sinyagwa tinya hongwa lung hadigani le buidubi.
1: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufu du ni le uaraguabe, arinya gaba hon alidi gatinya luago lunti la deregda gula hauserun, Inebe wahagieme buidu hachigu, derege dagulida hafinye lwago Kristu, buin lau insi nyabuni luma gurasu lung, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginye gulinya haa weyanya, lunti ginye buidu la hauserun keisi lani gubungyu. Lunti mamara sualu guhama, mabacharu wadun hagieme, lunti hichugun hempulu buiti lau habagalidun luma hererun. Lung harufu da hahon gulinya nibune inginya lung hinsi hama hamari guhon, Hisi harahuni hon. Lung buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekong hamarigu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago luganu tebungi. Arufu da haba hon ni bure nginya, lung buidu la hachugu, ruba aba hempulu buiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerigu inayru nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimure heina lau aba igabri harumati le uaguti la sinyaruwa la darirun megeiti. Itar luba hanegun baga ninyo busiganu ani sinyabe hadimure ha uriba wawagu. Veri dibanya ubuen igu lunga gamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveru hun hama lung haruma la hagabri le gumuti hama hayubu dirigu. Lung larihini wa lida ligabri habagaridun. Luago buidu la arufu da ni le luago ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungyu la rey ni won, le ida ginyebe igayara la hasal barun sun grigia. Arufu da hayna won lung wigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lugu bagari du aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu wanyu wongwa ani lau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigin, lagiri budun wabungyu te. Wasal baragile Jesu Kristu ubou wagun lau sun luweirigun. Derege guatilungwa lung longwe wawagu, lung la salbaru niwa lida gesun guribani, luma lung la ruma da gudniwa le gumuti, lung lumutu ni nya wama, aranse nyo lung wadigu ni le buidubay. Ani haburikate lungbay barufu dahani, itiga ina gurasu, erere heina lau sun ubafu, michiga ba luga luba neguni wa kei mikata.
1: Tito, capítulo 3.
0: Harita guagada banya finyatinya, Lago lunti la hagunfliru hama gumadi matinya, luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon, aranse nyo hagia me lunga digun furumi ye gwaru kata ibuiti. Luma dimri ha hama uriba lago niaba, lunga dili la hauseru, areida hagia me, lunga unabugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wao, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lana feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri aritago ni luma lagubri ugundani wagia. Hechu tiwa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dale la rufu dubali bungi wa salbara gili la reini luma linsi habu hong grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga la diga wa diga nsomu kata ibuiti. La diga wa gude melun. Salba lumuti wa lau la chibu ni wa figo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula li bungi u sifiri sandu won lidage wa salbara gili Jesu Kristu. Lau la richara guagu dhaniwa bungi u ligibu gen lau la reini. Galagante wabai lida ibagari magumu cha ditile wa gura bahabai luma ge bungi u sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu ni kata ile lau aba deregdo. Lung halan afinye bayon lagu bungiu, lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadigu ni kata ile buidwe. Buiti kata ile, ani huu ti honsun grigie. Dise ba luay sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu luegen liluridu moisesi. Sun kata ilira manigunti buiti lung ni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi le ada aguti fare nguo. Erere ba lun aba o bia weyasu. Ahen madigu gasu bao lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali la wugiri ligia uma le surubai ani lasia dirunyen la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun. Busetna biabi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Idera gobei senasi le subudi habubai lun luridu, luma apolosu lida sun le biyarati. Rubai me le hemege irubai kon lun hasigiru ni haweya sun. Frende hama ginye sun wanigo lun hadigni kate le buidubai, ide hagie me dan le mege iwala, hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabui gahanya sun ha numa banya bun, mabui gawanya hon ha hinsi habubanya won keisi iduhanyu lege Kristu. Binilo bungi sunhugu ya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Pablo, lu Filimon.
0: Au Pablo, le nadoirunya bai luegi na puliji haluago Jesu Kristu. Na buri hanyungara dato, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi ya Kristu, bun. Filimon, le wairi bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Garda to, hon tu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubye. Keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afaguni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu, luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungi suwada lida le narita kun buwagu, lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungiu luma, bafinye luago wabune me Jesusu. Amuri ya tina luma bungiu, lung ha lan afinye banya luago Kristu, ladiga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le, wabihi bay luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bunugunda luma digidago le nidaboy luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye banya luago Kristu bidangye. Lausun garicha na lida Kristu, lunanie guni le lumbay badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun luagu nisi ya buni le wadan bai woni wagua. Au Pablo, le weyali bai, le ginye dawa nyu bai luwege na purichi ya luagu Jesu Kristu. Amuri atina buma lun badigun abaflese inu lun onesimu. Le itara halibai keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisun rugu. Lida meha dan le sigihali bai, aba meha idamuni mauniti onesimu bun. Ainti gweto, gebegiti bun keisi nun. Nauna hanyen bun larigon, resibi bai lubaiti lau ugundani kama hamuga au guanari guberesi birubai. Gunda atina hamuga lun lerede nun numa ya, lun hamuga leseri bidun nun bevenye gua, sun anahala adaurua, luege napurijani ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina nadigun nikata magunda aga buguya lau. Lun mama la lauti afosu runi flese ile, badigbay nun lau hamuga bigiruni numa. Lun lau tila bugunda guanarigu. Hafuga lanuru bay onesimu bway luagu atirida. Lun buma bay la gweto lun sunda. Gweto mamarigu keisi aba idamuni. Keisi katei buiti maati luay idamuni. Keisi aba idukai hinsinye guti. Wedi titi linsinye nun. Lun ti hinsinye tima la bun. Mamarigu keisi grigia. Keisi gin aba idukai lida Kristu. Ain lubaiti barubu bali na keisi paana, resibi bai keisi gubairi ghamuga au la beresi birubai. Ain adiga li lubai damichi bun, o ahen duwe in lubadibo agubuda habana au Pablo na birhanye murusun kate le lau nukabu luma ni letera na faye rubai bun lau sun gajara la kamuga narita guago de ni bulago duwe igua bab ginye bungwa nu aha ni duhe adiga bai flese ile nu ama liha bona nigi keisi iduhe ilida Kristu na birhanye bun lugundu choru na luago bagambadi ani subudi tinu luago badig bala sigur laule uago bai namuria buma aranse haba ginye ubaro nuba lugundu aguda batina luago lida lame louna buni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugogi laharu balun nidi arihon mabu galinya epafura sibun lenoba furisu nugogi luege la purichiha luago Jesucristo mabu galinya ginye Marco subun arisu taruku Demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesucristo itarala.
3: Gara da honha adimure habali eboreo. Capítulo Aba.
2: Lida meha danle sugu haliboi. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Sarago waiyasu luma lida sarago luyer. Hada gen profeta. Kwento Lidomburi lagumuhu danle, adimure hali won lidange liru. Le idange boy ladugai ubo, anirule luligie bala kalagante isunkati. Arufuda lumuti liru buingiu, luerugu luguchi luogu. Ligia meme buingiu boy. Ligia adugbali sunkate laulereru le kabafu boy. Larige la chibuni wafigon, aba lanyuru luige longere lala buingiu le sunti kabafu siel. Nyubuhali lira buingyo luwairi kubaila Hawaii angeli. Lasibi lali kaisi alaga abba iri inyu kutima ati Hawaii. Maria nguti buingyo ni abba wai yasu, lu ni abba angeli.
4: Nire ubuguye, ugunye, bugu jihadi.
2: Maria nguligia logu ni abba angeli.
4: Abba badina ugu jinu, ligie me abba isani ni.
2: Ahi tida mehale launa habali ligira maubo wagu arinya gati.
4: Utuko huma sunani angeligu nungu.
2: Lania gahawagu angeligu.
4: Adugati lu iter hama lani angeligu kama garabali. Adugati lu iter hama eseri virutinya lungu kama watu gemete.
2: Ahiti lu lirau arinya gati etar.
4: Bungiu magumu chaditi baruiha. Eniyama aruiha nile lani narichagu. Hisi etile buitu buipun. Yere goligile buipa buipun. Nijeniki bubai. Aku lembut pun yute, gipe tima ugunda ni bidum seduhau bibi yute.
2: Hari yang kat gini,
4: bugu ya aku lembi, di dalam aku mesra, ada ke pun uti bo, lau buha buha ada gisir, lagu mu coba sielu lumo bo, ahi bugu ya, berak berak lu sunda, lau ya tu publike itu lu, bapa lu coba bui, kaya apa itu, la sanksi lu apa, kaya itu, ahi bugu ya, apa memang magumu juga ibi bahagia.
2: Maria kuti buin junia ba woyasu, lunia ba angeli.
4: Yuru malaike nungere, dari ni cukup ni bahagia ni, lamu ni mubudi.
2: Sung angeli gu, sifiri gu servi tu tinya lun buin gu hagi. Aun nahu tinya lun, hidera gu niya halun banyak heresi biruni asal baruni kaisi alaga.
1: Hebreos capítulo 2.
2: Lun ti luboiti veteni runtima lun uganu le agamba wa maliwi madire iru wa mamuga luwe umu chauru wati liluru dubuingi ule meha ichugu boi hada age angelegu lita meha amuda ani ha adira agubali madigu hagia gasu lao abru hati liganyu buingi hawagun lao iriche gubu meti wafaye haluagu wafigon ahi munigiru wa ma onwe basalbaru nile resibi wa maliwi wabure meguana rugu Yesu Kristu adimure haboi logo asalbaru ni le furumi. Lari gine, ha agambu balin aba hachowuru ni won logo inaru ni la. Choru kudala ligine buingiu uganu ligine won, lauburi saini luma saragu milaguru, luma lau sifiri sandu le lichugu bain won, lau amu nyeguanu luye ubafu kaisi labuse runi. Michugun lumuti buingiu uba ule lumbo iliabui, le meme wagu boy wadimure ha labu hagumati ha angeli lubare gelira lari hentidan lerero
4: kate yanu sa ubire lu basan nerbala hawagu
5: tata yang sangkiri gelu gagal sebelah hak, atau gemut ia akan nabu bahawai ahli. Damalum dagu atau gemut hilau wai bunyi lumai nerasi, rubu mutinya lawu jisun katai.
2: Dan lubai ti le licu guni bunyi sun katai labu ginyo lagu mati hagri gya, migiru tini kata lum le mama bayilan labu gini. Lau sun lira, hari hawa muti logo mama gili lan sun katai nyundu ti lau le lubai bayi wuguri. Gamalumo, ari hawa muti Jesus, le adugu boy unna bugu hawa angeli. Dugu lao weri guni luma inebesa iluagu owe nile la sufuri boy. Lao lueri lisi ya bubungi wongu, anha tilu lomwe Kristu hawa gu sungrigi. Sungkate anihe ilu buingi, anilida gieti ginye, anibusienti buingi ulu gafara hama sunglira hanyu lida lueri gu. Ligia lu tiluboy buga la sufuri Lira buingyo, le Jesu Kristo. Kaisi aba grigia, lun ligia balan aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu luboy le, ouna haboy kaiha anua dirubanya, lani aba meme, uguchili. Ligia uwa luboy nibusi garilan lira buingyo lun lulagwarunia kai ibirigo. Arinya gaini.
5: Nadimu ya papa wago hon ibirigo, nere papa wago kweri hondina adamu nini.
2: Arinya gati ginye.
5: Nemeni kitu palwago bungi.
2: Arinya gati ginye.
5: Anaha ama isani uhalishi kuma ya bungi yuno.
2: Itara, kai aba meme hama hito hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengye, wugiri la meha ginye garau wuguti Jesusu. Lumeha gayara abo ilan longwe. Gayara lamuga lagrincha guni lubafu mafia le ita angyebo iliebi owe ni hong gregi. Itara liyengye, gidalu muti Jesu Kristu hanufu de gregi ya. Ha meha agano bonya kai idamuni laduga hanufu de lue oweni mia binti Kristu lun lidere gunia angeligu lun lidere gunia laduga ogun Abraham liabui lun tilira gasu meha itara lubala kai silibiri luliabi bala lun aba mela fadri inutimat legufli lau gudeme habu hongrigi lungi la chibuni hafigo ngrigia lau Ledere geragun lungwa logu guru. Ani kaiti sufri luboi, ani hauche gwale mafia, gwento gayara ati ginye lidere gunuwa lida le waucha wagun.
1: Hebreos capítulo 4
2: Gwento luboiti, kaya nije kwa la bena jureño uon lu gayara la bebeluru, lidon emera aguni le erense la libibuingyo, lunti kouni wama. Siyantu kliyeni mebebeluru aba wadagi. Dame la chiluru oura. Lugun duwa puri chuhu waliginye uganu logu tasalbaru ni uon kaisi kubayrigu hon waguchaku. Gama lumu, meseri winti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luagu. Ahiti wagele afinye liboy bebelu balido ngemera aguni le uwagu bailarinya kapuingi.
5: Ligye na afinye luboy, dila nigani, luagu mebelu kanyala lidon fulasu le emera guagali.
2: Lausun gumulani buingi luadig meiluma geveyu le lagumu chubali ladigni ubo. Kaisi laburu dunu atida lereru buingi luagu lisedun veyu.
5: Aba lemela gubungi ulida gesun luadig mari luagu lisedun veyu.
2: Arian wagoya ligi atida lereru itar.
5: Mebelu buingi nidun fulashu le emera guagari.
2: Laudimure burile subudi wamuti luagu aransi ruwa alan fulashu lani na emera aguni. Aba agrigia, ha wagichagu, ha frume tibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiya ladiga magamba dile hawagu bwe lubu ingyu. Lige laranse rubu ingyu amudan lunga yara abu ilan hebeluru isi grigia lidun hemeragu. Lugundu adimureha tibu ingyu lida gen le meha larinya gubay Davidi saragu dan larigia tida lere rubu ingyu.
5: Ugunye, ahi agamba le larinya gubay bungyu medara gata homo muhanigi lungu.
2: Ladiga, lunga munga rulu muti hoswe fulasu lani na emera aguni hongu Israeli na madimure hayati hamuga buingiu logo amuweyu. Itara linya luboy iti, anihi ingua aba emera aguni le gumuti hongu lani gu buingiu. Lugundu, le ebeluriti emera agua luma buingiu, emera aguati luwe iluadigumari itara kai le emera agumeha buingiu luwe iluadigumari. Lunti luboy iti wafa agun luwe ebeluru lidung emera aguni ligia, Falada gliyanli aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Laduga, miwa tulereru buingiu ani gabafu tugoya. hamana tu sugutau aba efeinto bian agoti tamana belutugu ya chilutumu wawani luma wani sifiri furangu aguda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubwe arufu datai kala tida abai wanigi uwati nikata adugu warikuti lugayara la larama dogun loi larihi buingiu furangu tisun kate lunle lumbwe laguse lagudunio hesusu le liru buingiu le beluha libe sielu ligia wafati eboin le tima tima ligia lunti lubae derega da gumeme wama lida ligaburi wafinye kayara atikudeme hebulan hesu kristo le wafati eon logu wedebili lugundu ligia guanarugu sufriti sunluwe ucho waguni kai wagia gama lumu mafiku ngati ligia lunti lubae wayara fadun lao afinya ni lun lalana laruen habuingi ule insi habube uon lugudeme hebulan uon iderego walawame lau laraini lida wemegeirun.
1: Hebreos capítulo 5.
2: La duga sun fadri le inutimabu anua da horo guti wada agen lun ligia bala wachiguduna ligibu ge buingiu. Lun ginye lichuguni ideve se lu buingiu loi ginye hauba dina grigi. Luma adagara guduni loagu figo. Kai debi li lan fadri guanarugu kai furumi guargu grigia. Kayera ati gudeme hebulan hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani ladiga lidebi linguanarugu kaisi furumi gwarugu gurigia, gasu ginye, ladaga ragudun logo lifigon guanarugu, kai gubarigu logo hafigon hibiri grigi. Siyati ladaragun aba grigia lungo fadrime le inyutumati laulani lungo, buingi wanua dirubalia, rulei ubaro le lung kaisi meha la susere do lung araon, itara linya la susere do luma kristu. Mama ligia icha gube lungo fadrime inyutumati laulani lungo, buingi ichu kubalini ubaro wairi kutile lun kaibu galarinya guni lun.
4: Nirawe kubwe, ugunye, bugu shibari.
2: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru buingi.
4: Fadir kubuya, lusunda, itrake melu kisedeko.
2: Da meha le lagana ube kristu ya ubogo, afuri ya idati ayumuro kwa ligia meha la umala lihereti, luma sarago agu iro lu buingi le gabafu bayi. Lule sefuru ni lida gen oweni le lumbe la sufuri ni. Aba lagambu ni buingio la diga dereke go inyo linya la lungwa lung lugunda buingio. Lausun liro la buingio kristu chiluti dan lung la rufudu ni lagamba di lau lawandu ni asufuri ni. Damba iti uara gwa li sun sui na gube lau la sufuri ni nyumbu iti lung lebu na bayla asalbaru ni le magumu cha di hon sun ha gagamba di banya lung. Aba lanugu ni buingi u Kristu kai fadri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lunti warinya guni hun. Ani heri yangu tilarinya wagun furangu. Lugundu sinya langu furande humani. Sugu halisaragu dan luma gen hasalbaru. Lunti hamunga gayara halila harufu dahani lereru buingi hon amu. Gama lumu mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima meri yangu boi tida ge lereru buingi hun. Irahi gidu lida hafinye. Kaisi irahun yaha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigin haigin ile dugdat. Afinyati yaha guragi ya banya miligi kai irahun yu uwagili gufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumu, haigin ile dugdati haunti haa waina muhayabanya lida hafinye. Hasubuti habubanya lu lereru buingi buidu. Subuti hamai arufu dahani ile buidu bay lumu le uribabay.
1: Hebreos capítulo 6.
2: Waboro ogon wama lubo iti lida wasubu diyun tuwagu lereru buingiu. Igira wama mgei arufu dahani le meri ngubai libuguru kristu. Marita kwa wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu buingiu. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasa aru hilanya lida ange uweni luma lagumu hon lagusera gudunia buingiu grigi. Ani ligia ba wadiga ahi businye buingiu. Grigi ya haresibi hamali bay larugo ga abay weyasu, ha haucha hamali bay lubafu wingyo, haresibi hamali bay sifiri sandu, gefenti ya logu ugunda nile hasandiru bay lau halihanu leleru mbwingyo, luma lubafu ubo ule lumba iliabi. Ahanya abruha, here gubwe ya hasakriha, ladiga kaisi gubayri guhamuga hadara gunyinya la kristu logu guruwa. Hadigu ya ginya lung hehere ha grigi ya lau, ladiga muale achuru balin huya le ahu yubailuagu, ruligia aba alubahani buiti honha nedegi mibali resibi iti wabini runi luma ge buingiu. Gama lumu, ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati ula luni kata. Labri haba labu linya rago bwingyo aba melagudu. Lausun wadimra ha itara, niduhi yunu, hinsi yati yanu, afinya tiwa, logo itara huba la kai muale ichugbe nadu buit. Ani hibi hubei, sun abiniru ni le nyumbi bwe wangu, logo wasalbaru. Logundu richakwa ti bwingyo, ani mabule idu lubai le adiga humali bwe. Loma isi haboni le arufa da humali bwe, lo lau hidra gunia hiduhenyu logo afinyani. Kata ile ahungwa lubai adiga. Businti wa lu itra meme la ka aba hidagen, arufu de afinyani le dari lumo lagumu hon. Lugayara bai la, hibihi ni le hagura bobe. Mabuse ruti wa lu hamagwa lidun. Businti gutu wa lu haye hani, hagaburi ha meha afinyan banyan logo buingyo. Amada hama isun asufri yuni luago. Aba heresi biru ni le frama se lubai buingyo hon. Dame hale frama selubai buingi ulu avraan logo labini rubaila. Finyuti logo guanarugu liri ladiga uwa lan amu wairi kutimati lwa ilu lafinyuru logo. Aba lariyangu.
4: Nabini rubadi bustarago adiga awme lukibe hama baduga wagun.
2: Agura bahati avraamu lao guraso aba leresi biru ni le frama selubai buingi ulu. Dan le hafinyuru grigia logo aba le wairi kutimati hawai hafinyuru. Ani choru hen ligeti aban kate lao finyo uwa le amu kate ilu la kuti hon. Lige luboiti, la choru bali buingi ulereru lao finyo. Lugundu, businye la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago, lagufu li rubai la lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula li buingi ulereru uon. Rule la finyo luago, kayarati wemeni gidun luago binya kate iligi. Ladiga sinyala leye habuingyo. Ani lau kate iligia, sunha nyumbi banya lumbuingyo lun hasalbaron, gayarati harigudun kurasu. Wagele afinya libay logo emenigini le rula libay won, agdaha lumuti emenigini le wawani, deregdagu, kaisi lagdaha no onguru guni, ani emenigini ligia, inyuguati, jagurun meme tuwei belu tidan li tempulu buingyo jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelua Jesusu aba wayasu wawagu luladaru ni ima waba. Ani henyi ngueto afadiri hawawagu ligibu gebuingyu kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
1: Hebreos capítulo 7.
2: Melkisedek le uru elida meha fulasu legiri bai salimo lufadiri ginye buingyu le inyu timabai. Dan le lagiri budube Abrahamu uriburugu ginye. Lari ge laganye uni uribu hawagu uriwego. Aba lafuri du Melkisedek lubaru. Aba labini runi. Aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farinti lidage le laganye rubaye lidan uribulu. Mini la iri Melkisedek lidan furumia tikate uruwe richagwat. Gama lumu subuti watimeha kaye luruwe te salem. Mini la lira luruwe te darangilo. Ibide wati katanya la meha lagubri gubanya. Ibidi yatiginye ka la lagucha gubanya. Ibidi yawati ni kata lubuguru lagu rahon ni lubuguru lonwe. Liye waliro buingi uligia aba fadiri lu sunda. Ariha humaiti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu gwana rigule meha wagucha. Rulu muti lidisi fare iti lu lida agen le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe lu nti hagubura hani lidisi fare iti hama gen grigia lida ge sun kate, lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Aheti Melkisedek, lausun mama la ladiga wagun lewi, agubura halumuti lidin sifare iti lue Abrahamu, aba labini luni Melkisedek Abraham, le meme buga eresi birubali furama seluma gen buingyu. Ani siyente, lasige neruni ni aba luagun, weiri kutima la le, abini habay sige lau le abini rubay. Jawada, fadiri guha resi birubali ka lidi sifare iti wugurin goweditin. Ahinti logo Melkisedeku tatimura halereru buingi logo kai logo aban le vin wangili. Ani gayara ati larinya wagun logo levi hausun fadiri guha ladiga wagun ha agubura habali kada lidi sifare iti gwento logo faji hama niginye lu Melkisedeku lida aura le la faji rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu ladiga wagun hamagoro hongi nyabanya lida lugu budale lafuri dumbwe Melkisedek lubaru. Hada ange fadiri guha ladiga wagun lebi heresi bireye Israeli na liluru du Moises. Lunghamuga buidu la awadiga marikaye fadiri gu bemeke ruwa lihamuga lachila agun amu fadiri. Mama Libe Aron Libe Melchizedek Lugundu Danle la sansi rung afatiri hani Sansi tiginye lurud Tarihe lere rubungi ulogu Lida gen la amu tribu Israel na liebe in Christ Aba adiga wago nile uwa gilibe Ni aba hadage afatiri hat Lugundu subudi wati buidu Logu hadage la La diga wago huda liebe Wabure me Jesu Christ Ani Maria guti Moises ni kata hawago Danle la dimure hambo ilogo afatiri hani Ani Frank Timati, Danle Liebu Jesu Christu, Lula Fadrihaba, Kaisi, Melchizedek, Mama Lawaba Luru Dule, Arian Gube, Gabala, Idagi, Adigo Wagun Liebu, Liebu Lula Fadrihabe, La Lugundu Gabafula Lun, La Bagari du Lusunda, Aniha Le Larian Webungu, Logo Jesu Christu.
4: Aba Fadri Bubuya, Lusunanda, Iter Emelu Kisedeko.
2: Kumugwa Tiluboi Tibina de Gumadi, Leliluru do Moisesi, La duga debility ani meseri mit. Mabafuti luru duligi alun la salbaru ninya grige lidage afigo. Leme goti ani aba iseri emenigini le buiti mati le idange be gayara la wayara fadulu buingiu. Ani la aba finyu la chouri buingiu emenigini le lun Jesus bala wafadiri ha hibiri fadirigu ma finyuru wati da le lichugun boy habara hon. Ahenti logo Jesusu le lau boy finyu Lichugu alubaralu, lari henti dalereru mungiu.
4: Fiju bari mungiu, le aburemi, ani masansi rego luboi, lari tebu, aba fadil buguyan, lusumanda.
2: Ligi ya Jesus luboi, achoru luboi, aba daradu buiti mati, luile frumiet. Hameha hibiri fadirigu, chilutinya agibedagua, lugundu kei aba laburi hawegu, siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kei miwa la lusunda, Masa giriba ilifisi tekaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara lubo la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyo lida angele tima tima ati lusun anda. Lugundu gabagari tisun anda lula yumwago lubu ingyo awago. Jesus lubo iti fadiri boy inyo timati le wasubu dirubi. Haruma ligia uwa ti uriba ni lida ni figo mitara antikai gafigo uti. Inyurua ligia inyo timaluwa isun kata isielu. Mitara antikai hibiri fadiri inyo timatinya. Hagasube hadagara gudun sagweju. Furumi logo hafigun gwanarugu, lari ge logo hafigun ibiri grigi. Lubara ge lira, adaga lumuti Jesusu adagara guduni, aban gwayas, lusunda, dale licha gube lungwa, lulome logo hafigun grigi. Wugiri ha debili banya, hagi a lichu gubanya, lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahinti lari ge lidani lurudu, aba lafi nyurubuingi logo lira lun, ladigni fadri me. Le uwa bayi mege iti logu lu sunada.
1: Hebreos capítulo 8
2: Le sudin tima bayi lida ge sun le warinyago bayi. Logo nihe laban fadiri inyo tumati wama le itarat. Ani nyuruha le luwe ge lome re lalana laruwe inha buingyo siyelu. Ani le servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu tima bayi. Tida sandu ario tima tima tu to ladigbon wabure me buingyo. Mama to hadiga grigi. Sun fadiri inyo tumati lichugun niwa, lun lichugun idewe sey, luma dagara gudini lun buingiu. Lige gasu luboi, ginye anihi la som kate ilunti, la dagara gudini Jesu Christu lu buingiu. Lun hamuga nyanyi la Jesu Christu bowagu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, anye guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia, hadiguni hawadigrimai, lumburi kate liyawari guti leburi siyelubai. Subuti wa muti logo iyewe la, lugundu lubaba ila digunu Moisesi luba buingiyo, aba larinya gumbu ingiyo lun.
4: Adiga boitia, sunkate, kisi iyawe tona lufutu gumbu, lwago vugu.
2: Gama lumu, wairi kuti la fadiri ha Jesu Christu, sigila ha fadiri ha fadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le wago ba ila buye haluma buingiyo, ani buiti mati ginye, furama asele lichugu ba isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumieti daradu le sun sun inagubi, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingi ulao furumieti daradu, ladiga mabafu hama wagichegu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilaria ngutida lereru.
4: Ladia menyari habule mebungiyo, lachili gobeyo, lunadudu iseri daraga, amalila nabuda luma Israele. Mita abai kei daradu lena tetu bai hama hagu cegu, Leve yule, nare kutubo ni hahabu, luna sadaro ni ehitu gie, magufuli rukamuti meha ni darare. Dejeti nigi rubali ya hongua, ni nyelariebu abureme.
2: Aniha daradu le lumbo inaduguni ama linasi yung Israeli lari jemi buri veyu ligi. Linya lari yungu abureme.
4: Nichu kubo iniluludu, litong hasajume. Aba menaburu ha nikita hanigi, au wati habungi te, hagie menana. Memege nuo boi, lula rufu da honi wa nuabu. Maria mboi bugiri luli tuhe, ni luli bini, subudi boi bungi le abureme. Lugundu ha subudi ruba na sungu boi. Lumo gele jiri tima gibi boi, dari lumo le wedi tima boi, adagi. Ferudu na nuboi, guriba nile hetete boi. Marita kutugia dinami, lwaku hafigo, lusunda.
2: Adimure haa liligia buingi ulogo haba iseri daradu, rura le rigu linya le furumieti kai binadu. Anikata ile binadu haliboi weye ligia, ya rafa le rigu linya lunlongwe.
1: Hebreos capítulo 10
2: Ladiga liluru no Moisesi, liyawa di iriginye meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingyo, leidage hata anima alule adagara wagudu bai lumbu ingyo, segun liluru do Moisesi. Sianti meha uwara gohama sunsui na gubai etara. Luhamunga gayara la, laruma da gudunia, luru du ludage hafigun, masandere guhanya hamunga hongwa lauduru. Aba hamuga masigiru hama adagaragudu. Gama lumo, sariviti adagaragudu ni burile, lularita kwa gudu ni aluagu hafigun sagu irumu. Kaisinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingyu dale lebelu ruboi ubo wagun.
5: Mapusa rutibu adagaragudu ni iteresi, ruru kutibu aba ugu gunu. Mabuna atibu langwe adagaragudu ni ugudawari bote. Nibuli lau adaga ya hudini lua kufiko. Aba tindari ya bu, miyubi ya tina ubo wako, luna dugu ni bugunda mpungi yote. Itara kaisi furuu yini ya la, mwagu tita beleno.
2: Furumie, lari ya galuwa kumabuse erun la mpungiyo, magunda aligia lau adaga ya hudini, ni hao anima alugu ichukuti ya lu, ni adaga ya hudini hudawa yuguti. Lua kufiko, lau sun ligia la burikata ile uwagu bai lari ya kabungiyo, Lidange Moisesi hongrige lung hadugni. Lariaga Kristu larige.
5: Nyubi hatina luna dugni bugunda bungi.
2: Mini la lira. Nyubi halilan Kristu bo wagun. Lung lagumu chagwagudni igaburi le lanina hadagara gudini wa animal. Lung lichugu iseri lewenyegu. Lige lugunda bai bungi lung laruma da gudini wa ligibugien lau lungi Hesu Kristu. Aban weyasu lu sundan logo wafigun. Sun fadri guhuriyu. Sagweyu hadugni aba meme adagara guduni lausun sinya la lagidaruni adagara guduni ligia figo ahinti Hesu Kristu aba rugunyi weyasun lichagun lungwa logo figo lun sunda aba ti lagiri budun sielu aba layunru loige lonwer buingi ani hinyi ngweto agura bahalichu kunia buingi yo laganiyo labuginyon lugudi laula adagara gudun aba nguweyasun Aba labu idura gudu ni alani gubuingi usunsui na guboi lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wongu. Danle lariyangu.
4: Aniha garato le nube na gudu ni hama lari gepo imeleyu ligi linya lariyangu wakorema. Nichi gubai niluru kutito hanigi aba me unaburit nilita hasamina.
2: Lari ginye lariyanga.
4: Marita kutipi adine me logo hafikon ni logo kuri uribat le hatigubi.
2: Dan luba ile ferudi na wali figo lusunda memeke ruwali amu adakara guduni logu figo. Lige luba iti nituhinu, la ulonwe Kristu logu guruwa, gayara haliwebelu runlido mflasule santu timaboy. Tuwege belu to meme lugubu Kristu. Darati aba iseri ima wongu lumu mbuingyo, aba ima le anigibaliwa lido ibagari magumu chaditi. Hesusu wafadiri yeboe inyu tumati tida luba mbuingyo. Lige lunti lubae, wayara fatun lubu ingyo, tau taruma wanigi. Luma lau sun wafinye, dere gudagu, luagu. Haruma gudalaru wanigi, luma sandiragu wama wongwa lau duru logu figo, larigen lachibunua lau duna harumati. Itara meme wama dere gudagu lida wafinye, masansiragunga lida wemenigi. Logundo, lagufu lirubai la bwingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafangu vitere guninye vibirigu, luhinsi habu hama, lumalun hadugu nile buidubui. Wagi afinyatia, maulumunti wafalaruni, hemplo hani haa, hechu banya lumiti hama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu hon vibirigu, gwento tima lao ariha wamani, luago jarafa lelan lueyuru wabureme Jesu Kristu. Lugundu, aha wasigi rafigo ha, lao wagunda larige wasubudiruni inaruni, uwa leamu lueyari atakara guduni, lumferudu na lani wafigo. Aba rugali kate ilu wagura bahani, lulagusa raguduni wabuingyo, lao aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagrincha kuninya laga ni ubuingyo. Dale ladira aguni aba grigia lilurudu Moisesi, lunyeng hama biyama oiru wa gefeyente luago, ariangati lilurudu Moisesi logo lunti la longwe grigia ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere sebanya lao lira ubuingyo, mebere se hagia lao lita, anaba hama isifiri sandule hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu, lige achouru balin lidara dubungi wama, le aruma tagadabaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebungi ule ariyangubwe.
4: Aulelubo ila baincha bidini yegrigi, aulelubo ila fayre bidini yelabu hafigo.
2: Ariyangatiginye.
4: Naguse rebidu kwa yanumutu nye.
2: Fugi abu grigi ele waguti laburi haliganyu bungi ule mingwabwe. Harita kwa huma logo buriwe yule sigu halibwe na meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlido ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugurasu. Anyahi hida agye anabuwa tinya ause ruwa hagia uriba ligibu gye gurirugu. Ladiga haibugu luma Kristu. Hibiri sufuri tinya ladiga gamadago hama hama ha uriba banya ause runiwa. Kuteme habutun meha hon ha furisu urgubanyo. Higira kwagda tunhungwa la ugundani nula gitarun le huma boihwe. Subudi nyuhumoi logo anihi la kate huma sielu le buitimati. Le sinyamboi la gitarun hoi. Gwentoti meferi dire humoi lubaiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruaho sielu. Gagura asu huma lulari igie mela hawanduni asufuri runi kaisi labuse rubuingyo. Kayara lamu ga heresi biruni farama sele lumbwe lichuguni buingi huu sielu. Tarinya hene leneru buingi logo lagiri bidu Kristu ubo wagun.
4: Maana hali, aha ngembi le lube liyabi. Madale se rabubo isarani ta. Ahi le nariche rabado kubilagu lafinye, labaga idu. Ahi le feri dira lafinye, magunda abadina lumu.
2: Wagia, mitra anti wa kaigrige ha agiri bidu banya hari gong. Aba heferi dirun. Hata angieti wa haa esefuru banya, ladiga afinye.
1: Hebreos capítulo 11.
2: Afinye ni, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logu, anire in laburi kate, lausun marihi wamani. Ladiga afinye wagichagu, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinye ni, wasubudirei logu buingi ula adigu bali ubo, laru gulereru, le lubaiti ubo ule warihu bai kwento, mama lida angie kata ile meha arihu bai ladigiwa. Lau lafinye aweli, lichi gaba adagara guduni buiti mati sige lau le ladagara gudu bai kain lu buingiu. Lige leresi biru bali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biru ni ladagara gudun. Lau sun lubaiti hilala aweli, aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanigu wa sielu mwenga. Ani, madarin wati lugubu lugundu buingyo wa nigubali. Ani tarin hea lereru buingyo, logu lubara ge boi la, meha lanigu enoku, gunda la buingyo lau ya ubo wago. Ani siyanti la gunda aru buingyo, wau ahi mafinye wa boi luago. Lugundu lun wa yarafadu lu buingyo, gasu wafinye ru luago, anihi la ani lichukubala, afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo noe, na le lawisa rubali buingiu logu ladaga rubala aba onwebu gura, lau su marihi gili la gura, aba ladigu ni le lubaibi buingiu. Aba ladaragun aba onwebu guni, lun la salbaru hau suntila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba lubai le resibiruni buingiu kaisi aba wuguri richagwati logu lafinye. Laulafinye Abrahamu dale lagua rubai buingi ulu lu ligiru ni lagaira lu lidi lidong amu flaso le frama se lubai lu aba ladugu ni le lubai buingi aba lafu idu lagaira gi ibidi ugalu halion buila aba lagana un lida iseri flaso ligia lausun terecha lanye ladiga lafinye aba lagana un tidan kiapo ligia meme ginye ladugu bu isaku le lira ulu mahakovu le libari ladiga resibi hamuti la Frama se meme ligia luma gebuingio. Adiga lumuti Abrahamu sun lira, ladiga agura bahala lebelu rolidon, lubuidu uburu gule derebu gubai ebu, uburu gule ladiga bebuingio. Lauginye tafinye sara, lausumehe waiya ruta, lutagarudun, resibi tuere luma gebuingio, lutagarudun. Garudu aba irahu ladiga tafinye rulwago, lagufli rubaila buingio le frama se lubai. Lausun lubai ti waya lela Abrahamu lun garau la. Nyubui ti lun gadiga wagumbui lan sarago. Kei waruguma hasiyelu banya. Kei ginye lagu burisagun le larubi beya le siyambui labahudun. Hilagu ati yansun grige ha meresi birunga hama isun le frama se lubai buingi hon. Gamalumu ari hamuti liyabu indisege ani aba hasubu diruni. Abati harinyagun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriguinya la ebeluha kaisi terencha ya ubowo. Grige harita kumanyaita, arufu tahamuti luago halu hameme ya la aba agairu luhagairame. Luhamuga fulasu la le nyingi lubwe hafuri da hagairabwe le halu haboe gayarati hamuga hagiri buduhari igonyehi. Aba ambuga agairu bui tumati habuse rubwe, agairu ule siyalubwe. Ligia uwa lubwe nibuse gari la buingio luhabugi uteboi la. Aba laranserun, aba uburugu, aba. Damehale lauche gubali buingi Abrahamu, laularia gulun, lulafaru ni lirewle isaku, hilagu belun la dagara gudu ni lun, afinye memeti luagu buingi. Rugu atiebe lungwa, luledere geruni, lirewle aba naguti. Lausun aninya galilabuga, buingi ulun luagu, saragu mayla la diga wagun lidange isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu, luagu gabafu la buingi, Lun lasara gudni hilanya lidange uweni ani itagaro yebe ladugni buingi la ulichuguni isaku lari gulu Abrahamu lubarege yebe lafaruni la ulafinye isaku frama se lubai abini nuni lun hakogu luma esau la ulafinye hakogu dame hale lowe la bini lumutika aba hadange lirahunyo hose aba ladimure haluagu lueri gubuingi ragunyu luagu ligiri lubadu la ulafinye hose Lubara gen boy lumi, arinya gati logo hafri dubala, Israeli na hiptugi, arinya galigia, lun hanugu ni labu hamagwa dame le, higiruni fulasu ligi. Lau hafinye lagubri gumoisesi, tale laguri ya hobi, aba haramu duni logo uru wahati, laduga harihi logo buidu meira ula, manufu detinya lua iluru dule, lichu gube uruwe. Lau lafinye moisesi, tale wuguri hali, mahati lula nugunua kaisi, Tiro liro luru ite hibdu. Hime lumuti la sufri ruhama lumutu ni buingio. Lubare gen lagano buidu tida luba uru ito lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa la ula sufri ru una buguni lue gen Kristu le lumbu liabui. Sigu la ula gano lida sun lirisi ehibdu. Lugundu loga faye ruaho le lumbu lichu ni buingio lun lichi gai laritagun. La ula finye moisesi logo buingio Aba ligiru ni Egiptu, manufu deiga lua iliga nyurue. Redeiti, derek dagulida laritagun kama hamuga ariya gulinya lumbu ingi ule marihimbe. La ulafinye moisesi, ladiga ifedu le giribe lue yiru esefuruni. Aba launaha, abahishagwe tubene rihaba israelina, lau hitu ludame lale lasuguru angelile lanin oweni. Mafarun, lamuga niyaba hagirima israelina. Ladiga hafinye israelina, Sigu hamuti barana funati eibugena kama hamuga muale mabait. Dantile habuse rumbe Egiptu na lunginye hasugun kai hagia aba ladoro guduna hau aba hanyara dagun. Lau hafinya Israeli na logu buingio aba haibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko sagu binafu logu seduweyo. Aba leiguadun loba lubarieru uburugu ligi. Logu tafinya rabu tomeha horu mome tubai uwara hama haa Magamba dibanya. Ladiga taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. kaba hamuga kati nariyak logo bedanu lu naburha logo hedion barak Samson FT David Samuel luma hawaku profeta la hafinye ganye ti aburi fulaso aguma diha hagi ya buidu resibi hama ile frama selubai buingi hon darulu muti buingi hayuma linyu hawai nyeguti ya watu.
6: Estás escuchando Fe Love Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Afara ogun hilagu

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Deitia eibu ganyatugu darugu hawagua larugu haura mudu luma haura gabara gudemetinya meha nidiheritinya meha ouseru agia uriba madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya agia eibu ganyatugu hanya meha lidamburi fulasu magairawat arabu lidamburi lagadabu gendubu wainamuti luma lidamburi huyule muarugut sunhagia Lausun buidula afinya nile hawagu boy, ligibuge buingyo, meresi biru hamuti le meha frama sewa liboy, laduga aranse libuga buingyo abakati buiti mati won. Lun lida ruguba la aba wama abuidula sun suina gubi.
2: Hebreos capítulo 13.
1: Hinsi agua meme huma guakaisi ibirigu. Mabule ida humoye, lu hebela gudunia achilurutinya hubion. La ugundani saragu hanya grigia ruhanya ubaru hon angelego la hadugni kataile ibidion hon harita go huma hawagu adurutya kaisi kubairi gu hamuga genye hadurunya la hama harita go huma hawagu ha asufri banya kama hamuga hasufri ya uwara hama inebela mari hun sungube lunti ginye hagufuliru umari gu hama gwala uwarani lugundu lagusera gudubanya ninye bungi ha agamari dutinya mamari edunga ama ha agabara habanya. Mishika humo inhisi habu logu sensu, gunda huma lau le humat. Lugundu, lichu kubi buingi ule emege irubi hun. Arinya gali.
3: Naume irubadi gu, migiru nubadi.
1: Kayara ati lubaiti warinya gu lau afinya ni.
4: Nabule mabungi witele kubalena, manufu tapadina. Kapati kayara maagiriga diganawa.
1: Harita go huma hawagu ha adunte habalu ha priche bali lugano te buingi hun samina huma lebuguru idalinya la meha abagari ani aje ha huma afinye masansi raguti ligaburi Yesu Kristo ligie meme gunyaru ugunye luma suada meye da gogo da huma hungwa lu amu lu yari arufu dani buiti mati lu teresi birun wawani ere laulisi habu buingi Mama lao wagufuliru lao luru duburi logut egini. Echu niligia miyabu iti lun ladigiba la bu iti hon ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri widubanya tida hatempulu huriyu lida agien adakara gaduni le ichu gubwe luago wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyu tumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei Adagara guduni logo figo. Ahenti hagubu animalu hagia, bogu ditu ikiampu agai lagudu. Itara linya ginye bogu di loyu burugu, lowe hesusu, lula chibu ni wafigon, laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu, bogu ditu ikiampu agai, asufuru reina unabuguni, logo liri keisi la sufuri run wawagu. Lidan ubo ule, uwati niyaba uburugu wama le adura roti lusunda. Walu hanye uburugu le lumbo nyehi badi wala lari gen ibagari le. Ligia lunti lubai wichu gwe tenki uni lubu ingi sun ada lida ge Jesu Kristo. E tenki uni ligia luu yeri boi atakara gudini le labuse rubai buingi wamagi. Ruwa ma lubai ti uweri guni lun lao wayuma. Mabule itahuma hadugini le buiti boi. Luma lun hafare iruni kumati hada haa mibihi bany. Lugundu. Lige burikata ile auwe lagunda arabu ingyo. Kakamba di huma hon ha arufu da habanya hon. Derege go huma hungu wa hon. Lugundu hagia oni girubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibuge buingyo logo honi girunu. Hocha huma lun metere gudun humani hawadige mari lugundu mabui dubuin hamuga ginye lira hon. Afuri da huma lubu ingyo wawago. Choru wamuti logo daragi lanyu linya la warita gon. Kei busiye waboye buidu la wawuserun lida sunkate. Amuri hatina huma, luhayumara gulubu ingyo, lungayara abay la nidi arihang madisa. Ayumara gwatina lumbu ingyo, lelani nandarangilo, lenginye asara gudubali wabure me Jesu Kristo. Lidange oweni, owniri mudun le weritimaboy, le achoru rubu.

0: Ali, lidara do buingio laulita. Lun luadig marido hida lida sunkate lida ange Jesus Cristo. Lungayara abaila hadigni lugunda. Weriguni lun Cristo lun sunda itrala. Niduinu ayumura guatina lun heresi biruni dimurele aburhanal benhun tida murusungara dato. Nasubudira gudinye ginye hun logo furi halila waduhe timoteo furisugugi. Ahenyubi frese Nanugubi numagwa damele nidi arihong. Mabuiga ninya honsun tabuti guligilisi luma honsun ibiri waduhinyu lidan wafinye. Mabuiga hanya italia na hon. Binela ubuingyo sun huguya itarala.
1: Santiago capítulo 2
2: Iduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu waburem Jesu Kristu lewairi gubay. Mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tuma dogu finutu. Beluli geginye aba gudemeti tau dogu huchecheru. Aha etenira lule finu beadaira gubuidu lun hariengu lun.
3: Nyuruba ya lida ubaru ubuiti.
2: Hariengu lule gudeme bay.
3: Bugu ya redi ibarara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenugudu.
2: Hanugunya aba grige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhinyu hinsia tenu, agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon ha hinsi habobanyalu. Ahiti huguya, ruhumutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risitian ha buriba behoseranu. Ani baru humau aduru hei na ligi bugion lurudu. Mama funagi hagia adimure habanya wuriba logu liri Kristu, le inebe beihun, le umbai hedere gerago hungwa. Ahi inaru ni lubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tarinya guni lereru bungiu.
4: Hisi ala girigia bile di bungu, ke bisi ango bungua.
2: Bugiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni esungurigia, hadugu nya figo. Drugo humuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufli raba grigia lau sun lurudu. Igira lagunfli raba lida gen. Gaduru nti lagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
5: Magaba rahaba.
2: Arinya gatiginya.
5: Mafa rahaba.
2: Ahi lubai ti madugu grigia agaba rahani. Gama lumon afa rahati. Midi ti lau le lubai be lurudu. Huguya luti hadimureha. Agabri da hugie me kaisi lunti ha gusera gudu lau luru dule esefuru baliwa loi lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begie bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ahin ha gude me habu banya, buidu be hafri du lida me lidani a guseruni. Niduhenyu, kasa hula la ringu grigie logu afinye la, ahin madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaruni afinye niligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. Laren gaba hida gelu.
3: Buidu la lidi bu. Darugu aba baugwa ho bugeme.
2: En michu lumuti lele megi rubai lu. Kage hu la lira. Itara len la susire du luma fieni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gorugu itara linya ke aba kate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
3: Buguya afinye tibu. Au waduga numuti le buidu bai.
2: Au warinye gatina lui duhe iligia.
3: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badugu bai. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
2: Afinye tibu logu aba rigunye la bungio. Buiti baduga. Gama lumun afinye te gie mafie nu luagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Maha tibu bafinye ru ibidio gotau buge le. Logu hilanyu lia la lafinye grigie ahi marufudu la laule la digbe. Resibi lumuti bungiu Abrahamu le wagusha, kaisi richagwa tiligibuge luagu le la digbe dan le laharu bai luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali luagu arufu dalani Abrahamu lafinye laukate le la digbe. Ani nyimbu iti lafinye luda yari bai la laukate le la digbe. Itara lien lagufuliru le burungwa njibaitida lereru bungiu.
4: Afinya timenga Abrahamu luago bungiu. Aba labahu du keisi gugiri richagwati.
2: Nyariye mwagwati luago Abrahamu lumada bungiu. Ariya humali lubaiti luagu richagu wa labu giri luagu buiti le la digbe. Ani mama regu luagu la finye. Ligye meme meha asusere dubai tu rabu. To horu li da dan le siguhalbe. Esibi lumutu bungi ukeisi richagu wa tu luagu kate le ta digbe dan meha le tarufu dine ta finye lautaramu dine luna glegu hosue. Abatidi regu niya luha giri budu lida ge amu uma. Itra ke hilanyu liye la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu liye gine hafinye ahi marufu duhuma laukate buitile hadugbe.
1: Santiago capítulo 3
2: Niduhinyu, molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufu da tieme lereru bungyo. Lugundu subudi humali lagu deregu da timaba ila wagusiri wagudun. Wagia lerufu da habe. Sun wagia charati wa. Ahe anihi lube aba grigia masharuti lida lela ringu bay. Aba wugiri buiti legu muti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubo. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayi lu hagambu ni wa. Gayarati wabuguru ni sun hagubo. Ariha humo buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumuti labusera. Itara tia ginye mwanyenye. Aba kato nyurutu. Gamalumu gayarati tadugu saragu kate wenamuti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umi buarabu. Itra tia mwenye ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati lamasuru wuguri sun hawuye rinima luguganyitia. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali. Gamalumon uwati ni aba amasuru tu wanyenye. Aba vuribani tugeto migira guagu dubu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale negebe bungiu la dugnia. Lida ge meme aba iyumo lafuri da bini runi ilumo inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayarati sa tagindu aba tidibu igu faluma, o di gayarati tagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lidage aba meme lise seduna. Aya nihi lubui aba shu tauhida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui du loseru, la una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gamalumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau harita guhuagu guanragu, mon lumuti lubui ti hanangu hungu wa lagu lichu hau. Lugundu iye nilira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbu be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo ulira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga nigo. Anihi chagagu unye luma sun luwiri uribani. Ahaye ha gama bali lichu au le luma ge be bungiu. Furumi anihi aba ibagari haruma tihawagu. Galumatia areidatia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangu tia. Halu habali darangilu. Bunagwa te ilu lu la luba honu aba ibagri le richagwa tihada. Lumahada amu.
1: Santiago capítulo 4
2: Kabri wege habusera hawuri buha lumahagendagu. La digaburi luriba yuma hanire hida baisuanda. Busentu somukate. Kesisiyan humani ibiha aba hafaraha. Gimugatu lagu somukate. Keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubai lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuse runi lu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige muma ratinya, ibide tisahun luagu ahi lagamadago ubai luma bou. Hagani ila bungiu. Haritago tunsa luagu malala le tarinye gubelereru bungiu luagu burikatile. Hinsi ya tisifiri le lichu kubi bungiu wada lu. Kama lumo, weri timati ide mwe le lichu kubi bungiu, la duga tarenghe le leru bungiu.
6: Lumu ti bungiu la naga hawagu ha barugo banya hongwa. Eni ide la gualumuti ha unabugu banya.
2: Rugu huma lubai ti hongwa la bugion le rere ha bungiu. Kagibugu huma luma mafia. Aba me lanura ha huwe. Yarafa huma lu bungiu aba me gine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu mai huhabu. Ahi tihuguya biango tigibu harumagda humo hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahu ahuguyame. Sansigo la hehereha lua yahu ni me. sansigo ligue me hugunda luiru ni me lagu hifigo. Una buguagu da huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhinyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe, o ladari rula liduru, la dimure henye vuriba luagu liluru du Kristu, ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage hadugu nile lubaibe lurudu, hicha gunya hungu wakaisi agusara gudati. Aba rigunya agusara gudati le ichu gubali lurudu ligia, lerigu gabafu bailu la salbaha, o lu lagunichagu. Ahi buguya kati nyindibuge lu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kati le huguye le ariyengube.
3: Wodi balida aita gafulasu ugunya wa haruga. Aba mewerede runyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wa seinsu unyei, lu wabihi lau.
2: Ida lensa hasubu diruni kabala susired haruga. Kati nyingi hibagari. Itera neke ihemere dule salira guboi luagu murusu da larige aba lagumushagu. Ariya garigutu hamuga.
3: Ahi buse bungiyo, wabagaridu. Aba mewadugu nile, olir.
2: Ahi tihuguya hadimure halau pantu, luagu kate le harita gubai hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
1: Santiago capítulo 5.
2: Agamba humai kate le, hugia risite havuriba bai gaburi. Chuluha liora lu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huka maru hamutiri hadagragu tofinubo. Gahu alihigo lulu mahani plata. Anilige babu ya rang. Aba meha gurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagu muho dangle. Lausum lira, mafai iru humuti ya ha nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubai tifai itilige ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya hanya dagi metia hagia huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende luma ugunda ni yao bovogu. Ani dibuni idukea nima luha aransa nye luha faru. Siadi humanya ha maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madiguga hagia ni kata hawege guwa. Nige lubai tiniduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bubai libihi alubaha nibuiti, lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu luma lagumho huya luagu lu lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebugu hugeme luguntu madise liliabi wabureme. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhenyu luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lu lagusira gudu. Niduhenyu, baruhu manya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagu asufuriruni. Wagia, baruwa mutiha awandu bale sufiriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida lia la fulesi lani bungiu lagumu ho ora. Lugundu areida tibungiu gudeme habuligia. Lauge sun kate iniduhenyu. Mafinira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinjiruni lunga choru ni hereru. Dame le hariengu aha lu aha la. Dame ge le hariengu uwa, luginye uwa la. Masie diru lamga hubungiu. Ahin la sufuri rinye lubai aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda lubai lunti le remuha uremu lani ne tengiruni. Ahin sandin lubai lunti la guoron hon tabuti guligili si lunga furi idu luagu. Luma lu hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, aba me lareida guagdu ni bungiu sanditi inyuro gualeime. Ani ahi gini ya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hifigo huni wagua, ani afuri da hugue me huo gua lu hareidagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Nali lamuri ya haba ilida lafuri idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Lari ge dan ya le lafuri idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Nidu huyu, ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liyabi amu lu lagiri budaguduni, subudi humo ilogu furume gwaru gula agiri budaguduti le afigo halbe ilida geluriba lemeri, la salba rubun la luani lui oweni ani ferudu na guda leime sun lifigun.
5: Furumietu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
7: Ao Feduru, Abalani Jesu Cristo apóstolo, naburu hanyong gara da tohun. Hugu ya lani gubungi ha chagagu banya. Bogu di lwey hageira, lobo gu ponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Hugu ya le, anuwa dira laya baya bungi ugu chili, luma giyameha binaru, ladiga ligia lala busa rubay. Sandu gudaladu lani sifiri sandu, luga gamba di huma luma lunga luma dagudunu, laulita Jesu Kristu. Ibiga humalo beiti saragu areini, luma darangilu luma giyabungi. Ruma ma uweidi guni lubungi, le lugu chibei wabode me Jesu Kristu, luago luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau lasara gudunu Jesu Kristu lidage oweni. Ligia buintinya lubei wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani la digba, lua vihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alagan, le lube la dura ru lusunda, le sinyabi la daseiru, sinya ligia la feri drune lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, la diga afinya wama luagu. Luginyana be la, wabihi ni asalbaru ne le aranse lalibe waba. Le lube la rufu dune, Lido me lagumu houta. Ligia lebu baibunhinha la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna. Asufri no sarago ocha vaguni luago murusundan. Adiga itarelinha la hafinha kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti. Lun larihini va ka la luuyeri bai. Afinha ni le avandati ocha vaguni ligia. Gebegiti mati sigi lau golu. Lugundu gagumu cha diti golu. La ulubaiti habandu ne laucha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu. Daime le la giribudu ubo wagun. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gini. Hisi ating Jesu Kristu hun. La usun manihi humagi lula. Eni la usun lira. Afinye di luwagu. Eni gundantu lau aba ome mu gundani. Le sinyahu muti ariye galau dimurei. Adiga heresi biruni tasalbaru huwani lau luweiri hafinye luago Kristu. Luago meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete gu lau saragu duari. Adumre hatinya meha luago areini lebu galumbe ilichugu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu honu guri hahagia le lube la sufri rune Kristu. Lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine lari gine. Agiati, aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile. Le wagu bilarienga sifiri sandu, le hada baihon. Aba la subu diragdu nimbungi hon luagu, mama balalida hadani, la gufli rua buri kate ile. Wagulida balava dani. Asalbaru ni le meha wagu beka dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafur sifiri sandu, le nyubi be sielu gie. Ibini angeligu, busenti hamuga ginya gufananda hamani burikate ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni jusu kumei lubuidu haritagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru ni le lube lichugu ni bungiu hun. Lau lareini damele la giribudu Jesu Kristu ubowogun. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Lubaragi enlira, abagari da huma abay bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungi le aguarbe ikun, lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungi,
8: sandu huma. Lugundu au, sandu tina.
7: Aha, guwara lubungi ukeisi huguchi. Bungi ule ababai, labuli gaburi, lagusara guduni ya sungirigia. Lunti huwara duluma lau inebesei sunda le lubei habagari dunei ja ubowogu. Salba ladu bungi, lida gien lagubri ibagari lemeha hafurinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, Buidu luagu mama la lau kate gagumu chaditi la fairu waha lebegi asalbaru nile. Keiburi golu o pulata. Lau lita Kristu la fairua. le adagar gudua bei ke aba mundun le uwati mege itiluagu. Luma gine, lubara gine buga la digne bungi ubo. Aba laranseru lung Kristu bala wasal baragule. Luagu lubei ti hafule sei la chila gua Kristu lido la gumuhon danle. Lida gine Kristu. Aba hiabi lunga finyinu luagu bungi le asar gudubalen Kristu lida ge oweni. Ruligia weri guni lung. Itara linya hiabi, lunga finyerun eni ruhu mei sung hemeni giluagu. Wento, lauga gamba di humalu linanu bungi lau lupafu sifiri sandu. Haruma ruhanigi luganyana bela hisinyendu, hidunga nyulwegi Jesu Kristu hun le tima timati. Lunti lebeiti hisinyengu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigi ya huguya. Mama du hasani gu agubri guha gowe de ditinye. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sunda. Tarinya hare lerenu bungyu.
9: Itara hanya sun girigi ya te hidu. Liabi hawairi te ilufuliri hidu. Dan le lasa lu hidu abalaburi ilufuliri.
7: Ahin lerenu bungyu, duratu lu sunda. Ani dimuri le, ligie uganu le lanin la asalbaruni, le wagu bei larinyo wagua hun.
1: Primera Pedro capítulo 2.
7: Ligie lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun igeni, bianguala igibu, gimugu, luma sun luwiyeri marasu alugu. Itara kei habuseruni irahinye ufigiginya miligi harumati luga nyana bela hawena mudu. Itara laginye habuserun haturi hanulerenu bungi ubuidu luga nyana bela ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei letima timati luago buidula abureme. Ayara fahowa humale lubeiti lu Kristu dubu vimati. Le aube memberese hama girigia. Ahinti lu bungiu, itara linya kei aba dubu, anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lubeiti, huguya kei dubu vimati, igre guagda kuma hungwa lu Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginye itara huma kei fadirugu, ha sandutinya, ha ishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lu. Lida gien Jesu Kristu. Dige gien taniengu bilerenu bungiu.
9: Nichi gaba dubu siung. Dubu le timati. Aba dubu anuwa da honti lege begiti. Ani haafinye ni kien loago. Buidu beli li hon.
7: Weri ti le begi dubu ligia hon. Huguya le afinye libe. Aenti ho ha mafinye banya. Gunfli hali le taniengu bilerenu bungiu.
9: Dubu le aogu me berese hama abunu utinya. Ligia le duble timati.
7: Ariega tiginye.
9: Aba dubu achuge wagle ligia. Aba duble ego da vitu tigirigia.
7: Hama dugu banya gasulo uganu lani na asalbaruni. Tugego tinye luagu. Feri di hagu ya lusunda. Keisi laranseruni bungio. Ahinti huguya le finye biluagu Kristu. Aba rasa nua da hunti ya huguya. Fadiriguha eseri biduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigubay bungiu. Le agure bihun lida gien luburiga, lu lido lueiri larugunga le lichugubay. Mama meha lumutu niya bungiu huguya. Gweto, lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudeme ya butinya hun. Ahin gweto, gudeme ya buha li bungi hun. Nidunga yuhisi tienu, huguya keisi terencha lida ubole, aganoa tia bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu, migira guagudu huma hungwa luburi la yumaha ugrigu le agenda gobei tumahuani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lu bungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu be buiti le hadugbe, aba mehichugu wairi guni lubungyu, daime la chidinu veyu, lu lagusara gudun. Kaisilani gu ama wabure me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwei, ke ligia la inyu timabei ubara. Luma hama gumadi matiaha, louna habanya lu habai chuniaha salufri banya, luma luhichugu uweiri gunu honha adiga banya buiti. La diga busienti bungiu, luha diga ni le lubeibei. Luhama ni chagudinia, haibide ya wabanya au, habusien banya hadumane haburiba huwagu. Abagari de huma keisi girigia livre tinya. Gama lumo mousera kumei livre lunga digi ni leburiba bei. Ubara gen lira, abagari de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun girigia hun keisi lubudubu. Hisi hema hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungi hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe hama hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu, ahan avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahan aduga kati guribati, habai chua luagu, kage lisidu nimbeha vandune asufri runin lira laugurasu. Ahan ya sufrira lueginye hadugi kate buiti. Aba hawandu ni lau gurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Lulubuyeri igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu lau gurasu. Ichigaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugu nti Kristu ni aba figo, mayeha ligie ni aba weyasu. Aleha nabuni, mona buti lo anabahani. Taleha sufri gudini, masiedilu lumuti nya lubaragi lira, derege guariguti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barilu muti Kristo guanarugi wafigon, luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Luwa bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feri dihanyu. Ahengwe to, nyubi hadun lung Kristu, le onigirubalan keisi honi di mudun, goni gilou huwani.
1: 1 Pedro capítulo 3.
7: Itaraginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu, luahen la mahaginya lubei lung uganu lanina asalbaruni. Gayara lamu gahayabi lun hafinya nuluago Kristu. Luago rugu husa. Lau rugu me harikini, lubuidu houseru, lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuidu ni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegi bei sarago ligibu gebungiu. Itara linya meha, ligabri hevendedu, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu, lida meha dan le seguhali bei. Afinya tia meha loagu bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara, gagamba di tulu Abrahamu. Aba taguaru lung nabureme. Hiyabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buiduwei. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya mugirinya. Afa guhama lu gufananda humani ya humariku. Ruha mehafula sunhon. Mamargi luei ginye mereti mahama vurinya. Lugundu ginye rulani bungyu ibagari meme magumu jaditile lichigubikon lau lareini hon. Adiga humai itara uwa lamuga nikata lula redarunum lida hafuri idu. Abagri de hama sun huguya lida uwaruni luma lau gudeme habu hidangua. isi yang gua hugu yang mehungua keisi iduhenyu luegi Yesus Kristus. Arei dahuma. Una buguligi yang mehanangu hungu, mangu yugu dahuma, vuribani luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira, agu yugu dahuma abini runi. Lugundun lungheresi biru abini runi lumagie bungyu laguaru. Lugundu tarihane lerenu bungyu.
9: Lebuseti, la bagari bu abai bagari buiti, lumagie abai bagari lani lankundun, lunti luni giri mungi nyenye, wile dimure abribani, maria galigie me iyeni. Disela loi uribani, aduga lele buidi bui, alu halei terangilu, abame la falabani, la diga gongi rumoti ya waboreme, bugi haru chango bani. Agambala ni hafuri ya idundu. Anganya haadigu wa nivuribati. Magunda tibungi hapa.
7: Kapagi ganyana ladigu vuribati hun. Ahangicha goa hungu wa luha digu ni buiti sumwada. Gama lumu. Fulesi watu ahanya sufiri la ladiga suru la hikabri. Mandufu de dahuma loi niyaba. Madihi religia me haritagu. Rurugu huma inebese ilu Kristu keisi habureme tida hanigi. Aransenyu huma suwanda lu hona bunia ha algu dutun kala lebu nebe hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi. Luhala adumreha banya muriba luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu nibuse garihamamunga luagu herenu nguanarigi. Buiti mati luha sufriru luegi hadugni buiti. Ahe itara liyan lubai labu seruni bungi. Segulau la lu hasufrirun, luegi hadugun vuribati. Haritagu huma luagu luweni lasufriru Kristu dameha loobi luagu wafigun aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gama lumun, aba lasufrirun wawagu, wagaya lesa lufribai. Lula nugni ba lubungiu. Afarua tihilagu bai. Gama lumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri haguya, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. Lausungarufu dalani bungi ulueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni tola digubu noe. Toida bo hasal bara vidirigu girigia lau duna, duna tiligia. Ita la linha muga kei li duna ribadise igueto. Le ida giembei, wanangua lu wa salvaru. Mama lung laruma du ugubu badise. Arufu darag lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibu gebungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanun Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto au sung angeligu ama sung hibiri ubafu sielu labugie lubafu.
1: Primera Pedro capítulo 4.
7: Ligia lubeiti itara ke la sufriru Kristu lida ugubu lunti ginye anansa nyu amalu wa sufriru ke ligia adiga le sufri halibe lida ugubu mabafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri li bagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate le hisien bay hong ha ibidi habubanya lubungiu. Lida meha dale segihali bay. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahamu ti meha luriba haritagu, abacharuda. Adagua fedu, atagua, luma ahudurogua hon guariu. Kwento, vweli tihanigi la umafala kumanya la lida la gibri ibagarile. Ligia hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti haguya. Hagufe saruba ligibu gebungi, le aransa nyobei, lula gusara guduni ya vima aginya, ama hilagwanya madise. Ligia, apuri choho alubai meha ugano luagu tia salbaruni, ibi ni honga hilagwa nyabanya. Weto, Luganyana baila, kabagari tahabani ke lugunda bungi, lausu hila la hagubu, kesi la susere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubo, ligie luntilwe aranse nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Logi ya sun kate, nyei la saragu isi anihi da hun hibiriku. Lugundu, darugua ti isi ani lau saragu figo. Resibi gua huma hungua hubinye, magululu hanga. Kesi onigirutinya buitinya, buidu la hoserunin lubuyerigu idebe sile heresi birvei lumange bungiu. Jusu lei kada aba lu lesere viduhun amu. Lega bafu beilu la purichinha, lunti la digani segun lerenu bungiu. Le esere viduti, adiga lei lausun ere le lichu bei bungiu lu. Sun katei le hadigu bei, adiga humei lida aba ikabri le lunti lichu gunua ueri guni lu bungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. Leka duna baling, uweri guni, luma ubafu, lusundan, itarala. Niduhe yuhise tianu, maweri da taha ningi lauburi lidere ocha waguni le uwegi ya beihasi giragueto. Kama hamunga abakate hanari megeti asusere duti hun, baragien lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana baila, habuinchu lau ugondani, Tamele la giri du Kristu obo ogu la usun luenigu. Fulese ivatun, ahun anabua luegien lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu da lumuti lira luagu anihin la sifiri sandu le werigu behida. Ahin asufri raba hida gien, lumama la luegien la farha, o luegien la liberuha. Ni luegien la dira aguni libiri lurudu. Ni luege le meter ulido kate le miabi tilu midi. Ahien ti asufri ramuti luege en lanigu la Kristu. Mon lumuti la nege busiganu. Lunti lichigu ueri guni lu bungiu luagu lira. Tiluha li dan lu lagumeseru. Aguseru ni anihama gien aguanari gu lanigu bungiu lagumesera. Ahien ti vama giba lube lagumesera aguseru ni. Ida habame ti ha maha banya heresi viruni lerenu bungiu. Ahin tihene gulubei ha salvaru ha richagua banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Ha maha gafigo banya. Halubei tia sufri rubanya segun lugunda bungiu. Lunti itara meme ha ma adige le buidubei. Derega ha mome habani. Luha burugu bungiu le agda habalinya. Lugundun gunfliti bungiu.
1: Primera Pedro capítulo 5.
7: Neveri dirinya du, huguye le abuti gulida hadamuri ya finyatinya, ke si abuti la ginye, ani gefenti na lagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida ueri gunile lube iliabi, goni guhumanya lirahinyu bungyu ha labuge banya hariyaha, ke si honi girunya honi ni mudun mudun, adiga humei lau uguna ni ke si labuseruni bungyu, Mama la diga hafosurunya la. Adiga humei la diga busen huma hesere vidulu bungyu. Mama la diga lisien sensu hun. Moseru huma kama hamuga, haburia ha labuge banya haria ha huguya. Ocharigu huma, lu aba huma hemplu buitihon. Itara luba, tame le liabi Jesu Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati. Ibihu ba aba ridi weriguti. Le lube meferi dunu lube la limiri. Huguya ni bure itinya. Gagamba di humahon waya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa. Lau unabuguni. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
9: Maguda te bungiu hau ha. Walubo beikongu. Gamalumu itarago lumuti uha. Unabugu banya.
7: Rugu wa humalu beiti hungwa. Unabugu. Labu gine luha bubungyu leka bafu bai. Luga nyara la lichiguni uweiriguni hun demele la chiliru dan ligia. Madihire huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilubungyu. Lugundu loni girunyadun le timati. Agagu duanyu huma. ragugunya huma hungwa lugundu ebuga henyadiglinya mafia lehaga ni keisi linyu ganyiti alu hakabala lagini chagua migir kwagda huma hungwa lu deregdagu huma lida hafinye subudi humi lwagu ligia meme laginye hasufri rubai idu henyu luegine kristu lida sun fulasu larigia me sufri hadu la lwagu murusuda La dugu babungi lu uwa la mege tilwagu lubuidu higaburi. Dereg dagu lida hafinye. Herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungi le ishi gubali sun abiniru ni von. Leginye aguwa rubai von, luga fara wa ma lida luweni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu. Lu la ubafu sun wanda itarala. Nona hanyon tiriru gara da tohun luma lun silubanu. Le nanigu bai kesi aba iduhe uara guati. Lu nichigu dugu da gou lun hafinye. Gefe aume. Hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Derege da gua meme. Huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia baya hun. Haginya lanua dirubanya bungyu lu lanigu hama. Kesi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun. Le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isi nyani. Tarangi yu huma sun huguya le lani gubai kesu Kristu itarala.
5: Tibia maligara da Feduru. Kapitulu Aba.
7: Au Simon Feduru. Aba servidut lu Jesu Kristu au, aba ginye lani apostolo. Na buru hiongara da tohun, huwia lea finya libe ke waguya. Lugundung, richago ti wabungi uteni wa salbaragule Jesu Kristu. Ibiha huma saragu areini luma darangilo, luegi hasubu diruni wagu chibungiu luma wabure me Jesusu. Rula lubungi sun leme mege rubai von, lau lubafu lua bagari dukei lugunda, lau lasubu diragudune in Jesu Kristu, Le agora vivon luga fana wa malida luenigu luma lareini. La ubricate le lagufle ribungiu sun le frama se lu vivon. Le buriwena mubribe eni weri likia le begi. Lunga nyana la gafana humalida ligabri bungiu, luma lunga sefuru lue lagubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichugu lubidu igabri lamon hafinye. Subudi lamon lubidu igabri. Ragugwa ungwa lamun subudi. Gurasu lamun ragugwa ungwa. Edere geraguni ungwa lubungyu lamun gurasu. Gamadago lamun edere geraguni ungwa lubungyu. Isi ehabuni lamun gamadago. Ahenihi lubai burikate lira hida le tima timati. Mama bai itara guarugu higaburi. Eni mama bai ginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa baikata iburi lira lida. Itra linya kei aba marihiti o aba la chati tarihi. Bulie la luagu chibaba li la binadu li figo. Ligia lubaiti niduhenyo. Afa guhama luhendere buguduntima. Lau achoruni luagu bungyu la aguwa rubalung. Eni anua dira lung ani handiga itara maburi handigu badu. Itara luba. Uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido larui hawabure me wa salbaragule Jesu Kristu. Le magumu cha dibei. Ligia narita guagda meme badin lubei luagu. Aunsu subudi humali la. Ani heibu ginyala lida inaru ni ligia. Ausun lira. Sun viva gidi na la. Afinya tina luagu buidu la lu narita guagdunum. Luagu luwiri ibagari le lubei habagari duni. Subudi gdalali wabure me Jesu Kristu nun, lagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubaiti, nadugu bai nuarante lu ibini lame, larige hiladi na la, lu sunwa andan la haritagun lagu burikate ile. Arufu dahani levichigu bai hun, lagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubogu, lausun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gulau wagu, Ariha omuti dan le lichigu bai bungi ugu chili nebesei luma uweirigu ni lung. Aba lariengu lumale li bungi lu lida gie uweirigu ni lani na sielu.
10: Ariha dirayu, lehisi ebainu,
8: le aube ome bulan lugunda.
7: Agambo amuti umala le ligia sielugi. Tame haluma ye divalaba bureme luago wubule sandube. Anihingin yaba katei choru timati vama. Ligia uganu le habur habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vuguni haguya. La diga itra linha uganu ligia keisi aba lampu. Le durang utilida aba flasu le burigati. Dari laruga dun. Aritafri du warugu matolani na binafi. Lutarugu ngadagudun tau hanigi. Loginha sun katei. Lunti hasubu dirunin. Luago ua lani aba ganyarati. La dari runi la nichugu kate le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundu, madumre hati ya meha vuguri ya haguya lauhani hongua. Haguya, ke meha vuguri ya habe derega gotie hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habe lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
1: Segunda Pedro, capítulo 2.
7: Añahin meja profeta guyeti en handa varasa. Itara luba guiña añahin baña la jida. Hadaruba iyeni la gana guarufu da anile inaru nibay. Lu la gada irunen jafiñe. Yeda guhagie melau Cristo guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba guni chaguni frese hon guanaru gu laulira. Giba baña falaruti en lida alibiye hemeri. Anila dumre hoba uriba luago umale inaru nibe hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tu luago hagusera gudua bala. Eni siadi vanya lumagi ya binaru. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli ha meha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adauruwa lida luburi ganyen. Agura bahi luweiri laguser guduninya. Uwa tiginya ferudu na lani ya bungiu ha meha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya. Noere gynye le purichi ya vay honga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sedi girigi ya labung asalbara. Si adi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lung giringu. Aba lagu duni flasu buriligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uriba tiha luba ya hayabi harigie. Gamalumon, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweribe lidikere luagu livie hagaburi girigia uriba tiha lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufri ru vugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihine iluma lagambu ni kate buri uriba tileha digubei. Salba lumuti ya lubaiti bungi uha derega kubanya hongu walun luei ouchavaguni. Igira laya haburiba panya, labu gea sufri runin luba hasia dirunu ba lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya meberesini luagu le lubaibai bungi. Arufu da hatia magamba ditia ha hagana goa banya, barugu atia hongwa, meberese tia launikata, marufu du hagia inebe seihon bafu ha sieluna, anabarigu hamanya. Ibini angeligu, tausungere ti mahama, gabafu haguya, michigu tinya haduru ubafu tsielu na haguya ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanyarufu da hatinya ha, itara haya kesi animalugu, uwa tigumfaranda hama, hagu rahon luhargu dunu walu hafaru, adumre hatinya vuriba lagu burikate le uwa tigumfaranda hamani. Honwegu ba kesi, honwegu animalugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi garidun atia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarig. Sianti hariha baburi, luma wama diru hamanu. Mambucha tia wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tia lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Girige iyan agua ya haguya. Feri di nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubay. Falaha mutilani balamu. Le lirube oru hemplu. Le meha alugu bay laganyinu sensu lu ladugunin le vuriba bay. Abati laden haba burigu. Maniega ditilun. Luagu lifigon. Adumre haligia lulau hamala ligirigia. Aba migi rulani lula sigi nulau lili nulau. Itrahanya rufu dahatinya jetinya ha keisi fusu mabiti. Keisi buridueri lela nugun garabali. Siadi maya luka asigirunei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega dian dimuri buidu buriti le malati. Ani laula yumaha ugrigu. Luma luriba arita guni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagari du le lanina buligo, furama setia liberi hon, eni ibi ni hagia guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun, lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe wabune me Jesu Kristu le wasalba regule, Eni sefo hiyan lida ge iviye le lani na ubo le. Ahanya aburika lido burikate le. Lunya larigu du ninya. Buriba timabe le lube gadan lani ya sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon. Luma subu dirungu bay. Hamanin uma le suru bay. Sigi lau larigi en laha subu dirunin. Aba higiru ne gumadi sandutile ichigu bay hon. Havagu laguflira linaru dimurile.
10: Hoya hamuti only hevereha.
7: Lumale arinya gubai.
10: Agarabo hatubuir huswampru gulari getagu le harumati.
1: Segunda Pedro, capítulo 3.
7: Niduhe yuhise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida bian gubai. Houcha tinaluna rita guagdunun. Luago arufu dahani inarinit le frendei humali bay. Luganyana bay la haruma la hisamina. Harita go huma luago burikate le meha haninya go bay profeta go. Luma luago luguma din wabure me Jesu Kristu le wasalba regule. Le meha warufu dahabay wakui apostolo go hun. Lida ge sun burikate le warinya go bay. Rutima humay le harita go rugun. Luago lido me la lagumu ho dan. Anyahi baya grige adagu tinyabula hau. Habagari duba keisi lariyagu neiluriba haritagu hon. Aba me hariyagu, kasa megebe lau furama se iluagu la girbu dayaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme girisun kata ike meha luma giedanle la dugubay ubo. Mabuse ruti ya hasubu dirune iluagu la dugune ila bungi usun kata lida lidani lun la duguniwa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimuwa lida gie duna, ani lau duna. Aba la chili lidanu lagini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahinti sielu luma mua legwe tobe. La reidu yembungi ulubame veju lagini chavagun lau watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei, luma hagini chavagu huribatinya. Mabule da humei ginye, iduhe nyuhisi tienu. Luago itara lien laba aveju, luwabune me kei milu irumu. Milu irumu kei aba aveju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli irune bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gagura ansuru guti, habagirigia ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba ahada agine. Labuse lu hasakri hasun girigia. La chiliru babeju ligia, Lula giribu du wabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Keisi la chiliru hiveru ti ariebu. Aba meti lagum chu sielu lau aba lanare me ireini. Rurugu wakuda le me watu gemeti sun kate le li dambe. Keisi ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lun til beiti haruma la abagari du terege guanyu hongwa lubungiu sun sun na gubai. Agura banyo humei la chiliru luei rubungiu, adiga nyo humei le huara te lu hofu dahani. Lida mebeyo ligia, lagini cha oguba sielu lau watu gemeti, aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti wagia, agura ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe ibungiu won. Uwara guaba isun kate nyen, enibuidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tini duhenyu hise tienu. Sun anha la agura bahi burikate ile. Houcha humalu ladari runu bungi ulida darangi le ligibu kie. Harumanyu. madurunga. Subudi kumetia. Logo la guru bahrigi en la babure me Jesu Cristo ha salva ru grigi en lubala kiribudu obo ogun. Itaralia guinye la buru habaduje pa.

0: Mosco, Lumatuliawa, Nihonha, Kawakubani, Liri.
1: Nye balarihi wa hadere bugulani gubungi. Ha, nye dhubaya lau lugumadi. Ani gufuli hagia luma Jesus. Abati, nagabu lania guwaba umalali nyubi tisielu genu.
2: Abur habile, fulese watinya ha owe tia lau hafinya lau habure me Jesu Christi. Ahi itara lia lubai, emera ubalita agen hawadi umari. Aba melidi leha dhubai uwar hama, linya sifi isanga.
1: Abati narihi aba duweri haruti, nyulia aba lenege wugiri garewe wargiti ligibo kutuweri ligia. Nyenye aba ridi golo labulugu, tumaba aluba agalei hamana tuluhaburu. Aba lafri duaba angeli titage li tempulu bungiyo, aba laguwa ragu lagu umala li here tilule nyeibay ligibo kutuweri, laniye galo.
3: Dabu mba luba agule, ladiga chiliga da aluwa luba hani, ladiga funali nadi.
1: Aba lasiku ragutu nule nyeibay lagu duweri laluba agale muwa rugugiyo, aba laluba ha. Aba yeti lafri duaba ya angeli, titage li tempulu bungiyo to sielu muntau gine, laluba agale hamanatu. Aba ya lafri duaba ya angeli litage latari. Angeli ligia, gabafuti luagu watu gemeti le luagu bai latari ligia. Aba lagu waru nule tau bai laluba agile lau umala li heret. Aba laniye gulo.
4: Dabu mba luba agile to hamana ba. Aluba habon tiresi ni bai bai to muwaru gubon ladiga funa.
1: Aba lasikura gitu nu angeli ligia laluba agile muwaru gugi. Aba laluba hanu bai bai to muwaru gubon. Aba lichu gunu lidon aga idina le lanina ligangi bungi. Lenyei lubai taribi chawago. Aba taribi chawago bai bai lida aga idina bogu di libiti buru. Aba lafri du hita lida ge aga idina ligia chelu numo linyo hafuna no gabai. Keiburi irua sa kilometru ge yegu walau.
5: Apocalipsis, capítulo 15.
1: Aba narihi aba ya ome busei ni sielu. Wairi gudati anigi ani hanufunati. Sed angeli guhau hagumu hon sed ige ha au banya lagumu chaligai bungi. Ariat nagi e kama hamuga aba bara nale bidri ulau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganya irubanya luagu monstru. Tuma liyawa, luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu bara nale bidri u ligia tau aripato lichigumu bungi hon. Aba heremu honi leremu Moises lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabai.
6: Weriti ani mwiti sule adika balibe. Wakure mebungi sunti kabafu. Suruyu niya sule madudube uwara uwa. Mbukuye leye mwiti sule asha. Kabasa manufu de wei wa mwiti. Kabasa madimure hakuiti wabu. Mbukuye lebire ni usana. Hayabi ba lila na sumfulasu. Haba mehau dora ugu. Ladiga ariwa liwa mwiti la sule madudube.
1: Larigeti sunka tele, aba narihi ni fulasu le standu tumabui tida le tempulu bungi siyelu. Fulasu le nyei lubai le redere bungi, daragu lubene. Aba hafuri dun sedu angeligu ha haubaya sedu igei hagi. Tempulu rugugi, tau yenu hadagragu tau tu linu to harumatu ani miri tugui. Le abi lagiru gahara nagwa golu chilu luagu hanigu wako. Aba le abi aba hadage kate gabagariti hagia, aba lichugu aba kopu lauti golu lu kada aba hada ge sedu angeli guagi. Buinlia kada kopu lau luweni ligai bungi. Le gabagari bai nusunda. Aba tabuinchu templu lau gumule lile. Nyubi bai lida ge luweni rigo bungi luma lubafu. Siyati labelu nu niya aba nyehi. Dari hagumu chu sedu ige ha hama baya sedu angeli guagi.
5: Apocalipsis, capítulo 16.
1: Abat nagabu lariego aba umalali. Here tihon sed angeli guhagia tida ke templo.
4: Heiba aturi sed kopule laubai lanari me ligani bungi ubo wagu.
1: Aba lidi frumi ati angeli, aba laturu ni likopu ubo wagu. Aba lasali yego gumei gari tiha wagu sungha ga wagu baliliri monsu. Hudugu wahagia lo. Aba laturu ni habia ma angeli likopu barana hon. Aba lasali yego barana kei hata hilanyi. Aba howe gu sung kate ha ga bagari bayalida. Aba laturu ni heru angeli likopu luagu mburi duna, luma lisense duna. Aba lasali regu hita una. Aba nagabu laniye gu angeli le gabafu bai luagu duna.
7: Uwa regu ati gu lau baguse regu hita. Buingi usanduti, buguja le mima abu. Luma ge lubara ge frumi ati ta ani mima buguja guento. Ladiga hagia, miyugu da hamuti hata profeta bu, ama gumutu ni hasandu bai. Gueto ati, kuraku tadi buhitun hong eres biru nyile kadina bai
1: agamba nagi alani wago loige latare
8: aha wabure me bungi le sunti gabafi agusere gudadi blo isuruni luma richagu
1: abalatruni hagadri ang helikopu luangu weyu abalibi weyu bafu lu lachura nunia grigie lau lis aba hachura nun sungu bai lau sunlira masakri hatia michi guhage weyri gunilo bungi anaba gorigu hamai bungi le gabafu bai hawagu ige ha abalatu nuni hasengu ang helikopu luangu lala mungu abalerete nun weyri gu labu gen liburi ababuri hagura gunu grigie hanyanya ladiga hagari gamalumu ni itara Masaa siragu thagaburi luhigiru ni uribati le nyaha adigubai. Anaba gorugu hamai bungiu le sielu bai luagu hagari guluma hagumai. Aba laturu ni hasisi angheli likopu luagu onwe budu na Euphrates. Aba lamabaidu lunye ila uma lu hasgiru uruwe guha nyibi maya luege obo le nyege lubai labo uchewe. Aba tinarihi hafridu uruwa sifiri guribate liumu lugunye dragon, liumu lugunye monster, luma liumu lugunye profeta le yebe. Itar hanya sifirigu uribati hagiya kai uwa. Sifirigu hagiya mafia nuha adagu baya milagu. Ababuri hafridu ondara kwaya sun uruwe igu haubowa gubanya luba uribu le lani na onwebu luweyu ribungi ule sunti kabafu.
2: Goni kuhumatia, ladiga sorni bai niyabi keiliabi hiwerti aria. Ulese wabele agagu duwa nyubai anuha ladora gu luagu. Lumaibu gu lasu rusu luilarihun libusi gai.
1: Abati hondara gunia uruwe igu lida flasu le giri bai Armagedon lida herenu hebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopu garaba lirugu. Aba lafridu aba umalali lida gelala uruwe tida templu lariyega.
9: Adeguruwali.
1: Aba yilaba lapiri haniga. Arichu ni ilumu wayuhuru. Aba lahi gichumuwa lau aba haraba kanali heret sigi lau sun haraba kanali le dagali bai luma genyin ama grike likibo kupo. Aba lafari naku onwe buburu gulida uruwa murusu. Aba buri lagulu du uburu gule ubogo kubai. Aba larita gubungi luagu uburu guwairi tile Babilonia lu lahu lu chagudu ni dime ile lani na abai chuni le lona habailu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubogo luma sun wubu. Aba gie laburi ha onwe buburi lubara huya deiregu ati sielu gia wagu gurige. Huriburi ti chili lumu saa liburu. Aba hanaba guni grigi ya bungi ulago. Ladiga, aba la abai chuni hanari metu.
5: Apocalipsis, capítulo 17.
1: Aba tiliabi aba hada ge sedu angeligu halau baya sedu kopu, aba laniye guno.
3: Higabu narufu dalita abai chu omwe buhoru to nyumbo ligibo gusarahu dunabonu. Agana wanyaurue guha ubogo gubanja lida ahuru wanituma. Bacharu wa hagia hao buo gubanya lau dimingle lani na tahoru ha.
1: Aba naburi halabu lubafu sifiri sana. Aba laniga nina angeli ligia lido aba fulasu makaira wati. Aba nanihi aba uri waninyo logo aba monstru funati. Buri wa yulinya sun liuye ritimure le anaba kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wago baitanyora. Disi ligacho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Leabi tuende golo. Dubu buiduburiti luma perla. Nyenye aba kopu golu tuha burugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Buriwa yulia aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bai.
10: Babilonia toidu. Hakuchuhoru luma sunu uye liye imbogo.
1: Aba nasubu diruni luagu bacharu wa yula uri tugia lao hata lani gubungi yuhama haa. Afara waguba ya luige hadimune ya luagu Hesu Kristu. Da narihi balikata ile, aba taweiri du nanigi. Aba tilariya guangheli ligia nu.
3: Kawagu taweiri tabanigi, nasuku diregidali mini taburi tobun, lausun mostru le anigi baru le sedebe ichivi, disi ligancho. Mostru le bariru bai gabagari timeha, gamalumu kwento uwali, lausun lira lamude rubalinda gefusu le mebeha bai lubara gelidi lido lagumu mulume. Hagano banyobu waguha uo pehiri buri wanyutida liburu tulani na ibakari luma gila dugu ubo. Tavwei dubahani gidame harihi ni mustu ule meha gabakari be ani uwali. Gama lumu aba yaliabi. Mege itileli chua uluma gufaranda. Sedi ichiki ligia mini la sedi wubule wagu pe nyunta uri tuguya. Sedi meme ichiki ligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hada ge uruwegu hagia kumuha liharuwe hani. Aba hada ge laruwe me. Wento, le aba miabi ngili, da melia bi ha gumu mo daru ihe balu ha gumuru suru gida le monstru le meha gabaga ibe ani gu ali guento li ge ha vidi be gurubi gu la usun li ge la aba hada ge sede ani li di nyali do la gani cha wagu su su ina gubai di si gancho le barin bai di si gurubi gu ha ma gume seru ki ye banya rui ha gama lumo ha bi ba ha ba furubi gu la gu aba ora uara luma monstru aba labu harita gurubi gu ha gia Hichi gubai habafu luma harui na luma unsuru. Hagenta gubaluma mutu gama luma lagani rubanya. Adiga habure mesuna bure miligia harui tegia sun kurui. Ani hagani rubagia sun lani guha lanua di rubanya bungiu ani gufu li hagia luma.
1: Apagie larinye guanghe liligia nu.
3: Duna le barihi bai le gibo gubai tanyura horu flasuburi. Grigia inyenye luma nechana. Ani dixi ganchu le barihi bai luagu unsuru. Le meme disi begurubigo, te yere gudubwa horu hon, aba me higi nunufiwa ino surusu, heiki beitigurugu, aba me hagudu nula watu gemeti. Rula lipungi utida uhanigi lunha digu nile labuse rube, la huwara dulunhe deregero ni habafu kaisi urube gulu hidera guni monstru, tarime agufuli rule larinye gubeibungio. Vuri to parihibo, tuguye omibu kuburu gule aguma dirubali ya lurui tegu ubou.
5: Apocalipsis, capítulo 18.
1: Larigi sun kateile, aba nanihi aba ya angeli, larari nu cielo ye lau saragu bafu, aba larungu gatu ubou lau limiri. La guara guati lau umala li hereti, larinyega.
4: Abiri ha Babilonia to weiri, gueto haki ye harumafia ni, harahu de guange le sun, hawuye re sifri guguripate, hadi buduniru hiyeti, ane iere habuti. La dega sunda necha nigu bacharu wanya lau didinle lamina tahoroga ani agano wanya iluruwe itegu ubohutuma lida tahoroga risi hanya alubura hatinya buriha ubohuwa gubanya lida nge luwende tosera gutungu
1: abeti nagabu lariegu abai umalali nyubiti sielu gen
2: furika mababilo yenge hugile nanigu mafara hamato lida tifigo numa lida tabai chunua La tega kibe kwa litifigo dariru rachini lusielu Ani harita kwa lipungi luagu kuriba Adiga humatu Babilonia keita diga hum amu Fai humu doble luile tadiga bui Ruha maba unini lehele timati Bia uwe ya fitum Sugulo letichi buwe hum amu Sufuri yududa humu Kemine tederege lu tungo lu anamu ni umbwa Numa lu uende bini La tega alia gata tida tanigi
10: Nyu niye ya kayaba uruwe Mama nungu ya ba hinyaru hilal tumari, masufuri numbat nagi.
1: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me tagudu la watu gemeti. Ladiga gabafuti, wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubou, haganoba ya tuma lida salufuri luma irisini. Guteme kwa tuge meho dame harihini, lugumule ni tagudu, aba me heredenu disi. Le hanofu delwe tabai chun Aba meharie gu
9: Fugi abu Babilonia Uburu gule wairi bai Babilonia uburu gule gabafu bai Lidar gumusu ora liabi babai chun
1: Ayahu hatia gie alugur hatia buriha ubogo gubanya Gudeme gu ligia uburu gu ligia hon Ladiga uwayala kabala Aganye hei ebegidina le hanaha bai Ebegidina leburi golu Pulata Dubu buidu buriti Perila Gamisa linu to finu tu Seda Koloru buri guchu luma funati, luma ginye sun luwiri fulasu le hemet. Ila gulauti marfili fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti. Kanela kate leburi hemeti kupali, mira, ibinye, diwei, garaba, fulua rufinutu, luma turigu. Baruti ya ginye anima luguhaluti hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, Ibini musu o grigi elu halugura hon. Hariye gubalu uburu guligia.
11: Uwa alfuruda burito seme bombuma tome hahisi ya bombu saragu. Feri dibali ginye suni risini luma wende ile buma nyahaboy. Feri dibali lu sundan.
1: Hanya halugura habani burikata ile ani risi helida uburu gule. Heredur badise le hanufu deloi habay chun. Ayahu heina asakri heina aba meharinye gu.
11: Fugi abu uburu guweriti. Itara linya meha kei aba uri to utadara guto linu finuti. Tuma dagu toko loru guchu luma funati. la utuende golu dubu buidu buriti luma perla. Lida murusu ora gumuha sarago irisini.
1: Sumbri tarine ugune, pasajero, madulugu, hama sumha nadagi meibanya bananaha, abahere derundisa. Dati le harihini, lukumule lilaku tu uburugu, abahaku waragu harinyaka.
11: Kasa meha amu uburugu, itara beike yome bu uburugu le.
1: Abahichagu, kaliki hablu, ayahuaha, asakriha, aguaraha.
12: Fukiamu Babiloni, lebe uime, disi nyebe sumha, lakune bu inwaporu, bananaha. Laulirisi, anilidara dumusu ora, gurio hua, gunda huma laule suser duboi, du Babiloni, buguye siel, huma hunguye apostolu, ama profeta, ama sunani bubungiu, la de aduda libungiu iriche hum, laula siye diruni.
1: Abati linyuno aba angeli gabafuti, aba dubule itarabike aba amuli gile, aba laguruni, barana ho, aba laniego.
0: Itara luba, la radi de gudiniwa, Babiloni, uburu gule, weyibwe, Marihi digia waline, magabu digia waline, tamuri arupa, fidu bemeri, uwayane gie, nadagi metie bida, nika uye, magabu waline gie, lomuri tubu, le amuli gule bida, madura guhalime, larugu galampu bida, magabu digialime, arenchuni le lanina, marie bida, lausu gabafu gudabani ya meha banigu, Alugura hatinya lida sumu bo, eyeda gobanya su nesha ni lao babinya raha. Dari wali hata profeta gu, hama ha lani gubungiu, luma hata sumha afara wagubanya ugowo. Dari wali hata sumha gia lida umburu gulemeha Babilonia.
5: Apocalipsis, capítulo 19.
1: Lari yekate ile, ama nagambu ni hamala lisaragu grigi. Hagua raha.
9: Aleluya. Lani wa mungi ya salvarini.
6: Weri kudu na ubafu. Laduga abusira kudati lani wa ni luma isuruni. Siyadi la ruwe buhoruto agadi mbali ya mpo la utakalu kuri. Hagu ya kudalali hapara wagumu lani kutu aku.
1: Abaya, hagua raha.
13: Aleluya.
9: Aleluya. Magumu bae la muda irutukumuleli.
1: Hati wengadri wenya ya mutu. Hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mchu chili muarugu. Hudugu watia lubungiu le nyubai luagu lala. Aba harinyagu.
12: Itara la, aleluya.
1: Aba tilagabu, laniagu aba umala liyarafa luige lala bungiu.
14: Rukuma uweigu ni lubungiu, sunhu guja le esedi dubani, ani inebe lakum, weyanya nyubrigini.
1: Agama yatina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti. Agua raha.
12: Aleluya. Gumese li wabure mepuingi ule sunti baigabafu aruwe. Gunda guwama, guiwa malau gundani. Ruwa kie mewele gune lu. Latika chiriha lidani la marie dumugu. Aranse uladai. Tauta daura guwone lino tofinu. Haruma animiri tuguya. Mini talino finu tu, ibagari le suruti, le habagari lani kubungi.
1: Abad lania kuangia linu?
8: Baburika, fulesi batinya haa misru hako ubanya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
1: Abad lania kunu?
8: Dimuri buri inaru niti, le lania kubungi ule.
1: Abad nahu durangu ligibu kiangia ligia, abad lania kunu?
8: Madriga baile. Lubuwe mbungi au kei buguya, hama bibiri guha afala rubali luganu te Jesusu, lun la bungi bahu duragua. Uganu lela nugubai Jesusu, lida ularubunga, ligia uganu lelichi kubai sifri hon profeta.
1: Abad nari inisia luhurenyo, abalasali reguaba gabayu haruti. Leti ya wari habali, gumfu litiluma inarani, ligia liribai, ladiga lau iricha lagumadi. Laugie iriche la gendo. Amiri hati luagu kama ligemeri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligie rigunye asubu direi. Fendi otudogu oto luagu mon lau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti sudaragu. ha sielu mo yatau ha dere gulino to fino tu harutu haruma warin hage hawagu gabai haruti nyenyu aba efei hamana tu afri tu liumu lugugie lu lachu agunia necha ni gutau aba me lagu madruni lau badu lani na guma dihani le lau ti grab ari bicho golome bai bai lida lagai la nari me ligai bungi beru ele iri le tu agulida lumo lagu liyadi
11: Haru waite sun uru waigo, habure eme sun, habure eme igo.
1: Aba narihi aba angeli rara lida veju. Le agura gubei, lau ere hon sun dunuru ha, aha mahabaya sielu, larinyega.
7: Higo ugu, ondara kwa kuma lun ome wala dina rakitu buingi. Ho kuma amuga hagari uru waigo, kumati matinya, ama mugunya ganyitinya. Hagari dungabayu hao sun ha, awari habalini. Hagri kusun hawiye ruku girigia, dantu ha idamu ni kai haa mama idamu ni, dantu nyuguri ginya kai waina muhu.
1: Abad narihi ni mosturu, hama luruwe itegubou, hau hanigu ondara guanya lu, agenda gu, lumale warimbe lau gabayo haruti hama lani. Aba ladangri mosturu uware luma profeta yeti lebuga, adigwe milagru ligibu nge mosturu. Lauburi milagru ligia, eye dalaya meha profeta ligia haa, igire guagida bai hongu walu, Laburu tu liri monstru hawagu. Hudugu hagia tu liyawa. Dandu ti monstru kei profeta yeye tiligia. Aba hagunu viwa yulidon lagunu le laubai watu gemeti numa sufuru. Ahibiri, aba hafara wagun tau efein to afuri hebon liumulugu gien le warihu bai lagu gabayu. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
5: Apocalipsis capítulo 20.
1: Larigue aba narihi aba angeli larai no cielo ge lau ligele fusu le mebebe. Luma aba onwebu gri gri luhabru. Aba larigue duni angeli ligia dragon le binad heve le mafia bai le satanasi. Aba lagira guni lagu milu irum. Aba laguru ni lidon fusu le mebebe le nyei lubai la dure. Aba lichigu aba seyu lwagu bena, lume ye dudugie laa ya laa necha nigu dari lasu gunu milu irumu. Larige me milu irumu ligia, ligira gudu aba lwagu murusu nda. Aba narihi ni hala buri haa, ibihuba yobafu lu hagusara gudu, nyu haya lwagu. Arie numutugie hawani haa meha, adiriruba ya ichigu, lwegi hapuri chani lerenu bungu iluma, lwegi hadimu ni haa lwagu Yesu Kristu. Hamahudura gumbaya, lumonsturu, ni tu liyawa migi nuhagia lo lichugu liri hereberugu o lwagu la harunu aba narihi hasa haru lidage uwe ni lu ya habagaridu aba haruwe ha uwara luma kristu lwagu milu irumu ayeti hahibiri hila guanya masa haruti ya lidage uwe ni darime lari ge milu irumu aniha afurumi ya tibai asa haruni lidage uwe ni fulese watia suha gafara baya lida afurumi ya asa haruni lidage uwe ni Mabafu tilibia ma owe ni hawagu. Lubarage lira, lufadiri nigu bayabungi luma Kristu. Aba meharuwe hiya uwara luma, lwagu milu irumu. Dame sigua li milu irumu ligia, ligia me ligira wagudu mafia lidage la daruniwa. Aba me lafridu, lule yeha ni anecha ni gulida sungu bo. Lafridu ba eyeda ya ubafu burile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu, Luwuribu, anijibe bayakei lisako ntibarani. Itra liya lubaiti, aba hafuri dun suda ragu hagia, lidange sun ubo. Aba hageye daguni flasu lenye habai lumutu ni abungi uluma uburugu le hisi ya bailu, le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun inagubai. Mafia dile ye dubalia, aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufu. Lenyehi lubai laguru wa monsturu luma profeta yeti. Asufuri lubanye ari ya buweyo gulo sunda. Abad narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba ilu wako. Aba lagumu chako sielo luma ubu uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilagu wanya. Waine mwaya hama nyibirikinya rara ligibuge bungiyo. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu tomeme liburu to lani na ibagari aba hagusera wakudu hilagwanyo lagu brikate ileme hadugubai según le burro y voy tida por el libro tu güey. De regla mutia barana su hoy que bayalita. De regla ya quien oveni luma habara hilanya sun hilaguanya halabu que bayan lubaf. Abati hagusera wagudu lago bricate leme hadugudu. Aba laguruni wa oveni luma habara hilanya lidon lagunu le laube watu gemeti. Lagunu lauti watu gemeti ligia. Ligia libia mabai oweni. Ha mabiru duma yairi tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti.
5: Apocalipsis, capítulo 21.
1: Larigie, aba narihi aba iseri cielo, nu aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi eti cielo, luma furumi eti ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huan, ariye numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari no cielo ge, numa ge bungi. Arasa yulinha, ke yaba adari, dagunyu, lubata dari. Aba nagabu, larinha guaba umala lihere de cielo ge.
15: Ariha ba, agana wati bungi uhada agrige gueto. Lagana u Bahama, ani hagia ba lumuti niya. Bungi u meme Bahama, luligia la habungi te. Laraga haba isun haguira, ua alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairego la dega siga furumi ati burikate.
1: Abati larinya go bungiyo.
16: Arinya ba, adega dumuti sunkate iserime.
1: Arinya gatigiye.
16: Babudiga, la dega inare nuti dimuri brile, ariganyara ti lafiye nunu waluab.
1: Larigiye, aba larinya go nu.
16: Sunha na dega ni sunkate le, au alfuwe, dumo omene. Lagume seha, Luma lagumu chagle sunkate, le magura buti, nichu kubalu, lulatu lida agenise seduna le ichu kubwa ibagari, mafaye haga luago. Ha agai lubali uriboni, heresi lubai sune lubai habihini, kei halagate, kei nirahi. Au mehabungi ute, hagie minirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, Agafa ya dibanya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurugubanya hongu waliwa, ha mahayebanya, ha guruba, lidon lagunu lesubi la watu gemeti lumasufuru, le libie ma oveni ligie bahalagat.
1: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halaume ya sedu kopu, buin hau sedu, hagumu hongi gei, abalaniye gunu.
17: Higabu narufu daru adari ibu, tolani mutu mwerio.
1: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu neluwaku waba uubu, weiriti ani iyu ligia. Aba lagufu dini, ome buburu gusandu tile Herusalainu. Larani nusielu gie, luma gibungi. Amiri yeti uburu guligia lau, larungu nga bungi. Itara liya lamini ha, kei limini, aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungonga ti kei bidri. Nyenye aba bariye iru wairiti ani inyo ligia. Lau duusu bena keyagu lau uburugu ligia. Aba angheli lagu kaa bena. Lumahiri duusu tribu ha ladiga wagu Israeli buruwenye lagu buribena. Uruwenye bena luege ubo ila nyenge lubai la boucha weyo. Uruwa luege norte, uruwa luege suru, luma uruwa luege ubo ila nyenge lubai lalida weyo. Tusu nye dubu lebu bariye ilulikia. Lau hiri tusu lani Kristu apostologu buriwa yuluwagu. Nyenye aba maburu golu luma angheli le adimu na habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubariye ilu. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu. Bia milu bia sa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo. Luma lidabu bene. Lari gie, aba la misura hani bariyeru, iru wawen gadiri meturu, luweni segun ha misura agile grigia, lela yusuru be angeli ligie. La udubu le hasupe, la duguwa bariyeru ligie. Uburu guligia, la utigolu le tima timat, miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gudawati lebo bariyeru ligia, la usunu uyeri dubu buidubiriti. Le furumieti, la uhasupe. Le libiyama lau safiru, le liruwa lau agata, le ligadiru lau esmeralda, le lisengu lau onis, le lisisi lau cornalina, le lised lau crisolit, le livid lau berillu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau crisopurasa, le lionsu lau jacinto, le tiliduso lau amatisit. Dusu bebena ligia, dusu perla. Cada bena lau abarg perla la degu. Leti brilemeri uburugu ligia, lau tigolu harungonga tikei biduri. Mariet na niaba templu lida uburugu ligia. La degu wabureme bungiu, le sunti gabafu luma Jesu Cristo, templu benye. Memege iruti uburugu ligia, la rungonga, luma gen weyu ni luma gen hati. La degu le guanarg, luenigu bungiu, ruti la rungonga lo. Jesus Cristo ti li lampu ba iburu guligia. Heibu guba sung necha nigu hasal ba wanya banya li da li lampu uburu guligia. Aba me hanigu ni luruwe te gubou hawairi gu nyehi. Lu lichu gu ni lu bungi. Madora wa guba ilubena riweyo. Uwa ba igie ari ya bunyehi. La nigu ba hawairi gu necha nigu nyehi. La usung harisi. Mebele ba inikata vieti nyehi. Ni le adiga dikata ili uribati. O geyera guadit. Hari guba ya buruwa ya bayiri, tida liburu to lana ibagari, to lumabu mudu, hagiere guba ya belur.
5: Apocalipsis, capítulo 22.
1: Abati larufu du angel iligia abaduna haruma tinu, leishi guba ibagari. Harungo ngati kei biduri, lida ge lala bungiu, luma lala mudu lafuri. Nyenye duna ligia la mida wa lemeri uburu guligia. Ani luago binya aloba duna ligia, nyenye lahi chaburitidi buwewe le ichi gubay ibagari. Le agii dubay duus weyasu nida hiruma. Sag hati la giindu. Leti lubana serivi tilu la gara ni hon hon nechani. Ualime nikata nyenye lu labu genla lenyana kubungi. Nyenye bilala bungi, Dumalala mudu lida uburu guligia. Abame, haukudurogun lani gulu. Hagagi budaguba, luma bungu. Nyeibe gine liri hereberu. Ualime ari ebunye. Hagana uti yenyei. Memege iruma ye ligemeri lampu ni ligemeri wei. Ladiga larungonga dagaduba, wabure mebungu yu hao. Abame haruwe ha, sunda. Lari gine, abalariye kungangeli ligia nu.
17: Inari niti dimuri brile, ani gayara ti lafinye runi waduago, ani wabure mebungi memele ichi gubay dimuri hon profetagu, ona haladi na luna rufudu nile lumbay la susere du hon lani gumadise.
2: Ariha huma, anate madise, fulese watile dugu bay kasu lau lugano te bungi yu, le buru yu bay tida libru to.
1: Au huwa, agamba numut, ariha neiburi kate ile, ani lari genarihi ni luma na gambu ni, Aba nahu duragun lubadu lugudi angelile arufu dumani nu aba lariye gunu.
17: Madiga baile, lupui bungi au kei bugui hama bibiri gu ha profeta gu. Hama sun ha adiga banya gasu la ule bolimu nyi baitida liburu to. Lumla bungi bahu duragua.
1: Ariya gatigie nu.
17: Maramu da bai lugano te bungi ule bolimu nyi baitida liburu to la diga garafa li da lumla gufriru. Igira banya ha uriba banya lunga sigiru adago uribani. Havie banyalunga sigiru lida havie. Anhe ya tiha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guabanya hongo lubungi ungunfuli meme hama.
2: Aha, madise liniabi. Ani barunu muti afairu waho le lubi lichu uninu kaa aba segumbu ikati lela dudu bay. Au alfa bay luma omega. Furumi ya tiluma agumu honi. Laguma seha luma laguma chagule sunkate.
4: Fulisi watinya ha achibu baru hadarego. Lungaricha huma lungheigi lida ge limtingwewe lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu. Anghanya ha mafinyere dibanya luogu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurugubanya honguwariwa. Ha masunha hinsinye habubanya lu eyera gune herederu babougudi.
2: Ao Jesus, ona hanali nani angeli, lula subtere gudu ni sumbri kati le hontila na buriligilisi. Au la duko wagu uruwe Davidi, au nia warugu mabon to lani na binafi.
1: Ariaga tisifiri sandu, tuma adari.
18: Higabu.
1: Legi ya gabu bay, ani ya gala.
18: Higabu.
1: Le magrebu bay, nyubay la. Le busiyati gurana lita ge duna le ichu bay ibagari. Mafaye haga luag. Sungha agabu bali lugano tebungiu, le buruwanyu bay, tida liburto. Veri numutia loy kate ile. Le ichu kutilamu kate ile, lagawa dagudu banya bungiu, ige iha wagu banya, laburu hoa tida liburto luagu. Legi agidaru tisomu kate ilidage lugano tebungiu, le buruwanyu bay tida liburto. Lagidaru baygine, lufana alidage li, tidibuwewe lani na ibagari. Luma lida ge uburu gusanduti leburi uagubai la buru hoa tida liburuto. Le asubu diragi duba liburi kata ile aninye gati.
19: Aha, madise lini abi.
1: Itarala, higabu wabureme Jesusu. Binile wabureme Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
15: Ugano buiti le la buri habai Mateu luagu Jesusu. Kapitulu aba.
20: Aniha hiri bayi lagu cagu Yesu Kristu le hada ge bayi mehe la digwagu Dawidi lumo Abraham. Ayaha lagu cagu luma ge Abrahamu lumo Dawidi. Abrahamu lugushi bayi Isako, Isako lugushi Hakobo, Hakobo lugushi Huda haulamulenu, Huda lugushi Faresi luma Sera, Tamare tugi hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Dawidi. Ayaha laguchagu lumage Dawidi lumo adenruni Babilonia. Uruwe Dawidi tuma tomehe lumari uriasi, Hagia la gubri gubaya Salamon. Salamon luguchi bei Roboamu. Roboamu luguchi Awiasi. Awiasi luguchi Asa. Asa luguchi Hosafatu. Hosafatu luguchi Horamu. Horamu luguchi Osias. Osiasi luguchi Hotamu. Hotamu luguchi Akasi. Akasi luguchi Esikiasi. Esikiasi luguchi Manasesi. Manasesi lugushi Amon, Amon lugushi Hosiasi, Hosiasi lugushi Hekoniasi, haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adengre waguwa Babilonia. Ayaha laguchagu lumage adengreni Babilonia, lumon laguri hon Kristu. Hekoniasi lugushi bei Saliteli, Salateeli lugushi Zorobaweli, Zorobaweli lugushi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Hakobu, Hakobu luguchi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti luguchi Ubon Jesusu le Wasalbaragule. Kotoro se yanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Abrahamu lumo Dawidi, kotoro se lumage Dawidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio, kotoro se lumage dan ligia lumo laguri yahon wa salbaragule. Itara lian ligabri laguri yahon Jesu Kristu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarage ti lagamari dunu, Aba tadari ragotungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose. Mahati la subu dirunu wa le asusere dubai tu Maria. Busiere gutu ligirunu. Michi guga tiduru. Dale aniha lubai arita gwa luago kate ile. Ligia la rufu dago aba lani wabure me bungyo ahe li lungu wa lun lida luenedi. Aba larinya gwa lun.
21: Jose la gunga wagun Davidi. Manufu de Davalu beresi binu Maria kesi bumani. Adu deirahu le lubu itagara duni. Lumu ni esifi di sanu liabi. Agaru di baba irahu. Aba mebichu ni niri Jesusu. itara luba liri la dugla salva rupanya la lumutri rida ki hafigum.
20: La susare duba isun katele, lo lagum fuliri dumure ele la rinya gube wabure me bungi liumu luge profeta.
21: Pabagi na tupa aban liburu iti toga nin liri. Aba metagaridi aba irati, Emmanuel ligia baliri. Mini la iri ligia, bungi umama.
20: Dale lagago dubai hose lida ge uene de ligia. Aba la dugu ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagri hani furumeti tire. Aba lichugun Jesus luago.
3: San Mateo capítulo 2.
20: Lida fulasu le giri bai Belém, lumu argu judia. Yen lagria hoe Jesus dame hele Herodes la urui bai lida fulasu ligia. Abati hatilere fiu uguri ya turi ya te warugu ma uburugu Herusalenge loige obo le nyenge lubai labaucha weyo. Aba haliga daha hariaga.
10: Hageisa haru ite huri ulea agura houbai. Ariha omaru luarugu ma loige obo le nyenge lubai labaucha weyo. Wayabi en luwahu drogulu.
20: Dale lagambu ni urue Herodes katele. Aba medera guaga dha alila hausu Herusalena. Aba ti lagua run honsun habu ti gufadiru gulida hafinha hurio. Hamaha arufu da habale lirudu Moises hongrigia. Aba lalig da gunia halia balan lagri hoa Cristo. Aba harinha gulun.
22: Belém, lelumu aruguba y judea. La diga italinha laburid ni profeta. Buguia Belém, lumu aruguna judea. Buguya abalida ge uburu gueri utima tilida muole. La usun binyira la diga lafri duba aba abuti bidange. Le lube iloni giruninya numutu ni ha Israelina.
20: Aba tilaguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu dagwarigu. Aba lalig dunia luagu tima dan le tarufu dagwaga le warugu matungu hon. Aba tilona hania Belém, larinya ga hon.
23: Heiba, aba mehalu hani irahe le buidu. Dame le darihu mali, havisara name, nyendu namu aginye ahuduragua lu.
20: Lari gea, hagambu ni aturi hete warugu malereru urue, aba haudi. Warugu mabugati to harihi baule nyenge lubai labaucha weyo, aba tidi haba haba dari tararamu loge fulasu le nyen lubai irahile. Dale harihinu, wugirien ha warugu ma, aba hagunda ragu saragu. Danti le hebel rumuna don, aba harihini irahe le tuma lugu chuton Maria. Aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawene di luma giribudu hama nyenge lubai Herodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu ima. Lari ge hodi chuto hagia. Aba larufu dago aba lani bungyo angeli lungu lung Jose lida luenedi. Aba larinya gulung.
21: Saraba, warube irahe le tausu lugu chu. Anua haba hau ehiki. Aba meherede lunyeni, darime namisa lini. Ladiga lalu ahali erode si irahe le, lulafarune ilakutu.
20: Aba ti lasaru Jose, aba lanigani irahe tausun luguchu aria buligia. Aba lidi hau Egipto. Aba herede runyen dari longwe Herodes. La susare dubai sun le lu lagunfu lirun le lariengu bai bungi liumu luguge profeta.
21: Sagana mutimiru Egipto gi.
20: Danle la dari ragubai Herodes lungo luago yego haman la chuto. Aba laganyidu. Aba lona ha afara guanya sunyi rahin ha biyamati irumu haulu unabu ha aganobai Belém luma sunfu lasu geyegu low segu danle harinyagu bai chutou lagriya honu wa irahe ligia. Itara lien lagunfu liru le laburiha bai profeta Jeremias.
21: Aga buwaki lagura ha aba umala li rama la uomebu igaya umala li ligia umala li rakele. Toyahubu harigi irahe. Mabuse runtulu tamaliko, ladiga hilagu wa hamana.
20: Lari ye lonwe Herodesi, Aba liabi aba lani bungio angel lu Jose lida luene de yagata Egipto. Aba larinha gulun.
21: Saraba. Barubai iragul le tausum lumuchu. Giribu humaha gelio Israelina. Ladiga kilagua ha abuserube ameha afarni iragul le.
20: Aba lasaru Jose, aba lanungani irahu tausum lumuchu hageiro Israelina. Dale la subdiruba li Jose luago arkelou la aguma di hebei hudia lewengo Herodes le lugoshi. Aba lanufu dedun li dinyehen. Aba larinyo agunu walun lida uenedi lu lidin Galilinyo. La tilrenyen, aba lidi aganawa lida fulasu le giribe Nazarete le lumu argubei Galilea. La susere dubei sun kateile lu lagunfuliru le harinyo gubei profeta gu luago Nazarete na la Jesusu.
3: San Mateo, capítulo 3.
20: Lida udan ligia. Aba leabi Juan le abadi se hebei apuriti lida fulaso magaira wati hudia. Aba larinha go lida la puriti ha.
7: Asakri ha guma. Ladiga yarafa li la ruin ha buingi.
20: Juan le ligia le wago be meha la buriha profeta Isaías itere.
21: Agam uwati lumala li aba kirigia agua halida flaso mageira bati iter. Aransa kuma uma lubaba bureme. Tarakuma uma suruti lubaba.
20: Lautu lura kameyo la dera guhuan, liabi la griga lirana agua guero, chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudia gya, luma lubadu ge duna horda agamba la puritiha. Danti hale hagu festaruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Danle larihi bei huang lagu sarag haya la grigia lida gietia hadamri fariseugu hama saduseugu nyubuiti alu habadi serun. Aba larinha guhon.
7: Arasan hewe huguye le, kasa avisa rubalun du hanura halue lanerime abai chuni logu figau le lumbe liabui, ausere huma abuidu. Arihua laam gafurangu loka sakri hadu laam. Masami naradiga huma idagwa ladiga wagun Abraham wagi. Ladiga nariyehe hun lo gayara laam ladiga buingyu ladiga wagun Abraham lidage dibule. Aranseru harawa lo lachwa hun titibu wewe ani sun wewe le mabuidu tili chenwati aba lagudun. Au lauduna nabati seru. Arufu de loka sakri hadu laam. Angitile lumbu iliambi narigi. Labati seriba din lau sifri sandu luma lau watu gemeti. Gabafu tinoi dari lu madina na ni luna nigunu ligei ni lau. Anui hari ulichobu liye luhaburu. Laruma da gudubai tirigu, aba me lanua dahani lida age sagadi mabu ihali. Aba me laraidu ni tirigu, gudalei me sagadi le mabu ihali, lida watu gemeti le menyi kuchadibu.
20: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya. Aba la tiluru luago duna le giribe hordan, le nyen lubei huang lu labadi seiruni. Mahati yebe huang labadi seiruni. Aba lariengu Jesusu.
7: Au lumbe babadi seiruninu. Buguye lubei nyumbu inu lumbe nabadi seiruni.
20: Aba lariengu Jesusu lumbe.
0: Itara luba gwento. Ladiga lunti wadiga ni le lubei bai bungi.
20: Aba labadi seiraguduni huang Jesusu. Lari ge labadi seru Jesusu, aba lafuri duduna ruguginye. Sodi ni aba lahune chagusielu, aba larihi ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu liabi luagu. Aba lagambu lariengu aba umala lisielu gya.
6: Ani haliru lehinti ebo inu, le awwe ome gulandu munda.
3: San Mateo, capítulo 4.
20: Aba lanigani sifiri sandu Jesusu lido fulasu magira watilu louchaguni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen weyu luma bian wen aria bumaigiga. Aba lalamachu. Aba tiliabi mafia lubadu aba louchaguni. Larinha galun.
9: Ahen lirubu bai bundiu. Saligo agadabai dubule feime.
20: Aba lona bu Jesusu.
0: Darin hare leneru bungiu. Mamaru bai tau fein habagre de grigia. Abagri tu baginya lausun dumure le larinya go bungi.
20: Abati laniga ni mafia Jesusu Jerusalem, uburu gule sandi bai hon hurio. Aba lawari ragaduni tabulu gu tempulu, aba larinya gulun.
9: Ahin biru bubai bungiu. Cuba bayar je luhun abu. Lada kat tarian halereru bungiu. Larinya kubu bungiu hon lani angin ligulung huni giru nibu. Hanegu batipu haha buru. Lung macu gara bulan bugudi luagu dulu.
20: Aba lung abu ni Yesus larinya galun.
0: Ane kat tugi halereru bungiu. Mauca kubai babure me bungiu.
20: Aba lanegu ni mafe Yesus luagu aba ubu inyuti. Aba la rufudu ni sun aruwa ihani le ubawa gubayi lun luma buri luwa irigu. Aba la rinya gu lun.
9: Nichi gubayi sun lebon ahabu ahudu rahuanu.
20: Aba ti la rinya gu Jesus lun.
0: Dise ba noi mafia. La diga tarinha re lereno bungiyo. Lun ruguba babure me bungiyo bahudu raguwa. Lun ruguba ginye beseri vida.
20: Aba ti la dise du mafia luwe. Aba hayabi ahelugu eseri videi. Dale lagambu bai Jesus lo aguanihe la huang furisirugu, aba lidi lari gong Galilion. Meredeti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le laru bai duna lida hagele rasa ha Zabulon luma na Afetali. La susere du bai sun le, lu lagunfuliru le la buriha bai mehe Isaiasi, le mehe profeta le ariangu bai.
21: La keira Zabulon luma na Afetali. Lida luma lubagi barana, luegi ergo le nyengi lubei la boccia veio libiti cordana, Galilea, le nyengi lubei agana vaca mama banya curini. Gui ha meha lida bi lupuriga, ariha di ava ome bularubu, gui ale meha lida bi la munyonga, lanina ovene, arugonga lida valihau.
20: Luma ge dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinha ga,
0: Asakriha huma, ladiga yarafa li larua inha bongiyo.
20: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hadage Simon le giribe Fedro, le aba Anduresi. Esenia ni habagari bay, hagurieti, aba lariangu Jesusu hon.
0: Falahumana, aba me meseni hadun la udra, anaharigadun me guriki anu lunani kume.
20: Frese frese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaro ugo umemere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Hakobu luma huang, direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramadaho heseni, aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igre haguchi, aba houdi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesus si sun Galilea arufu dehena tida buri haligili si huri to lida bonkada fulaso. Aba ha la puriti hani uganu buiti luago ti larue habungio. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawago baigrigia. Aba lagambunu wa luago Jesus lida sun Siria. Aba hanigini sun ha asufri hebanya lo amu ya goina rigu sandi. Igairugu haga wago bain lagubri sifiri. Hagonwe hadibanya. Hama ha derege danya ugugu aba lareida guaga dunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gia, lida geburi fulasu di Copulina, Jerusalem gia, loubu agugia hudia luma loige obo ilen yenge lubei labocha weyu libiti horda.
3: San Mateo, capítulo 5.
20: Dale larihi balinia Jesusu sun grigia hagia, aba lawariri luago ubu, Aba lanyu ruyen, aba hondera gulani disipulu gugeye gulo, aba lagume seru arufu da hon itara.
0: Ulese watinya ha subu dirubali luago mege humani lide habungi. Ladiga mene gubay hon lunhebelurun lidon laru in habungi yu sielo. Ulese watinyo ha ayahu banya. Ladiga lichi gubabungi yu kurasu hon. Ulese watinya ha unabugu banya ani mabafu hageya. La diga heresi virubai mua keisi alaga. Fulese watinya ha la mabanya ani magra buhagia lu hadigini lugunda bungi. La diga lider gubanya bungi lu hadigini. Fulese watinya ha gudeme ha bubanya. La diga gudeme ha bubai bungi yuhon. Fulese watinya ha haruma banya anigi. La diga harihi bai bungi. Fulese watinya ha watikumari dubanya luago darangi lag. La diga laguwa rubanya bungi yu keisi lirahini. Fulese watin ha sufri rubanya iba ho ni luago ha dug ni lugunda bungi. La duga hebele ruba lidon la ruin ha bungi yo cielo. Fulese watun dale ha nabagunugurigia. Eiba ha ham.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Luego, Nánigo.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abula lichu gu walun loro con katago tan hau sun hamuna da banya. Itar homa ginye, durung wago ta hume hi lampo hata gurigye. Londa me la harihi ni buiti leha digu bay, aba me ginye ha dimure ha buiti loago wago chi bungi le siyelo bay. Marita kwa humati ya lagu ni abia la agidere liluru du Moisesi ni le harufu du bai profeta kwa. Mama ni abia agidere, ni abia agumvlire. Ninara lubaiti hao lagu ni hingwarga liligia la sielo lumo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lectura lida gine liluru du Moisesi darime lagumvliru sun katei. Ligia le lubai ishi kuti meberese ni luagu furume warga kumati lida gye lurudu. Ibi ni le la nyura kuti mabai lida gye. Arvu dah ligia hongguri gye lunha dugu ni libe le la dugu bai. Nyura bai lanugunu wa yagata sielu lida la ruin habungi. Ahin ti le nyudu bai lau sumburi kumati lida luwara gon. Itara ginye la rufu daha wairi bai lanugunu wa yagata sielu. Nariya hare hon luago ahila mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso hawei arufu da hatinya lilurdu Moisesi hama fariseo go mebel badun lidon larue habungi yuselo. Agamba huma li luago wariya waguwa li lameha hon hagoche go lu mafarha huma. Ladiga furume warig lan le afara hati la siya dariwa bala. Kamalumo nariya hare hon luago furume warig lan le agayinditi luma garigia lile di Lagusa ragu duwa ba. Leane kuti lungu rigi ya lile di bidio wa tau, luawu inye uma lungu mafio gati. Itara liye lubaiti, ahim banunga bidebe se luawu unlani bungi yu latari, ba unye in, ababarita guni luawu anihi la kati lida furume wargu gurigi buba. Igi rabai le lubai bedebe hani inye ligibu gen latari. Aba me bidi ya randara luma gurigi ya ligie. Larigie meti, Gayara halime bagiri budun luagun latari ichi gai bidebese. Ahia bunsera aba grige la nugu ni buligibu gion lurudu. Beluba lidun uwaru ni luma, luago hei buguni wago luwai ledere geru nibu lun agusere guduti. Ledere gara bu me agusere guduti lun sudara, aba me badaurun. Ninaro bau, mafri duba di gulai nyingi ya dari bafayeru ni lagumu hon gawana. Agamba adun luago warinya wagua lilame ha. Magabara hahuma, au narin hare hon, luagu furumia gwarga lan lea wama diruto aba wuri, agabara hali tuma didas lanik. Abu lubaiti la fuigo gita bagu le bonwene, sagabai, fuibai buwari iwa, buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigur lau bidin lau sun bugu bu mafio gati. Ahin buha bu lubai le bonwene afuigo gita batipu, durubai. Fui bai buwari uwa. Buiti mati lu leferi deronia aba lidage umega guni le buwago bai siga lau bidin lau sumbugu bu mafi ugati. Arinyo waguwa ti mehe ginye luwago furume gwarga lan le igiru tu lumari luun ti lichi gung gara dalani na igire gunito. Au narinya hane hon luwago furume gwarga lan uguri igiru tu lumari ahimama lubai ladika takamare don ligibu wagun abatagano luma amu uguri Adika gada lumutu furumi yate uguri agabarahane. Leginye agamari ditu wuri igira wargu ladiginye ginye agabarahane. Agamba adnaginye luago aninya waguwa lame ahon hagucha go lun hagunfuliron lau lel haninya gubay lau afinyeru ni ligibu ginye bungi. Au narinya hane hon luago mon lumuti la hafinyeru ni kawo wago. Ni luago sielu ladiga ligia lala nabay laruen habungi. Ni luago muwa ladiga ligia lebu bai lugudi. Ni luago Jerusalem ladiga ligia luburu guta bai waruwa ite bungi yu le weiri gubai. Ni luago hichigo ladiga siyante ni haharu da gudu ni hauri da gudu aba idiburi. Arinya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uago. Ladiga furunya gwarigu amu kate harinya gung lue lira lumaginyati mafia. Agam bandun luago aninyo wagu wa lame ha. Agu luago ari luago ari. Au narin hane.

0: hon lo mag yo godo ho ma uri bani luago uri bani lo bara gen lira a hen isi ke kuri ge gufu den luago aba logo higibu ro yo humi le aba obo lo le alugo til lanugunu ligibu gen luru tu tuwe gen hisi misi igir humi lo gen lanugunu habit a hen la fosra aba guri ge lo hanugu aba nugunu luago aba maile baru humi luago bia maile furumi aguargo le amuri hati aba kate huma Rohumi lo, misi ka humai gine hanaga luagun le afure dehate huma. Agam batun gine luagun warinya wagu alame ha. Hinsien labu madabu, liyere gudame bagani bu. Au narinya hare hon. Hinsien huma hagani hon. Bini humaya me ha inya ragubalun. Adiga huma buiti hon ha yere habuba inya hon. Afure te hugia me lu bungi yo, awago ha anaba gubalun. A uri babai au saruno. Itara lo bali rahi huma hugu chi bungi le sielu bai. Le ona habali weyu hon buiti ya hama uri bati. Ona halei huya dando hon muwa ratinya kei hon ha uwa ratinya. Ahi hari gubanya lo bai hinsi habu banya hon insi da hon. Kaba kia faye ti heresi biro luagu lira. Adega hamuti gin esa lufrit ha gubra bali licensa no gumadi iter. Ahen honu gin lubai hamada go habusar wa. Kapui tu harufu bai laulira. Ibi ni ha ibi di habuban yan lu bungi yo adega hamuti gin. Uwara go huma lubai ti kaisi uwara wala hagu si bungi le sia lubai.
1: San Mateo capítulo 6.
2: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongri ge wubu ogu ginya, larinya ga?
0: Goni ge huma loe hadiga kate buiti hagibu gengri ge lunru hari hiun. Ahin hadiga itara, nishu bai hagu si bungyo le sielu bai afaye ruwahe hon. Liga dame lubai hidara gong aba gu demeti, masubu diraga da humai lun sun ubau keisi hadiga ha biyangwa banya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hagi ya, Adiga ni lira, lunrigo hadumar hagurigi ya buidu hawago. Ninaru hao, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafaye ruwaha. Dalahishi kwa abakati ilungu demeti, masubu dirilei ni besi bumada. Adiga humai labu gen libidinwa. Agu chibungi le aribalin le hadiga bai labu gen libidinwa, liishi kuba hafaye ruwaha. Tagi le hafuridun lubungi yu. Mitara huma kei ha biyango banyi kibo ha hinsi bain hon lon ha furi dun rara tida ha ligili zi luma lida legeye dun uma lon harihi niya gurigia. Ni nara hao, lagu laula ha digu ni lira ibiha ha mali ha faye ruwaha. Tale ha furi dun lo bungiyo, bela uma hirumu rugon, daru huma ime hu benari aba me ha furi dun lo hagu si bungiyo le labu go bai huma nye. Hagu si meti bungiyo, Le ariho balin le hadugu bai lidan limani liishi guba hafaye ruwaha. Lidan le hafuri idu, magu yu wagu da huma dimuri le malati kei hadiga hai bidi habubu nyo lun bungi yu. Harita guatinya ti luagu lagambu banya la bungi ladiga libe hadumre ha. Mitara huma lubaiti kei hagiye, ladiga lubane ke hafuri idu lu bungi yu subudi lali kala habusin rubai. Itara luba lubaiti hafuri idun. Wagu si bungi le sielu bai. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adugu wala bugunda ya ubogo kukela dugunu wa sielu. Rubon wega feng to lani na sagu wei uon ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Kei ferudu na wamani ya hadiga banya uribati uon. Migira bawa lu waburha lidon ausha wagunye. Dise gudari gubawa loe. Laduga buguya le aruwa habai. Buguya le sunti bai gabafu. Buguya le weiri gubai lun sunda. Itara la. Itara linya lubaiti. Aha ya ferudu na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon. Ferudu na lubadu ginye hagu si bungi le siya lubai. Aha ya uwa ferudu na huma amo. Obai ginye ferudu na lani hugu si bungi yu hifigon.
2: Aba larinya gu Jesusu.
0: Uguya, tame leha yunaro, moruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agia hadiga bali itara lunrugu harihini giriga lau hayunaro nyala. Nana hau, lagu laula ha digani lira ibi hamali ha fayirwa. Ain huguya, daleha yunaru, si bahu me higibu, aranse gua huguya me hungu. Me fe hamamu ka gurige lau ha yunaru ya la. Ugu si niruguba bungi ule marin hibe ige fe luagu ha yunaru ya la. Aba meti lichugun ha fayirwa. Mondara gua huma irisi ni ya ubuwa gulenye lube gayara la ha hichin hamutiri ani gagahu da diligi ya kate. Legin nyehi lubai gayara la he belurun hiveru tiyan lo hiveru ha. Ondara gua huma irisi ni sielu, lenye lubai sinya la hachin ha mutiri, magahu da diligi ya ni kata. Me belu ha giya hiveru tiyan iveru ha nyehi. Ladiga lenye lumuti hirisi, nyehi nyonginye hanigi. Agu li lampu bai ugubu, ane lubai ti buidu lubai bago, harugu ga bai ginya lao sumbugubu. Kamalumu ahi sandi lubai bago lida bai luburi ga sumbugubu. Ahi lubai ti luburi ga lubai lampu le bida bai ida ti malubati luburi ga. Uwa ti ni aba ga yara ti le selwe do hon bian yubu dirugo. Ladga linse do ba aba hada gien lun li yere go dame le aba lun. Uwa ra guabai luma aba hada gien lisi ke meme berese ni luago le aba. Sinya ti le selwe do nwa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubai ti hon, madihere huma lagu kabala heiga o kabala hata lun habagaridun, ni toagu daugu to lunbun hadurunu. Mafuna ke gebegi ti mati bagari sigu lau eigini, gebegi ugu bu sigu tag daugu. Arihan huma hontu nur haa mabanya garabalirugu, mabuna guhanya, ma lubaha, ma reidun hamaya lubaha ni lidan lagai, lau sun lira, Roti hagu chi le sielu we eigini hon. Mafuna gege begi ti matan, sigu hau dunuru. Kage hida genga yara be lishu gong bia ugudi laun lugubo, ka lae be lanarime be lafa gong luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida lia la lawina mudun fuluri. Lau son mawadi marila, madugu ligi ya gamisa. Nimi hauruwe salomo lau son luende gong, Mewende ti meha la dagra gong kei fulure. Ahin ti dogwaga da lubali bungi yu hidru itara leo uguinye bai lahucha, haruga yebe lagu dunya, gubo mesa lidara guan logu wa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti arinaga, kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadagra. Gurigi halani gubo le, luaguri nyumbri kati le haritago. Ahin huguya, Anihin hugu si bungi yo sielu le subudi ha bubali kati le hemegi rubai. Alu ha humai larua iha luma lirisha bungi furumia. Aba me lishi ku nisun le hemegi rubai hon. Madihere da huma lubai ti luago haruga. Ladga barulu mutigine haruga li dihere duna luma guwa. Buidurgu ti lene guga le lanugu bai kada veyu luma guwa.
1: San Mateo capítulo 7
2: Aba la sigiru Jesusu arienga hungrige wubu wa guginye.
0: Mishika huma haduro amu, mishiku wa lamu guginye hiduro. Ladika keili gabiri hichiku haduro amu, ita la roba ginye lishiguno wa hiduro. Le auba iha misraha, lauba ginye la misraha mbungiyo. Kawago haria kwa ilirara ife ile lidabe lago hibiri, ani masandi humote durusu le lidabe hako. O kawago haria galo hibiri, sagane ilirara ife ile baguru kubayi, Ani halu aba durusu lida bagu. Biangu watigibu hugu ya le. Saga humi durusu le lida behagu furumie. Itera luba ganyara la harihi buidu luha sagaru ni lirarawi ife le lida behagu hibiri. Mishika humi kate isagarawi tihongongli. Migru humi meginye hani peru la hagibu ge buiruhu. Dugugu wa hanyali garaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba melishigun hon. Halwa ha, aba mehadarirun. Dan huma luagu bena, aba me ladaruni ul huba. Ladiga le amuri hati, ibi hati. Le alu hati, dariti. Le adan hati luagu bena, darawati luba. Ani ifunagi aba hida ange le ishiku ti aba dubu lun lisani da le lamuri hafin luma. O lichugon aba on heve lun dan le lamuri ha udere luma. Ahi lubaiti lau lubai son uriba huma, gichiga ditun, kate buiti hon hisani go. Gubu megi ya lishi ka hugu chi bungi ule sielu bi kate buiti hon haa muri hatinye luma. Sun wa da lubaiti hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. la diga ligia la niña gobe liluru do Moisés y toma halibru profeta go. Beluhu malida gen bene le burura go bay, la diga bene luma uma le anigo bay gurigia lidon feri di wawu, tu le buriti, kabaro ga ligia nye, ani sarago hanya beluru tiyan lida gen, ahinti bene luma uma le anigo bay gurigia lidon y bagari le magumucha diti, burura go linya, murugua, mi betinya adari ruti. Gonigi huma hawe profeta go jia tiyan, hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti, ahi muna degen itra hanya kei animali go ganyi tiyan. Ugo ya, gayara bai ha subudiruni ya luagu leha digu bai, maluba hou tu bai bai lidange hiyu, ni igu titange guribi yu. Sunlu bai ti wewe le buiti, buiti li, wewe le uribati, uribati li, wewe le buiti, sinyati uriba lan li, wewe le uribati, sinyati gen buidu lan li, sun wewe le mabuitu ti li, chawati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubei ti nyeti hagi ya luagu le hadigu bai. Mama son hariyo gitianu, nabureme luhe beluru balan li donwa ruwe hani le sielu bai. Harigu banya adigu bali lugunda nugu chi bungi le sielu bai belura. Dame la chiluru weyu lali nagusere guduni, saragu banya riyo gitianu, wabureme, apurichi hoti wa mehati ya luagu biri, saga wagia sifiri uriba tinha lida biri, adiga wagia sarago milagro lida biri. Aba meti nani ego hon, ebidi ego boi nha don nu, disse humanoi huwia le adago boi uriba ni. Le agambo tina, adiga li le nubai bai, itra linha kei aba uguri gufuana dati, le adiga boi luban ligibo gudubu. Aba li abi ego huya, aba li nyuru duna, fugu wagaraba li, tuago muna tuguya, Mwigu wa dutu la diga luagu la dibu tabu nua. Ahintile agambu tina gama lumu madungu lumuti le nubai bai, aba uguri bidi kwa tau ligia. Le abu nagubai ligibu kusagon, aba linyabi kwa huya inyura duna fugu wa garabu lituagu muna tuguya mala nari metaburi ha.
2: Dan lasu rubai la dimure ha Yesusu, ma luweiri hanigi grigia laule la rufuda ha bai, la diga laula ubafu la rufuda ha, Mama kei arufuda hatia luluru du Moises.
1: San Mateo capítulo 8.
2: Dale larai rubai Jesus loige wubu, saragu hanya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura, aba lahu drogu ligibuge Jesusu, aba larinya gulun.
3: Nabureme, abu busien gayarati barei dagwagadinina.
2: Aba ti la guru Jesusu luagu lo luhobu, ariyenge ina ligia.
0: Busentina, areida guaba.
2: Kei lariyengu itara, aba lareida gu sandi ti ligia. Aba lariyengu Jesusu lun.
0: Maringa baitia ni kaun, nyudur guba rufu da guabungwa lun fadri. Rubei me idebe se le guagu bi lariyengu Moisesi. Lun harihi ni gurigia luagu areida guati bulan.
2: Dale lebelu rubai Jesusu lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaron, aba la yumra gulun itara.
4: Nabureme, anihin nubuin, ron lau sandi le deregda, luma sarago gariti luago.
2: Aba laringu Jesusu lun.
0: Neibuga agara niha lun.
2: Aba luna bu gumada.
4: Nabureme, madinat na lu bebelu runubyo. Ariya gubai dimure ya, aba me lareida gunubuin. Nariya gubali lira ladiga au labugenyat na ginye gumati le inyu timati. Ani anyahe ginye sudara labugenya na gumati ha. Dale nariya gulu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale nariya gulu aba lu liabi nyibuit. Dale nariya gulu nubuin lu ladiga furme gwe kate adiga lumuti.
2: Dale lagambu bali Jesusu le laringu bai gumada ligia, aba taweiri du lanigi, aba laringu honha afala rubali.
0: Ninari hau luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Nani hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lubai la bocho weyu, luma luwege obo le nyenge lubai laluda, aba mehanyuru eiga luma Aburamu, Isaku, luma Hakobu. Lida aruwe hani le sielu bai. Ainti haya be lumba nye lida hamaruwe hani ligia hasaga ruba bau gudin. Aba mehada runu lidon lueri aga iluburiga. Aba meha yahu waha. Aba me lagirin ahari le lueri hagarigu.
2: Aba lariya gu Jesus lu gumada ligia.
0: Bai babu biyo, la dugu ba le wagu bai bafin yarabun.
2: Aba larai da gu musu ligia, lida ora ligia. Aba lidi Jesus lubia Fedro, aba ladariru no lima di Fedro ron lou abiruwa. Aba lagururu luago tuhobu, aba lagidaru abiruwa tuwe, aba tasaru, aba tagumeseru eseru vidanya. Dale lagunye dubai, aba hanungu saragu grigye ha gawago te sifiru gu uriba te lu Jesusu, aba lasagahane sifiru gu uriba te hagia hawe louru gu aba dimure. Arei da guaga de lanya sun ha sandibai. La susare dubai sun le, lo lagunfuli rulemehe wago bai ladimure profeta Isaiasi, dale larinya gu bai luago Jesusu.
5: Barulu kuti wasandi, gidale wagari.
2: Dale larihi bai Jesus luagu saragu hanya la grige geyegu lau, aba lichigu dimure ilu hanyu rogun lau bafuru guduna. Aba layara fadu, aba arufu dhati liliru du Moises lu Jesus, aba larinya gulu.
6: Maestro, busiat na falaru ni bulenye ilu muti bidi.
2: Aba launa buni Jesus, larinya galu.
0: Dariti ya gasiga muhuyu lu hagano unye. Gadi butinya ginya dunuru. Ahinti aule uguri gara uwergoti, madarit na ni halia bala na bala shagudei nichuga.
2: Larinya ga aba hada ge lani disipulu gulun.
6: Nabure me, buset na nafalani. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me nafalani.
2: Aba launa buni Jesusu, larinya ga lun.
0: Falaba na gweto, igira banya hilagwa nya lun habuni niya hegeburi.
2: Aba ladi nu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafura gu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagagu dahani lani disipulu gu. Aba harinya gulun.
6: Wupure me! Sefu bawa wadibira gua.
2: Aba lona buni larinya gahon.
0: Kasa wagu hanuhu deda. Logu watafinya hugi ele.
2: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana, aba lagalu madu, aba taweri du hanigi, aba harinyagu.
7: Kata isawu girile, agamba lubalen garaba li luma barana?
2: Dale la chiliru bai Jesusu lo bafurugu duna, hagero gadarana, aba hafridu biyama uguri ya gabu sandugia, aba hayabi loagu, biyangu bai hagia. Hau yanu sifirigu uribatia ani hanari metiti hagai. Darilu sinyala hasigari grigia lidage umaligia. Abati haguara hahariaga.
8: Kaso wago bemetera wamu, Jesusu liru gungyu. Biyabe sanga sufiri lagidwa lubare gilidane sufiru ni.
2: Yen yanu sarago buiruhu eiga madisa yengia. Aba hayumura go sifirigu uribatia hagia lu Jesusu. Hariaga lun.
9: Awa basagara, ikira baluwa beluru hadum biruga.
10: Awa bure me fulesei bawa.
2: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Hei ba ti hadum.
2: Aba hafuri du sifri gu uriba te hagia hadage uguri hagia. Aba he beluru hadum buiruhu. Aba hagura gu buiruhu hagia hongo loige aba ubu. Aba haburi haduna rugun. Aba hanyara dagun. Aba hanufude dagun ha onigiru balia buiruhu. Aba hei bagun. Dale hachiliru udubu, aba habahi daguni le asustare dubain hon buiruhu luma hon wuguri ya habuga hawagu banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma uhesusu, aba hayumura gu lun lafuri dun hagairagia.
1: San Mateo capítulo 9.
2: Aba ti ladi nu Jesusu tida uguna ituguya, aba lahin rogun lo bafuru guduna. Aba latiliri lagayron. Aba hanigu aba uguri maibugu tilun roun tida lubarari. Danle larihi bali Jesusu luweri hafinye. Aba larinya gulu sandi tiligia.
0: Raguba gurasu ni rau ferudu na wati bifigon.
2: Yenye nuti hada gyarufu dhatele lirudu Moises arinya guti hongo rugu.
3: Anaba gunyengu uguri le bungi lo dimure le larinya gube?
2: Kaiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba larinya guhon.
0: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara, kati masamene gu bai larinya waguniwa, ferun wati bifigon o di saraba baibu. Naruhu da liti hun lagu ga bafu na aule uguri kare uwarguti lun ferun na nafigo.
2: Aba larinya gu lu sandi tiligia.
0: Saraba, utabun bubarari baiba bubion.
2: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Dan le hariba li grigia kate le, aba tawairi du hanigi. Aba hichu guweri guni lubungyo luwago lichu guni ubafu le hongwe gurinya. Aba lidi Jesusu nyengi ya. Aba larihinina au le giribwe Mateo. Le aburihba luo libruto. Agubriha tina meha lisensu na gumadi. Nyu niya lida nubara lanina agubriha ni weyo ligia. Dale lasi gribwe Jesusu nyengi. Aba larinya gunu.
0: Falabana.
2: Aba nasaru, aba nafalaruni. Lari gya, yu liye Jesusu eiga, saragu haya gya ti ha agubriha bale li sensu na gumadi hama amu gafigo uti eiga luma uwara hama lani disipulu. Danti le harihi bali fariseo gu kate le, aba harinya gu hon lani Jesusu disipulu gu.
11: Idalinya salegri bai kumaistru hama agubriha tinha li sensu gumadi luma hama amu gafigo tinha?
2: Aba lagambu ni Jesusu, aba larinya gu hon,
0: Amagati nye banya, me megi ruti nye surusia. Asandi banya, agia megi rubanya surusia. Furende humei kala la nichigu baile uwagu bilarinye go bungi yu tida lereru. Usenet nye lugu deme habu huma. Mama lu hadagara gudunga nima lugu no. Mama ni abi alu hanya harri chagwa banya ligibu ge bungi yu. Ni abi alu hanya gafigu tia lu hasansi runi hilikabri hausero.
2: Aba ti hayabi ha lani huang le abadi se hebei disipulu gu. Aba harinya gu lu Jesusu.
12: Asa wagia hama fariseu gu ayunara wabai saragu. Aha yabani disipulu gu mayuna rutinya.
2: Aba lichu gu ni Jesusu hempulu le hon larinya ga.
0: Kayera tifunagi ya hiru nyo hama misur hoa tialido aba maria dan le ni hala adari hama nyi. La chilu rubaweyo lun luwa dun adari hama egi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugiru tau murusu to deregiru. Ladika dame le tadinyu ragun to deregiru ubon, aba me ta khairi da gun to nyuluhar ubon. Aba ti mame ati laweri dun khairiti. Sinyati ginyan teserunu diwen to isergiru lidun gueru le binaduhali. Ahen ya digu itara, aba me lafonchi gueru dame le tinyuru diwen. Feridi wa ligia me ti gueru, feridi wa diwen. Ligia lunti lubay teserunu diwen iseri lidun gueru iseri. Itara luba le servi do biango bai.
2: Da nyenye lubai Jesusu, arufu da hei sumburi kate le, lige liabi aba abuti hada ye hurio, aba lahudra gu ligibugia, aba larinya gu lun.
13: Sun le tome ni sani, gama lumo abu nyendo lubishu ni buha butu agu, tago yuguba.
2: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulu gu. Nyenye unti aba uri uma da sanditu, dusu irumu tau lo lese ha hita tida agen. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga agen, aba taguru luagu taru la dairagu. Darinya gatungu rigu.
14: Lahurugu laguhuru, tagu la dairagu, nareida guba.
2: Aba lagararagu Jesusu, aba larihinu, aba larinya gutun.
0: Raguba gurasu niragu. Arita kwa di bula duga bafinye.
2: Luma ge ora ligia aba tareida gu. Danle la chiliri bai Jesusu lubion bugo abuti ligia. Danle la rihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigia ayahu ha aba larinya gu hon.
0: Urihi mayagi mwwe giru irahu to tarumu gu.
2: Aba hehera halau. Danle frigi de la ya sun grigia. Aba lebeluru, aba larga duni tuho birahi tuguya, aba tasaru, aba laburu chagu luwago le asustaru dubai lida sunfulasu ligia. Dan lafri dubai Jesusu nyengia, aba hodi biyama ugurinya, marihi tia larigi aguwa reheina itara.
15: Gudeme wa mabu, bugu ye lela duga wa gudaviri.
2: Dan lebeluru bai Jesusu munadon, aba hachiliru marihi tia hagia lumon, aba larinya gu hon.
0: Afinya tun san luagu kayara la narida wagudunu.
2: Aba harinya gu.
3: Aha, afinya tua wabureme.
9: Aha, nabureme, afinya tiwa.
2: aba la guru ni Jesus hago, aba la rinha gu hon.
0: Itara la kei ligaburi hafinha.
2: Aba lefege chu hago, aba lere du Jesus hawago lu houchu lu masubu diruni wala luago ligie la agara ni hebei hon. Kei hafuri du nyengia, aba habahe da guni lela digu bai Jesus lida sun fulasu geyegu lo. Dale afuri deina hama, Lige hayabi fiu grige lo aba wuguri marinya gaditi. Gawaguti aba sifiri wuribati. Aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ye la sagaru ni Jesusu sifiri wuribati lige luwe marinya gaditi ligia. Aba lagume seru adimureha. Aba laweri du hanigi grigia aba harinya gun.
7: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelina.
2: Harinya gati fariseo gu lagu mafia lale habu ti sifiri gu guribatia ichi gu bai ubafu lu Jesusu lu la saga hania. Eibu ga lumuti mehe Jesusu sun fulasu arufu dehenye na tida haligili si hurio, apurichi hei uganu buiti luagu ti aruwe hanile lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larii niya grigia, aba hagude me dagulun, la dega nidihe rihama. Magura suhagia kama mudun hamoni riti. Aba larinya guhon lani disipulu habugri grige hagia.
0: Saragu hanya grige ya busenti hagamu ni ugano lagu tia salbaroni. Lelinari katei gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadag miti. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona anadag miti ya lun haluba ha.
1: San Mateo, capítulo 12.
2: Luago aba we yule mera guagale, eibuga inelea Jesusu hama lani disipulugu labad na guanade. Aba halama chu lani disipulugu, aba hatu halile we trigu, aba heigi ni lile. Danle harihi bali fariseo gukate ile, aba harinya gulu Jesusu.
11: Anya hati abani disipulugu adiga wadagma nule mon lumuti ladigun lida luwe yule mera aguni.
2: Aba larinya guhon,
0: Mali hagidun san lagu leme haladugbe David lagu apadan. Dan le lalama chubay, ligi hama ha uwar banyaluma. Aba le belurun tidan luban bungiyo, aba leigin tida ge fento sagrubun tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligi ya ni ha uwar banyaluma, fadir gurugunya no lun heiginu fento guya segun liru du Moises. Ani mama tifigo le ladugbe David, ligi buge bungiyo. Adi maliha agido tida liliru do Moises ilwagu na dagi miha mafadri gu tida loba bungi yu lida luweiru emera gu ni animama figo. Narihane hun luwagu anihin la aba weiru gu ti sigu tau loba bungi yu ya. Kugu ya, uwagili gufuranda humani le larinya gu bai bungi yu tida lereru. Hime inumuti lungu deme habu huma sigu lau hadagara gu dunga ni malugu no. Luhamuga gufuranda humani madume hatu hamuga uribati hawagu gurige hamadugu banyani kata uribati. Kabafu tinagin yao le wugiri gara uwar gutil, lunanye guni kabalaga yara la duguni walidan luweiri emera guni.
2: Aba lidi Jesusu nyengia, aba lebeluru tida uhaligili si hurio. Yenye aba wugiri hilali aba luhobu, kaiti busien hama fariseogu hama arufu dhatele lurudu Moises hadariru liduru Jesusu, aba harinya gulun.
3: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagulei?
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kahita gen ahin galungu lube aba mudun, aba tegwa do lidan aba fusu lidan luwe remera guni. Lumidi ube ila asagaron. Magebegi timati aba uguri sigetaw aba mudun. Gayara ti lube ila dugun buiti lidan luwe remera guni.
2: Aba larinya gu lu uguri ligia.
0: Tuleba ibuhabu.
2: Danle la tule rubali, aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumestero aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu bai. Dan la subdi ruba li Jesusu katele, aba lidi nyengi. Aba hafalaru ni saragu grigia, aba lareida guagadu ni sun sanditia, aba halarinya guhon, lumarinya guhamani kate nyengilan. La sustere duba sun lira, do lagumfuliru lemhe larinya gubai profeta Isaías.
7: Aniha, mibu en lena nua di rubai. Lula seri bidu nu, le hisi ya bainu, le au bainagunda, linya bungi. Nichi gu bainari sifi nilua. Aba melarufu da hon necha niku, ida luba la ganyara la huwaradu nigibu li.
5: magain dagube, maguaragu, marain chubay umada. Gudeme ha bubay hong girigi ha gudeme banya, kay siyaba maburu le barugwala. Lumahong ha debili banyalida hafinye, kay siyaba lampu le nyegu meme. Itra meme lupa darime adiga lali larue ha le uara guabe, aba mehichiguri necha nigu hemenigi luago.
2: Aba tila nguni wa aba ugiri lu hesusu, mari hilia, madimure ha, lowe aba sifiri uribat. Aba la sagaru ni hesusu sifiri uribat ligia lidagia, aba la rihi adimure ligia. Aba taweri du hanigi sun hayenbaya, aba hariyagun.
6: Aniha funasa aladiga waguba I Dawidi.
2: Dale hagambu bali farise ugu kate le, aba hariyagun.
16: Ugiri le, la ulubafu beli sebu. Le mafi, le habu tiku sifiri uribati en la saga hain.
2: Kei subudi lobali Jesusu, le harita gubay, aba larinya guhon.
0: Kurumi wari garuwe hani le afani raguti luha genda guhama kwa, lagun iche guba. Ahan yakin afani raguwa lila na aba uguru go, o aba lai duhenyu no ladiga uribu, sin aba ihadura no. Itara linya ginyati, ahin la saga ra mafia lila di, ligia kwa nari gafani ragubay, anita lubati ladura no lubafu itara. Uguya, alinga gato luagu laula lubafu belu sevu o mafia na saga hasifiru guguribatiyo. Ahin itara linya lubay, kati ichi gubay ubafu hon haa hanigo luha saga haniyo. Mafia o dibungiyo, agia guanari aruhu tahamuti luagu bulia igwa huma. Au, lau lubafu lani bungiyo sifiri na saga ha sifiri guguribatiyo. Aruhu talumuti lira luagu shiluha lila laruwe ha bungiyo humo. Ida lubagi ya gayara la le belu nwaba gurige lubi nwaba uguri hereti lun la nugu ni lila gu ahi maguro gu la furumi. Ita la rugin lu gayara la nugu ni lila gu. Le mama bayi numa ginye, naga niye. Le mondara guagudu bayi numa, chagagu guagudati. Kuguya, alinya gaton luagu lau la lubafu mafia na saga ha sifiri guguribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Liga nariya gubay hun luagu gayara la ferud na wala sun figo luma sun uribati le hariya gubay gurigi. Ahin to lun hadumri ha uribati luagu sifiri sando, sin abe I ferud na wala figo uligia. Furumi guarga ginya le hariya guti furumi guarga kati uribati nuago, au le ugiri garo warguti. Gayara ti ferud na wala. Ahin ti le dumri ti uribati luagu lubafu sifiri sando le nida bay. Uwa bay ferud na wala nilida ubo le, nilida le aba. Ahin buidi lubay idibo, buidi ubay ginye li. Ahin ma buidi lubay idibo, ma buidi ubay ginye li. Luagu li idibo la subdiruwa kala luwuye rubay. Harasa hewe hugiye le, siyati hadumini hakati buiti, uribatunga, kate le buibay tida anigi ligiye lerinye gubay iyumaw. Grigye le buidubay, kate buiti lerinye gubay ladiga tida anila lanigi ubuiduni. Grigye le uribabay, kate uribati lerinye gubay ladiga tida anila nigi uribani. Nari yang hanya hul, luagu dame lala cilu ron luwe yu agu seruni, sun guri ge ge fe banyak luagu sun timuri malat le hari yang gubai. Lidega luagu balai bari yang gubai bagu seragu dua, ligi ya baru fudai ahin gadunu bubai lu mau madunu ban.
2: Aba hari yang guhada ge Farisi ugu hama rufu dah tel lur do Moses lu Yesusu.
11: Maestro, busenti wa warihin badega aba seini rufu dai luagu lumagi la bungi ubiabi.
2: Aba hari yang gu Yesusu hong.
0: Gurige uribatia ani magunfli rutia amuri hatia saini gamalumu michi gubayamu saini hon loidige le suser dobe lu profeta honase ladiga kelerederu honase urwa weyu urwa ari buloragi rugu ud itara lubagi nerederu aule uguri garu urguti lida numu ha urwa weyu urwa ari bu hami haga nobe nini ve ha sarobalida luweire guseruni dame la gusera guduni ugurike halani ndanle Aba mehichi gong hadunu la duga sansi kwati hagabri nini wena dalela purish habali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha aba weiri guti sugu lau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi nye luruwe te suru lida luweiri aguseru ni dame le hagusera gudunu agurike halani na dale. Aba me tichi gong haduru. La duga nyubu itu lida gye lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha Aba weiri guti sugu lau Salomon ani mahatun hagambu nina. Dane lafri do aba sifiri uribati lila gen aba gurigia, aba ibu ganyahan laf lida fulasu mabaiti alwa ha lemera agun. damadari lani abalanya gulungu rugu nagirbu da tido nuba tonyengi lubai nafurida dale lagirbu do abaladari ro negri ge bugaligi kaisi aba muno to malato abuita howaro aranseru abati lidi abalia bi hau sedu sifir guri batin segolau aba rebelo rusun hagi yaga na gwali da guri ge ligi uri batin mahaliti legada bali segolau me hafurumi itara luba ginyati la susere do hon guri ge uri batin halani na danle
2: yengi li Jesus adumre hon guri ge ligeti abi lugu shu hola mule no aba herede rubogudi businya te yebe hadumre haluma aba lariya wagunu alu Jesus
7: anu ha buguchu Hama bamule nu ya bogudi, busenti ya hadimre habuma.
2: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
0: Kanugu chubon, kanamule nyubanya.
2: Aba larufu du hawagu lani disipulu gu, aba larinya gu.
0: Anya ha nugu chubanya, hagiya ginya namule nubanya. La diga furume warig le diga tilugunda nugu chile sielu bay. Lige namule bay, nitu, nugu chu.
1: San Mateo, capítulo 13.
2: Veio ligia, aba lafri do Jesus umuna degia, aba lanyuru laru duna, kei hagibe da gugrigia lenha in lubei, aba ladino tido aba ugune, aba lanyuru, aba herederu sun grigia laru duna, aba larufu da hasarago kate ihon lo hempulo, aba lariago,
0: nyenye aba abunago te illa, aba lafri do abunago. Ida afur hai na lani lila nade, aba labur han lida gen luagun uma, aba hayabi dunuro aba heginye. Libri, aba labur han labad nagon dugu le nyin lumuti ua lan saragu mua, aba labou chun furese laduga mahuli lila mua. Dan le lasu dnuweyo, aba lasu ran keiti malag le lubay, aba loma. Aba labur han libri ilo, labad nagon hiyo, aba lawina mudun hiyo ua raluma, aba lafaruma. Nyenye lida gen, abur hati lida umuwa buiti, aluba huwa tibuido, anehi lida gen, ichiko tisaan luagu kala aba ilo, libri ruti urwa uwein, libri darandi. Hagarige iriguti ya luha gambo, agamba hama.
2: Aba ti hayabi disipulu gu, aba harinya gu lu Jesusu.
6: Kasa wago badimune ha, hon grigye lau hempu?
2: Aba larinya gu hon.
0: Huguya. Subuti gu dalali bungi son kate aram dawati le luagu ti la ruwe yang hong. Ahin hong, masubdi ra gudu lumuti. Le gamati, li chigu balaun lung, darime lagibe dun luma. Ahin le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagida ruba luay. Lige nadime habay hong lau hempulu. Laduka ari hamani le nadigu bay, abahrederun kamamarihi ti. Agamba hamay le nariya gu bay, abahrederun uga kufaranda hama kamahamuga magambun ti. Awagu lagun fulira le mehalarin ku bi profeta Isaías da le larinha ku bai. Uguya, agambuba kamalumo ubai kufuna da huma. Harihuba, kamalumo ibitye bai hon kala lila bai le harihubai. Laduga dele ruhanige gurigi ha, daruha li lau hagambu, ane daruha liginye hagu. Ahin hamuga mitanati, arihati hamuga lau hagu. Agamba hagi hamuga lau harigai, kufana dati hamuga tau hanigi. Aba hamuga hayabi no, aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahin ti huguya le nani gubay. Uleisi watun la daga arihatun lau hago, agamba huguya lau harige yugu. Ni nari hau, saragu hanya meha profeta gu hama amu gurigi ya gufuli tiya luma bungiyo, abuse runti hamuga harihi ni le harihi bay gwento. Gama lumo marihi hamuti. Usenti hamuga meha hagambu ni le hagambu bay, gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bai hempulu luagu ti abu na guti ila. Hagambu bali ugani luagu ti aruwe ya nilelani na sielo ani uwa ti kufana tahamani. Itara hanya kei lila nadile abu habi lida uuma. Aba liabi mafia, aba lasagaro ni ugani buiti le abu nube tida haniga. Ila le abu habi lida ndubu, itara hanya kei gurigi hagambu bali ugani. Aba heresi biru ni lau ugundani. Gamalumu kei malag lela madura tihadan. Dante lela chile no dan lun houcha wagun luma haiba hon luegien uganu ligia, aba hachugerego. Ilo le abri habi lidun hiyo, itara linya kai grigi ya haa gambu balin uganu, gama lumun, weri temati hafudun luago kate le lani na ibagari le, aba le yedu ni irisi ni. Sun le, aba lafaru ni uganu titage hanigi. Migirun titi lun laluba hon hata grigi hagi. Kamalumo, ilo le abro boi lido mo boi ti, itra linha kai giri ke ha gambu bali ugan, abakufona da hamani, abahishugon abalu baho ni boi ti. Anyahin itra hanya kai ilo le ishugu boi sa agu lagu aba, hibiri ke le ishugu boi uruwa wen, hibiri ke le ishugu boi daran.
2: Aba ya lichugu ni Jesusu hempulu le hon, larinha ga,
0: Itra linha rua iha ni le lani na sielu ke aba ugiri le abu na gubai ilo boi ti li shari rugu. Dale anyaha lubai sonha nyeba nyarumuga, aba le beluru aba laga ni labure mefulasu ligia, aba labu no hidru uriba te labadu na guaturigo, aba lidi. Dale la wainu mudubai turigo aba legele beha, aba ginya la chula agon hidru uriba te, aba haudi muso, aba hainya gulun hayubu diri, wayubu diri. Ahin buiti lubai ilo le babu na gubai bumo arugo, alia ginya sala sali ra hidru uriba te le, aba larinya guyubu diri hon, Ladiga aba aga nile, abati hanya go musulon, kusenti bulu wahula hani hidru uribati le, abalina go hon, uwa, ladiga dame hahula hani hidru uribati, ulahnya lingi ya turigu uwara luma. Iger go bai hume lun la wina mudun uwara darime li dani ya luba hani. Abame narinya go hon, nadagi mitinya lo hahula hani hidru uribati furumi. Abame hagura go ni lun lagu duni wa, lari gieme abame hareidu ni turigu lidon lagai.
2: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon, larinha ga?
0: Itara linha arui hanilani na sielu ke aba tila mosu tasa le labu nube aba uguri li chari rugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura utimabu ilida sun ilo. Gamalumo, dala bouchu, ligia weri timabu ilida ge sun nadu. Aba liabi lun aba bilan wewe weri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
2: Rulu mutigie hempulu le hon,
0: Itara linha arui hani le lani na sielu ke lebi ni le tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
2: Lou hempulu larinha ga Jesus sun kate le hon grigia, marinha guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate le lun lagun fuliru le larinha gupe meha bungi li umulu ge profeta.
17: Na tindri haba lau hempulu kum. Na fura guagu dubai kate leburi meha aramuta guaba in kum.
2: Aba launa hani Jesusu grigi habion. Aba lebelu rumunadon. Aba hayabi lani disipulu gu aba harinya gulun.
18: Furangu agu dabai hempulu le luagu tihiduru uribati won.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aule uguri gara uruguti. Aule abuna gubali ila ubuiti. Mua ligia ubo ubai. Ila ubuiti hagia grigi halila na larui habungi. Hidru uribati agia grigi ya halani ku mafia. Aga nitile abu nubani hidru uribati mafia meme. Aluba hani ligia lagumu chumubai ubau. Haluba habanya angeligu. Itra kila buda honu wa hidru uribati abalagurum waturugun lulagudun. Itra lubagi ya lasusere dundame lagumu chumubau. Aule uguri garo uribati. Nuna habanya nani angeligo asaga na nyason ha afigo gudubanya amo hama hadugubanya uribati lida agia naruweha. Aba mehashara gunia lidon watu ge meti lelani na mafi ugati. Aba mehayahu wahanyi. Aba melakuni hahari. Hame tiedigba lile lubebe bungiyo. Aba mehami lidon keiweyu lidan larue haa wagushi bungiyo. Agamba humana huguya legarigo ilugube ilu hagambo. Itara linya arui hani lelani na sielo kei irisi nileramu dagwanyu be labu gie mua. Ladari rei aba ugui irisi niligia. Aba ya laramu dininye meme. Leluiru lugunda aba lidi, aba luluru ni sun leluma bai, aba laganyi hani fulasu ligia. Itara linyagi ya ruwe hani lelani na sielu kei aba lugura hati leibu kanya habai alu hapero la finuti. Dati la dariron aba lewiri ti lebegi, aba lidi, aba laluru ni sun leluma bai, aba laganyi hani pero la ligia. Itara linyagi ya ruwe hani lelani na sielu kei aba seni to agru bombarana ha. Aba tanyugu son hawuyeri udrag. Data buinchon, aba hachawaru no eseni hatinya laron beya. Aba hanyunu nye anuwa dahanya udrag. Aba haridu ni habuidu banya. Aba hachagaru ni hauriba banya. Itara luba dame lagumu chung ubao. Hayabi banya ligulu hafani ru niya habuidu banya hadagin hauriba banya. Aba mehadaru ni hauriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubai hayahuwa ha akuni ha mehari.
2: Aba ti lalga dunia Jesusu, larinha gahon.
0: Kufuna da hamuti sanson kata ile.
2: Aba harinya ko?
9: Aha, wabure me.
2: Aba ti larinya ga hon?
0: Daniela aba ruhu da ti liluru do Moises luku furan talani luago ter aruhe ni lelani na sielu. Itera linya ke aba tabure me muna, le rei da hale ani lida gele le rei do bai. Asaka hati kate iseri luma kate ibinado.
2: Da lagumu shu bai, lichugu ni hesusu hempuli burile, aba lidi nyengia, aba latiluri lagairo. Aba lagume seru arufu da hatida haligili si hurio, to lida abon fulasu ligia. Aba laweri du hanigi grigia, aba hariago.
12: Haliasa la furendere ugrile, sun lichu aule, idaliasa gayara lubali milagru brile adiga.
14: Diraga sarafa angele, Maria lugu shubon, libu kunya Jacob, Jose, Simon lumo hudasi. Yagin hagana wala mule no hamalitu no wagana wa. Haliage tila subu dire sunle.
2: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba laringu Jesusu hon.
0: Unda tinha son gurigia lau ama profeta. Mama regali ligia lida gia fulasu lenye habai otila na lahaba.
2: Madugu tisaragu milagru nye ladiga mafia hama luago.
1: San Mateo, capítulo 14.
2: Lida dan ligia, aba lagambo erodasi, le aguma di habai lida fulasu le gire be galilia luago Jesusu. Aba larinya gu hon ha luma baya.
4: Hua le abadi sahibai le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubai lu ladagu milagur.
2: Lem hesu sere libai, deulu muti mehe Herodes Juan. Aba lagira guagaduni lo gringri tuwege Herodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinya ga alimehe Juan lu Herodes luagu mung lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo, madiguti Herodesi gasi lau. Businya ti ebeti Herodesi lafore ni Juan hilagubai. Gama lumo madigu lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinya te luagu profeta lan Juan. Danti le efeduhani luagu lagunfuliru Herodes irumu. Aba mehetiabi tire Herodiasi. Aba tabina ha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabina ha lu Herodesi. Aba me larinha gotun lo finho, logo lítico baila frume guarga kate le tamure haluma tun. Aba ti tarinha gotugo chutun, lo tamure hani labo lo buhuang le abadi se habai, lo lítico tun lida aba asiad.
9: Aba tamure hani luma ita.
2: Aba liru dogu Herodes loiga kate le, gama luma kei arinha galali la lo finho. Agamba hamaya mistura houtia, aba larinha golu lítico ni watun. Aba larinya go lun ladiririn wa labu lugu huang furisirugo. Aba hanigani lida aba asiedo. Aba lichiguni watun irahi tuguya. Aba tichiguni tutugusho. Aba ti hayabi lanigu huang. Aba hanigani lugubu. Aba habununi. Larigen aba hodi awisere Jesusu. Da lagambu bali Jesusu katele. Aba lidi nyengi. Hourugulani disciple gotida aba ugune lidon aba fulaso magaira wat. Aba hasubu diruni grigia. Aba hafuri do lida geburi udu. Aba hodi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune. Aba larihi luago saragu haya la grigia hagia. Aba hagude medagulu. Aba larai da guaga dunia ha sandi bayahada. Keiti aguye ndeina ali lubai. Aba hariego lani Jesusu disciple gulu.
6: Dar galitia, ani wote grigia gana ute lida flasule, ona baya grigia ha, nidu hamamu galidu bulirahi flasu ya rafa agayi ha, heigi ni nu heigi.
2: Aba laringu Jesusu hon.
0: Midi banya, ruhu ma heigi ni hon.
2: Aba haringu lun.
18: Sengiri vinyo mfei wa maja, ama bia udiro.
2: Aba laringu Jesusu hon.
0: Baruhu ma ununya hon.
2: Aba larinha gu hong grigia, lu hanyuru luago hidro. Aba laniga no sangue fein, hama biama udra hagia luha burugo. Aba larinha cielo. Aba latengiru ni bungi tuago. Aba ti laguba chagunu fein, aba litigo no hong lani discípulo go. Aba hafaren hanu hada grigia. Sun hagia houtia kimule, larinha. Aba habuncha gadu du sufania tau to igrago. Sengi ya no milu ugurinya egitia, bogu di hawe urinya ama iranhanyo. Aba launahani Jesusu lani disipulu gu luba tida ugune ituguya lu hahin rogun lubafu rogun sun aniha la onahin grigia agoyo. lasuru lona hania, aba lamude iru labu gua luagu wubu afure de lubungio, dale lagunye dube, yenye in Jesusu labu gua, sun anugurata ugune lamida aduna, aba lafara halugudi barana tuagu gune, ladiga tubara wanyen la garabali, aba liabi Jesusu hawago luba laruga, eibuga in ligibu aguduna, dan harihi bali lani disciplu eibuga in ligibu aguduna, aba hanufu de dagu, aba hagura gulo anufu de.
13: Uvio!
2: Aba la dimre ha Jesusu hon, aba la rinya gu hon.
19: Gavura su huma oi! Aule, manute de huma oi!
2: Aba la rinya gu fedro lo.
13: Abureme, ahim bukuye lubay, ey buka gadabana ginya ligibu guduna chilila nyibu bay, ey!
2: Aba la rinya gu Jesusu lo.
19: Higabu ti!
2: Aba la rairu fedro tida de ogune, aba la gumesero ey buka lenyehi lubay, Jesus ligibo buduna. Dale la sandi rubali lere garabali aba la nufu de dago, aba la gumestero abuluche, aba la guara gulariaga.
13: Se, fubana na bureme.
2: Aba larga duni Jesus luhobu, aba laria gulun.
19: Logo tiginha bafinha, kawaula logo dumbi bafinha.
2: Dahadi nubaitida ugune, aba la galuma do garabali, hatibu gotida banya ugune. Aba hahudrogu ligibu ge Jesusu, aba harinyago.
18: Inari ni luago lirau ba bungiu.
2: Aba hahin rogu ni duna, aba hachiluri henesarete, dale hichi gubay lila na fulasu fe luago Jesusu la, aba haburu chaguago de ni lida sun fulasu ligia. Aba haniga niya sun sandi tiele nyehen lubay, aba hayumra gulun, lo ligiru lurugu, haguru taru ladarugu. Suha aguru baru arei daguati.
1: San Mateo, capítulo 16.
2: Aba ho di fariseugo, hamasadu seugo aria hei Jesusu, lu habri gudune tida usadara. Aba haria gulun, lu larufu dun aba seine le sielu gieti hon, afinha hamamo ga luago luma gie la bungiu leabi. Aba laria guhon, rombo weyo aria gatun.
19: Buido beidan la duga funati sielu. Bina fin arinya gatun, ulibo paida ugunya laduga funanyu linya sielo ani hamunyoga. Bian watigibu huguye le, subudi ti luagu ligabri dan hon, ani bidi ti hon luagu chuluho lilan lidani ya salbaro ni. Gurigi uribo tiyan, muwara tiya ha, amuri hatiyan seini lunha fiyan luagu awla anugube ya salbaro ni hon gurigi. Gamalumon, marufu dubai amu seini hon luay liseini honas.
2: Aba ligiru niya, aba lidi. Dale hahin uraguba disciplu guluma Jesusu loubafuru guduna, bulei hamuti hanigu fin, abati larinya gu Jesusu hon.
19: Gonigu gu ahumati hongo loi halebi ni fariseo gu hamasadu seo go.
2: Aba hagumesaru disciplu guarinya gu hama gua.
6: Ladete manigu oma fin, larinya gu baitara.
2: Aba lasubudiru ni Jesusu haritago, aba larinya gu hon.
19: Kau wago hadihre da luago ua ta fin huma, logu atiginya hafinya. Uwaga ligufuna da huma, marita gunhuguya tuagu sengu feinto na fani habon hata sengu milu wugunia luma atrinye la faniya tau igra gutu. Bule wadu funasa toi sedu feinto na fani habon hata gaduru milu wugunia luma atrinye la faniya tau igra gutu. Idelinyaga mefen hubay luagu mamba la tuagu feina dumreha, dalene aninya gubay hon, luma haunigra gun hongo loi halebi ni fari sego hamasadu sego.
2: Aba gun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fein larinya gahon. Luwei la harufu da hafari seogu hamasadu seogu laweri diha. Dan le hachiliri bai Jesusu uburugu seseria le Felipu. Aba laliga dunia lani disipulugu. Larinya gahon.
19: Kata nasalida harita ngugurigia au le uguri garuwarugut.
2: Aba harinya gu.
18: Anyahe ngarinya gutinya luago huan la le meka abadi seha bai buguya. Hibiri yarinya galwago Elias ba, anyahe ginya yarinya gutinya lwago Jeremias ba, o amu la profeta.
2: Aba tilarinya guhon.
19: Ati huguya, katana tilida harita gon.
2: Aba larinya gu Simon Fedro lo.
13: Kristu le lirau buguyu, le viva bai buguya.
2: Aba larinya gu Jesusu lo.
19: Fulesi watibu Simon, lirau honas, latiga mama lasubu dirag duni aba gurigi ya kati lebon. La subdirag dun nugu chibungi le sielu baibun. Narinya harebun luago Fedro la buguye. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. ani ni ibini owe ni mabafu baituawu. Ni chigubi ligele aruwe hani le lani na sielu bon. Ani son le bagura gun ya ubo wago, lagura wago bagiye sielu. Le bafara gadun ya ubo wago, la fara gudubas.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Un lani discípulo,

0: Asa wong siyo bali sifiri wuri bati ligi asagar.
1: Aba larinya go Jesus suhon.
2: La duga li logo hafinye. Ni naru hau luago ahin la ibiha hube ya fieni ibi ni nyura ru na ke ya ba tagu mausutasa. Ani go balu wubu le. Gidaba yagi en bai bali da mamu fulasa. Aba me lagi daru wubu ligi. Uwe ni kata hasien ron ahin ibiha hube ya fieni le tima timati. Ahin tihibe sifiri go ha. Lauri gunyeng afuri edini loma yunaro ni lubungi yuga yara la hasa garoni wa.
1: Dale eibuga ina habayi uwara lobo wa bugaliliha. Aba larinya gu Jesusu hon luwa gu ledere geruwa balan ligia le wugiri gare wuguti. Haha buru gu wugiri ya guribati ya. Aba me hafaro ni hilago bayi. Gama luma un lasaru balan lida ge onwe ni luwa gu liru wawie yo. Aba hahiru da gu sarago dale hagambu bali katele. Dala tilere bai Jesus o Cafarnaum hamalani discípulo go aba houdi ha agubre ha bale ti senso no templo to Jerusalém bolumo Pedro aba harinha golum
3: ma foi ha ti sa ho mestru ti senso no templo
1: aba lona bu Pedro aba larinha golum afai ha ti dante le belo ru Pedro munado aba lalgo duni Jesus o Pedro lobara ge gayara la la dimre ha larinha golum
2: Dele barinhi lun le Simon, kata iha gubraha banyo urua igu halani na ubo ule. Hasa lile na fulasu o di haterencha.
1: Aba larinha gu Pedro lun,
4: haterencha.
1: Aba larinha gu Jesus lun,
2: hati lile na fulasu mon lumuti lubeiti hafaye ha. Au le lira ubungi yu, mon lumuti na faye ha tisensyo na luba nuguchi. Gama lumon, lumagayi dagudu wama ni aba, baiba, aba mebachuru nuburuhu reduna rugon. Aba me badigi ni furumi ya ti udhuru le eigi tibon. Badari ruba aba sensu li yumlugu udhuru ligia, buidhuru gubay lu bafaye ha wawoguwa, barubay aba me bafaye runi.
5: San Mateo, capítulo 18.
1: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesuso, aba halugu duni harian galu.
3: Kata isa wairi gutimabe lida larue habungi,
1: Aba lanugu Jesusu aba irahe, aba lichugu ni hamida agwa, hama gwa, aba larinya gwa.
2: Ninaru hau, luagwango la miyabi lun hitara don ke irahe yi, mebelba don lidon larue habungi, itara linya lubaiti, le nyure uti lanangu lungwa, nyubu iligia lun itara bai la ke aba irahe, ligia wiri ti mabai lida arue hani lesia lubai. Gurugi aginye le resibi ruti aba irahe lida niri, resibi lumuti neginye. Furume warg lefu gudute aba hada gen hai seri gen yabu nye lida hafiya nuwago. Buiti mati hamuga lun laguruni o barana hon lau aba ome budugu le amuli gule guranyu luagu ligi na sigu lau ladugu ni kate ilira. Uribatu lun bau aninye laburi kate ili afigo gudubali nye gurigi ya soma da nyebe ilag. Gamalumu mfugi abu wuguri le lebu nabai. Ligi ya ahin lubai lafigo gudubadibu lubai buhabo o bugudi la durubai. Kuibai di sebuari wa. Buiti mati lube belu nun sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabu luma biyangu bai bukudi mafi ugati lenye lubai watu le menye gushadibai. Ahim bagu lubai afigo gudubadibu sagabai. Kuibai di sebuari wa. Buiti mati lube belu nun sielu maguga sigu lau badarun lau biyangu bai bagu mafi ugati. Manunga humani ya bahata ya kehauna bugutinya hakei nikata. Nanya hane hon luago haria gunye la hani angele gu ligibu nugu chin le sielo wa isonwa da. La dega salbari le feri di halibe niyabi au le uguri gara uwarguti. Ida liya hari hii lu. Ahanya hii lubai samu du luma aba uguri te feri di raba hada gie. Ma ligri banya hibri luago wubu aba me lidi alwa hon toa yuri da gubon. Ahon ti la darira choru ti luago gunda bu ila tau segu hau sun ha ma yuri da gubanya. Itara linya gieti, mabuse ruti hugu shibungi le sielu belu le feri duru ni aba hada agie una bugutinya ha. Ahi ya diga biduhe uribu ni mbuna, bayanu haluwa mahabu warugu, abame basubu diragdu ni liduru ulua. Ahi ya diga gasu bao, gamada wa yada. Ahi madugu gasu bao, abame banugu aba obiya gurigi haun lunsun la learinya waguti, anyahi hamamu ga amuge fenti luagu. Ahi madugu gasu hao, Aba me barinya gu ni lun ha damuri afinyati. Ahi madugu gaso lau ha damuri. Aba me badung ni ke aba mafinyati lagu bungi o que ilan aban agubra hati lisensi na gumadi, gayara lamga la sansiru ni luriban ligaburi. Ninaru hau, luago lela hagura gun yau bowago, laguro wagu bagin e cielo, anileha faraga dun yau bowago, la faraga dua bagin e cielo. Narinha haregin e hon luago, anhanya la uara da bian hidage yau bowago lun hamurihan aba kate luma bungio le cielo bai, lishigu bai hon, La diga lenye hamuti biyama, uruwa ondrenyo lidan niri, anahi nye hamidango.
1: Aba layara fadu Fedro lu Jesuso, aba larinya gulun.
6: Nabure me, atri boisa woye so la digin nibiri aba muriba ni nun, lun ferudu na meme nani? Darisa sedu woye asu.
1: Aba larinya gu Jesuso lun.
2: Marinya gutina bun darila sedu woye asu lun ti ferudu na bani, dari uruwa wendisi woye asu sedu. Ligia itera linha lubei arui hanile se lubei que aba urui le nyubi beilun laranse han luago senso hama lumusuni. Da lagume sarumbe adugei, ligia hanuga aba lea duwe rubali in sarago minyo no fiado. Que ma senso lubei tun la faye han, aba ladinha gurui lun la lalu guru no aidamu neme ligia tau son lumare, liranhenyo, luma son le luma be lula fayeru ni la duwe han. Aba lahu durago musu ligia ligia bugin urui. Aba la yumura gulun, larinha ga, nabure me, Gaguran so ba nu ba, na fayiru bi sun le na doiru bi bon. Aba lagute me dagun lun ruwe, aba ferud na lani la doiru ni, aba ligre gaduni. Ke lafri du musu ligi a nyingi, itera la duna gu luma aba musu lile di, le a doiru ba li atri fiadir. Aba lari gaduni luwege ligi na, aba lagume seru a chokre. Aba la nyingu lun, fayi bi le ba doiru ba li na. Aba te lahu dragun ligi bu gen, aba la yumru gu lun la ringa lun. Gaguran so ba nu ba, na fayiru ba di bo. Mahati le aba, nyuduru ligi ya aba ladaru ni furisurugun dari la fayiru ni la duenha. Dan le harinhi bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari dun hon sarago, aba houdin, aba hapahu dugu ni lun uruwe, aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulun, musu uribati, ferudna numuti sun le baduenha la duga ba yumura gulun, luti yebeginye gudeme habu ban lun lbouba, kei gudeme habu na bun, aba laganyi du uruwe sarago, Aba lichi ngu dumuri lun ha sufri regoduni musu ligia dari la fayiru ni son la duenha.
1: Aba lasuru Jesus oriengi ina.
2: Itera lubagin la diga nugu chi bungi le selbu hon ahin huwa ferud na lani kada aba hidangia libri tidangia lanik.
5: San Mateo, capítulo 19.
1: Lari gya lariengu ni Jesus sun katele. Aba lidi Galilea gen, lun lobo wagun hudia le luege obo le nyenge lubei labou te weyo li biti hordan. Saragu haya grige afalarut. Aba larei da guaga duni sandi tianyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugu habur gaduni tido sadara. Aba hal gaduni harinya galun.
7: Segun baritagu, kayara tisan ligiru nu grige lumari luege furume guarigu kate.
1: Aba luna bu Jesuso larinya gahon.
2: Mali hagindu santi dan lereru bungio, luago luma gen la furumia ti dan le la digu bali ya bungio gurigia, adiga lani wuguri, adiga wuri. Ariya gatiginye, ligia ligru bai lube wuguri luguchin, toma luguchin lo laga noni wa toma lumari. Aba mehere daron ke abari gurigia. Mama anya lube ti biyama, abari ganya. Ligia mon lube la fani ragoni wuguri le la dona wagdu bai bungio.
1: Aba ti hali guduni, ariya galun,
7: Kati wagu larenga liluru do moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu uri lunti giru.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: La diga tidere hanigi laharu bibungi lun higira gun hama humarigu. Kamalumu mama linyame hafurumi. Narinya hane hon luagu furime warga lale igiru tulumari aba lagamari do amo. Mama regali ligia la diga tagamari do ligibu agon. La diga ya agabara hane. Legia agamari tu uri to igira waru. La dunia gine agabara hani.
1: Aba tiharinya gulani disipulu gulu.
7: Ahi itara linya lubi luagu tibugiri tuma lumari. Guiti mati lubi luma gamari duha magirigia.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Masu tinya gayara habagari du mamariga. Harginya nu umba nyelishi kapungi ubafo. Amu ya kwenda rigiti lebu na magamari duha mawugunia. Anyahi itara gubanya nu luma ke hagara hon. Hibri aduguwa riguti hon. Hibri. Ready tiya magamani duga lo hedere gira gun hongo wa sun suino gu bai lo heserebi du lo bungi. Lega bafu bai lo magamari dun la, magamari da la.
1: Aba hanuguni wa iranhu yin lu Jesus lu lichigu ni luho bu hawago. Luma lun la furia idu lu bungi hawago. Aba hagumestaru disipulu wa tenha hong ha na ha balia. Aba lariya gu Jesus hong.
2: Igra huma lun hayabi iranhu yin no. Mamahara huma. La daga ha haruma banya afinya ke iranhu yin. Agia lila na banya aruwe ya ni lesia lugwe.
1: Aba lichigu ni luho bu hawago iranhu yin hagia. Lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba uguri ni bure gili arihe Jesusu, aba larinha gulun.
8: Maestro buit, kasa kata I biti lube na dugni, luna bihini I bagari le magumu chaditi.
1: Aba larinha gu Jesusu lun.
2: Kawagu banega nu buiti, aba riginha buiti, bungiyo. Ahe busen bubai bibihini I bagari magumu chaditi, gunfli ba luma gumadi.
1: Aba larinha gu ni bure gili ligie lun.
8: Kata iburi.
1: Aba larinha gu Jesus ulun.
2: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagiya me bibiru gubon ke ibinsi gubongo.
1: Aba larinha gu nibure gili ligie lun.
8: Gufuli numuti sunle luma ge yirongina, kagi amu na mege irupay.
1: Aba larinha gu Jesus ulun.
2: Ahin busen bubay buidu ban suinsuina gubay, alura bay son le buma bay, aba me bichu ni le pegi hongu demeti, aba me bibihini irisi ni sielu, aba meti biabi aba me bafalarunina.
1: Da lagambu bali ugri ligia katele, mahati, ladiga weri ti lirisi, aba lidi lau iruni, aba ti larengu Jesusu hon lani disipulugo.
2: Ninaru hao, lagu hene gulan lule beluru aba risi ti lidon arui hani le sielu bay. Arinya gaya nomuti hon, luago mene guti mala la sigur aba kameyu lidange luhunyo aba agusa. Sigur lau lebeluron aba risiti lidon arui hani le sielu bay.
1: Da hagambu bali, disipulu kukate ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba haligu dagun hamo go harinya ga.
0: Kati ti gayara bila salbaro.
1: Aba larinya gu ni Jesusu, aba larinya gu hon.
2: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungio, gayara lomuti son kate yaduga.
1: Aba tilarinha gu Fedro lun.
6: Wabure me, wagia, igira omali sunle meha wamba ilu wa falar nibu. Kaba samibiha.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
2: Ninarin hau, luago lidan lame dan ligia dame iseri lan son kate, dame le na nyuro, au le uguri garowergoti luago nala yagata sielu lun narue han lau sun nuairikon. Hugia lea fala rubalina hanyuru baginya luagu dusu halau lun hagusara guduni ya dusu kubay lani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba ya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburigu, o hasanigu, o hamua nuweginye, eresibi rubasau wei asulawu, resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago hanya haa furumeti nyaba ya weto, hagia bagumo honi, sarago hagumo honi banya weto, hagia bafurumi.
5: San Mateo, capítulo 20.
1: Aba larinha gu Jesusu.
2: Italinha arui hani le lani na cielo, ke aba labure meixari le afritu bei binafigua alu ha nadagmentinha lu taluba honu le nadur. Aba ladiga darado hama nadagmentinha lu la fairu ninha lu agu veio. Aba lona hania nadagme li charurugo. Lariginha, aba ya lafredu keiburi ladanru nef binafin. Aba ya ladarinu, Amo uguri mafista tinha magi durugo. Aba larinha gu hon, hei baginha nadagme ni charirugo. Aba mena fairu ni lebegi huadi umari hon. Aba houdin. Aba ya lafri do amidirugo, furi ligia ladanru uru wa rabon veio, ligia meme ladiga. Kebi ladanru sengu rabon veio, aba ya lidi parkerugo, aba ya ladarirun uguri ya mafisio tetinha nyen. Aba larinha gu hon, kasa uwagu yahubi sunwei mawadi umariga. Aba harinha gu lon, uwagili ni aba alugutiwa. Aba larinha gu hon, hei bagi nadagme ni charirugo, aba mena fairu ni lebegi huadi umari hon. Dan le lagunya dumbay, aba larinha gu labure me chari lon habuti nadagme tinha. Waba hon nadagme tinha, faye I bamu ganyan. Bagume sarame hama ge ha tatiru banya agumu honi. Bagume chame hama ha atatiru banya furumi. Aba tihayabi ha atatiru banya nadagme keiburi ladanru sengu rabon veyo, aba hibihi ni faye ti luago aba veyo. Lariginha, dalila chiriru bai hadani ha atatiru banyo furumi, aba harita kon luago gibeti mabe ilan hibihi, Aba gen hibihini kara aba hafa yeti luagurigo aba weyo. Dale heresi biruni ha senso, aba magunda hama luma labure meichari. Aba haniyago, hanyumbi banyagumu honi, aba rugin yaura hawadigumari. Aba labu bafairu niya ke wagia. Wagile awandu bane wadagmane luma lisa ga son weyo. Aba luna bon labure meichari, aba larinya gulun aba hada gen. Numada, mama nadunye ni murusu marisha unhun. Mafun na gel luago faye ti luago weyo hadiga dara dunuma. Baruhumu hisenso, heiba. Na fayiru nyano ha tatiru banyagu moho ni kei na fayiru no ladiga itara ni ala na busenro. Maricha ti nafunagi ya lun na diga ni le na busenro bi lau nisenso. Odi imuga ton ladiga nubuidu. Itara ni ya lubaiti. Saragu hanya ha gu moho ni banyagu eto hagia ba furumi ya tiye. Saragu hanya ginye ha furumi banyagu eto hagia ba gu moho ni. Ladiga gibe tiye aguwa rutiye gama lumu mibe tiye anuwa dirutiye.
1: Dan aniha lubai Jesus luago uma lu Jerusalém. Aba ladinuru haulani dusu discípulo gu hawei ha hibri grigia ha luago ban uma uara hama. Aba larinha gu hon.
2: Ke lubai harihini. Amu derei na wanya Jerusalém lenyemba lubai na derege rua au leo uguri garo wargoti. Hon habuti gu hafadiri negu hurio luma hon arufu da atinya liluru do Moisese. Ha lumba yin hasia dorunina lun nome. Aba me hedere gorinina hon ha mama bany huri yulu henhera hanau. Afara hamana me, aba me hadara gunina luago gurua, gamalumu nasaru balidange oveni luago lurua weyu.
1: Aba titiabi haguchu hokobu, lo huang, ha alisanigu zebedeo, lumo Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun, tamure ha aba fulese luma. Aba larinya gutun,
2: kaba buseru bay.
1: Aba tarinya gulun.
9: Ria gabalu hanyunu biani sani guha. Aba loige bon mene, aba loige bubon na yag talidan barui ha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Ibinji ti hon kala hamuri ha bay. Gayara te zan hawandu ni lueri aga igari gule lube na wandu ni gayara lige me huwaru du numa lida na sufuriron.
1: Aba harinya gu.
10: Gayara wabay.
1: Aba larinya gu hon.
2: Inaruni. Lunti hawandu ni igari gule lumbe na wandu ni. Uwa rohugia me numa lida na sufriru. Ahinti lunha nyuru luege nowere luma luege nubauna. Mama au lumbe nishigu ni. Liishugu bahon haubanya banya laransere ibungiyo.
1: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele. Aba hagayendo hama bia amule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon. Aba lariangu hon.
2: Kesi hasubu duruni. Haguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufuta kwati nhongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati kwaina mbanya hada, aruda hamuti habafu. Ahi hida, mama luba. Leabunsi aruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya gwari ya hida agia leabunsi aruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idamini la hon hibiri. Itere kai mama la niyabia au le uguri garawari guti lunesebri duni wa, Niabi ya luna serbi dun luma lun nishigu ni nibagari lebegi miha salbaron saragu.
1: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu gu herikogia. Saragu haya grigia afalaruti Jesusu. Yenyenu biyam marihi tiyan yun laru ima. Dale hagambu bay luago Jesusu lan le asigri bay. Aba haguara gu harinyaga.
11: Wabure me, ladiga wagu David, gudege wama buho.
1: Aba hadeng hagrige hon lu hamani sho. Ligia ti ma hagua ragu.
11: Wabure me, ladiga wadu Davidi, gudeme wamabu.
1: Aba lerede ragu Jesusu, aba lagua ru hon, aba larinya gu hon.
2: Kahabusen robe na dugu hon.
1: Aba harinya gu lun.
12: Wabure me, buseti wawarihi.
13: Aha wabure me, flese bawa.
1: Aba hagude me dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Luma ge ora ligia aba harihi aba hafalaruni.
5: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafa ya lubelu Jerusalem, aba hachili religibu ge fulasu le girebe betofahe, le una bube libitu wubu le olivo. Aba lariengu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
2: Heba lina lirere fulasu le wagibu genbei. Adari ruba aba burigu kuranyi nye lau aba lirere burigu tuma. Aba mehafara gado ninya, aba mehanugu niya no. Ahi nye adumu rati hon luegi hadugu ni, aba me harinha gulun logo bosen lá ni Jesus gamalumo logo yugo dubanya lá
1: la sustere dubo elira lu lagum filiru neme helarinha gube profeta dale la buri habe itra
14: aria ga fuma lun kuburu gusion anite buru itabu lau una bubuni warinu la naga wagu aba buri warinu logo aba lirindu buri animalu anahati ila
1: aba houdi discípulo go aba hadiga ni kai larinha go ni Jesus hon aba haniga no brigi tugu ya lausu tire aba hichigo no hadira go hawago aba lawari ru Jesus sarago hanyati gridia aba habu dunu hadira go umadaru hibiri aba hacho hatilimu wewe aba hicha hani umadaru dandu gridia ha ubare banya kai ha arigeba aba hagume seru aguara ha haringa
15: Wairi guni
16: daga waguru wai dari bini wati wuguri le nyimu bai lira liri wabure me bungi
15: wairi guni bungi
16: wairi guni
1: dan lebel rubai Jesus uburu gu Jerusalem aba hafudu su hanyai bai aba harinya gu sarago
3: kate sagrigele
1: aba harinya gu grigia
3: Jesus le le Nazaren fula su le lida bai Galilea aba profeta ligia
1: Lari gya, aba lebeliru Jesus le templo rugu bungio, aba labuga gunia sun alugru hetinya hama gany hetinya hanyen bayo, aba lagara baguni dabula burile hadabula ha asansi hebanya sensu nyen, luma hala ha alugru hebanya unhu, aba larinya guhon,
2: larinya hare bungio tida lereno, luba na fure duni ligie batiri nuba, ahin huguya, baruhu maru kei haba hiverutin.
1: Aba hayabi fiyo marii tiyan hama danima te lumo Jesus unyen templu rugo, aba larei da guaga dunia. Dan le harii bali habu tiki fadi rugo hama rufu dhe tele luru do Moises milagur bui le ladiga bai, luma dan le hagambu bali haguara ha iraha yi templu rugo.
17: Wairi ginilu ladiga wagu uruwai Davidi.
1: Aba haganyi dun, aba hariyangu lu Jesus u.
18: Agamba bunta le hariyangu bai ha?
1: Aba lariyangu Jesus hon.
2: Aha, agamba no muto. Malinha humag ni santida lereno bungio lenye lubei lariyangu agua lo bungio. Chiluti buweiri gu yagono meme loi cielo. Ani irahi nyuburiginya, hama hama chula roginya eremu habali.
1: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lo betanyo, aba lasigrini ariyabunyen. Laruga binafi, dale lagribu dubei Jesus uburugu. Aba lalamachu. Aba larii aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madariti nikata tuagu luwedige ubanu. Aba larii gu tu tidibu igu tuguya.
2: Maginda digia ba.
1: Lida aura ligia, aba tasari. Da harihi bali disipulu gu kate ile, aba laweri duhanigi, aba harii gu lu Jesusu.
18: Ida liyasa tasari bi tidibu igu to itara lifurese.
1: Aba larii gu Jesusu hon.
2: Ninaru hau, aho afin lego muti, mama rugubi kati libe le nadugubi tuntidubu igu to gayara huma adug. Gayara bi harinya gun luwubu le, gidaba yagin, dabu babarana hon, aba me lasuseretun. Son meginye kati le hamuri ha luma bungio, ahin afin hubei hibi hubei.
1: Aba ti lebeluru Jesusu tempulu rugun, da anihan lubei arufu dahanyen, aba hayabi habuti gu fadir gu hama ugurinya abuti gu lida hafinya hurio, Aba harinya gulun.
18: Harinya gabay won, kala biriche bay luba dagani kata ile. Kai ichu gubali ubafu lebon.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Nal gudan dagin aba kate. Ahin hou naba, aba men narinya gun hon kala a ubafu na dagay buri kata ile. Ka un habalin huang abatise, bungiyo o di wugurinya.
1: Aba hagume seru adimure en hama gu aba harinya gun.
18: Ah, harinya ga, lagu bungi la ona habali. Larinya gu won kala wagu mafinya bailun. Lagu hon na hala wagirinya, hausar gu wadi wagirige wuri bala daga afinya tiin sun mutu lagu profeta la.
1: Aba ti harinya gu lu Jesusu.
18: Ibidi ya ti won.
1: Aba ginya ti larinya gu hon.
2: Marinya gu nubay ginya ti hon kala au bafo na daga burikata ile.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Na bagda gwa aba akate hon. Harinya gu himen no idalinya la harinya lo. Nyenye aba uguri biyamu ya nulisani. Abalariye gulu aba hata yen. Nirau bai ba na dag mi ugunya lidan talu ba hon ni nadir bai bai abalarin gu lisani lo ma busen rutina nidi larigin abala sans regularita un abali di na dag mi larigin abali di u chileri hileaba arin ga ina le le meme larin gu bai bugalun le furumiyati lo abalona bun le larin ga aha nidi ba kamalumu miditi arin ga humaiti no kage hada ge biangu bai adugu balile la busen robe u chile
1: Aba hariego
12: le frumiet
1: Aba tilariego Jesusu ho
2: ni naru hau luago shorti malahe belo no agubra hatia licenso na gomati hama horu lidon la ruin habungi sugu hau la diga nyumbi ti huan le abati se hebe ya rufu ta ho idalu bala li gabri habagari do mafia no tulo ahnya ti ha gubra habain licenso na gomati hama horu afinya ti lo huya lausung ariga humani sun lira Masan siragunti higabiri lu hafinya rulon. Agamba humei aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na guntidi bu bebe ilichari rugu. Aba ladiga ubariye rulau. Adiga ligia aba age lu labiri cha waguntira bebe lidon. Lumaba wayalesi luga yara lan louni giruni sun kate. Aba laha yahani ichari hona dagime itinya. Aba lidi adiga weyasu. Danle la chilo rada lua luba hani. Abalona ha hada ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge nadag meitinya. Abariga harigudu niya nadag meitinya musu hagiya ulese hemei aba afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ilona ha labure mechari gibe timatinya sigu hau ha lona ha banya furumie ligia meme hadiga nadag meitinya hong. Lagumu hong abalona ha nilira abalarinya gulungwa rugu inibebe nira hong. Dale harin hibali na dagi mitinya lira abba harin ya guhama guwa. Ani haa bale resi bire ya laga. Wafara li hilagu bai. Rede wa mamu galau alaga. Aba te harigu duni. Aba hasagaru ni lidagi ichari. Aba hafaru ni hilagu bai.
1: Aba lalig daha Jesusu larinya ga.
2: Dame ti liabi labure me ichari. Kabage ladiga hau na dagi mitinya hagi.
1: Aba harin ya gulu.
12: Lafara gubaya salufri te hagi hilagu bai. Magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi mitia halu tia hedere geruni lufana lidage aluba ni lu lida da.
1: Aba tilarenya gu Jesusu hon.
2: Maliha hanya hamagi rusa leren ubungi yu. Tarinya hare nuagu. Dubu le mehe au bai mebele sen hama abu na gutinya. Ligi ale dubu le tima timati. Abure me adigu bali kate ile. Ani weiri tu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu lagi daruwa bala la ruwe habungi huwe hugele weiri gube lida hafie hurio. Aba melishi gunu wa hon grige ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe habungi yo. Ahinti au le dubu ligia furumi warigle eigwa duti nuagu la nyora duguba. Leti waguti leigwa da niganyi lagumucha wagu dubai ligia ba asusere da hon grige ha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habuti gufadiru hama fariseo guhempu liburile lichi gubai Jesusu. Aba hasubu diruni luwagu hawagu lala dimreha. Aba ti habuseru ya behari gudani. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufude hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luwagu profeta la.
5: San Mateo, Kapitulo 22.
1: Aba ya lagumezaru Jesusu adimreha hon lo hempulu. Aba larinya guhon.
2: Anihaya aba hemplu luagu ti aruwi hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hania lumusu niya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba lona haamu musu. Aba larinya guhon. Anihaya kakuma hon amisra hotia luagu waranse lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu niya niuma lugu dibunetia. Aranse li sun kate luhayabi maria irugun. Madugun tiya amisiro hou tiya gas. Aba lidin aba hadagin li charirugu. Nyudun aba aduga amu wadagmanu. Hahibiri aba harigu duniya lumusu ni uruwe. Aba housaru ni uriba. Aba hafaragu niya hilagu bai. Aba tilaganyidu uruwe sarago. Aba lona haniya li sudara niyo afaragwanya gafara hati ya hageya hilagu bai luma agu day hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse li son kate lo mari, ani ya misra ho tiyan hagura, maduna matinya lo ha misra ho niwa. Heba lo baiti luagu burilariga yoma, aba me ha misra haniya son ha uma banya hadunragwa. aba hodin musu uma darugo aba hondaru ni sun ha uma banya hadun rago bui tiya hama wuri batiya aba tabuin shumuna hau gurege aba tele belu nuru wai ari ha ya misra hotiya aba lari hi aba wugure le ma sans rago te kai luba aba mari yenye aba lari golu nomada idali nyagi be belu no benya ho ma sans rago kai luba aba mari aba lari go uru wai ho ha eteni rubanya lo dabula Gragua humui lugu di luma luhub. Fui humui lidon luburiga le bogu di bay. Le yemba lubay la yahuaha a kuni hamelari.
19: Aba larinha gu Jesusu hon ha agambu bale.
2: Gibetinha agu arutin luhe belurun lidon la ruin habungi. Gamalumon, mi betinha anua di rutin.
1: Aba ho di fariseogo. Aba hoare du aria kabala gayara la haduga. Lo haniaga gaduni Jesusu kate le wagoti gayara la hadari ro liduru. Abati hona ha hadage hanigo, uar hama hadage lanigo erodesi, aringa lu Jesusu.
7: Maestro, subudi wamuti logo inaru ni la baringo be. Logo gin arufu dabani lemeri bungi lo inaru ni. Manufu de uganika wei, la diga ni kata la lueri gu grigia bu. Rubai lubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wasensu lu uruwe romana odima buiduti.
1: Ariya gulia Jesusu lun luriba haritagun, aba larinya gu hon.
2: Biyan watigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamay sensu le aube lafaye hoa le sensu na gumadi no.
1: Aba hanigu aba gawa no lun, dan larihi balin aba lali gudunia.
2: Kayyawa le laube sensu le, lumaire le buruwa nyumbay luago.
1: Aba harinya gu lun.
7: Liyawa luma liri uruwe roman.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
2: Ruhu meti lani uruwe lun uruwe, ruhu meme lani bungi lo bungi.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinye here sadu seogo luago uwa la asaru ni lidage oweni. Aba ti harinye gulu Jesusu.
10: Maestro, harinye gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, Maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahlibe. Weli, nyenya numeha ti sedu gamule guatinya jia wadan. Aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulubay itau lumari aba ligirunu lun lamule. Ligime misusere ti lun habiyama. Larige lun harua dari lumon haseden. Larigin aba ginye towe wuri, dame ti hasa anu lidage oweni, kabati umari wuri tuguya hadangye sedu gamule nuguatinya ha, larigin marie hamasun hagiye tuma.
1: Aba larinyegu Jesusu hon.
2: Bule iguatan, ladiga libidinye togu ti lereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi yo. Dame le hasa aron hilanya luya habagari don, amu halime habagari, mamaye don haba, michu gon hamaye me hasani gulu marie, Kaisi mamari don hama angeli go cielo. Ahi ti luago sara hama hilanya lunya habagari don. Malinha humagi li sanle larinha gubi bungi yu wanari gu hon. Larinha hare. Au lubungi te bai Abramo, lubungi te Isaac, lubungi te Jacobo. Ite la linha lubai ti. Ahi hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sonda. Marinha guti hamuga bungi luago habungi te lan. Ladiga mama habungi te hilago anya bungi yu. Habungi te mi wanginya.
1: Da hagambu bali grigia kate le, aba taweri du hanigi low le larufu dahabay. Dan le hasubu diruba le fari seogu luwago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragun. Nyenyeng aba hadage le arufu dahati leduru du Moisesi, abu seruti lochaguni Jesusu, aba larinya gulun.
12: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liluru du bungiu?
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Insi la babure mele bubungi te bon tau somba ni, tau sombu wani, loma lau sombi samina. Anihago madi le weri guti mabai, furumi te ginya lida ge son luguma di bungi yo. Anile le bia ma lida weri guni le nege le, itara linye. Insi hama bibiri gubun ke binsi ya gubungu wa. Biango madi le, lige ebu beilun son liluru do Moisesi loma harufu da ha profeta gu.
1: Son anyaha la fariseo gu ondara gu, Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Kasa harita gu bai libuguri Kristu le lanua diru bai bungi lo la salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagua.
1: Aba harinya gu lun.
7: Ladiga wagu Davidi.
1: abati larinya gu Jesus hon.
2: Idelinya ti lagu rubali Davidi kaya bure me lau lubafu si firisando. Arinya gatiga Davidi larinya hare bungi yuluna bure me nyuruba luege nowere dari nichigu niya baga niyo labu guyon bugode. Idelubati ladiga wagula Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanari gu Kristo na bure me.
1: Uwati ni abba launa bu ni abba dimure. Luma geti weyu legia, manigiti ni abba luleabi algedagwe.
5: San Mateo, capítulo 23.
1: Abba tilarinya gu Jesus haunlani disipulu gu hama hibiri grige hanyan baya.
2: Gabafu tiyan aruhu tahtiyan liluru do Moises hama fariseo gu luhafuran wagoduni lila liluru do Moises. Agamba humanya lubaiti, adiga humime sunle haniya gu benhon. Gama lumo, mafala rahumi le hadiga bai, ladiga haniya gatiyan abba kate hadiga amu. Roha muti gu madi hongurigi ya keisha nanguni huruti le sinyabe la nanguni wa. Ayin hagaya, madiga tiyani kata lunhitera gu niya gurigi ya luwagu buri anuguni lani na lurudu le hichi gu bai hawago. Hadiga ni sun kate lunharihi niya gurigi ya. Hinseti hon lun hichi gu tirahan yi gafu lau lereru bungi hereberu gu luma luwagu buri haruna. Luma lunha daura gu dawa to dururutu. Usente harga dene lupi doaga yubaru li dan egini luma halau le hala weri gutinya tida haligilisi. Usente lunha busura gu gurigi hon lau sarago yi nebesei umada. Lungin lagu waruni wa hon maisturu gu. Ayin huguya, migra huma lularinya wagunu wa hon maisturu gu. Ladiga sun huguya aban habu. Ani abar ginye ginye ha maestro au le Kristo bai. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lita ligabri haguaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru hugia melon larinya waguni wa hon abuti ladiga Kristo rugunye habuti. Le seri vidu bai hon hibiri ligia weiri guti mabe hida. Ladiga lea nangu ti lungu wa weiri luna buda wagu dawaba. Ahi lea nangu ti lungu wa unabu la weiri dagu dawaba. Ugiabu hugu yaruhu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu, biangu watigibu. Ladiga daruhu mutibu lubenari yaruhu ya nile sielu bai loi hebeluron amu. Mebelu hugu ya ti, migru lun hebeluron habu senba nye hebeluron. Ugiabu gu hugu ya, aruhu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu, biangu watigibu. Gidahu mutu haba uri ya hahilan ya hamari hawai, lunti ibidi ya wala, aba hadangu furia yule migini gutilugungi yu. Ligia weiri ti mabai lubai hasufri no luegin. Ugiabu gu hugu ya rufu tahtinya liluru do Moises hama fariseo gu biangu watigibu. Eibu ga humuti umua, afa ya humi barana alu hagurigia lun hanigume. Danti le ibi ha humali le habuse rubai, apa hadugu ni hagurigia hagia lun kaduna ti mahamani mafi ugati sigu hau. Ugiabu gu hugu ya dunde hatinya marihintia. Arinya gatun luagu lela hagurigia ichi gutitimuri, ahin afine tuagu templo malana lira. Ani ahin la afiyono lagu tigolo na templo, anala lira lunti la lagunfliron. Ibide ugo linya hao, marihi, kagia weri gutimabai, golo odi templo todugu bon lun sagrau bai la golo. Arienga tunginye lagu ahin la ichi gagurigia dumuri lu lafiyono lagu lataru malala lira. Gama lumo ahin la afiyono lagu kate le adagara guduo bai lagu lataru anala lira lunti la lagunfliron. Ibidi ugo linya hao, marihi, kagia weri gutimabai, kate le luagu bai lataru o di lataru le adugu bai kate ligia lun sagrau bai la. Le afinu bai luagu lataru, mamaru ginyan luagu lataru lafinu, lafinu ya ginyan luagu sun le ligibogu bai lataru. Le ginyan afinu bai tuagu templu, mamaru ginyan ginyan tuagu templu lafinu, lafinu ya ginyan luagu bungyo le agano bai tida. Le ginyan afinu bai luagu sielu, lafinyo niyagiye luago lala bungi yu, luma luago bungi yu le nyuri bai luago halau ligiye. Ugiabu gu hugi ya rufu tahtinya liluru do Moises hama fariseogu, biangu watigibu. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farinti lu bungi yu. Ani meberesi ya tun lau arufu tani le weri kutimabe li dan liluru do bungi yu. Keiburi, richagwa u gudemi habu luma gagamba di, ligia buri kate le lumbe hadugu ni. Minkinu ka humi me hadugu ni le libiri. Hugi adundu hatinya marihitin hugi ele, as hiatun aba minimini ani hulutun aba kameyu. Hugi abugu hugi ya arufu tahtinya liluru do Moises hama fariseogu biangu watigibu. Adiga tun lun harita gu gurigia lagu buidu la higaburi, itara hiya kei uweru luma siya dule hachibu bai bogu digiya libiti. Ahi munadagi hibiti, guin hiya lauburi iveru ni luma igadu wo fariseu go marihitia haruma go da hume weru luma sia do loragir go gen furumie aba megin la ruma do bogu di gen lebete o gabo go hugi aruba da tinha liliru do moises hama fariseu go piango tigebo itrahinha kai o moho le afain de hote lau harute bogu di gen lebete o ende tilarinhi ahi loragir go gen buin linha lau habu hilanya luma sun luyeri iveye itrahinha bogu di gen hibite Malupi dun hari hinu hakibu gya gurigya, ahi muna dege hibiti bui hinya lau marasu wa lugu luma figo. Fugiabu gu huwe ya rufu tahatinya li luru dun mwesese hama fariseogu, biangu watigibu. Ruhu mutidubu rita kwago li luagu hamua ha profeta gu. Wende gu dahumei hamua gurigya hama habuidu gwenye. Abati harinya gu, luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha gu. Midere gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta gu. Laulira, subudi watu hongwa, lagu haduga wagunya dun la haafara gubali ya profeta guhagia. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai haguchagu. Hebe guhugia le, arasa hebe peisi nitine. Ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona habalubai profeta gu, hama hachuba ya au, hama rufu tatinya hun. Gamalumu huguya, Afara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri lwagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itara loba laburu haduru huwagu lwagu son hita le aviru bai hadagye son wuguni ya buiti ya ha afara waguwa banya. Lumakia meha weli le richako bai dari luma sakarias, le lirau berekiasi, le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latare. Ninaru hau lwagu laburu habala duru hawagu gurike halani na dan le lwagu buri son kate ile. Huguia Jerusalena, afara go humanya profeta go. Sigwa huguia dubu hawago halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago weya su nalugo nondaro no keitondaro niya gayu tirahin ya labu gina taruna. Mahatan, wetote teredera huba maluga. Ani narinya haren hon luago marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinya go. Biniwa tile nyibu bay lidan liri wabure me bungi yo.
5: San Mateo Capítulo 25.
1: Abalaria gu Jesusu.
2: Itara lubati aruwi hani le lani na sielo kei disi ni buri ginya ha nugu banya halampu le gala tigasi. Aba hafri du lunga duna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lido umariye. Sengu hata gen uriya ha maranse rutinya. Sengu hata gen aranse tinya. Ha maranse rubanya dale ha nugu bali halampu manugu tinya amu gasi luile lida bai halampu. Ahanya tiharan sebanya, baru tiyan habu din lau gasi baugu din loile lidan bai halampu. Keisi ti ladara sarong adari, aba ladabu dagung ga hago sungu bai, aba harumugu. Kibri luagu amidi ariabu, liga lagambu ni wagu waraguni, ani ti adari, furihu mairesi birei. Aba hasarong sung uriya ni buri gini hagiya, aba hagume seru aran sehi halampu. Aba haniya gu hamaran serung banya, hon haaran sebanya, ruma murusu lidan ge higasi uon, Laduga lenye gu chawa lampu. Aba harinye gu haranse banyi hon. Sinyati. Laduga logo bai uon, logo ame hon. Heiba gu bai lenye lu bai lalugra hoa agayin ha humamu ga hongwa. Dante, anyangra la hamaranse rubanya agayin ha gasi. Lige liabi adari. Hati haranse banya. Aba hebelu ruluma lido umariye. Aba ladorunu wabena. Lari gine, lige hachilu no hibiri uriya niburi ngini hagia. Aba harinye gu, wabureme, wabureme. Daraba ibena waba. Aba larinya gu hon, ni narin hao ibidye tono.
19: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
2: Aga gu duwa nyu homa, ladiga ibidye ti hon kaba la weyu ni kaba la oura nagiri buda, awle wuguri garo wargote ubao wakon. Itara linya aruwe hani le lani na sielo kei aba wuguri, le dan lebe ilaranse hanlo ladiga weya sulido amu fulaso, aba laguwa ruhon lumusu ni, aba lishi gu ni lisensu, Labu gion hariyaha. Ruti keiburi sengu milu fiyadre lun aba hadagye. Keibri bian milu lun aba. Keibri milu lun aba. Lafari hani hon keiha bafu lun hawadiga maridu ni. Aba ti lidin luagun luweyeson. Le musu le resi birubay sengu milu fiyadre. Aba luadiga maridu ni. Aba laganyeru ni sengu milu fiyadre ligibogun. Itara meme le resi birubay bian milu. Ganyinti bian milu laun. Ahinte leresi birubay milu, aba lidi, aba lashigin aba huyu, aba laramu dini lesensun li yubu diri nyayin. Sarago dan lari gine, Aba lagiri budun iyu budiri. Aba lagume sero aranse ahama luago senso. Furumie, aba liabin le resi birubai sengu milu fiadru. Aba le dere gruni lun li iyu budiri lau sengu milu le laganyi rubai ligi buogon. Aba larinya gulun, ni iyu budiri, sengu nye milu fiadru bichu gunu aniha sengu milu naganyi ru ligi buogon. Aba larinya gun iyu budiri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati bukoye. Kei uwaro kwa bubai lidan le murusu nirugote, nichi ga gibeti mati la bugiyon bariya ha. Kei mongunda bugiya me uwaro noma. Lari gen, aba liyambi le resi birubai biyan milu fiadru. Aba larinya gulun. Ni yubu diri, biyan yin milu fiadru bichi gulun, aniha biyan milu naganyiru ligi bogon. Aba larinya gulun li yubu diri lun, buiti aba musu buiti ani gunfliti bugiya. Kei gunfli bubai lidan le murusu nirugote, nichi ga gibeti la bugiyon bariya ha. Kaimon gunda ba uwara noma. Ligaliabi le resi birubai milu fiadru. Aba larinya gulun li yubudiri. Ni yubudiri. Subuti gubai numuti lagu guguri ban here guti. Aluba haba lenyi lumuti mabuna guban. Abuta habugi ya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Ligia nanufu tadumbai aba nidi aramu de bisensu labu giyemua. Aniha lubai ti le bani. Aba larinya gun I yubudiri lun. Musu salufuriti mauniti. Subuti gubai binyali luago aluba hana lenyi lumuti mabuna guna. Abuta hao lenyi lubai mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubai yebe hamuga bichi guni nisensu mbanku rugun. Lundala hamuga nagiri budun. Neresi biruni le nani lau aganyi runi. Abalarinya gu honha nyembanya. Gita hume sensu le luma bai lwe. Ruhu me lun le lau bai disi milu. Ladiga le adiga wibuiti lau le luma bai. Lichuguba lau lun. Aba me ligira gun lun. Ahele madunga bai buiti lau murusun le luma bai, lagi daruwa baluai. Musu ti mouni ti le, fui huma ilidun luburi ga le lbaugi di bai, le nyemba lubai la yahu waha akuni hame lari. Dame nagiri budun, au le uaguri ga rewari ga ti ubawa gun. Ni abi ma kei uruwa iga yegu angheli gu nawa. Aba me na nyuno luagu nala lau uweiri gu ni lu na gusara gu dunia sun gurigi. Aba me haundara gu gurigi halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani na guninya hawari waguwa kei la fani na guninya huniru mudun mudun hata ginye gabara. Aba me nichi guni hari chagwa banya ligibu ge bungi loege nowene. Hauriba banya ligibu ge bungi loege banya nubona. Narinya ga me honha loege banya nowene. Higo ugu, uge le binila libe nuguchi. Resibi humai aruiha ni learanse lalube huba lumege ladugu ni bungi ubou. Ladiga dale nalama chubai rutu eigini no. Dale magra ugu nubai, runtu duna no. Dale ibu ganyaha nubai kai chiludu guti, runtu muna no. Dagati madagra gu ninu agu, runtu dagu no. Dale nasandi rubai, nyutu tu arihana. Dale nadagru bai, nyutu tu arihana. Aba meti harinya gu richagu watin hagiya no. Wapure me, ida bugagia wariha bu lau ilama, aba vichi ngu igini bu. Ida bugagia wariha bu lau magra bu, aba vichi ngu duna bu. Ida bugagia wariha bu kai chiludu guti aba vichu gu muna buon. O madora kunga aba vichu gu dagu buon. Ida bugagia wariha bu lau sandi o furisiru gu aba wudi ngariha bu. Aba meti nariya gu hon. Ni naru hao furime gwariga kate leha dugu bai luon aba hada gye na mule no. Ka lan luna buon bai nu ginye hadugai. Nariya ga meti hon ha luwe gen bayan nubona. Dise huma nui. Ugiye le luun bai hasufri no luun sunda. Heiba lidon watu ga meti le menye gu chati bai. Le aranse ru bai luba mafi haulani gu. Ladiga dan le nalama chu bai. Mi chuntun egini no. Dan le namagra gu nu bai mi chuntun duna no. Ebu ga tina kechi ludu gu ti mi chukun tun muna no. Mege tina dau gu mi chukun no. Sandi tina dawa au mi di tun arihana. Aba me harinya gu uriba tin hagiya no. Wabure me. Ida bugagia wariha bu lau ilawamu o magra bu keichi ludu guti o madoira gunga o lau sandi o furisi rugun lumidira gu wamani bu. Naniaga me hon, ni nari hao, luago furumi wariga na kate ile madugun hubai hongu rigia, ka la luna bu bai, madugun humuti ginya no. Aba meti haudi ha mafio gati in lun ha sufri runye in lun sundan. Ha meti rishagwa ban ilegibu ge bungi yo, aba me haudi sielun lun ha gunda runye in lun sundan.
5: San Mateo, capítulo 27.
1: Da laruga dubai, aba hadam ridago sun habu tigu fadirgu hama ugrien wairigu te lida hafien hurio ariha kabala hadiga lu hafalu ni Jesuso. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lo Poncio Pilato le gumadimat. Dan la rihi bai Judas le aluguru bali Jesusu, luago siede hamali la Jesusu lulonwe, aba la sacriha, aba lagu yagaduni drandi mruso pulata ligi hon habuti gu fadri gu luma hon gugriye weiri gutia, aba la rinya gu hon.
20: A figo hadin, la unedereg no aba uguri maduru ti lulonwe.
1: Aba harinya gu lon,
18: kamye gele wam, bugelu barihi lau lira.
1: Aba la chagaru ni Judas sensu ligia tempo drugun, aba lidi ati gregua lungo. Aba habudu ni habuti gu fadiru gu sensu ligia, aba harinha gu.
18: Siente vichu gu ni sensu leti don gafu, to lage ili sensu na bungi. La diga la begi oweni.
1: Aba haware du, lo lagaye hon lo fula so aba wugiri le adigi be kate lau ti muwa lau sensu ligia, lo habu na hon trencha nyen. Ligia lo fula su hita lube liri fula su ligia chile lume udan le. Itere lia lagunfuliru lemhe laburiga bai profeta Jeremias.
14: Baruga buti darandi muisu fulata ligia. Ebegi legici po Israeli na lagu bugiri ligia. Aba hagai hani lo fula su aba bugiri le adagu bikati lau timua lau. Inaria kuni nabuhe menu.
1: Baruga ti Jesusu ligi bugiongo madimati. Le alga da gubali, larinha gahon.
21: Buguya saharu e tabai horiu.
1: Aba larinha go Jesusulun.
2: Buguya guanarigu arinha gubali.
1: Da buriti hichi gu habuti gu fadiri gu hama uugurinha weiri gu te liduru. Mouna butiha Jesusu ni kata. Aba te larinha go Pilato lun.
21: Magabu bumuti sa le harinha gu bebuago.
1: Mouna buti Jesusu ni kata. Aba te taweri du laniga gumadimati. Kagaburi lumuti meha gomadi mati ligira gada aba adangriti hon grigia lida fedu. Frume guariga adangriti leha mure haluma. Nyenyenti aba adangriti disati leiba haliri giriti barawasi. Dati le damuri yuhanya lubai sun grigia. Aba lalaga dunia Pilato larinha gahon.
21: Kahabusa erube nigra gada hon. Barawasi odi Jesusu leombe larinha magua Cristo.
1: Liri do bali gia Jesusu. La diga subudi la li la luago la diga la hagimu galun hederegere. Sun yun la Pilato luago la la le lani na guseruni. Aba tauna ha lumari yarinya galun.
22: Ma diga ba ni kata lau grigia uwara guatile. La diga gavena du tinabuga aba uwene du uribati arie bubuga la diga grigia le.
1: Aba hadaru ni habuti gu fadiru gu hama ugriye weiri gutia hada ugridiye lu hamuriye ha lu lafuri du barawasi. Lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri ha gumadi mati hon su gridiye hagia. Aba lariye gu hon.
21: Ka hata ge biyangu be hapusar gulu nigira gudu hon.
1: Aba hariye gu.
23: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
1: Aba lariye gu Pilato hon.
21: Kabati na diga lao Jesus leo mbe lari wa guwa Kristo?
1: Aba honda bu sungu bai, aba harinya gu.
24: Dagwa bai lwa guguruwa.
25: Aha, dagwa bai, dagwa bai lwa guguruwa.
26: Dagwa bai!
1: Aba larinya gu Pilato hon.
21: Kati uribati na digi bai.
1: Aba tima haguwa ragu, harinya ga.
27: Dagwa bai lwa guguruwa.
28: Aha, dagwa bai lwa guguruwa.
1: Dale larihi bali Pilato luago sian lan la diga ni kata luedi ya chagago aba la mure haduna aba la chibu ni luhobu agibu ge gridia aria gena
21: mama ulube narihi lau lowe ungiri maduro tle huku ya lu harihi lau
1: aba haria gu sun gridia
29: wagi hama warahi wanegubo frumi erugwari guduru wa wugu luago longwe
1: aba ligira gaduni Pilato barawasi Aba luna ha abeche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu guruwa. Lari gien, aba hanigani lisuda ragu gumadi mati Jesusu tido luba Pilato. Aba hondera guagaduni ya sun suda rugu gayegu lo. Aba hadari aba dagu funatu luagu. Aba hichigu aba rigi louti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba ti hahu drogo ligibu ge, aba hehera halau, aba haria gulu. Sabaga ila haruwe te huri. Aba gien hasu ere goni. Anige he maburi ligia, ki chago ilabu lugu. Lari gien hehera ha lao itara, aba haraga chunu degu ufunatu luwe, aba hadere nu ladere gu luagu. Aba hanige ni lu ladara waguni wa luagu guruwa. Dale afuri deina haya lube, aba hadura guluma aba wugiri sirena na.
0: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aba hanyuru nyei lo honi gironi. Aba hichugu aba aburi honi lo gye li chigu ne nyei lo bay la ringa kala li duru bay. Hitere liya aburi honi li gya.
2: Esu sule le haruwa ite muriyu.
1: Dawa guwa tiye ginye biyama hiwari tiye luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburi tiye asigri banya yengya, aba hanabuni, aba hahingi chuni hachigu, ariye gina.
2: Dugiye le ganyara bi bagulu mu tempulu, aba ye barara magudunu li daurwa weyu, salbago babungwa, ahin li rilbu bai bungiyo, lariba luwege guruwa.
1: Itera liye gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufuga tele lurudu moisese, fariseo gu hama wugurien weiri gu telao, aba ha harien gu hama gua.
3: Salva ti amu, ahen lungua, siyati la salva ragun. Ahen ligia lubei harue tebe israelina, rarila loegie gurua, afinyo mamamu ga luagu, rula li lafinyo luagu bungi, salva leiti bungi gueto, ahen inao ni lubei luagu hinsie lalu, kei aninya galali lubei won, luagu lira la bungi.
1: Anaba hamuti gie hiwari tia haa daguwa banya luwagu guruwa uwara luma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma gia amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguwara gu Jesusu here, lariaga.
4: Eli, Eli, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubi bai agambuti, aba hariyago.
3: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
1: Aba lidi aba hada ge eipa goina aniga aba mudusi, lari ge ladidure geduni, tau diwen garihutu, aba lichugu ni luagu aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariyago hahibiri.
5: Ingira bai wariha le hanyumbi Elias salbare
6: wariha hanyube
1: aba ya ladigu Jesus aba aguara guni herete aba tilonwe lida ora ligia aba teheri de gun tibelo templo lida bia muruso inugia lo unabo aba ladagaro aba haraba ganale aba labou hadubu aba lahure chagun umuho agu ya guati estaragu hadage afinye teluagu bungio Hame ha hilagwa yabanya. Aba hafuri duga lida ge hamua ha, lari ge lasaru Jesusu lida ge oweni. Aba hebeluru lidon uburugu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei harihanya sarago grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigrubali Jesusu. Da hasandiru bali harabaga nani luma dan harihibali libri burikate le asusare dubei, aba hanufu de dagu sarago, aba harihagu,
7: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
1: Yenye no saragu uriya ariye guadise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara guhamwe. Yenye Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le aguye dena lube, aba liabi aba ugiri risiti giriti Jose, ida agieti fulasu le giribe armetia. Hada agieti ginye ha afala rubali Jesusu. Aba tilidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Aba tilariyango Pilato lo lichuguni walu. Aba lanigo ni Jose. Aba lobura guni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumo ha iseri leyebe lachiga gudubai lubaru waluago dubu. Lari ge ladauru ni umuha, lo aba dubu weri tiluago lubenari, aba lidi. Yenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga, lari yeranse hani loba lueiru emera agoni, aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumo Pilato, aba harinya gu lumo.
7: Wabuti, arito gu omuti lwagu arinya galameha yeti ligira, dahmele mowe gili, lwagu lasara yabala lwagu luru wawe yulidage oveni, ouna haguba iba achoro rei umuha. Dari meluru waveyu, miambi hamamu lani disiplugu aryebu, iweru hilugubu,

0: abang meharinya guhong geri gya, lagu saralila. Wedi timah alimeti, lagu muhun yeni le segelo le frumeti.
1: Abang larinya gu pilatu hong.
2: Baruh mafiu sudara, heba coro humai umuah le lubui dua gay huarats.
1: Abang tihaudi, abang ha coro ni dibu le luagu bay umuah. Aba higiruni ya sudarago lun honigiruni.
3: San Mateo, capítulo 28.
1: Dan le lasa gribe, luwe yure meragoni ani aruga de ina linya weyo di maso. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria arihe umuha. Sodini, aba ladagaru aba harabaganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dibu le obi ladaurua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga, keabi ladaragu ma lanari matiharu. Dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lau anufude, aba herederu kama hilaguany. Aba tilariangu angeli ligia hon uriya hagia.
4: Anufude da kumaha. Se você ficou no algo malo e não quer se sulher, abre logo e logo grua. O outro dia, será ali que ele iria dormir. E dou o marido em filaço neguinho, no bem lítio do. Aba me rita em fureça. Aba me faria no rolando de si tudo. Logo será ali lá. Logo a nígira lá no barco lá, Galileu. Ninguém vai tarifa. Aninhado do gado lá no bem lítio bonito.
1: Aba rode o urinha ragia. Ofu dagoina, lau anufu de luma sarago ugundani. Aba haudi eiba goina ariagain hau disipulu. Sunti anyaha laan luago uma, lige larufu dago Jesusu lungu hon. Aba labusuru hon, aba tihayara fadulun. Aba hahudrogu lun, aba hauguru ni lugudi, aba lariagu hon.
5: Manufu de dahuma, heba avisara nyanani gulun haudi gali leon, lagu nyimba laan harihana.
1: Dale haudi ya lubai urinya, ligia haudi hada ya sudara ha onigiru balinya, aba haudi uburugu, aba habahu daguni le asusara dubai hon habutigu fadirugu, aba haudi abutigu ha adimureha hama ugurinya wairigu telida hafinya hurio, luhebeluru hamo lido aba uwarani, aba hichigu sarago sensu hon sudara, aba hariyangu hon.
6: Hariyangu me luagu dan la leunha la arumugariyabu, Aba la haya bilani Jesusu disciplu gu, aba hibe rohani lugu. Ahi la subu dira gumadi matikate le, wadimure haba luma luagu hufule isi luma dugu la nikata hau.
1: Aba tiheresi biruni sudara hagia sensu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon, itara linya harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disciplu gu, Galileon luagu wubu le mehe wagu bailarinya ga Jesusu hon lu haudi. Dante le hari bali Jesusu, aba hahudro gulun, lousun anyahe ilan hadagya, loguati hafinya luago ligie lan, aba leabi Jesusu hawago, aba larinya guhon.
5: Rula li sun upafu no sielu luma ubowaku, heba lubaiti habuguri gurige halilu na sunfu lasu, adiga humanya nani me disipulu, badise humanya lidan liri bungyu ugushile, lidan liri bungyu irahe, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya mehon luka kamba di hama lu sunle uwago bainariya gahon. Subudi humei luago anahin la huma sago weyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
0: Ugano buiti le laburi haboy maru kosu luago Jesusu. Kapitulu Aba.
7: Aniha ugano buiti luago ti Jesu Kristu. Le lirau buingiu, buruanyu linya ti dan liliribu profeta Isaías.
8: Nona hanya nona gila kubaragi, lularan segani uma luba biaga. Agambu o tiaba umala lirinda flasu mageta bati larinya ka. Aran seguma uma luba baburema. Daraku ma uma suruti luba.
7: An itara linya liambi bainhuan lidon flasu magaira wati. Apuri chia hungrigia, lun hasakri ha, lu ferudin walan hafigom. Badise iwa hagiyami. Aba tiha hayabu in lida ge sun hudea luma sun Jerusalem, hagambu la puri chia. Anti hale hagufe seruni hafigom, abahe la badi seru niya huan lida duna le giri bai horda. Lauti meha lura kameju la daira gua huan, lauti gueru la gurga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niya gaha hong grigia lida la purici.
9: Aniti bai aba le gabafati mati nui. Darilu madina na ni lu nele mochu afaraga de tagriga legidi. Au lau duna na bad seran. Ahi legia la bad serbadu lau sefri sandu.
7: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu nasareti gine. Fula sule lidan bilimuha Galilea. Aban la bad seruni wan lidan duna legiri boi hordan. Dan le lafri dun boi Jesusu duna rugugini. Aba la dara gun cielo, aba larinhi, lareiru sifirisando, luagun kei, hamuga aba unhu. Aba la gambu nua, larinhagun aba umalale cielo gi.
10: Uge nero le gensie bini, le aube ome bula nubunda.
7: Lari gie, aba la nuguni sifirisando, Jesusu, lidon fulasu magaira wat. Aba lerederun Jesusu, biyamwein, Veju nyei hagana kwa anima alugu ganyuti. Aba ati louchegu ni mafu ya nyei. Lari ginye, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari ginye ladarunu wa huan, aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiyo. Aba lari ngu.
11: Siluha lidan, jarafa li larui habungiyo. Asakri ka huma, afinye huma logo uganu lelani na asalbaruni.
7: Logo abanweju, eibuga inalinya Jesusu, laru laru duna, legiri boi Galilea. Aba larihini Simon Luma Andresi lelamule. Eseni hani luboibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi, aba larinyagu hon.
11: Higa ugu, falahumana, aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
7: Aba higirunu haseni furese furese aba haudi luma. Aba tileibugun Jesusu murusumuja. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma huan le lamule. Tidanyanu aba ugune aramadahun haseni. Aba laguaru hon. Aba higiruni haguchi tida ugune hama ha idere gubalinya. Aba haudi luma Jesusu. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesusu tidun haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tuhanigi grigia lausun le larinyengubwe Jesusu. Hon ladiga larufu daha hon lau ubafu. Mama kai arufu daha tinya lilirudu Moises. Nyenyi aba wiguri tidan. Ligili stuguya lao aba sifiri uribati aba laguaragun larinyang.
12: Kame sabe mestera wamo, Jesusu Nazareti, biya biya san luba giri chibuniwa. Subudi numuti katabula, luagu buguya la lire upungyu le sandubay.
7: Aba ladenga Jesusu lun sifiri uribati ligia larinyaga lun.
11: Maniba, furiba lida agi agurigi ya le.
7: Aba lowe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafridu lida agen wagwaina. Sunha nyimbonya aba tawaridu hanigi aba halugu dagun hamagu.
13: Kata isale? Kata isa iseri arufu da hanile? Grigia le gabafu tiginya lun laguma diruninya sifiri guburibatinya aniagamba hamuti.
7: Aba lagambu huni walogu Jesusu lida sun Galilea frese frese. Dan le hafri dumbo iti dange ligili stuguya, aba lidin Jesusu, Santiago Luma Juan, habien Simon Luma Andres. Ron tiante limien di Simon, tabiru hany. Aba hariangun lun Jesusu logo sandi nyong lan. Aba ti lidin tuagun, aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun, lidan mime oura ligia aba tareidagun, aba tasarun, aba tateni run hon. Dan le lalidun weju gunye li aba anuguni wa sun sanditia ama sun ha gawago banya sifiri uribatia lu Jesus aba hondara go sun lila na fulasu lubadu ben arida guagdati Jesus sarago sanditia halautia amunye guenerigu lu yeri sandi sagaligia sarago sifiri gu uribatia hawai grigi migirunti mehati lu hadimure ha sifiri guagia Ladiga subudi hamani kate nyila. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din lwe uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyeny. Aba lidin simon hama libirigu alwe. Dan le hadari rubali aba harinyegu lun.
14: Anya hinta sarago girigi alwa habu.
7: Aba larinya gun hon.
11: Kemo lidon buri fulaso le jarafo bay. Apurichi hanamu gaginye nye. Ladega lun lira niyabi ubowa gun.
7: Itara linya lubo iti. Ayibu galumuti Jesusu sungari lelea. Apurichi hena. Lidan buri haligili sinhuriyu. Lidan sun fulaso. Asaga hena ligia sifiri guribati ya hawai girigi. Aba liabuin aba grige sanditi lau lepura, aba lahuduragun ligibugen Jesusu, aba layumuragun lun lariñak.
13: Gayarati vareida guagidna ahabu busen.
7: Aba lagude medagun lu Jesusu, aba laguru ni lau luhabu, aba lariñagun.
11: Busentina, areida guaba.
7: Kei lariñagu itara, aba lareida gu sanditi ligi. Abati launa hani Jesusu nyingye lari ginye guwa arinye gaina lun.
11: Mabahu da guwa baiti ya nikaun, nyuduri gu baruhu da guwa bungwa lun hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luagu baruma dun kaisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi nigurigya luagu arita guati bula.
7: Aba arigu lidi, aba labahu da guni sunglea susere dubai lun hon sungrigi. Ligia lebubay lasinyerun lan lerederun Jesusu furango lida ni aban flasu. Aba lerederun le nyin lumuti uwa hama grigi. Lausun lira nyumbu imeme tinya lida angesun flasu arihe.
3: San Marcos, capítulo 2.
7: Atiribeyu larigi aba ya lagiribudun Jesusu uburugun Kafar Naumu, aba hagambu grigye luagu giribu halila. Aba hondarago saragu grigya darilun mabaranya la ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba ti hayabu ingadiru wugurinya baruna hagia aba wuguri le deregu dali lugubu. Kaiti sinye lubai hachiluru le nyi lubai Jesusu. Ladega hibe grigie, aba hagidaru murusun loegen tablu gumuna, louginye le nyin lubai Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nyin ginye tidan lubarari. Dan le larinhi bali Jesusu hafinye, aba larinha gunlun le sandiboy.
11: Ninao, ferud nawali bifigon.
7: Nyinye nun hadagin arufud hatinya lilirudu Moisesi, ha nyun banya nyin, Aba hasaminaru.
1: Kasa wagu la dimure hitara, la napo guenga le bungio, la diga uati ni aba gayara tiferudu na la figo loidige bungio.
7: Subudi lumuti Jesusu le hasaminaru boi, aba larinya gun hon.
11: Kasa wagu hasaminaru hitara, kate ti masa mene gubi larinya wagun walu sanditi le, ferudu na wali bifigon, o larinya wagun lu, saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu da liti hun lau gabafu na aule uguri garewari guti luferut na nafigo.
7: Aba larinya gulun sandit.
11: Saraba, budabu mbubari baiba bubion.
7: Aba lasa anu sanditi lida oure ligia. Aba labudu nu lubarari. Aba lafri du nyengye. Ariye gusun ha nyengi banya lun. Wairi tu hanigi ha nyengi banya lau kata ile. Aba hichugun weriguni lun buingiyo harinya gaili.
15: Manihi nyahagi idi wakate yitra buriti gaili.
7: nyenginye abalidi Jesusu laru duna danle ayara fadumbo isaragu grigi ya lubadu aba larufu daha hon lasuru larufu daha hon aba lasigiru ni leibugu aba larihi ni lebi leliru alifeo nyu linya lenye ilubaye laguburo hoa lisensu gumadi aba larinya gulu
11: falabana
7: aba lasaru lebi aba lafalaru lari ginyeti nyenyi Jesusu eiga lubinye lebi nyenye nuginyeti sarago agubura hatinya lisensu na gumadi hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma hama lani disipulu ladiga sarago hanya afalaruti dale harihi bali arufu dhatinya liluru du Moisesi hafari seugo kala umalega aba hariyangu hon lani disipulu
13: Idalinya sa legin bai kumaisturu hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
7: Dale, lagambu bali Jesusu kata ile, aba larinyangu.
11: Hamasandi banya memege iruti nsorosi. Hasandi banya hagia mege banya sorosi. Mama lubiti niyabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niyabi ya alu hanya haa gafigo ubanya.
7: Logo aba weju, dale, Hayuna runglani guhua hama fariseo gu, luhagufuliru luma bwingiu, aba hayabu ifiyu grigia, alugide Jesusu harinya galungu.
1: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseo gu, luhagufuliru luma bwingiu, ahibani gu disipulu gu mayuna rutia?
7: Aba launabunia Jesusu.
11: Kayera tifunage hayuna ruwa misru huti lidon aba mariye, dalea nihin la adari nye hama. Anya nihi lubai adari nye, sinyati hayunaro, luti haigi. Lachilu rubada lula nugunu wa adari hamagi, ligia meti hadani lun hayunaro. Mafada houtu daugo binadu haro, tau gamisa iseri. Ladiga lemme metife gamisa to iseri girubon, tahiri dagubon to binadu harubon, dame le tadini ragon laweri dati maba hairit. Meserunga tuginye diwin to iseri girulidon aba aga iweru le binadu hali, La diga tabosha gubei diwen iseri weru binada dame le tinyuru. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubei ti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
7: Logo aba lue yuri emera agoni, eibuga inalinya Jesusu hau lani disipulugu labadna guanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dale hasugiru. Aba harinya gufari seugu lun Jesusu.
6: Ariha ba hon banigu, kasa wagu hadiga wadagi mandule mong lumuti la digun walida luwe yure mera guni.
7: Aba larinya gu hon.
11: Malay hagidun luwagu leme ha la digubi David luwagu aba dan. Dale lalama chumbay, ligi ya haw son libi yugu. Aba lebelu nun lubi umbungi yu dale avi atari la fadiri we le inyu timabay. Aba legi nun feinto sagrobon, tomaha wabon heigi nun amu gurigi hawedigi fadiri gu, segun liluru do Moises. Ani ruli gie hon gurige haluma banya.
7: Aba ginye larinya gun Jesusu hon.
11: Lun wuguri la dugu wa luweyuri emera guni. Mama wuguri adugu bay lun weyu ligie. Ligia gapafuti naginye awle wuguri garo warguti luagu luweyuri emera guni.
3: San Marcos capítulo 3
7: Aba yelebelurun Jesusu tidon aba haligili sihuriyo. Nyenye ti aban wuguri hilali aban luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luwe yuri emera guni. Lun hadariru lidurun. Aba lariyengu Jesusu lun le hilali bai uhab.
11: Saraba, rara mabaya hagibu gine sungu bai.
7: Aban laligudu ninya hahibiri lariyenga on.
11: Kalumbi la dugun walina luwiri emera guni, buiti odi uribati, lesefruno ibagari odi lagidaron.
7: Sun hagia aba hamanichu, aba ati lariya guni ya Jesusu lau iganyu luma iruni, la duga tidere hanigi, aba lariya gun lun wuguri ligi.
11: Tuleba ibuhabu.
7: Aba latuleruni aba lariidagu, aba ati hafri dun fari isewugu, aba hagume serun adimure hama gua luma hama lanigu erodesi ida luba lan hafaruni Jesusu hilagu boy. Aba atilindi Jesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galileen. Dan le lagambu boy logo onwe buburi katari le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigi ya Judea gien, Jerusalem gien, idu me gien, lobo afurugu ginye duna hordan, tiru ginye luma sidon ginye, lun harihini. Ligia lariengu boy Jesusu hon, lani disipulugu, lun aransenyo hama aba ugune luba, lue hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenye luba ilarida guwa gudun, sun sanditinya aba haguragu hongu wa luagu, lurungu haguruni lun larida guwa gudun. Danti hale harihini haga wagu banya sifirigu uribatinya aba hahuduragu ligibu ginye. Aba haguaragun sifiri guhada agie harinya.
12: Lira upungi upuguya.
7: Aba leveri duninya Jesusu lumarinya gun hamani katinyi la. Lari ginye. Aba lamuderun Jesusu logu aba wubu nyeyi luboye laguara honha umbanya labuse. Dan le ondara lanya aba lanua dirun dusu hada agie lun luma banyalan sun andan, luma lun launa haniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun haraida guagudun sanditinya, luma lun hasaga han sifiri guguribati. Aniha ahiri duusu wugurinya hagie. Simon leumbe lagua ha Jesusu Fedru, Santiago lao huan le lamule, ha lirahunyun sebedeu. Ha umbanya lagua ha Jesusu buaner hesi minilan lira liranhanyu wa yuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le liro Alifeu, Tadeu, Simon, aba meha wiguri le afaguati lun hawanse ruhuriyo, luma Judas Iskariote le aluguru bali Jesusu. Lari ige aba hagiri buduhari igun, aba hebelurun tidung aba muna. Aba ya hondara go saragu grige nye, dari lun madani hama ni lun haigi. Dan le hasugu dirubali lidunyu Jesusu kala susere bai. Aba hayabu ilun yebe anuguni. Ladiga harinya go grige logo lulu halilan lao. Nye nye nuarufu da hatinya liluru do Moisesi ha achilurubanya Jerusalem gine. Aba harinya go.
1: Wugiri le, anie Belzebule mafia le habuti sifiri guguribate luma. Laulu bafu mafia la saga sifiri guguribate.
7: Aba ati laguwarun Jesusu hon, lun hayarafadun lubadun. Aba lichugun aba hempulu hon, aba halariyagun.
11: Ida luba gayara la la saga ni mafia guanarigo. Fulmi aguari garuiha ni le afani raguti lun, hagainda guhama gua, laguni chagubo. Anisinya begini hadunaru iduhenyu keisi duhenyu aha ya afani nagu. Ahi hamugati afani nagu wa mafia lagenda wame luma gua sinyabe iladurano lagumu chakwagu le rigube lira. Uwa tiniaba lule belurun lubi aba uguri le herete lun lanugu ni lilago ahi umagurago la uguri le herete ligia furumi. Itara rigini ngayara la liberu wani lilago. Ni naru hau. La ugayana la ferudno wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lwe digien lun hadimure ha uriba lagu sifiri sando. Sinyabi ferudno wala fiko lira. Lerede ruba haduno lun sunda.
7: Larinya gubali Jesusu lira ladiga harinya gulogu lubafu la mafia lubafu sifiri sando leli idambi. Lari gien aba tachiliru lugu chu Jesusu haula mule nule nye lubai Jesusu. Aba herede rumba uguti. Aba hona gudun luagu. Hati nyuba nyege yegu lau Jesusu, aba harinya gulun.
13: Anu hati abugu shuha uba mule nubogu di, halu hanyadibu.
7: Aba larinya gun on.
11: Kagi anugu shubon hama na mule no.
7: Aba larinya gun, hawagun hanyuba nyege yegu lau, aba larinya gun.
11: Anyaha nugu shun hama na mule no. Ladiga furume wariga hadigiti lugunda abongi yo. Agia namule nubanya nitu nu tuma nuguchu.
3: San Marcos capítulo 4.
7: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gun saragu grigi ele nye lubay. Ke gibe nye lubay grigi nye. Aba ladinu Jesusu tidon aba ugune to nye imbo dunaru. Aba lanyurun tida aba heredirun sun grigi laru duna. Aba ti larufu da hasaragu katen hon lau hempulo larinya ga hon.
11: Agamba humano. Nye nye aba abunago te aba lafuri don abunago. Lida afur heina lani lila nadu, aba labur halida age luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labur halabati na guan dubu lenyi lumuti uwa la sarago mua. Aba labo chumfurese la duka mahuli lila mua. Dale lasu dunweyu, aba lasu run keiti malagle lubei, aba lowe. Libri ilo, aba labur halabati na guan hiyu. Aba laweina mudun hiyu uwa luma. Aba lanyara da guagu duni. Magindo te nada ligue. A nem te lida aguinha, abra te lida um mua buiti, aba la bocho, aba la weina mudu, malu buido a luba hout te lida aguinha. A nem lida aguinha, isso que te darão de in logo cara aba ilo, libri, rute urua wen, libri, sa.
7: Aba te larinha gun hon.
11: Hagariga iruguba nha lu hagambo, agamba hama.
7: Lariguinha, dan lelereda rube Jesus labugua. Aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu. Aba haligu duni kala lila bai hempulu le. Aba lariye gu hong.
11: Huguya, subudigu da lali bungi yu kate ya ramu doguati le lani na laruwe ya hong. Aha ya hama berese banya lau lereru. Lau hempulu lariye waguwa kate iluagu te laruwe ya hong. Lundame la harihi, ibidi ya lamu ga hong kala lanichi kupi kate ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu ga gufuna da hama, Lulasi ya nuhagiribu no lubungiyo, lunferudu na wala hafigon.
7: Aba, larinya gun hon.
11: Uwati saa kufuna da humani le, idalubati kufuna da humani libri hempulo. Le abu nukubali lila nadu, itara linya keile apurisha bali le neru bungiyo. Anyaya ngurigia, itara hanya keilela nadu le abu habu ilidun uma aba hagambu ni le neru bungiyo, larige hagambu ni aba liabi mafia, Aba lagidaro ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri gurigia, itar hanya kei ilo le abu nuwa bai lagana go wadubu. Aba hagamu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ugundani. Gama lumon, kei malag le lubai, medere buguntia, nati le hocha waguni wa o heiba honu ala luwegi lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafie. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana go hiyo. Aba hagambu ni lereru bungiyo. Gama lumon, weri tumati hafudu lau kate le lani na ibagari le. Aba leyedu niya linsi habu irisi ni. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungiyo tidage hanigi. Migru titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gama lumon, anyahe gia gurigia, itar hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni. Aluba ho ti kate buiti hada gien, ke ilila nadu le ichi gubay darandi agu luago aba ilo o uruwa wen o san.
7: Aba larinya gun hon.
11: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu wa tabu gien aba gafu wa tabu gien lagabana. Uwa, luago dabu la lichi gua lun laruwa nga dagu dun munada. Uwa ti lubay ti ni kata le ramu da guati luma fura kwa gudun bay lan. Uwa ligia ni kata le bidi wa ti luma subu diruwa bay lan. Agariga iruguba nye luha gambo, agamba hama.
7: Aniya gatiginye hon.
11: Teni humati ya lunle hagambu bay. Ladiga leauti hamisra hamo, lau baginye hamisra hoa. Ruwaru ya ligia memuruso laun. Itaralinya lubaiti, legamati, lichikuba laun lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bay, lagida ruba loy.
7: Aniya gatiginye Jesus.
11: Itaralinya laruwa nye habungiyo, Ke le susar dube lun aba wugiri le abu nube lila nadu lida mua. Ligia meme lun aruma gunyu la, o agagu duwa nyu la, ari abu la yebe, o weyue guyebe. Bawu meme ti nadu ani weyri ligia, gama lumu, ibidi ya ti lun abu naguti ida linya la susar dun. Mua gwa narigu arandarati, furumie aba lafridun idibu, nyengi aba legele weha, nyengi aba labunchu ila we lau ila, dati le funale lila nadu, Aba la tou honi wa la duga chiluha li lan li dani la luba hon.
7: Ariyanga tiginye Jesus.
11: kasa le nega bi laru ha bungio o ka muga himplu ga yara bi wayusuru lu warufu duni itra linya kai aba tila mosuta sa le abu nu tilida mu ligia aba lida ge ilo le nyoro ti mabai ubogo kamalumo dale labu nu aba la weri du ligia weri ti mabai ti dage sun hidru ge igu wa tu to lida bon ichari weina muti lilimu dari lu ga yara la he mera gu dunuru labu ge la muño ga le lichi gubai
7: itra linya ha larufu da Jesus logo laru in habungio hon lau sarago himpulu libele dari le nyi lumuti gayara la gufuranda hama marufu da hati ni kata hon logo laru in habungio mayusru ga himpulu aba la fura gogo de ni sun himpulu hon lani disipulu go dan le hagiere go la luma veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba la ni go Jesus hon lani disipulu
11: ke mo lo bafuru go laguno
7: aba ti higiru ni yasun grige hagia aba hanug ni hesusu ti na uguni to gada ambalinya nyenye nuburi ginye amu uguni uwarahama aba lafra gung aba garabali hereti aba lebelu ha du na ti du uguni dari lu yebe tabu inchu larumu gunye ti hesusu ti yu na uguni balanyu tuogo aba ichugubari aba hakaku dahani aba harinya gulu
15: maestro me perece gusto pues al agua tipo de guala.
7: Aba lázaro Jesús, aba la deña lún carabali, aba la riña gún lún lagún.
11: Manib, derecho de guapa.
7: Aba la galuma dún carabali, aba darangi la la suncate, aba ti la riña gún hon lani discípulo.
11: Casa wagu luenri bay hanufude. Casa wagu mafinye hubay.
7: Aba herederu lao onwe buanufude, aba halig dagun hamago
16: kata ifunasa le ibin ilbe garabali luma barana adiga hamuti le lubaybay
3: San Marcos capítulo 5
7: aba hachilir lo bafurugun lagunu lido flasu legiri be gadara lari ginyarug lafridu Jesus utidange uguni aba liabu aba grigia kawogu te aba sifiri uribati luagun grigia ligia Kapu sandu ge lafrit. Ladiga nyi la laga nuwa. Ani uwati ni abanga yarati lagira guni. Ni lau gringri. Lau sun gragwa nya hama li la lugudi luma luhabu. Lau gringri sun anda latu muraguni. Uwati ni abanga yarati lagalo maruni. Sun anda ha laibugu aryabu vejuagu. Agwara hei na logu buri wibu luma buri kapu sandu. Iba gwei na ligia lungwa lau dibu. Dan le, larihi imbalin grigia ligia Jesusu dise gine. Aba leiba agu lubarun, aba lahuduru agu ligibu gine. Aba laguara agu lung.
12: Kasa wagu bemetera wamo, Jesusu lira bungyo lenyu timabe.
7: Ayumra guati na bungu luagu liri bungyo, lung masufure gudu nbani. Larinya guboi itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya galung.
11: Sifri uribat, igre bay gurigi le.
7: Aba lalig duni Jesus.
11: Kabir.
7: Aba lona bun lariñaga.
12: Lehio niña, diga kibetio.
7: Aba hayumra gun sifri hagia lun Jesusu. Lun mouna halani ya bau gudin lua iflasu ligi. Kaiti nyayi nyanu luba isaragu buiruhu, aiga nyayi logu wibu. Aba hayumra gun sifri guribat nya hagia lun hariñaga lun.
12: Una bawado biru hara rubo mawu luwe belu hado
7: abati litu Jesus uma hon aba hafri dun loi grigi ligia aba rebelu run hado buiru yeye no hawara bia mi lu buiru aba hagura gun buiru hagia hon gua loi gen wibu aba habru ha barana hon aba hanyara tagu aba ti hanufu de dagun ha oni giru bali an buiru hagi aba haiba gun Aba dagwe le asusere dagwe uburugu luma ara. Aba hayabu ingwa grigia arihe ikala asusere dagwe. Dan le hachiliru mboi le nyi lubwe Jesusu. Aba harihi ni grigia le meha gawagu bai sifiri uribatia nyu linyi. Tau nyinginye la dahiragu arihi dagwale. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali aba habahu daguni le asusere dagwe lun grigia le buga gawagu bai sifiri uribatia luma hawagu tibuiri hu on. Aba ati hayumura gulu Jesusu lun lafri dun lidan ke hagai dan le ladinu boy Jesus ti do guni aba la yumura gun guri le buga ka wago boy sifiri uri batia lun lidin lun mahati Jesus arinya garaguti lun
11: be babu bi un hamon bidun hin aba me baba hu daguni sun le la dugu bi babure me bumbi buago la ulugu de me habu bon
7: aba lidi aba lagume serun aba huda goi sunle la digu be hesusu logo lida sun fula su de kapolisi aba tawiri dun hanigi sungu ba dan le lagiri budu be hesusu ti na uguni lo ba furu gugi e duna aba hayabu igwa durubu nu grigi e le nyinyi luboi aba le rede runye ila ru dun aba tilia bu aba hadage tabuti haligili sihuriyo giri ti hail dan le larihi bali wugri le hesusu aba lahu duragun lubadu lugudi aba la yumuragu lun larinyag
9: anu hin nira tobe kemo bisiga buha botogo arigido go tamuga ani gabagri tuguyame
7: aba lidin hesusu luma saragu hanya grigia afaloruti aba buriti hamuru daguni hesusu hadan di saragu grige ha nyenyu aba wuri sanditu duzu irumu tao lao Lesen hajito tidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago ani vesitali sun le tumat. Marei dagunt. Gaon gwenaru gu ligia tisandi. Aba tagambun la dumure hon logo Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hada saragu grigi. Aba tagunru nu la dairagu. La diga tarinha gutun guarugu.
17: Lauru gumehna guru nu la dairagu. Narei daguba.
7: Lida ora ligia aba lerede un lesen ajito tuoi aba ta sandira gutungua luogo areido guaula aba ti la sandira un jesusu luogo areido guago dalila angrige la ulubaf aba la gara ragu hawagu grige ha la naga gien banya aba la ligida ha larinya
11: kaguru bitu agu na dorago
7: aba harinya gu lani disipulu gulu
16: Aria gupinha te luki be grigia ya alwago mulu gihanya la. Algu da hagi di kala aguru bi wa.
7: Aba laria gu Jesusu geyegu lao. Alu haka la aguru bi luago. Aba ya bi uri tuguya. Adada garena lao anufudi. Subugi yun te ile ya susere du bai tu. Aba tahu durogun ligibu gie. Aba tarinya guni sun inaru ni lun. Aba laria gu Jesusu tu.
11: Nirao. Arida guadi buladuga bafinye. Baiba lauda rangilo, arida gunyulida agye bisandi.
7: Nyengili Jesusu adimureha. Lige hayabu inlubi egien, wugiri lebuga nyumbu iboy, augay, logu tisandi lirau. Aba hariyangu lun tuguchi, irahu tuguya.
15: Hilatia bira, igiragu bebe maestro lungu agwento?
7: Agamba lumuti Jesusu le hariyangu bay. Aba lariyangu lun wugiri ligia.
11: Manufu dedaba, Afinya ruguba.
7: Mahati haudi ngamu luma, luidigia Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiluri mboye lubiyon wuguri ligia, aba larihini chagagwe hama grigia ha ayakubanya aguara. Aba lebelurun aba lariyengun on.
11: Kasa wago harencha ayahu waburi hukui ya itara. Mwome tuti ya irahuto, tarumu garugunyi.
7: Aba hehere han lao. Aba tilafri dagudunia Jesusu sungu boy nyengi. Aba lanuguni tuguji irahutuma tuguchu hama ha nyundi banyaluma. Aba lebelurun le nyengi tuboy irahu. Aba larugudini tuhabu, aba lariyagun tun.
11: Talita kumi.
7: Mini lan lira, bun nariyaga saraba. Leda aura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Weiri uhuru, du zirumu tau. Aba tawiri du anigi grige ha nyimba. Aba lichu gu Jesusu dimure hereti hon. Lun mabahu da gu hamani ni kaun. Aba ginye larinya gu hon. Lun hichu gu egini tun.
3: San Marcos capítulo 6.
7: Aba lidi Jesusu nyengye. Aba lagiri budu lagairu. Aba haudi lani disipulu luma. Da lachilu rubayi lueyo emera aguni. Aba larufu da han tida haligili singuri. Saragu hanya grigi ya agamboi. Aba tawari duhanigi lau larufu da han. Aba harinyagu.
13: Alia funa san la frente de Grigia le sun le? Kasan luye re li chua o le luago bay? Ida lia sa gayara lubay la dagu milagro? Saran fangay ga le tireu Maria le? Libu ganya Santiago, Jose, Huda si Luma Simon. Ani wama yanu ginyan litun.
7: Aba hichu gu mabaduni luago. Aba larinyo gu Jesus u hon.
11: Gunta tinha sun Grigia lau ama profeta. Mama regali ligia lida gen hageira o haduhe la o tila na la haba.
7: Ligia lasi anuba ila duga amu milagro nye, loid ge lichu gun luha bu hawago biyan aru sanditi. Aba la reida guagudani. Wairi tuti lanigi lau mafinye hama. Lari gen aba leibu guni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago duu solani gu disipulu, lun lagume serun ouna hanyan biyan biyan aba lichu gu ubafu hon. Lugayara la hasaga hasifiri uribati, ruti dimure haulu manugu hama, nikata logo haibugun loidige badu. Maulumuti ginye, hanugu ni feng, ni sagu, ni sensu. Lung geidig la hasabadu, lumabia matan hasimisi, aringa gati ginye hon.
11: Namele hebelo ruti don abamuna pusura, reide humanyi intida meme muna tuguye dari hafuri don lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi lui hama lida aba fulasu, Mahagia mehagambunu, uri huma nyingi, aba mehafurdu ni kaliki lwege hukudi, lisei ni memagunda ni haulina na fulasu ligia. Igira humanya kei hadari lagu honwa, nenara hau, lagu dame lala chilu no luwairu bungi, lu lagusi lagu dunia songu rigia, mawai nubai habai chunu wa Sodoma na hama Gomora na kei lila na fulasu le meresi birumbalun.
7: Aba ati hafuridu, aba hapuri chinga hongu rigia, lagu lunti la hasansiru ni, Nikaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya Hawaii Grigia. Huruguwa hagia garaba hawagu saragu sanditi. Ama haraida kwa agadani. Kaiti agamba huwa lilubo ilogu Jesusu lida sunflasu. Aba agia la chiluru larige rigun uruwe erodesi. Saragu hanya ariyaguti.
18: Saraya huwale abati sehbae lida geoveni. Lige lueni belubafu.
7: Ibiri ariyaga.
13: Elias ileme profeta le.
7: Ibiri arinyaga.
1: Aba profeta kei habinat.
7: Dan le lagambu bali Herodes sun le aba larinyagu.
18: Huan le meha nadira gudiba ichig le saray alida ge oveni.
7: Le meha susera dubai ouna hali meha Herodes adagri huan. Aba lagira guni lao gringri frisurugun taduga Herodias. Uri tuguya lani meha Felipe le la mule Herodesi wedio. Aba la nugunu Herodesi lumarime. Aba meha la diña gunhua luon Herodesi.
18: Mou lumuti bagamare dunu lumariba mule.
7: Aba le yere gudun hua tun Herodesi. Aba antabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumon siyantumuti la duga hanufute tumeha Herodesi luay. La duga aba la wuguri richakwati ani sanduti hua. Abati launi giruni lausudala la gambuni Herodes le lariangu bunhua abalere derun ibidio galunga balan la dug agamba lumuti lau ugundani aban tadareni Herodes tichansi dale la gufliru boy Herodes irun abala dug fedu hon kumadi matia ama habuti busudaraga ama amu grigia weirguti ha galileva Aba tebelu runtiro Herodes nyingi lubai fedule. Aba tabina ha. Unda ti Herodes ama sunha nyingi banya aiga luma lau tabina ha irahu to. Aba larinya guntu.
18: Amuri ya habai lebabuse runuma lichu kubu.
7: Rulu mutilere runtu luagu lichu kubu ilan furumi ya guayu gukatei le tamuri ha luma tu. Ibi nilan tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuri dun aba tarinya guni tun tunguju.
19: Kapasa namuri halum.
7: Aba tarinya gun tun.
19: Amuri habili chigi huwa leba di sehabe luma.
7: Aba tebelu nu irahu to furese lenye lubwe uruwe. Aba tarinya gun lum.
19: Busena lu bichu unilichigu huwa leba di sehabe nu lida aba siyed gwele gwele.
7: Aba liru tagun uruwe saragu. Kama lumo, kairula li lubai lereru ani agamba guhanya amisro hauti ulu. Mahati lumo michu lubai la le tamuri habai luma tu. Frese, frese, aban launa haurue aba sudara, laudimure ilu, lanigni luchigu huan lumo. aba liki sudara liki frisulu aba ladiru ni lichugu huwa aba lanugu ni lida aba asiyer aba lichugu ni tun irahu tuguya aba tichugu ni tun tugushu dale hagambu bali lani huwa aba hayabu ilu hanugu ni lugubu aba habununi itra linya longwe huwa larige hagiri budun lani Jesus apostoli gu lida ge hapuri chiha aba haundara guluma aba habahu da guni sunle hadigu boi luma le harufu da haboi lun. Aba anlariye gu Jesusu hon.
11: Igo ugo, keimu we mera wali dama fulasu le darangi lati.
7: Lariye gu bali lira ladiga nyinyo nulan saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Dari lun madani la Jesusu hama lani disipulu ni lun egin. Aba luboi ti houdin, tida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Kamalumu saragu hanya hadange ha aribali haudi asubu diriuti. Aba ati hajabu ingwalida gesun lirangu nifulasu aibu gaina. Aba hachilu uru lubarage lachilu Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tita age uguni. Aba larihi luagu agora bahanyi la saragu grigia aba hakute medagu lung. Ladiga itara hanya la kaimu lung hamuni. Aba laguna serung arufu da saragu kate hon. Dale taru hali. Aba hayabu ilani disipulu aba harinya gungu.
16: Parikali tia, eni uo tia agana uti lida flasule. Ouna habaya girigi halu kodi lido buri lirahi flasule ya rafa bilu hagai hafen. Adiga uwa kinikata ya lu pegi.
7: Aba, larinya gungu Jesusu.
11: Ruhu maigi ni hon.
7: Aba, harinya gungu.
15: Bayara tifnagi ya wodi agai hafen hon. Você é o que lebe dinha sabe e o adagio mano luta ganha um feijão sujo.
7: Larinha ga Jesus hum.
11: Atriyong é feijão hum. Ei barin hum.
7: Dale harinha barum, aba harinha gulum.
13: Sendo feijão hamabia udro.
7: Aba lanyura do neguri dia sagadio. Aba hanyuru san luma dimi san. Kaisi larinha gum hum. Aba la nigni Jesusu sengu fein to luha burugubon. Ama bia udru ha aba la ribu sielu. Aba la teingu ni buingi utuagu. Aba la guba chagunu. Larige aba la muru sohnu lu litu gunu hon lani disipulu. Luha fare in hanu hadan grigi hagi. Fare ingwa hamanya ginye bia udru hagi hadan sungube. Houtien sun hagi akimule. Larige aba habu incha gudun duzu faninye la utife fein. Luma udro igiragut. Sengunya numilu ugurinya aigitinya baugudin hawai urinya hama iranganyo. Abati ladina gudunia Jesusu lani disipulugu. Tidon uguni lun hahinyorogu luba lun hachilurun betsaido. Suaniha la ayorogo hongrigia. Dale nyudun hanya abalidin logun wibu afrida lubu ingyo. Dalagunye dube. Lamida aruduna ugune au disipulu. Jesusu rugali buga labu wa muaru. Aba larihi logo, here guhali la honlun, hehe ha, ladiga, habaru nye la garabali. Lubala ruga, aba lidi Jesusu awagu aibugaina mjibu wa gutuna. Lasu guraye behao, dale harihi bali aibuga ligibu wa gutuna. Aba haritagu logo ufinyon la, aba haguaragu. Ladiga sun hagia ariha hamut, aba hanufu de dagu, aba ladimure ya hon, aba lariyam.
11: Ganiku huma wei, manute da huma, aule.
7: Aba ladinu, idun uguni hamu, aba lagalu maru ngarabali, aba tawairi du hanigi lau. Ladiga uwa gililan kufuranda hamani milagoro, le latigu baita ufei, logo gabafu la lu sun kate. Tererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna, aba hachiluru ena sareti. Aba hagirunu ugune laru duna. Kaili aube hareira gu, tidage ugune, itara asubu diruni lila fulasu logo Jesusu la. Aba haiba agolido unsun fulasu arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaha sanditinya, tida habarari le nyingi lubai hagamba luago ni la Jesusu ni. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura, kuburugu yebe, lirangu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha hon sadi tiyan umet. Aba hamuri ya ha, luma lungu ligirunia lurugu agurunu sanditi agia luago taru ladairagu sunti ha aguru banya luago araidaguati.
3: San Marcos capítulo 7.
7: Aba hayabu in fariseu gu hama hada agi arufu dati en liluru du Moisesi a nyubu ibanya Jerusalem agi logo Jesus. Aba harini logo anyen ila hada agi disipulu gu magufu liru tiyan lao echu ni lelani na arumadu ni ligibu gengungi au tiyan machibu gu hama ihaha falaha muti fariseu gu hama hibiri huriu binadu hagaburi aguchagu lumuigi hama magufu liru gu hagia lao echu ni lelani na lachibu uhabu kai lugudu. Dale hayabu imagiri drugu gine, maigi banya machibu nga hama ihahap. Anihimburi gine sarago luwiyari echu ni hafalaru, kaibure lachibu ni oweru saudi yoru baulu asie. Abati hali kuduni fariseo guhama adufu dhati uliluru du Moisesi hagia, Jesus, harinyaga lung.
13: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu, heigi imboi lao nibiye hahap.
7: Aba launa bunia, Jesus.
11: Lenaro profeta Isaías se talen larinho go boi huago logo biango ala higibu larinho hare grigi ha hayumaro rugunye hichi gai nebe sei no ahon tu haniki tise to noi mala te hau durago no la dega lenaro gunye hakuma di wuguri ya harufu da
13: aba larinho go Jesus
11: igre homale lugoma di bungio lu hafala ro ne binadu hakabri binadu grigi la sibunu wa saudi ro Vero luma kati libe ina lera. Maestro guginha buiti huguye. Igra humuti luguma di bungi lu hafalaru ni binadu higaburi. Anega ti meha Moisesi. Ineba hama abagubri gubon. Le anaba gutin laguburi gu hilala. Ainti huguya. Arinha gatun luago gayara la larinha gu ama griga lu lugu sin otu lugu chon. Sinyati nedera gu nibo. Latiga son le numa bai. Arinha gadina luago lun la nishiku ni lu bungi. Luago furumi aguare gu la le arinha guti itara. Mama le la lunti lidera guninya laguburigo. Laulira, mebege guda huma li luguma di bungi lu hafalaru ni binadu higaburi, adiga hugu ya sarago kati libe ina lira.
7: Aba ya laguanu Jesusu hon, grigi ya haa nyimbanya, aba larinye gu hon.
11: Agamba humana, sun hugu ya kufuana ta humana me. Uwa ti ni kata beluru ti lidon grigi ya lulawia da guduni ligibu gen bungi yo. Le afri dupe iti dange la nige grigi ya ligiawia da gudubali ligibu gen bungi yo.
7: Dan le ligiru ni Jesus grigi hagia, aba le beluru muna don, aba haligu duni lani disiplu gu logu himplu le, aba larinya gu hon.
11: Uwa ti san kufuran da huma, uwa ti san kufuran da humani, luago son lale e beluru bai bogu digien lidon grigi ya, si ala lawia da guduni ligibu gen bungi yo. La diga me belu titidon la nige, luraga ilugun le belura. Nyengi aba ya lafri don lida gini.
7: Laulira, larinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu ge buingiu. Arinya gati ginye.
11: Anati le afri dobe lida ge gurigi ya, viye da gu da lumuti ligibu ge buingiu. Ladiga lida gina gurigi ya, otida gina haniki lafri da lagubri samino, agabara hani, salufri, afara hani, iberu hani, igadu wo, iyere habuni, iyeni, marichara gun la ibagari, Gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le, tidange hanige gurige liabi, ligete avieta da gudubali.
7: Abalidu Jesusu nyingye lobo wagun tiru luma sidon. Abalebele run tidon aba muna, animabuse ronti ebelun la subudiruni ni aba. Gama lumu sinyate la ramudagu. Frese frese, abatagambu aba nguri luagu. Tugu chun aba irahu, gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabu in, aba tahu duragun ligibu ge Jesus. Uri tugu ya, mama huriyo, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesus ulun la sagaru ni sifiri uribati, le tuwe itirahu. Aba lariangu Jesus utun.
11: Nuti nedaragun niya numuti ha huri furumia. Mabuidi utin, lutagida runu wa fein hawe isanigo, lutisiguno hangonli.
7: Aba tonabuni, tariyang.
17: Hanna bureme gamma lumo ibini only ha labuge banya dabula gayara tigine haigiti dageti fefento hagu bon isaniko
7: aba ti larinya gun Jesus utun.
11: Adimore hadi bubuidu, kayara halibidi, kure hasi firi uriba titi daginya birag.
7: Tale tachini rumbay muna da, aba tadari runu irahu gabanaru, furi halisi firi uriba titi dagi. Aba lafri do Jesus lobo oginye tido, aba lasigun sidon oginye, luma lidange buri.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
7: Luego,

0: Dijarinya galuagu profeta ban Elias. Anya hingin yarinya gutinya luagu amula profeta bugui.
1: Aban larinya gunhon.
2: Anti huguya. Katna tilida harita gon.
1: Aba larinya gun fedrulun.
3: Buguya Kristu bai.
1: Aba telarinya gun Jesus upon. Lumarinya gun hamani ni kaun. Aba lagu meserun Jesus warufu dahahon. Larinya.
2: Lonti na sufriron sarago. Aule uguri garu warugutin. Wairi bai hichi gun wuguni ya wairi gutin lida hafin huri yu meberesen ni nao. Itara lubagin ya hauseru ni na habuti gu fadiri gu hama arufu da hatin ya liluru du Moises. Narinya hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bai, gama lumo, nasa aruba lida gen owe ni luagu luru wa weyu.
1: Furaan guti larinya gu nile hon, aba tilanugu ni feduru Jesus nyingi, aba lagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesusu, aba larinya hawa gun lani disipulu. Aba lebe chuni Fedro, aba larinya gulungu.
2: Dise bano imafia, buguya, masami naruti bukaila sami narubungi, basami narunkei uguni.
1: Aba tilaguwa ru Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grigia, luhayara fadunlungu, aba larinya gun hon.
2: Lepusenti la fala runina, bulia ilai kati enyi la, barule iluguruwa falalana. Laduga leabusen ruti le sefuru ni libagari, Le feri di rubai, ainti le e feri di uti li bagari yau boa gu nuegien luman luegie ugano lani na salbaru ni la salbaru bai. Gagi e hu lan lung kurige la ganyiru ni sumu bau, le feri di rome luane. Uote ni kata lani na ubo le, le gayara ti lichigu ni kurige luagu tesefron luane. Le anego ti busiga na nuagu luman luagu nerenu hagibu gen kurige ya muara tia anigafigo tia ha. Na nigu baginye busiga nu lao au leo uguri garo wergote, dame le niyabi sielu gen lao luweiri gu nugu chi, hao angeli gu ha sandu banye.
4: San Marcos, capítulo 9.
1: Ariña gatiginye Jesus uhon.
2: Ni naran hao, la guanyahe la hata ge ha ya banya guen to, maumi banya dari harih ni la chilo nu la ruwen ha bungi lao ubafo.
1: Sisi we yulari gien, aba lanugu ni Jesus Fedro Santiago luma huwa logo aba wibu inyuti. Aba lamu ya dagu lari hinye agibuki. Aba tamiri dun la dairagu, wairi titiharu dari lun uwa hama agrige ubowogu kayarati hachibu ngamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba lariyagu Fedro lun Jesusu.
5: Maestro, lidadaan wangala ya. Adiga ama irwa di basen. Ababu, abalu Moisesi, abalu Elias.
1: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Ani bidi ya tilu Fedro kala larinya gubai. Aba larari rundure lenye haboi. Aba ladoura gu hao. Aba lagambunu wa aba umala li lida ge duro iligia le arinya gubai.
6: Alihani rule isi ya boi ne. Adiga humo ine nuboi bai.
1: Lida ora iligia. Dan lehari hin bai geyego unyin mari hin hanya amu unyin loi dige Jesus dan le arai rei na hama loi gen wibu aba lere dun Jesus hawa gulu mabahu dagun hama ni le hari bai ni ka un dari me sara lili dan ge uweni lige le wuguri gar wugut lige harai du bali ka tele ha dangwa alg daguro gutinya hama gwa ka tin lafuna asa ru bai lida ge uweni aba ti halig duni Jesusu Harinya galun.
0: Kasa wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi, lagu lunti la liabin Eliasi furumie, lubaragi liabin le Kristu bai?
1: Aba launa bunia, larinya ga hon.
2: Inari ni le harinya gubi lagu Eliasi bala nyubi furumie anilaranse rubi lan sun kate. Kagi ya tarinya gubi lerenu bungi nuagu aule uguri garu warguti. Arinya gatu lagu nasufri ruba lan sarago animabahu dunwa badina lan. Narinya hane hon, Luago nyubi halila Elias, aba hadugu nigrige sunle habusen rubi lao, kei tariengu nilereru bungi luago itara luba la susero dunlo.
1: Lari gien, aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disipulugu, aba harihi saragu grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi, asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu, aba tawegi dun hanigi lao harihi ninyengi, aba haiba agun abusura lu. Aba tilalu guduninya larinya gahon.
2: Kawagu hasige ni hahama.
1: Aba lounabun, aba hadagen hanyibu. Aba larinya gu.
7: Maestro, mihanirayu nanugu ibu. Ani haba sifri uri batilu agu mereru gudala. Nyelu mutu lari gudu sifri uri batiligia lahu churu ni muarugu. Aba lafri ha hakutu limu lugi. Aba lakuri ha lari. Lede bilu dinya tiitara. Amuri ahad na hama bane disipulu gu lu hasagro ni sifri uri batile luei. Siya hamut.
1: Aba lona bu Jesusu aba larinya gu.
2: Gurigi mafia na ditinya. Atri bai sa da lu nerederu ni huma. Ida me lagu mucha mafia ni lehida bai. Baru mai rahuli gi nyaho
1: aba hanugu ni lu dale lari ni bali sifri uri batili gi Jesus aba lowe gduni irahuli gi aba lei ko tumu rugu aba lagara baha aba lafri ha akuto lili mulugu gi aba lali gduni Jesus lugu chi aba lari ni gulu
2: atiri dan lau iter
1: aba lari ni gu lugu chi
7: lume genyiro gili Gibel waya sul lahu churuni sifri uri patlige watu rugu oduno rugu lae belu lafaru ni hilagu bai. Ahe lubai ti anihe lubai ti gayara lubai batugi sumu kate udeme wa mabu idre go bawa.
1: Aba larinya gu Jesusu lu.
2: Ka wagu barinya ga ahin gayara lubai son kate gayara te lule afinyo bai.
1: Aba laguwa ragu lukuchi irahu ligi.
7: Afinyo tina. Idre go bana lutima lagongu du nafinyo.
1: Dale larini be Jesus logo fresa timaha lila hakibe dungrigia aba leden halu sifri uri batiligia aba larinya gu
2: sifri magamba dite maniya gati aniya gati na bulu bafri don igre be rahle anime belo radigia ba lidon
1: aba lagua ragu sifri aba elowe hagduni irahuligia aba lafri don aba lere deru irahuligia kama hilal saragu hanya ariya gu tien logo hilala Aba larigu duni Jesusu loi gen lupabu. Aba linyuro guni, aba lararamu. Aba tilebelurun Jesusu munadun. Aba haligu duni lani disiplu gu, danle habu goroga anyaluma, aba harinya gulun.
8: Kasa uwagu sinya wabali sifri uriba tiligia sagara.
1: Aba larinya gu, on.
2: Lugundu libe sifri le, laurugu nyin furia igi luma yundaru ni lubungi uga yara la lafuritun.
1: Dale houdi nyingi, Aba hasu guru galilegi.
8: Mabusa nyeruti ti Jesusu lun la subdirunua halia yen la. La dega la rufu den halan hon lani disipulugu. Arinya gaina ligia luago ledere geruba lan ligia le vuguri gara warigiti. Haha burugu vuguri ya uribati ani hafaru bailan hilagu bai. Aba mela lasarun lidage oveni luago lunua veyo.
1: Uwati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufu detinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu munada aba laligudani ya Jesus.
2: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
1: Aba herederu maninyu ladiga adimure hena hanya buga umada logo kala hada age wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesusu aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu aba larinya gubuihon.
2: Le abusa eno tiligia la furumi yeti, lunti agomu honi la hadan songu bai, ani luginye le servidu hon songu bai.
1: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu, aba lanuguni luhaburugu, aba laniyagun hon.
2: Gurugia le resibi iruti aba irahu kele lida niri, resibi lumutina, ani mamaru ginye au le resibira, resibi lumuti ginye nunguchi le ona habalina.
1: Aba laniyagun huan lun.
0: Maestro, Arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi aba weberi diruni lun madigun digia lani.
1: Aba larinya gun Jesus.
2: Meberi dira humai. Ladugu watini aba lea digiti milagro lida niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bai wagani wamagi nyen. Nienaru hau. Lagu furumi guariga na le ishi guti ama weberi duna hon lida niri ladiga lani gu huma Kristo. Lebihu ba afai iruaha ubuiti. Furumi uwarugle afigongu duti aba hada gen hai seri ginyaba nyalida hafinya nuwago. Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gule guranyo luagu ligina sigu lau ladugu nikate ilira. Abu lafigo guta buha bugu wanarugu. Buiti mati hamuga lun bibu guni ladiga buiti mati hamuga bidi siye lun laurugu aba uhabu. Sugul lau hamuga badaron lau biyangu bai buhabu mafi ugati, nyelubai mawe hama hewero haigi bali hagu bu hilanya menye gushadiligi ya watu. Ahabu gine lafigo gudabugudi guanarugu, buiti mati hamuga gina lu bibu gini, la daga buiti mati hamuga bebelu no sienlu lau aba ugudi, siga lau badarun mafi wati lau biangu bai bukudi. La nye lu bai mowin hama hevero, menye gucha diligia watu. Abu gine la figo guda bago, buiti mati lu basagaruni, la daga buiti mati hamuga bebelu lu lidon la ruwa in habungi lau aba agu, siga lau hamuga badarun mafi wati lau biangu bai bago, la nye lu bai mowin hama hevero, menye gucha diligia watu. La daga, Hoshua basung bela watu gemet, buiti salu, gamalumu ahi leferi dira lubaswa, kaba ge hun la, me megera la lubaiti salu hida, gayara lamu gahagan non lida darangilo humago.
4: San Marcos, capítulo 10.
1: Abalafri du Jesusu, kafarna umugie, abalidi lobo agun judea, luma luagun, obo leñingi lube la boche veyu libidi, duna horda. Aba ya honda ra gugrigi ya lenyi lubai. Aba ya larufu da hahon kanya haligabri. Aba ti hayabu hada ange fariseugu, logu Jesusu, aluga ouchaguni lao aligu dini ahi mariba lubai lu, ligira gugugiri tuma lumar. Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Kameha gi larinya gu bai Moises hon.
1: Aba harinya gu lu.
9: Harinya gati Moises logu gayara lati chugunu agara dalani na igira guni tuumari.
1: Aba larinya gu Jesus hon.
2: Lisi kumbali Moisesi kumadi lira hon laduga tidere hanigi. Ahi meha danle ladunga bali bungi son kate, uguri tuma uri ladaganya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chin tuma lugu chun lulaga nonu wa tuma lumari. Aba meherederon kei abare gugurigi. Mama anya lubai ti biyama, abare ganya. Lige amon lubai lafari inaguni uguri le laundoro bai bungi.
1: Danle muna da hama, Aba ya haligu dini disiplu gu loo kata ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Le igri tulumari, aba lagamari doamu, lagabara hanyon. Ahi gine tigiro uri tumari, aba tagamari doamu, tagabara hanyen gine.
1: Aba hana hagrigi irahunye lu Jesusu, lu laguru hawagu. Aba hagumesirun disiplu gu adenga hon, ha ana habalin. Dan le larihini Jesusu magunda atilao. Aba larinya gu hon.
2: Igre huma lunha yabi iranhinyo numon. Mamahara huma, ladiga ha itara manya, ke iranhinyo, hagiya lila na banya alaruwa inha bungiyo. Ninarun hao, luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu, sinyabi lebelurun lidon laruwa inha bungiyo.
1: Aba lanuguni alaruna rugu, aba labini runia lau lichuguni luha buha wagu. Dale lasigiru bali Jesusu luweyesun, aba liabi aba wuguri eiba gwe na lubarun, Aba lahu drogun ligibuge, aba lalu guduni larinya galun.
7: Maestro buit, kasa kati buit lube na duguni luni bihni bagari magumu chagiti.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Kawagu barinya gano buiti, aba rinyan buiti, ungiyo. Subudi tigumati bon, magabara haba, mafar haba, miero haba, madimre haba iyeni luagu ni aba, meyeda banya gurigia, inebe hama bagubri bon.
1: Aba larinya gu wuguri ligi.
7: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyiru gidina.
1: Aba larinya gu ni Jesusu, lau isiani, aba larinya gu lun.
2: Aba kati mege bai lumba dugani. Baiba, alura bai sun le bumu bai, aba me bichu ni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni sielu. Lari gien biabime, aba me bafala runina.
1: Dale lagambu bali wuguri ligi kati ile, aba liru dagu. Aba lidi lao iruni la duga gibeti buga lirisi. Aba larihi Jesusu hawagu msungu bwe, aba larinya gu hon lani disipulu.
2: La narime san lene gu hebelu nurisi te lidon laruwe habongiyo.
1: Aba tawiri duhaniki disipulu gu lao le larinya gu bwe, aba ya larinya gu hon.
2: Nirahini, lene gu sa lebelu runu lidon laruwe habongiyo. Mene gu timati lun aba kamaye lun lasigun lidage luhuyun aba agusa sigun lau lebelurun aba risiti lidon laruin habongi.
1: La hagambu bali kata ile, aba tawairi duti mahanigi, aba haluk dagun hamago.
10: Kaba tia salva.
1: Aba ti lariya gunia Jesusu, lariya ga hon.
2: Sinya tia salva rungurigi hongu. Ahin bongiyo, gaera ti la salva runia ladiga uwati ni kata lasin rubongiyo.
1: Aba tilarinya gu Feduru.
11: Babureme, wakia igira wa malte sum meha levama bai luba falarunibu.
1: Aba larinya gu Jesusu.
2: Ninarun hau, lagu furme warga na le igru tuloba, Ola muleno, olibugonyono, olituno, oluguchi, olugucho, oliranginyo, olufulasun nuegien, olueginyo la ugano le lani na salbaruni. Leresi biruba san weyasu sigo la uguen to lidan ubole. Mona, amuleno, ibugonyono, ituno, uguchuro, isanigo, lumafulasu lausun leiba honiwa, resibi ligie me ibagari magumu chaditi sielo. Sarago hanya hafurumi ya tinya banya wento, hagia bagumo honi, ane sarago hanya hagumo honi banya, hagia bafurumi ya tinya.
1: Luwagu nyanu yuma luun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplugu, lao nyanu tuweri anigi, ani hibiri grige haa falarubalinya, lao nyanu anufudu. Haba yeti ladinyuru, Jesusu hau lani duusu disiplugu, awe hibiri grige. Aba lagume serun ariye gaile lumbe la susere du lum. Aba lariye gun hon.
2: Ke lao bai hari hei. Wa muderi ya lon Jerusalem. Le nyemba lo bai ne dere geruwa au le ugur geruwa rguti. Hon habu te guha fadiri un kuri yo luma hon aru da tinga le lurdu Moisese. Ha lu bai hasia doro nina lun nome. Aba mehe dere geru nina hon ha mama bai ya huri yo lon hehera han nao. Ha bai chubadina. Aswe ragu badina. Aba me hafarun na hilago bai lago me luru aveyu aba me nasarun lida gen oveni
1: aba ti hayabu in Santiago luma hua aliran yu sebe deo aba harinye gulun Jesus
0: maestro busenti wa lumba digun aba fulese iwon
1: aba ti larinye gun hon
2: kagi habu senro bai luna digun ni hon
1: aba harinye gun lun
0: lun dame la barue ha lausun buwe irigun Lung banyura gudunniwa aba luegien bombere, aba luegien bubona.
1: Aba laniye gu Jesusu hon.
2: Ibite ti hon kalan hamuri habe. Gayera befuna ge hatu ni unien givite le lube natu ni. Odi habati se iron lau ibadise le lube nibihini.
1: Aba haunabun harinyag.
0: Gayera wabai.
1: Aba laniye gu hon.
2: Lung ti hatu ni unien givite le lube natu ni. Badise wahugie me lau badise le lube nibihini. Ahen luha nyuro aba luege nowere, aba luege nubona, mama au lube nishuguni. Lichugu bahon ha ubaba nya, laransere ibongeyo.
1: Lale hagambu bali hahibiri diisi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguaru Jesusu hon sungubwe lubadun aba lariyegu hon.
2: Ke hasobu dirun, haguma di habanya hada ha mama banya huriyo, aruhuda watin hongu wakamaha muga haburi ya lile na fulasu ligie. Hati wina mubanya hada, aruda hamuti habafu, ahin hida, mama luba. Leabun seritu luweiri gula hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumi ya wari gu hida agi, le abun seritu luligia bala furumi ya ti, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niyabia au le uguri garo warguti, lunasevi duni wa, niyabia lunasevi dun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigia.
1: Aba ti hachilurun heriko dan le afri deina lan Jesusu lida ge flasu ligia hao lani disipulugu ama sarago grigia nye nye aba marinhi tigiriti bari timeo lira timeo nyu laru uma amuria dan le lagambu boi luagu jarafali lan Jesusu le nasaretina aba lagume seru marinhi tiligia aguara lariak
12: Jesusu ledega wagu Davidi gudeme nabun
1: Daragu hanya adain hati yang lung, lung lama ni cu. Ligia tu mah lagu aragu.
12: Ledega wagu David, gudeme nabun.
1: Aba larara magun Jesusu, aba larinya gu.
2: Wahum alung, lung liyabi no.
1: Aba hagu arung lung marihin ti ligia, aba harinya gu lung.
13: Raga baguras, sarab, lagu hanya bu.
1: Aba lacurun ulidau, aba lacubarun, aba layara fadun lung Jesus. Aba lalik dini Jesusu larinya galung.
2: Kapa bu serupa ina dengan bu.
1: Aba lona bu marihi tiligia larinya.
12: Maisturu, agi wagi dapat narihi no.
1: Aba larinya gun Jesusu lung.
2: Kaya rati bidin, hari dawadi bu, lalu gafinya di bu nuag.
1: Leda ora ligia, aba kaya rala larihi marihi tiligi, aba lidin larigi Jesus.
4: San Marcos, capítulo 11.
1: Dale, yarafanya lubo ilun Jerusalén. aba hachili rung li jibu ge flasu buri le beti fahe luma betani le una bubi libi di wibu olivu aba larinya gu Jesusu hon bia hada ange lani disipulu gu
2: eba li dan li rere audu le wagibu ginye bai tamele hachili rung nye adari ruba aba buri gu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu afara ga deime aba mehanugu ni nyahon ahon alugudu wakala wago hadige ile Hariya game lagu busen lani Jesus lagu lagu jigo dobe lan furesa
1: aba hodi aba hadari runi buri gligi agranyu lubadu aba mbena baugudi luoi uma aba hafara gaduni aba harinya gun hada ge hanyi banya uma darugu hom
0: ka hadig bai ka me hafara gadai buri gle
1: aba hauna bunia kailarinya gu Jesus hom aba higiruni alu hodi lau aba hanugu ni burigu lun Jesusu aba hichugu no hadu logo burigu ligi aba lawairu ni Jesusu saragu hanya atuleru tu hadu umadarugu hibiri aba hacho hatilimu wewe aba hachaka hani logo uma luba lasugu ni Jesusu ligi bogugi haubaru banya hamaha arigi banya aba hagume serun aguara
14: weri guni lubungiu biniwati wugiri le nyembe bili daliri wabule mebungiu Biniwati aruwe hene le nyembebe le lumbo itra la keisi meha la ruwe hawaguchi Davidi uweri unilubungi ulida linyo wage isielu.
1: Lari gine aba lebelu run Jesusu Jerusalem, belu ligira templu rugun. Lari gine larihini Jesusu sunkate aba lidi Betanion hao duu su disipulugu ladiga taru halila. Laruga dan le hafuri dumbo y Betania gine aba lalama chun Jesusu. Dise ginya aba harihi aba titibu igu gabanat. Aba lidi ariha ahi gini tubai. Kama lumo, kubana rigunye ladari ratuago, ladiga mama gililan lidani tagindu. Aba tilarinya gu Jesusu tun titibu igu ligi.
2: Maginda digia ba.
1: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesusu tenkulu rugun. Aba labuka gumi ha lugu habanya hama ha agani habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hungrigia. Luma hala ha alugu habanya unu. Migi nuti halun hasi guri ngrigia tenkulu rugugia lao anugu. Aba larinya gu lida larufu da hahon.
2: Larinya hare bungi utida leneru. Luba na afure iduni ligia batiri nuba hon son neshani. Ayin huguya baru marukei haba hiverutia.
1: Aba hagambu habu tigu fadiri guhama arufu datin liluru du Moisesi logu le larinya gubay. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hila gubay. Ladiga hanufu datinya luwey. Lugundu sungrigia weritu hanigi laule larufu da habay. Dan le lagunye dun boy aba lafri dun Jesusu fulasuru gugin. Laruga binafin aba lasu dun Jesusu hama du sulani disipulu gu lida agien meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu sikha laa lumagin tilagil. Aba larita kufeduru logu bugale asusere duboi aba larinya gun lun Jesus.
11: Maestro, ariha bantu titibu igu to biyena gu bugu nyari sikha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon sungu boi.
2: Afinya huma logu bongiyo. Ninarin hau, logu furume warga la le arinya gu te lun wubu le gidaba yaginya dabuba barana hon. Ahi uwa lubei li logwa afia ni tida la nigi ani afia ligia lagu lagunfli ruba la le larinya gubei itara luba. Ligia narinya gubei hon lagu son la le hamuri haluma bungio ahi afia hubei lagu resibi humali la itara luba. Tamele hafuri idunya la ahi anihi lubei ladiga aba grigi hon le misyati hon ferudna huma ilungi ferudna lanu huguchi bungio le sialubei. Ahi uwa ferudna huma Uwe baigini ya ferudu na lani hugu chibungi ule siyalu baihifigo.
1: Aba hagiri budun Jerusalemu. Dale ayibuga inalubwe Jesusu tenkulu rugu. Aba hayabu inhabuti gufadirigu arufu datine liluru du Moisesi. Ama amu uguni ya haa wairi kutinya lita hafinye huriyo. Aba haliga duni arinya galu.
12: Ka ubafu badagu wa isunle. Oka ichu kwa ubafu bulu badagini.
1: Aba launa buni ya Jesusu arinya gaina ligi ya hon.
2: Nala gudanda gine abakate, aha na hauna ba, nene gube hun kala au ubafu na dugi burikate ile. Kauna habali huang abati seha, bungio odi wuguni.
1: aba hagume serun adimoreha amagu aba harinyagu
2: aha waniega lagu bungi la ona habali larinyagu bonka la wago mafinya wobailu huwa aha waniega lagu hona hala uguniya ugia bugu wagi
1: luhamuga hona bungitara anufu detinya hawai grigia ladiga subuti hamani sungrigia logu profeta la huwa aba ati harinyagu lu Jesus
2: ibidi eti won
1: abati gien la niya go Jesus hon
2: maniya go no be gien hon kala augo bafo na de kateile
4: San Marcos capítulo 12
1: abati la gumeso un Jesus atimure ha hon grige ha ni baña la un himpulo aba la niya go hon
2: nyenye me ha ba wogori abo na gutiti bu bebe li shari rogo aba la yara go lao Adegaligia aba agedino lulari bicha wagon tire bebeit lidon tuma aba muna lo onigi heti. Aba laha yahani li shari hauna dagmi tinye. Aba lidiga woyason. Dale la chiluru beitan lo aluba hani. Aba lona ha aba lumuson amuri he lufara hamagiye na dagmi tinye. Aba riga harigdini musu ligia aba habole serone aba hauna hani larigon michu tinye ni katalon. Aba yalona ha labure me shari aba nyamusu. Aba hachamuro gong dubu luago. Bogo hamei lichigo anaba hamei. Aba yalona halabure me ichari aba ya. Aba hafaru ni hilago bay. Larigien aba lona hasarago. Kulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilago bay. Ani watibuga aba lulona hane. Aba lirao hinsiate lon. Lagomo hong ora aba lona hane. Aba larita gong luago inebe bela hong ladiga lirao la. Aba harinya gong nadagme itinya hama kuwa. Ani halen lube libini alaga wafara li hilagu bay wagi alamuga labuni ya sunkate. Aba tiharig duni aba hafaru ni hilagu bay aba hasagaru ni lida gen fulasu ligie.
1: Aba tilalig da ha Jesus.
2: Kabati ladiga labure me ichari liabi ba aba me lafara guniya nadagi mentinya hilagu bay aba me lichiguni ichari hong amu. Malinga humagi lisa letari ubelerenu bungiyo. Dubule meha au bay Mebere sen hama abu nagutinya, legi alidibu le tima tima ati. Abure me adegu bali kate le, ani weiri tu wanigi lao.
1: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu, ladega hasubu diru ni luogu hawagu laa la yusro hempulu le. Kai hanufu debe hawai grigie, aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari ginye, aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi, lumo Jesusu, Lungharinya gudini somu kate le gayara tihichu gulidurun lao. Aba hayabui, aba harinya gulun.
9: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini, manufu de galoi ni aba ladiga ni kata la luweri gu grigye bun. Ani barufu da hani lemeri bungi lo inarini harinya gaba aba kate won. Buiti zalu la faye hon sensu lu waruwe tele Roma na onima buidu.
1: Subudi ilmuti Yesusu logo binya wala hagipu, aba larinya gu hon.
2: Kame sahicha hasadara no ba. Baruha ma aba lida ge sensu ligia no ariha namu ge.
1: Aba hanugu ni lun. Taan le larihi ni aba laligu du ninyo.
2: Kagia iyawa luma iri le luagu bay.
1: Aba harinya gu lun.
9: Liyawa luma liri uruwe romani.
1: Aba larinya gu on.
2: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meme lani bungi lun bungi yo.
1: Aba tawari du hanigi. Lao ligabure launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaruni lidange oweni. Aba luboyuti arinya gu lu.
0: Maisturu, aburu hati meha Moisesi won luagu ahin la owe aba wuguri le marie iti masani ga tau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gu la libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamari idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamari idu tumawuri tobuga lumari libuganya aba ginyen lowe marahunyuga. Ligie meme asusera da luma le horua. Mari itinya sed guboi hagia tuma uwa tini aba garuti tau. Lagumuhun oura aba ginyen towe wuri tuguya. Aniha le wagboi waligdaha. Dangme le hasarun hilanya. Lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguye hadange sedu ibiri guha. Larige marie hama sunhagia tuma.
1: aba la niya gu Jesus hon.
14: Bule guatun la duga le bini tau ti lenen ubungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Damele hasaron hilanya lunya habagari don. Amu halime habagari. Mamari don haba. Michi gu hamanya me hasani gu luo marie keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahin ti luagu saraha ma hilanya lunya habagari don. Malinga humagi lo san liluru don Moisese luagu le dumre habungi lo lidagi aba bubu goti durungu muti. Larin hare lon. Au lubungi te boya aburamo, lubungi te Isaku, lubungi te Jacobo. Ani mama habungi te hilagwa nyabungi yo. Habungi te mima aginye, yete la niya lubaiti huguya weiri te habule idagwa.
1: Nye nye aba hada angi arufu dantian liluru do Moisesi le agambu balinye hadimureha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Jesus buidu, aba liyabwi lubarun aba laligiduni larinya galun.
13: Kata isalinda ke liluru do bongi weiri gutimabai.
1: Aba larinya gu Jesus ulun.
14: Ani hale weiri gutimabai. Agamba humana huguya Israelinu. Wabure me bungiu ligeri ginyin abure me. Hinsi ala lubaiti babure me lebu bungi tebun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia gumadi le weiri gutimabai. Ani lele bia malida weiri guni lenege le furumieti. Hinsi ala bibiri bon ke bisi nye kwa bongo. Uwa ti amo gomadi weiri guti loe biyamale.
1: Aba larinya gu arufu da hati ligia alun.
13: Buit baninya guni, maestu. Binari luagu aba rikinye ila bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hinsi ala bungi umo tausun wa nigi. Lausun wa samina, tausun wa wani, lausun were. Luginye hinsi hama wabiri guon. Kaisi wishe kwa wongo. Gebeki tisun lira ligibu gebungi yu. Sigilaw sung wadagara gudu. Lu luma sung kata ile agu dubai luagu latara.
1: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au. Aba larinya gulu.
14: Madisi ya dibu lue lila na ba laruwe habungi yu.
1: Aba maniki hanyala lu halu gudaha. Larufu dahayati Jesusu templu gu larinya gu.
14: Italiya san harinya gu baya rohu tahtinya li luru don Moisese luagu la duga wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi yu luna bure me, nyuruba luwege nonwere, dari nichi gu niya baga niyo labu yon bugudi. Ita lubati la duga wagun la Davidi Kristo ahin wa lubali Davidi guanari gu Kristo na bure me.
1: Aba hagamba hani, biribu nungrigi ya hagia lau ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lida la rufuda.
14: Honi gi himati ya hawa ya rufuda hatinya li luru don Moisese. Hinsi ya tihon lon haibu gu tau dau wa dururu tu, loma lon labuse roguni wa hon uma da lau sarago inebesei. Alwa ha hamuti halo le hala weri gu tinya tida ha ligile sin huriyu, loma lubuidu agai ubaru lida adineru ni. Gidaha mutu haba uriya ha hilanya banya umari hawai, luti ha daura gu lau sun lira, aba ha digun afuri itu ni le migina guti. Weiri bai hasufri un lago son leha dugu bai.
1: Loga ba weyo, nyun liya Jesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, ariye go hicha hagrige sensu tido. Gibe ten risi tinya ichu ki ten sarago sensu. Ijetia bi aba fikiabu uri to hilaru umari, aba tichu gu bian gawa no tido gafu tugui. Aba lagwanu Jesusu hon lani disipulu gu lubadun, aba larinya gu hon.
14: Ninaru hao, lago gibe ti mala tichu gu uri to sugu hau sun ha ichu gu banya sensu tido gafu to. La duga sun ha gaya, Lida gen le igre gu bai hama hichika. Ahon tugu ya, lau tugu da meherutu muti son le tuma bai luye betami maton.
4: San Marcos, capítulo 13.
1: Dan le lafri du yen la Jesus templu rugu gen, aba larinya gun, aba hada ge lani disipulu gulun.
0: Maestro, ariha batun tu buidu wa templu, luma buri dubu le au bai tadugua. Mala nani me buri?
1: Aba launa buni Jesus.
14: Aria gu hinya san lun tanari me templu to. Merede beitia ni aba dubu ligi bo guaba, laguni cha waguba sun le.
1: Aba ti houdin, logu wubu le giri boi olivu le tigibu gen boi templu. Danti le nyun linya lu boi Jesus unyei, aba liabi Fedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi, aba harinya gu lun hagie guaregu.
11: Businti valu barinya gu nivon, ida me la la susre da sun le tu templu to. Kaba sa seini luagu chiluha li la danu la gufli rusumbri kata ile.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: goni ge huma me yeda gwalon ni aba la daga sarago haba nyubi ti hanya ga me au kristu bai ani sarago haba hegedu uguya damele hagambuni la yano hon luagu uribu jarafa hon lomo ugano lau tiburi uribu tise huei manu de dagu huma la daga nyembi uribu sonwada gama lomo mama gilime lagumu chon uba ulira la gainda guba aba fulaso luma aba awuri kuhaligie me aba agairo luma amo nyembe haraba ganali lida saragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le lagume seharigo gilime le nobe la sufri runwa goni gigwa huma hungwa la diga hedere garuwa balun lurdu aba mehabule seiruno tida burihaligi lisihuriyo anagu balun hagusa ragutuni wa hagibu gen gomadi matinya luma hagibu gen uruwe igu nuwa igine itara luba gayara la hadimu ya hanuwagu hagibu gine lubana gie lagumu chumubou la puricha huwa bauganu luagu tia salbaruni honsu nechane tame tile hanagu ni walun hedere garuwa hon lurudugu magibe da la harita gon luagu kaba la hariniga masami nirago bai humei aniaga humei le lariniago bai bungi hon lida ora ligie la diga mama bahugu ya dumrehe Sifri sandu ligie badimureha. Hederege robanya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu hilagu bai. Derege hamanya me hagubirigo hasaniko. Hagara bagu bai saniko hawagun hagubirigo aba me hafaragu niya hilagu bai. Iere guduba lun sun ubau nuwegi. Le hafa agutidari lumo lagumu hon ligie aba asalbara. Aburhati profeta Danieli lau kati iere habuti le gaguni chagwadi bai. Tamele harini kati ligie le nye lubai mola lun nye la le alihe bai. Ufuna dala. Hameti Yahudea banya, lunti meti ya hanura haluagu ngubu. Grigi ya habaugu di banya, mebelu rahamati ya muna donwa sagara ni kata. Haarabu banya, magiribu dahama agu yu ni anugu hadawiragu. Fugiabu gume urinya hadagini ya telidon wei ligia hama hagarahi nyuti ya hagoragi. Amuri ya huma luma bungi yu, lumama lagu nuburugu la susere da sunle. La diga lidani bai asufri ni kele masusera dugi li luma gen la diga ni bungi yu obou. Masusera nudu digi ya li megi ya lari gine. Ahi hamuga madura gon lame habure me bungi yu dan ligi ya. Uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama lumo, la dura gu bai luago linsi ya buhon lani go hanua dira lanya banya. Ahi ti ania wagua hon, aria huma aniha kristu bai. O anigita, mafinera huma. La diga hayabi bai yeha ti aninya ga hawa gu lagu kristu lan hagia. Hibri aninya ga hagia me luagu profeta gu hama. Ani haya ni me. La diga basai ni luma milagro lun heye da gu niye ibi ni hanua diralanya banya bungi yu ahi nga yara. Aransi anyi huma. Aninya ga nali hon lubara me giyu. Lido me weyu ligia. Lari gie me asufiri ni ligia. Aba me laburi ga dun weyu. Maruni halime hati. Eigwa duba warugu masiyelu gie. Aba me la tada garun sun cielo, aba meti nari hinua, au le uguri garu uriguti, ni abi lida duweri lau onwebu ubafu luma uweiriguni. Aba me nona hania angelu go ondari ya sun hana nuwa dirubanya lida ge gadiru la higi ubou, luma ge lidisi age ubou dari lumu lidisi age cielo. Ufuna ta humi himplu le tau titidibu igu. Dale nyugi litilimu, aba la bouchi utubana, aba tiha subu diruni lagu anitele la lidani lubacho go. Itara meme, Tamegien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li lan niyabi ni narahau. La ulasuse dubalan sun le lubare gen hongwe gungurigi eha lani na dan le. La sigriba sielo luma ubou, ahi nereron, merede bay magunfulirunga. Ahi ti weju luma oure len lubi lasuse du sun kati le. Ibidi yeti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go ha sielo banya, ni lun lirau, bungi ruginye le ukutile asubudirei. Lunti lubaiti aransi anyu huma, akago duanyu, afuri ida lun bungi yu. La diga ibidnye ti hon ida mela la chilira aura ligie. Itra luba kei aba uguri le nyudu bai luagu aba weya sudisiti. Lubara gen lafuri dun lubi nye gen, aba lichi guni sun kate haa burungu lumusu niya, ani ru ligie ya hawadi gumari. Ariyaga ligie lule luagu bai bena lun launi giron. Akago duanyu huma lubaiti, la diga ibidnye ti hon kaba lan aura nagiri buda. Ahingunyo ba lubai lumo ari bubala, o lubala laruga o binafi la. Nyubi idugu niye sodni, nadari na ume arumuga. Le nanyangu bai hong ariyaga numuti hong sungu bai, agagu duwa nyuhuma.
4: San Marcos, capítulo 14.
1: Bien riga liveyo luba lueyiru esefurini. Lida gie fedu le nyi luba yi taigua fein to magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu da ten liluru du Moisesi. Ida luba la harigu dini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
15: Marek da wumai lida fedu lo ihafudu grigi.
1: Betania nyin Jesusu lubia Simon le meha gawagu bai lepura. Dati le nyu linya luba yi luagu dabula. Abati ebi aba uri lao aba budeni bui lao ibini le emet le seruti abatadara uni budeni abateser uni ibini labu lugu Jesus. Aba haganyo gun hada nye anye imbanya aba harinyo gun hamago.
13: Kame sale feri diru ibini emet le gayara ti hamuga gu laluguru luagu saragu sinsu lu hidere ogu gudemeti.
1: Aba hebe chungi aba larinyo gu Jesus.
15: Igir homon kawawu hanyawari hatun. Aba kati buiti leta digo bainu. Suwa da nyemba ya lagu demeti huma lun hidera gunia da le abusero. Ahi au, mawa ba suwa da humana. Adiga tali uri toleti yarabi. Hurugwaru ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon. Ani ninari hau luagu lida la furumi ya waru kufulasu lida suwa mbou. Lenye lumuti la purichi hawa uganu le lani na salbaro ni. La bahu da wagu baginye leta digo bai uri to lun larita wagun tuagun.
1: Abatilindi Judasi Iscariote le abahada agen du sulani Jesusu discípulo adimure hama habuti gufadri gulun la dugun daradu hama lu ledere geruni Jesusu hon dale hagambu bali abahagun daragun abahariengun lu logo hitu wala sain sulun abalagume ser Judasi aloha idalu bala ledere geruni Jesusu hon efrumieti ve yulida Fedu le nyin lubo iteigwa feinto magana to lebini. Lue yeru lafaru mudun le lanina lue yeru ya sefuruni. Aba hali gudini disipulu gu Jesus.
11: Halia sabubusere lubo di arensere wabarwa. Lue gine egini le lanina lue yeru ya sefuruni.
1: Aba lona habia hada age lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubare gen haudi.
15: Hei ba uburu gu. Hadono gu baluma aba uguri nyin tau aba di na lauduna. Hidi me larigi. Le meti nyihi lumuti le belura, aba me harinya gono tabure me muna. Darin hare maestro, agon nege rumu to lubo nyen la leigi egini lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon, to ugin wa muna to aranse nyutin. Aba meti haranseru ni egini waba nyen.
1: Aba hafuri don disipulu gu, da hachini rumbay uburu gu, aba hadari runi sungu bai kaye larinya gu Jesusu hon. Aba harain seruni egini lani na lue yeru esefuru ni nyen. Dan le lagunye dubai, aba lachiluru Jesusu hao duusu disipulu. Dan tile, luagunye nulubai dabula, eiga aba larinyagun hon.
15: Ninaru hao, luagula lunguru badina la aba hidagye, aba le egi bainoma.
1: Aba hiru dagun, aba hagume seru aligu dagwe, aba harinyag.
11: Aufu na san.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
15: Aba hidagin du sugu bai. Le ederu tu leiga fein numa lida asiedu. Nidi lubai ti, au le uguri garo warguti, lau le teinye gubilere rubungi inu au. Gama lomon, fugiabu ti lea lugru tina, bai ti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi wagubai la.
1: Dan le anyaha lubai iga, aba lanugunu Jesusu fein luha burugu, Aba letengiru ni buingi utuago. Lari igien, laguba chagunu, aba lichugunu hon, arinya gai.
15: Ohuma, nugu bule.
1: Lari igien, aba lanugu aba veru tau diwen, luhaburu. Lari igien, letengiru ni buingi utuago, aba lichugunu hon, aba hatu sunhagia, tidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
15: Nitale, le nani na iseri darado. Legin au yiruwa bai hawagu sarago. Nidarun hau, lagu matu digia na la diwen, darime weile lubi natu no iseri tu uyeri diwen lida laruwa ha bungi yu sielo.
1: Lasurun heremu ha uremu lu bungi yu, aba haudin logu wibu le giri bai olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
15: Sun huguya hanura haba. Igira humana me ariye bule, ladiga tarinya hare leren rubungi yu. na faru bai hauniru mudun hilagu bai aba me herederu mudun chagago larigie me nasaron lidage oveni ni dibagali lea hubaragi
1: aba ti larinha gun fedurulu
11: kayara ti higiru ni busunha ahin au migiru no badibu
1: aba larinha gun Jesus ulu
15: ninaru bau ari bumemele lubarage la yugur hagayu pia wei aso Uru wali meweya subeye tego nao.
1: Aba lariyangu.
11: Ni ahin lulu bay no mebuma, meye dagumba dina bau.
1: Ligie meme ginye hariyanga sungu bay. Aba te hachilurun lidon aba flasu giriti, heto samani, aba lariyangu Jesusu hon lani disipulu.
15: Nuru humaya, neibuga afuri de lubongi.
1: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa. Aba la dijerudu la rita gu sarago. Sandiligia aba igarigu, weiriti tida la nigi. Aba la niego.
15: Sanditina aba iru ni weiriti le lani no oveni tida nuani. Rede humaya, anigagagu duwa ni huma.
1: Aba tilidin Jesusu, luboru ogun memeru. Aba la bulu chagumua rugun. Aba la muri haluma buingio ahingayara lubwe, masufuri runlani le lumbwe la susere dulungu. Lida ora ligi. Aba larinya gu lida la furi edu.
15: Bungi baba. Kayera bu muti sun kate. Sefu bano lwe uni ingi fitile. Kama lumo. Mama la kei na busero. Kei la pa busero.
1: Aba lidi. Aba ladari runi ya disipulu gu arumo. Aba larinya gu lun fedu.
15: Simon. Barumo gu nyasa. Siati sabu ga berederu ni aba ora gago duwanyo. Agago duwanyo huma. Afuri de huguye me loi heiguwa don lidon ocha waguni. Inari ni luago aransi nyo la sefere. Ahi ugupo. Debilite.
1: Aba ya lidi afuri da lubu ingyo. Arinya ga ina meme lei dimure lea larinya guba ifurumi. Dan ya lagiri budu. Aba ya ladari yonia arumuga. Ladiga luwari litabu hago. Ibidi ya tihon gaba la hauna bagle lung. Aba lidi liru wa weyasu aba larinya gu hon.
15: Harumu gunye meme sa emera wa huguya. Buidiri gali shiluhali ora luna derege runwa aule wugui garu warigote ahaburugun kafigo tin. Sarahuma, keimon, anitele le lube le derege runina.
1: Nyengi lihesisu adimureha, ligia la chiluru huda sile aba hada agen duusu disipulu gu. Liabu iha usaragu grigia, tau efen luma vewe. Hauna hahabu tigufadrigu, arugu da hatia niluru du Moisesi, hama amu gugurien weiri kutia lida hafinye huria. Arinya galiti buga huda sinhon ita.
13: Le uguri lena churu, ligia. Au mehari kuduni yaba mehanigri.
1: Itara linya lubaiti dan le lachini rubai, aba la yara fadun huda silu hususu, aba la rinya gulu.
13: Maestro.
1: Aba la churu ni. Aba harigu dini Jesusu. Aba hanigu ni adoro. Kama lumo. Aba lalu kujunu aba hada agen. Anye ibe elefente. Aba libu guni aba lariga I lumusu fadri le inyu kumabwe. Aba tilarinya gu Jesusu hongurigi ya hage.
15: Ka uwabu hiabi tau efen. Luma webe lumu hanigu ni na adora. Kama hamuga hiwerutini. Sabi nyaha weyu huma na templu ruwarufu da hahon. Madoi hamutina. Kama lumo. La suserdu bele luta gunflirun lereru bungi.
1: Aba ti higiru ni sun disipulu gu Jesusu labuwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuwe nti afalauru ti Jesusu. Darugu laugua tarugu aba nsidi aba harigudini. Gama lumu aba lesefurun hawai aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu ligibu giyon fadiri le inyu timabwe. Aba hondara gusun habu ti gufadiri gu. Hama arufu da hatinya liluru du Moisesi. Hama amu wigiri ya haa wairi kutinya lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni feduru Jesusu disegin. Chilu tubururugun luba fadiri le inyu tumabwe. Aba lerederu nyu hama unigiri tunyu tempulu abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habu tiku fadiri guluma sun linyu aga iluru du lidurun Jesusu. Lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubwe. Kama lumu madari tinya lidurun. Saragu haya yebe adimur hatiye yeni luagu mura dutiya laule harinya kubai nyenye nuje tiyu asarutinya harinya
13: agamba to larinya go na gani chegou meu templo to, to hadiga bom gani. Aba me naran magdu, aba templo lida iru veio, to mama hadiga o gani.
1: Ni itara, muara donti Allah ole harinya gobe. Aba ti lasa arun fadirele inyu tuma bai hada nge sun hagia. Aba larinya gon lun Jesus.
12: Mona butibusa ni kata, idalia sale harinya gobe buak.
1: Aba lere deru Jesus o maninyu, mona bugani kata. Aba elal gudu ni fadire inyu tuma.
12: Bugi esa Kristu bai lele rubungiu. Le lupo y le salvo los niños griegos y dagas hafigo.
1: Abalariña con Jesús su lun.
15: Ajá. Au. Ani huguya. Arijo baduna. Aule wuguri garo warugote. Nyo luwege longwe ne sonti kabafo. Arija humeme ni abilita duere cielo gine.
1: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dagrago. Le ligaño. Abalariña con.
12: Kamu wabuse rubi. Lulichu gofe lago gueto. Agambo humuti lanabo guni bungiu. Laulerenu. Idali hari hilulid
1: aba habutu hasungu belu la farunu hilagu aba buriti hagume seru hibiru asure guwe adoura gwala uligibu abule sere ariya gati
11: ariya gabai ke kala gayo boy buago
1: aba buri hagayo ha sudara ligibu agu nyenyi fedru bururugu ligia tiabu aba lumusu fadrile inyutumabe La letarini bali abacharogo la rigurugu watu abataria guni abataria gulu
16: maluma ya dibugien buga Jesus le Nazaretuna
1: abaleye da gun Pedro larinya
11: ibidi atigrige ligeno ibidi ngubaiti no kalawagu badimra
1: abaladire ru lida ke flaso lenyi luboye la bacharogo lu la yara fadulu lubenere barier abate la yuguru ha abangayu Aba ya tarihi ni musu tuguya, aba tarinya gu on a nyimba.
16: Aba giente hada gelani gu Jesusu le.
1: Aba leye dogu, murusu ora lari gien, aba ya harinya gu a nyimba nyalu fedru.
17: Inaru ni, duwe aba hada gien, ladiga gali lene na buguya, itara niye badimure akeha gien.
1: Aba lagume serun fedru, inyaragua luma afinyuru.
11: Ibidi antigirige la wago behadimure hanu.
1: Lida ora ligia, aba li, la yuguru hagayo logo libia maweyas. Aba tilarita gufeduru logo le larinya gubuibuga Jesus ulun.
15: Lobara gien la yuguru hagayo bia weyaso, beye da gubanao urwa weyaso.
11: Danti le larita gun loagun, aba la yahun.
4: San Marcos, capítulo 15.
1: La ruga binafi, aba honda rago habu tiku fatiri kuhama arufu tahatia liluru do Moisesi. Hama amu uguri ya haa wairi kutia lida hafinya huriyo, lumasun hibiri linyu hangi liluru do. Ariha gaba la hadiga lu hasia diru ni Jesus. Aba hanugu ni girago aba hetere garu ni lu pilato. Aba laligu dini pilato Jesusu larinya galu.
18: Kukuya saharu etapai huriyo?
1: Aba launabu Jesusu larinya.
15: Uye kwana rugarinya kubali.
1: Aba buri lichu gu habu tifadiri gu saragu liduru. Aba itilali gu dini pilatu, aba larinya gu unlu.
18: Mwona butiku sanikata. Adiha batu nila biduru ichu guti.
1: Mwona bu memeti Jesusu nikata, aba tawiri du laniki pilatu laulira. Hejo ti pilatu igira guda aba adawiruti sagu fedu lelweyu resefurumi. Le hamuri hagrige hata agen adawiruti. Yini tiaba adoro tigiri tibarawasi. Uwara hama amu haa afara habanyo grigi ya ilagubwe. Lida inyura guni luagu mkumadi. Aba tihajabu grigi ya. Aba harinya gulu pilatu luu ladugu kainya haladugu. Aba lalugu duni.
18: Usea tisa lu nigira gudini haruwe tehuriyu.
1: Larinya gubali pilatu lira. Ladiga subudi lani luagu. Ladiga la gimugo edere gei habu tifadiri. Kuriga ta hamanya habuti kufadiri kugrigia harinya ga hon nu hamuri halu ligira wagitu na barawas aba tilarinya gon pilato
18: pati habu serube na tugu laule wagu be harinya ga haru ite huri
1: aba hagua ragu
17: tawo be lagu guru
12: aha tawo be lagu guru tawo be lagu guru tawo be
1: aba larinya gon pilato hon
18: pati huri pati ladugu
1: aba ya hagua ragu
17: Dago
12: bai lagu guru. Dago bai lagu guru. Dago bai lagu guru. Dago bai.
7: peiti busin la pilato le redero un cuido ama grigia aba ligira que tiene para base la rigieti la una ha aboyche jesús aba le tere que uní lo latara wagun logo guru aba ti hanigo ni sudara lidon kuduru de luma urue aba hondo.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Guri ni burengili nyunye ilwei gien lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufu de dagun, aba larinya gun hon.
1: Manufu de dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atar wagube logu gurua. Uwa tia, sara li dage oveni. Arihe huma isa flos le nyelubeli chugua. Heiba, harinya gme hulani disipulugu, lutima feduru. Logo anigira la, luago ima lugali leon hubaragi. Harihu benyi kei larinya guni hun.
0: Aba haudi hiburinya hagia, aiba kwe na nyengye, ladiga lebeluro aba unwe bua nufu den hon. Marinya gutinye tie, ni kata ni ka un ladiga hanufu den. Lari higinye lasaru hesusu lida ge uweni, dimasu binafu, aba larufu da gun lungu afurumie tun Maria Magdalena, to meha, weibon lasagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisaru ne haa, aibu gubanya meha luma, dan le tadari rubalinya, hayahua hanya ladiga laneri me iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo vinwa ajali la, logo arihatani mafinyeti. Lari higinye, aba larufu da guhesusu lungu hon bia hadagin ha meha, aibu gubanya luma. Houdin ya arabu. Aba houdin, aba havisaru niya, ha hibi, gama lumu, ni hon, mafinyeti. Lari gien, ligye larufu dagun Jesusu lungu hon, unsu disipulugu, hagie dale nyu hama logu dabul. Aba ladenga hon logu lilogu hafinye, luma, tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha, arigu balin, lari gie lasaru lida ge oweni. Aba larinya gun hon.
2: Heba lida son ubau apurichi hai uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinye ni tinye luagu, batise hagia me hasal baruba. Ha mafinye tinha hasia diruba. Ani hasai ni len lube harufu tini ha afinye banyanuago. Hasaka haba si firugu uriba tinha hawe gurigi ya lida niri. Hadimar haba amu di mure ilwai henero. Ahanya arig da hewe haha burugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uriba ti hon. Lawon sun lira, ishiku bai haha bu hawagun sandi tinha aba me harai dagon.
0: Lari ge la dimure hon aba linyuru no Jesusu sielu aba linyuru loi ge lonwe ne bungi aba hafri dun disipulu go aba hapuri chi hani uga no logo ti asal baruni lida sun flas Jesusu meme idara go lumutinya ani choru go dale uga no le hapuri chi haboi lau milagro le buri adugui.
3: Ugano buiti lela buri habai Lukasi luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lu Teofilu le wairigu bai. Gibenya garige ouchu tiyan haburi ha kate lebri la diga bai bungi waganagwa. Afagwa tiyan haburi ha itara kei harufu daani ha arihi bali buri kate ligia. Lumage lagume seru. Apurichi ha hagia luagu. Au alaga dahadi naginye buidu buidu. Ligbuguri sun kate le asusere dubai. Lumage lagume seru. Ani afinyetin luagu mariba lalu naburi hanu gara datobu ke lubudubu. Subudi bamu gei linari kate le arufu daha bai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe hudea, nyenye meha aba fadiri lanina afinyeni uriu giriti sakariasi. Hada geti fadiri goha lanina abiasi, isaveli tiribe lumari, hada geti gine la diga wagu aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humai sun le lubai bai, luguma di abureme. Masani gutinya, ladiga sinyan la tagaru di isaveli, ani derebugu ganya ginye biangu bai. Gagaba veju, lidali dani heseri bidu lani gu sakaria si kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bungiu, aba labri ha luagu sakariasi, sunti ania la kupali agu dahowa, anyaha garigia bongu di afuria idalu bongiu. Aba tila salirago aba lani wabure me angeli lu sakariasi, rara luegen lonvere latari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali sakariasi angeli ligia, aba taweri du lanigi aba lanufude dun, aba lariagu angeli ligia lun.
4: Manufude daba sakariasi, ladiga gamba lani kwenji bayumarugu. Tagari de babu Maria aba iraha, aba na bichu kuhua lirime. Tabuinchu kwa banigi lau unda ni wago, ane sarabu hapa ginya unda lukinya lau lagu wako.
5: ladika waire ko bai bere da gibu ke bunjo mato bai diwe ni bin ani bun lu ba lau si kri sando lu ma gen bare ka la ba la tuk ba lu ma giri ko du sara ko hata di israel na lu ko bunjo te li di ba lu ba lu ba kure me lau lu ba fu lu ma la ni profeta li ya si si kri lu la randa la gibu ni ha gibu ni ha ma sa la bi lu gini e fune de lu ha ma buche ha banya lu ka gama di banya la Itara lupa laransa unia lupa haresi kuruni hapurele.
3: Abalaniya gu Sakaria silu angeli ligia.
6: Itara pake na choro ni kata ile. Au tausu numari direbu gugadiwa.
3: Abalaniya gu angeli ligia lung.
5: Gabriele au, lupuni buyu. Ligia unu hapule na adimu na hapungu ulu nichu kuyugano kuitilebu. Kweto, ima fienu kwe wako ule na rie guibungu. Beredara meneluza, dari melagu hapurele. Gabufle bakate le lidane dana.
3: Sundan le, hanya hati buka giri ke bongu di agura bahi Sakaria si, wairiti hanigi luagu li lusan duari rugu, dan le lafuri duboi, sinyan la dimure hahon, abati hasubu diruni luagu saligu ala somu kate ilun san duari rugu. La dimure hati hon lau seini, la dega maria gadiha lila. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le seri bidun Sakaria si templu rugu, abalidi lubiyon. Larige kate ile, abata dagenye du Israeli to lumari, abamafri du la tau lubiege luagu sengu hati, tarienga ti tungu rugu.
7: Ladigenye bungi u lubui du kate ile nungu ele, lu lagidaru ni nibusi igari hagibuge grigi.
3: Sisi hati larige, abalohu nahani bungi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu, to lau giru tinyu, giritu Maria. Uri tuguya, gadara dunyo luma aba wuguri giriti Jose, lu tamari du luma. Ladiga wagu uruwe Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia le nyihun tubai, abalaniya gutun.
5: Fulase watibu Maria, alihi abore mebumbu.
3: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wairi du tanigi lau lelaniya gubai, abatalu gudagu tungwa, kalau wagu labusura tu itara. Abati lariya gu angeli ligia tun.
5: Manufu da daba Maria, fulasi ladi bu bunyu. Pataga ina da, aba me bagare du aba irahu, aba me bichu gu Jesus luagu. Wairi gu bai, lere bunyu le inyu bai luba lagua runyu. Ani laru e gudu bai wabure me bunyu lida lubara laru e ha Davidi le lagucha. Laguma diru bai Israeli lu sunda, ani maguma chati bai laru e ha.
3: Abati tariya gu Maria lu angeli ligia.
8: Ida lubai ala susar edukate ile. Mama rigi dinagu.
3: Abati laria gu angeli ligia tun.
5: Ya di pasifri santo guago. Aba me lubura guni bulpapa puingu le inyo utnabe. Ligia santo bai lubai ira hale lubai pagado dini. Ira puingu lupa laguaro. Ya di bitu heto isabele. Dagai narudi lau su wayaro la. Itara linya lubai ki. Tomeha wago bo hariega luago sinyala tagare dini. Ani hei sisi hati tagai le tuagu, ladiga uot ni kata lasa rubungi.
3: Abati tariye gu Maria.
8: Lidamu na bure me bungi unugui, adiga leile baniye gu beinau.
3: Larigen aba lidi angeli. Lidondan ligia, abati di Maria furese lidon aba uburugu, le labadni no wabai buri uubu Judea, abata beluru lubion Sakaria si, abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutiru turagirugun, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umalali hereti.
7: Binila adibubungi usugu hausun hinyarui, binila aliginye irahile bidamboi. Kata inya dina, lutiabin luguchu nabure mebisidana. Lau nagambu ni babusurun, abalahingi chagun nirahu nuragirugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu lagumfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
3: Abati tariya gu Maria.
8: Rutu nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habu hali nu, nugu ya le lidamu. Umagi ya guwe le, ariya guba sungri igi luagu fulesi iwadi na la. Nadiga diga ali bungi yu le sunti gabafu. Kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Ani suwa nda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. Adiga li onwe buburi kata ilau lubafu. Adiga li luni kata hama habarugu obanya hongu. gidala nya haga bafu banyalida ge hawairigo abala dugni ha una bugu banyalu wairigo hama habugala ma banya buinga dalumuti lau ilago ahin ti harisi banya michu tini kata hon idro galumuti israel na halu buing ula rufudu ni lugude me habu kemi halidara duhama wagishago avramu lumahon ladiga wagu lusundan
3: abatere deru maria kaiburi urwa hati ni larige abata giri budu habiyo abala gufliru dan lo tagarudun isabeli abatagarudu aba wuguri irahu dan lehagamu bali tubeshi nagu hamati duhanyu luagu lubuidu kate ilela diga boi bongi utun abahagunda ragu uwara tuma luagu livido veyu abalerese biruni seini tuagu loustarun busetin yebeti hichugu sakaria si luagu keiliri luguchin abatarinha gu luguchun
7: Uwa baliri
3: Abalarinha gutun
9: Kagi ewaku Uwa tiniaba hadage bidunha yugiri tihua
3: Abahalige dani luguchi irahu lauseini Kala iri labuse rube lichugu luagu Abalamuri ha abamurusun fulansu Abalaburu ha luagu Juan liri bai Abataweri duhanigi sungu bai Laukate ile Didameme ora ligia Aba ganyara halila la dimune ha sakariasi, aba lichugu uweri guni lubungiu, aba taweri du hanigi besinagu la ukate ile, aba labahu da gukate ile lida sun fulasu lege yegu baihau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halug dagu hamagwa harinyaga.
9: Kata ibe funasa irahule, la diga arufu dolumutu bungi lubafu lida.
3: Abala buinchu sakariasi, le luguchi irahu ligia lausi firisando, abala gumeseru ariyaga.
6: Alawa wamei wabureme le habungi te israelina, ladiga nyubi heliwon, wagie le lanigo, anisal baladio, ladiga ruha liaba esefura gulei, le gabafu tiwon hadage, ladiga wagun davidi, le meha lubuwe. Itralea meha frama selani bungio, hadage lanigo profeta, lumage meha binaduda. Luagu la salba rubadi wala hawei waga niyo, luma hawei sun haa yere habuma yon. Itra linya, gudeme habula bungu yon wagachaku. Arufu dalei, luagu mabuli edagun la, lue ilidara dole sandu bai. Ani hale meha, larinya gubai, lu waguchi Abraham. Luagu le sefu rubadi wala hawei waga niyo. Lugayara baila veseri vidun lu, manufu deku. Lau uwerani, derege gonyo wagie wongwa lu, Sun dale wabagari dubai. Ani bugia nisani ra. Lani bungi ule inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase haba uma luba waburemi. Subudiga dabamu gai hon lani gu. Luagu ferudu na lani hafigu. Ruligia asal baruni hon. Lami rigudu bai wabungi ute lileiti wawagun sielugi. Lau lisi habu luma lugudeme habu. Lularugu ngadagudu hau halida bai luburi galuma hau halida baya. La muña le lani na oweni. Luma lu la duo de hani waibugu lidon uma le lani na darangile.
3: Awairi deina ligia irahu ligia. Awairi deina ligia ginye lida sifiri. Aba lagano lida fulasu magaire wati. Dari lumon veyu le la rufu da guba ilungu ahon Israelina.
10: San Lucas, capítulo 2.
3: Lidon bugadan ligia aba lariengo urui Augusto. Luhaburu du sun grigia halabuge banya luguma di uruoi romana, furumie meha la dugunu wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di ebay siria, sunti grigia mosu hidi hageira lunyi la haburu dua. Lige la furidubai Jose Nazaretu gine, lobo wagugine Galilea, abalidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giribai belen, le nyilubai laguru hoa Davidi, ke ile la duga wagu lubai Davidi Jose. Abalidi Belen, lulaburu dun, uweratuma Maria, togadara du boluma luhamari dun, anidagei nanyo. Dan le anyaha la nyin Belen, abalachiliri dan lu taguraha Maria, abatagaru du ni tigira manyi, abatoburo gu ni tida lagei, abatarono gudini nyi lida flasu le, hege gule ibinyanigu, ladiga uwatila ubaru hun tida haba chiludugutinya. Arabu bongo di loi belen, nienu onigirutinya mudun, boula ruga ho, onigirinya halugani mudun. So dini abala saliragu, aba lani wabureme bongiu angeli, cielo gen hon, aba larungo ga dagudun, loeri gu bungi huau, aba hanufu de dagun, aba laringo angeli ligie hon.
11: Manufu de dahuma, la duga anihe yoganu buiti na nugu hon, lepo na basarabu bunda ni hon su grigi, loago agro hoa de la aba salba la gule, humo bunye, la dega David, Kristu le hapureme. Kaili segni le laringo hon, atari rubairaha ligia uburo kutida lage, romu lida haikud la ibiani.
3: Ida ora ligia, abahasali ragu sarago angeligu luruga bufurumiati angeli, abahichugu uwerigu nilu bongiu hariyaga.
12: Uwerigu nilu bongiu ida liwa misyen, da angelu muwarugu hata kribi ha ibini bali ukulesi.
3: Danti lehagiri budubai angeligu harigun sielu, abahariyagu honiri mudun hamagwa.
13: Kemun beleng, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda wa burme bongiu von.
3: Abahodi fresha goina, abahadari runu Maria luma Jose, luma irahu, ronli da rega gle ibinyanigu. Da leharihi bali irahu ligia, abahabao da gunile arinha gubai hon lubugri. Suntiha agambu balinha, weri tuhanigi lau leharinha gubai honiri mudun. Ahenti Maria, areida nyuntiali sunkate le tida tanigi. Samina tuguya lubugri, abati hagiri budu honiri mudun, aremu heina luma ichigaina uwerigu ni lubungiu luagu sunle hagambu bai luma le harihi bai la diga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagu lividu veyu, aba leresi biruni seini tuagu loustaru, aba lichugun Jesusu luagu iri memele liridu bai angeli tu Maria lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubai lidani harumadu lagubrigu Jesusu segun lirurudu Muisesi, aba hanugani irahu ligia uburugu Jerusalem luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, ladiga larinha hanyane tida liriru dubungiu.
11: Sumu ugiri irahu le, igira manuwa diruba luadureme.
3: Aba lubaiti hodi adagara gadei le wagubai larinha ga liriru dubungiu, bian wagugua o bian la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyin meha aba uguri Jerusalem giri tisemeon. Wugiri ligia, aba wugiri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubungiu, ani aguraba lumuti liabi hesefuru Israelina, nyingi nsifiri sandu luma Simeon, ani arufuda lali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabure mebungiu, aba ladunde hani sifiri sandu wugiri ligia, lulidi templu rugun. Danti le hodi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lula rufu dun, aba loyo hani Simeon, aba lichugu atenkiru ni lubungiu arinye gina ligia.
14: Nabureme, gayara halibigiru ni na lu nome lau darangilu, au le bubuin. Adiga gunfuli bali le furama se bubuin nu, ariha nali wa salbara gile lau nagu. Asalbara gile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lula rufudune inari ni hon ha mama banyahuriyu. Ruligeme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
3: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera linya gubai Simeon luagu irahu le. Abati labini runia Simeon aba larinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
14: Irahu le, lebu na beashugera guni hon saragu Israeli na. Lebu na bagini asalbaruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seini le lumbai gibe hama maha tinheresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efento asho urutu tuagu buani.
3: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lireu penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya ani nibure giru meha tamari dubai. Sedingi irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafuri dutu templu ruginye abatere deru nye eseribida lubongiu. Ariyebu veyogu ayunara luma afuri idalu. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinha gubai liluru dubungiu, abatagiri budun Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidun hageira le giribai Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunchi ina ligia lau lichu au, ani binil muti bungiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, lubalu fedun luvejuri asefuruni, dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem ke le hagaburili da fedu ligia, dan ti le hagiribu du bai larigien, lagumuchu fedu, aba le rederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita gu yebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, italin hadug aba veju eibuguni, dan le halu ha bali, hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari ho muti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe, uruo veju luegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du muisesi, agamba hanya luma alio doguanya, sunti ha agambu bali, Weri ti hanigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali lagubrigun, aba ta weri du hanigi aba tarinya gu lugu chulun.
8: Kame sabaduge kata in lewong nirag, lugia luma bugu chi walu hanyadi butia lau idiheri.
3: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
15: Kagi ya wogu halo han, ibiti yeti sa hon, luagu lung tilana teni lulu kata ile lani nuguji.
3: Wati gumfaranda hamani le larinya gu boy hon. Abati lagiri budu hama nasaredun, abala sigiru lau meme la gamba di ho, abati biri tareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi, aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminen, ani richati dandu ligibge bongiu kei hagibge gurigia.
10: San Lucas, capítulo 3.
3: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, ponsiu pilatu meha gumada bai Judea, Herodes y Gumada Galilea, Felipe le Lamule, ligie meja Gumada bei, Iturea, Lumatra conitide, Lisaniasi, Gumada Abilene. Anasi Luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba ugano lu Juan, le lire Zacariasi, lida flasu magairewati. Aba leibuguni Juan son flasu lebri lubadu bei, duna le Jordan. Ariengi na hungrigia, luagulunti la hasakria lida ge hafigun, Luferuduno ala hafigon, susere ticata ile itara kei meha laburiduni profeta Isaiasi lariega.
16: Agambuwa tiaba umalali, agura halida flasu mageira wat. Aranse huma uma lubaba bureme, tarako ma uma suriti luba. Labuincha wagiduba, sun flasu wayate. Sun rubu larari da wagiduba, uma burile segebe, lasu da wagiduba. Uma burile muara guti, Luara wa guagituba, larihi bai sunu boa salva runi, le lona ha bai bungi uono.
3: Dan le hayabi saragu girige luhuan lu labadi seruniya, abaha larinya gu hon.
17: Arasan hewe huguye le, ka arinya gu bai hunka yara la hesefurun roe, laner me bai chuni le yarafa li bai, igira humai binadi gaburi. Abagari da huma luhun ka yara la, larihi buidu logu sansi guali la higaburi. Maria ga huma hidna agua, ladiga ugu abra wagi. Ladiga ninarun hao, logu gayara lan ladigu buingiu, ladigu ogun abramu lida geburi dibule. Aranse rugin harawa, lutachugu ni tidibu wewe luma ginye lilagun. Sun idibule mabui dunti li, lachuguba. Aba me lagu dun.
3: Aba ti harinya gu girige hagiye lun.
18: Kata iti lumba iwa diguni?
3: Aba larinya gu huan hon.
17: Le biyamba isimisi, lunti lichugu aba lun lewe uabu niyaba lum. Le gayi imboi, lunti lafare yaguni luma le maigi imboi.
3: Nyimbitia ginya agubur hatinya lisensu na gumadi, luhabadi serun, abaharinya gulun.
18: Maestro, kate lube wadigani?
3: Laniega huan hon.
17: Magubura ho huma, loge le lumbe hagubura hani.
3: Ariega tinya ginya fiu sudara gulun.
13: Agia wagia, kagia lube wadigani?
3: Laniega hon.
17: Magidara huma ni kata, ni kawai, ni lau siadi, ni lau lichugun lidunu grigia le madunu. Gufuru mahuma lau hafaye iruaha.
3: Hanya hati grigia, medera guagudu ha, arito goluma alugudagu hongwa ahin huan lubai kristu bai. Abalarinya gu huan hon.
17: Au, lau duna nabadi serau. Gama lumo, anite bai aban le lumba ilabadi serunu, lau sifiri sandu luma lau watu gemet, ligie kristu bai. Gabafu timati nuwe, dari luma dina na ni luna faraga duni taguruga ligeidi. Anu inharu chobuli luhaburu. Lung laruma da gudini trigu. Aba me lanua diruni lida age ife. Aba me larei duni trigu tidon lagai. Aba me lagu duni ife. Lida watu gemeti le menye guchati.
3: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amo averi dihani lichiga Juan uganu buiti hon grigia. Erere tiginye lu erodesi, le meha aguma di boi lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri, luma luagu amo buri kate uribati le ladegu bai. Lubarage ladegu erodesi gasu lau, adegar galginya aba kate uribati ladegu ni Juan furisurugun. Lubarage bai ladegu nuwa Juan, dan le labadi se hebani ya grigia, badise guatiginye Jesusu. Dantile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu, luago, kamahamuga aba uhu, abalagamboni walariengu aba umalali sielu gie.
16: Ukuya nirade, le hisi abainu, le aubi nagundana.
3: Kebiridarandi irumu lau Jesusu, dan le lagume seruba li luadi mari, arita ugua ti luago lirau la Jose, Jose lirau Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Judá, José, Onamu, Eliekimu, Melea, Mená, Matata, Natan, Davidi, Esé, Ovedi, Bosu, Sela, Naasson, Animadabu, Adumim, Aruni, Eruson, Faresi, Judá, Jacobu, Isaac, Aburaamu, Terá, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Selá, Cainã, Arufasadu, Semu, Noé, Lameku, Matusalém, Enoku, Heredi, Maalaleli, Cainã, Enosu, Setum, Adam, Bungiu.
10: San Lucas, capítulo 4.
3: Buinyu Jesusu lau lubafu sifiri sandu, abalagiri budu lobo waguginye du na Jordan. Abalanagani sifiri sandu lidon fulasu mageiro wati. Reiditi Jesusu bianwen veyu lau mafia ocho gwe. Maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman, abatilariengu mafia lun.
19: Ahindiregu bai bongiu, saligwa gdabai debu le feyme.
3: Lariga Jesusu lun.
9: Tarin hare lerenu bongiu. Mama rigu batau fain habagari da gurigia. Habagari do baginha lau hagunfliru ni du murele larinha gubai bungio.
3: Larigia bala nangani mafia Jesusu luagaba vubu inyuti. Abalarufu dini sun fulasu leu boa gubai lun lida aba. Abalarinha gulun.
19: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwei guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarat nichi guni lun le unti na gusera. Aha bulu bai ti ahudurogwa nigibugin. Bani bai sun gubai.
3: Abalarinha gu Jesusu lun.
9: Disse ba noi mafia. La de gatarinha harelenero bungio. Lunu gu babungio le babure me bahu drogua. Ani lunu gu baginha peseri vita.
3: Larigen abalanagani mafia uburu gu Jerusalém. Abalawaira gudani tablu gu templu abalarinha gu lun.
19: Ahin liru gu bai bungio. Chugu babungu yage lunguna bu. La de gatarinha lereru bungio. Lunu habai bungio lani angeli gu. Lun huni giruni. Anugubati buhaha burugu, luwe da chugera gu buguti luagu dubu.
3: Abalarinha gu Jesusu lun.
9: Tarinha hareginha lerenu bungiu, maucha guabai abure mai lebu bungiu te.
3: Tanti le madai hali mafia kabala luwe yari ocho guni ladiga lu Jesusu, abaligiru ni lungwa luagu atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon, bungi lau lubafu sifiri sandu, abati ladimure hon luagu lidasun fulasu lege yegu bailau. Arufu da ati hati da haligili si huriu di da kada fulasu anibuiti hadimure hasun grige luago. Abati lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenyen lubai la werida abalabeluru tidon haligili si huriu di da lueyur emera aguni keili gaburi abalarara mulula liha di da lerenu bongiu abahichuguli libro profeta Isaías dun dan leladan rubarun abaladari ulenye lubailaria ga itara
2: aninyi lani bungi yusifi risando nuago ladiga anua diraladi na lun nichiguni ugano buiti hongu demetiyo ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi lunafri dagadunia adarutia lunichigun arihini hongu marihitia lunesefurni hau serua bunye uribo luma luna dimure haluago lidani lufule say bungi yu hongu rigi
3: abaladoru nu Jesusu liburu abalichigunu lule ida habai templu rugu abalanyuru keiti hasigiru sunhanyi bunya ariyegwe abalagume seru adimuneha lariyaga
2: gunfuli heli dimurile igibugin ugunye
3: adimune hetiati sungu boi boi duluago Jesusu weriti hanigi luago lubui duburi dumuri le lariyagu boi halu gudagu obriti hamagwa
6: mama sale lire josele
3: abalariyagu Jesusu hon
2: subusete nu luago hariyagu balanu sorusia agari nugu wa babongu harinya gubaginya no agamba di olago burikate le dika balba ikafari na umu. Adika baiginya ya bagaira.
3: Abala sigiru adimure ya larinya ga.
2: Nyanara nhao, lwagu wala niyaba profeta eresi biru wati buidu la gaira. Shoro numuti, lwagu anyahi lame ha saragu urinya ha hilagu anyaba nya umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bi mahu yula huya lwagu uru wa irumu dimi, aba nye la saragu ilamu fulasurugo. Animona halumuti bungiyo, Eliasi tumo ni aba hada ya geurinya hilagwa nye umarigo hagia haga nobo nye Israelu. Lono hii tumo aba toaga nobo nsarepta, jarafa lono uburugu sidom. Nyeye no mehe ginye sarago ugawagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwet ni aba hada ginye, arida wagwagu duti lwedi ginye na amang le Siriana.
3: Dale hagambu bali sunha nyebo nye templu rugukate ile, aba haganyi du sarago, aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di loi fulasu, aba hanigini laru rugu fulasu le inyi tumabai luha chiruru ni nyegiye, aba lasigiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba tilidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia nye lida lue yuremera guni, weriti hanigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Nienti aba wagure legili sirugu gawagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
20: Igira bawa, tamesebe mehtera wamo, Jesusu Nazaretna, nihabesa adresha wawa. Subudi numuti, ani subudi numuti la ubukuya la lirawi pungyu le sandubay.
3: Aba ladenha Jesusu lusifiri vuribati, ligia, aba larinya gulun.
13: Maniba, furiba lidagia wagure le.
3: Abati lahuchuru ni sifiri uribati ligia ugeli ligia muwarugun hagebuge sungu bai. Aba lafuridu lida agien mabule seruga lei. Aba taweridu hanigi sungu bai, aba harinya gunhamu ago.
6: Kaburis adimure ile, adimure tu ugeri le, lau gumadi ilumo bafu hon sifiri gu uribatia aba hafuridu.
3: Adimure hoa tibuidu lago Jesusu lida sumfulasu. Abati lafuridu Jesusu tidage haligi lisi huriyu, aba lidi lubion simon. Sandi yonti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumono gulu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu tuagu, aba ladenha lu abiru, aba lagidaru abiru utoi lida meme ora ligia, aba tasarun aba tagume siru eseri bidahon. Sunhagama banye sandi tinye habien, aba hanuguni lu Jesusu danle lali duveju lu lareida guagadunya, aba lichuguni luha buhawagu kala aba hadagien, aba lareida gufurume gwari gisandi leha waguti, sarago hanya ginye hao waitia hasaga ruo sifiri uribatia, aba bariha guwaragun itara.
20: Buguya lirabai bungi.
3: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guuribatia hagia, migiru lumutia luha dimureha, ladega subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafridu Jesusu bongu di loi uburugu lidong aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, aba hachiliru lenyin lubai, busete be herederuni luai lidi, aba larinya guhon.
2: Kasu gine nishiguni uganu le lagu tilaruwe habungi hon lila na libiri fulasu, ladiga lon lira nona hawa.
3: Italalinya lidi, apurichi heina tidaburi haligili sihuriyu Galilea.
10: San Lucas, capítulo 5.
3: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legiri bai henesa retu, abati hayabi sarago gerigi adari luhamur dogoni adiga buseha maha gambu lerenu bungiu. Abalarihi Jesusu bian uguni imala tubeyabu dariguanya eseni hetienti dagen. Hachiba hanyong eseni Aba ladinu Jesus utidon abatida ge ugunin tuguya, tolugune bon Simon, abalarinya gulun, lula dise du murusu luei la rubeya, abatila nyunu Jesus utida ugunin, abalagume seru arufu da hungrigia nyingi. Dan le lasu rubei la dimureha, abalarinya gulu Simon.
9: Hei ba meme anagun, aba me haguru no hiseni nyingi.
3: La niega Simon lu.
16: Maestro, nadaga me hadi vasunari ebo, eni manyungu tiva nikata. Kamalumu ke buguye lubeyarien gubalin, wagura.
3: Aba hagurun, dan le hinyoro gubanu seni, nye no sarago udiru tida, darie belu taheri dagun. Aba tiha dugu seni, hon hibiriha tida banyeto aba ugunin, luhayabi idere guanya. Aba hayabi aba habuincha gudunu biyangubi ugunin, darie belu tadibiragun. Dan le larihi bali Simon Fedru kate ile, aba lahu dragun ligibuge Jesusu aba larinya gulun.
16: Dise banuay. Abureme. La diga aba vugiri gafigo tiau.
3: La niya gubali Simon lira, la diga taweri du la nigi hausun ha uwara bayan luma, lagu anyungu ni le hadigabi. Weri tigien la nigi Santiago, luma huang. Ha lirahin sebe deu, ha luma bayan Simon, aba la niya gu Jesusu lu Simon.
9: Manuhu de daba, luma gekweto, gurigi hanyame badia ha.
3: La rigeti hatiru, aba higiru ni sun katei, aba hodi luma Jesus. Logaba veju, lida yin aba flasu Jesusu lenyin lubay aba wuguri gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu drogun dariru ladagaru lerebe muwargun aba la yumunogulun itere.
18: Napureme, gayara ti barei dogwagetna ahabu busen.
3: Aba la guru ni Jesusu lau luhabu aba larinya gulun.
9: Busentina, arei dogwaba.
3: Ke larinya gu itara, aba la gidaru lepura loi wuguri ligia, abati la riengu Jesusu lun, luma bauda gulani kate ile ni kaun, la riengu lun.
9: Nyuduri guba aruta wabungwa lun fadiri, rubime idewe se le wagu be la riengu liluru do Moisesi lwagu barumadu, arika hamamu ge gurigia lwagu arita wadi bulan.
3: Eibu dan, eibu laburu chogontima lwagu Jesusu, saragu hanya gurigia onderu gutinya, luhagambu ni luma lula reida guaga dini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama grigia lulafuri idu lubungiu. Logaba veju, nyi Jesusu arufu daha, nyi enuti fariseugu, ama arufu daha ti liluru du Moisesi, nyubitien lida ge lirahi nyuburi fulasu lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bungiu, ari huwa lagu Jesusu, la olareida guagadini esanditia, abati hayabi fiu ugurinha, barina aba uguri, dereg da guale ti daba ubarari, aluga ti hebela gudini, lenyindu bai Jesusu lularihini. Gamalumun, madari ti halige bela hebelura, ladiga hibe grigia, abati hawariru tabu lugumuna, abahagidaru munusu lege tabu lugumuna, lege lenyindu bai Jesusu, abahareira gudini sanditi, ti da lubarari ligibugion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya ni leha wagubai, abalarinya gulu sanditi ligia.
9: Nirau. Ferud nawali bifigon.
3: Abati larinya gu aruf dati lilur du Moisesi, ama fariseu gu hongu arugu.
17: Kata isa grigia le menebe na habuba ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferud na la figo lo edige bungi.
3: Subudi lumonti Jesus sukala hasami na bai, aba larinya gu hong.
9: Kasa wagu hasami na reitara. Kati ma mene kubi larinya wagun. Ferud nawali bifigon o disaraba baibuga. Naruhu taliti hun lagu gayara lan ferud na nafigo, aule wuguri garo warugati.
3: Abati larinya gu lun le sandi boy.
9: Saraba, barubun bubarar, beba bubiyon.
3: Lida ora ligia, abalasaru sandi ti ligia, hagibugien, abalabudun lulubariri, tobuga idabun larunra, abalidi lubiyon, adimure heina lagu luweri gu bungiyo. Abata weri du hanigi sungu boy, abahadimure lagu luweri gu bungiyo, abaharinya gu lautuweni anigi.
18: Ariha adiwa kate weiri guti ugunye.
3: Larige kate ile, aba lafridu Jesusu lida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti lisensu gumadi, giriti levi. Nyuli lida lubara, lenyi lubai lagubura ha, aba lariagu Jesusu lung.
9: Falabana, keimo numa keisi nani disipulu.
3: Aba ti Lazaru levi, aba ligiru isun kate ile lani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu keisi lani disipulu, luma ge ora ligia. Larigue aba la dug levi aba ome bufedu lu Jesus lu bien. Ninya no ti sarago agubula tinha licença na gumadi. Hamai amu grigia nyun lagu dabula. Hama. Aba hagume seru fariseu gu. Hama arufu da tinha liluru du Moisesi. Adimun helago Jesus. Hama lani discípulo. Aba harinha go home.
10: Kasa wagu hegi be hama gubra hatinha licença na gumadi luma hama amu gafigo tinha.
3: Larinha ga Jesus home.
2: Hamagadi banya. Memegi ruti ya surusia. Hasandi banya agia megi banya surusia. Mama lubiti ni abia alwa hagurigi ya rishagwati. Ni abia alwa hanyahaga figu banya luhasakri ya bala.
3: Abati harinya gulu Jesusu.
9: Kasa wagu hayuna lalani guhuan hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia suanda.
3: Abalarinya gu Jesusu hon.
2: Kayara tifunagia. Hayuna ragadunia gurike haha misira han lidon aba maria isuani hala adari hamanyen. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayunaro.
3: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon laniaga.
2: Uwati ibuguti murusu gamisa twegen aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderi bonto iseri bon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuago dogo nyuluharu tuguya. Mijugun tiginya diwen iseri lidon uero binadhali. Ahin adiguwa itara, taheri dagubay diwen iseri uero binadhali. Feri di meti diwen, feri di me uero. Liga lunti lubay tijugun diwen iseri tidon uero iseri. Itara luba le seri vidun uero seri vime diwen. Uwa tiginya atu ti diwen, to binadhul lun labuse ruba lan to iseri lariginya. Larinya guba, buiti matu to binadhu.
10: San Lucas capítulo 6.
3: Logaba veyu de lueyu remera guni ebugina linha Jesusu labad na gonadu hamalani discípulo gu atu reina hagia discípulo gu trigo aba refer reni lau rabo aba regini lila aba tiharinha gu rada ge fariseu gu hon
9: kasa uagu hadiga wadagon le maulu muti ladiga lida lueyu remera guni
3: larinha ga Jesusu hon
2: Mali hagidu san luago le ladiga be David luago abadan Dan le lalama chubay hauson hauwaro banyan luma. Aba lebelu no tidon luma bongiyo. Aba la nungan titagin fen toh sagre ubon. Hau ligia titagin ru ligia hon hauwaro banyan luma. Lauson fadiri guruginya no laye be luma banyan heigin titagin fen tuguya.
3: Arinya gatiginye hon.
2: Gabafutina, au le uguri garuwaro guti, ibini luago luwe yuri emeragoni.
3: Lidan yaba veyu, le emeragwagale, aba lebelu Jesus tidon haligili si huriyu. Aba lagumeseru arufuda, nyin aba wuguri hilali luha bule longwere. Anyahati arufuda atinya liluru du Moisesi hama fariseugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboy lu, didaluweyu remera guni, luha dari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboy, aba larinya gu lu wuguri le hilali bay uhabu.
2: Saraba, lara maba wakibuginya.
3: Aba lasaru, aba lararamu, aba tilarinya gu Jesusu hon hibiri.
2: Nalgu dadun luago abakate. Kagayara bila dugun lida luweire emera guni. Buiti odi uribati. La salbarunio ibagari odi lagidaron.
3: Abati lariye guniye Jesusu sunha geegu boyen lahu. Aba lariye gu lu ugiri ligia.
2: Tuleba ibuhabu.
3: Aba latu leruni aba laregdagun. Hahibiri aba hagayin du saragu. Aba hagumeseru alug dago hamagwa. Idaluba laganyana la hagumuchu lau Jesusu. Ida dan ligia, aba lidi Jesusu luago aba wubu afuri ida lubungiu. Dan lelaruga duboi, aba laguwaru hon lani disipulu, aba lanua da adusu hada geha umayan laguwara apostolugu, anya hiribai, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateu luma Tomasi, Santiago le lirel Elufeu, Simon le afa gubei lu hawanseru huriu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, abalarederugu hau didaba fulasu wasati, nyinye nuginye saragu grigia, nyimbitinye lobo wagie Judea, Jerusalem, luma larurugu ginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lularido guagud ni hasandi, Haburia sufri rubanya hau sifiri uribatia, areida guatia ginye. Alugatia sun grigi haguru luagu Jesusu, la diga areida guaga da lumuti esungu bai lau lubafu. Abati la rihin Jesus u hawagu lani discípulo abalarinha guhon.
2: Pulese watu hugi ele kudema bai, la diga hani hale la ruin habongi. Pulese watu hugi ele afagu bai ilama ugueto, la diga hakimu le duba. Pulese watu hugi ele ayahu bai gueto, la diga hehera haba. Pulese watu dale yere guma hongurige nuegi. Dale habuga gunu hawariwa, dale hanaba gunu, dale hanugni hiri kai nikata, ke uribati nuegi aule uguri garo urguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda nilida weyu ligia. La diga hibi huba aba omebu afayiri waho sielo. Itara meme linyame ya hadiga hagucha gugurike ha hon profetago. Hugiabu guhugi ele risi bai, la diga hibiha huma lisun ugunda nile lumbe hibihini. Hugiabu guhugi ha kimule banya, la diga halama chuba. Fugiabu guhugi ya haher habanya kwento, la diga hayahu habalau iruni. Fugiabu guhugi ya dale hadimuri hasun guriga buidu huwago. Itara linyame ya hadimuri ya hagucha gubuidu hawago profeta gujieti. Ani hanenenu hon hugi ele agambu balina. Hinsi hama haga ni hon, adiga hama buiti hon hayere hebubanyo hon. Bini humanya hainyare gutun. Afurita hugi ya mehawago anabu gutun. Ahin agayu waha aban guriga ya luago aban loba bigibu. Ruba igin ele aban loba lon. Le anugitu babite buwe, ruba ungin ya bisimisi lon. Furime warig le amuri hatibuma ruba lon. Le anugitu bumege, maluga bai luma. Le kate le babuse ruba ila duga bun, liga la badiga hon amu. Ahin hari gunya nulubai, insi ya habuba nye hon, insi ya da hon, ka buiti haduga bai lau lira. La diga ibi niga figo utiyan, itra linyagi ya haduga. O ahun la adiga buiti hon rugu ha adiga banya buiti hon, ka buiti haduga bai lau lira. La diga itra linyagi ya haduga ga figo utiyan. Ahun afure tiha hon ha wagu banya harita go lau hibihu bala hama giyan, ka buiti haduga bai lau lira. Afure tiha tinya ginya ga figo utiyan hama goa, agura banyo hagi ya herese biru murusun ro ya laun. Ahin ti hugu ya, Lunti hinsi hama haga ni hon, adiga hugia me buiti, afurite ha hugia me, magora bahanga ni kata levenyo go. Itara luba wile la hafairu waha luma ge bungi le inyo go bay, ani lirangi nyo badungi nye le tima ati mati. La diga ligia, fulesi he buti ginye hon ha metengi re di banya luma hon ha uriba banya. Gudeme habu huma, kei gudeme habu la hugu chi bungi yo. Michi ga huma hadunro amu, michi gunwa lamu ga ginye hidunro. Masia diha huma, Masia diru wa humamuga ginye, ferudna huma, ferudna wa humamuga. Ruhuma, rulamuga ginye hon, lichi gubabungi yu sarago hon, la duga pa hon kai gubiri gu haduga hon ama.
3: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
2: Gayara tifunagi la dunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegua duba biangu bai lidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weiri guti loi lu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha, itara rugu bai kai lu maestro. Idalinya gayara bubanle lera ra ifi le lida bai lagu bibri ariha, ani masandi bumuti durusu le lida bai bago. Idalinya gayara lubai barinya gong lo bibri, sagane lera ra ifi le baguru gubai, ani masandi bumuti durusu le baguru gubai. Biangu wa tigibu hugia le, sagabai durusu le baguru gubai furumi, gayara lamu gabarihi ni lera ra ifi le laguru bai bibri buidu lo basagaruni. Uwa titidi buwewe buiti lunguriba lalini. Uwa tiginya tidibu wewe uribati lubuidu la lin. Sun tidibu wewe subudi wati luagu lin. Matu houtu igu luwege hiyu ni bebe ituwege guribi yu. Gurigi ele buidu bai kate buiti la rinyago bai laduga kate ila buiti titambe la nigi. Gurigi ele uriba bai kate uribati la rinyago bai laduga kate ila uribati titambe la nigi. Laduga luagu le gibe bai titamba nigi la yanu habiyumu. Kasa uwagu harinya galuwagu au la habure mebei ani madugu humuti le nubaybei. Narinya gali hon ida linya la le nyubu yubei nuo ani adiga li le nubaybei. Itara linya keyama uuguri le abu na gubei muna. Achi hati hulili furumie, aba labunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Danle li nyuru beiduna, aba liyabi fuludu lau ere ituwagu muna tugui. Sinyalu muti ahingisha la diga luwagu nyun la ebu derebu guti. Ahinti ele agau bubalina, Ani madunga lumuti le nubaybei, itara linya keyaba ugiri le abu nmaru ruba ligibwa gusagon, mawagu buriga, danti le linyuru beiduna, aba liyabi fuludu lau eri ituagon, aba teiwa don aba tagoni chagun song sui nagubay.
1: San Lucas, capítulo 7.
3: La surubay la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi Roma na nyeyen, lau aba lumusun, Weiri tilisi elu, sandi musu ligia, jarafa lilu lowe. Dane legambu boi ufisi ligia luago Jesusu, abalona hafiu hada ge wuguri ya weiri gutinya I da hafi en huriu, luha yumonogu lu Jesusu lu lidi arigda guaga de ilumosu. Aba houdi lumon Jesusu, aba hagumesteru ayumonogu lu tausung hanigi harinya galun.
0: Gaduna ti lu bidaraguni ufisi le, laduga hinsia ti walo, ane ligia guana regu abuna guaga de barun waligilisi.
3: Abati lidi Jesusu hama, dan leja rafa li tu luba ufisi ligia, abalona ha ufisi ligia, hadage lumadagu ariyaga lu Jesusu.
21: Napureme, madil na lu bebelu runubiu, ligia miti nubaya aluga bunungu. Rugu bay dimure, abame larei dago numusu. Laduga au ginye, labu enyad na gumahadi inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariyengu luaba hadage lu lidi, nyuduts. Dale nariyengu lu leaba liabi, nyibuiti. Dalian nariyan gulun numusu lun ladugu furme gwerig katay adugalumuts.
3: Dalian lagambu bali Jesusu katay le, weriti la nigi lawu giri ligia, abalarihin hawagu girigi haafala rubali abalarihin guhon.
22: Ni naruhaw, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina finya ni weriti keila finya wuguri le.
3: Danti le hachilir bay wuguri ya ha, nyindu bay oge Jesusu lari gon lubiyon ofisi, aregda gwali lumusun. Larige kateile, aba lidi Jesusu lidon aba uburu giriti nain. Uwarene hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan lela chili rubai jerafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hodi abu naha, aba hilali le ligieru gutitira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu naha tuma. Dan lela rihi baru wabure me Jesusu, aba tagude medagu lun, aba larihi gutun.
22: Mayahu wahaba.
3: Aba la yara fadun, aba la guru nugahun, aba harara muguha nugibali, aba la rinya gulun hilali.
22: Irahu, buna rinya ga saraba.
3: Aba ti lasarun, lebu ga hilali bay, aba la gumeseru adimuneha, aba la deregeruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grigye kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagumeseru ichiga uwerigu ni lubungiu arinya gina.
23: Chilugu aba profeta wairigu ti wagana guon.
3: Arinya gatinya ginye.
24: Nyumbi hebungi uidera wawo, wagia lelu mutu ni.
3: Aba lagambu ni wakate ile, ladugubi Jesusu lida sun hudea luma geyegu walo. Agamba tihuan lagu sun kate ile, aba udago humuti lani gulun. Aba tilaguwa runhon biyama hadagie, aba lona hania aligide wabure me Jesusu, ahin ligia lubai Kristu bai, lelubai liabi, o ahin la, hagura bahaba lubai amu. Dan le hachili rubai, lenyi lubai Jesusu, Aba hajara fadu aba harinya gulun.
25: Lone he diwa huang le abadi sehabe, alig dabu ahi buge lubay Kristu bay le lumbay liabi, o ahi lu lubay wagura buamu.
3: Lidna meme ora ligia, areida guaga dati Jesusu saragu grigia, lidage hasandi, lumaha sufrirun, lumaha dage sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubay ti larinya gulun.
22: Eba. Harinya gaya mele harihu bayi luma le hagabu bayi lun huang. Abahu da wame lun luago arihan ya la marihitia. Ebu ganya la maibu gutinya. Arida guanya la lautin lepura. Agamba nya la hamagambu nya habanya. Agu juguanya la hilanya. Luma luago lichigun uganu luago tia salbaru ni hongu demetia. Kuleste watiginya gurigye le meferi dirubali lafinya nuago.
3: Larige houdi habu galuna habanya huang. Aba lagume seru Jesusu adimuneha. Luagu huang hongirigia lariyaga.
22: Kasa hindi bayari halidan fulasu magaira wati. Aba sa maburu le lahin ha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayari ha. Aba wuguri tau dawa wendago to. Subuti humunti luagu hala wendago banya dawrago, agana wahagi ya buido, tida yanula haba uruwego. Idnali naru kati, kahidi bayari ha. Aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba wirigo tisugula u profeta. Huang, lagi orang galai lewa ubai teringa galai reno bungiyo. Nona hanya nona galai bubaragi. Lularansi ani uma buba. Kayndaringa guni hong. Uwa galai profeta weiri guti loi Huang hada songurige. Ani lau song lira. Weiri guti mati le una buti ma bai lida laru iha bungiyo sugu lau.
3: Dan leh agambu bali songurigia. Hamaha agubra bali lisensu nagumadi. Kata ile. Aba haringa gun. Lagu richa la bungiyo. Lau laringa guli yumu luge Huang. Lagu lunti la, Hasan siruni ligabri houserun, grigye haguya, resibi hamali meha, labadi seha huang, ahayati hibe age fariseugu, hama aruf da tiyan liluru du muisesi, maha tiyan meha lulabadi seruniya huan, ani meresi biru hamuti, le labu serubi bungi uladugu luagu hafulesei. Aba laniya gu Jesusu.
22: Idaliyan san hagabiri girigi halani natan le, kansa le negebei, itrahanya kei iranhinya ha nyuruban ya parikeru go ahurera, aba haguara ha hama gua, inya hati wa fidu hon, mabina hatan, eremu hati wa uremu hiri tu hon, ani mayahu wa hatan, Las ganyumbi ti Juan lea bati se jabei.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Y piñe gemeti, abatarara mulanaga que Jesús, lo yen lugudi, abatadadirgudini lugudi lautaguira, anuha ayahuaha, anuha aragahei lautiduburi. Anuha achuhi lugudi abateseruni ibinyi luago dan lelarihi bali fariseu le amisura bali Jesusu kate le laniya galungu rugu
2: lu hamuga inari ni la luago profeta la ugri le la subudri yin hamuga kala tiweri wuri to aguru bo luago luago aba la gafigo
1: abati laniya gu Jesusu lu fariseu ligia
3: Simon ani aba kate lu naniya gu nipo
1: laniya ga fariseu
2: Ariya ga bainu maestro.
1: Laniya ga Jesus lu.
3: Nyanya no bian wo gunia, do etnia senso lu aba fure de yate. Aba hat na gen do eti seng santenario. Le aba di misa. Keiti sinya lu bai hafairu ni, aba ferud na lani a fure de yate lige ya hatu ha bian go bai. Ariya ga bai te no, kaba ge hat na gen hin sinya buti malu a fure de yate lige.
1: Laniya ga Simon lu.
2: Lida narita gun, le gibeti ma bai la due ha.
1: Laniya ga Jesus lu.
3: Rishati le barinya gubai.
1: Abalarihi Jesus tuagu wudi tuguya, abalarinya gulu Simon.
3: Ariya gubinya santun wuri to, beluti na bubiyun, michu tibuduna nun lu na chibu ni nugudi. Ahun ti wuri to, agu wagudatu muti nugudi lau taguira, abatamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahun tuguya, lumagene belurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahun tuguya, tugu tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Liganarinha go bai bon luago aruhu dalani luaini tinsi hebu luago ferud na wala tribeti figon. Ahinti gariga le mi beti ferud na wala, mi beti insi ni la rufudon.
1: Abati larinha go Jesus tuuri tuguya.
3: Ferud na wali bi figon.
1: Abati hagumbe seru, amisuro houti ya hanyumbanya lumanyi, arinha ga hamagwa.
4: Kata isa wugari le, ibini lubai figo ferud nati.
1: Abalarinha go Jesus tuuri tuguya.
3: Salba wadi bulida agenye bifigon la duga bafinyo ronwago. Baiba darangi lenye.
5: San Lucas, capítulo 8.
1: Larige kate ile, nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin fulasu, ichigei uganu buiti luago larui habungiu. Nyenditi adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, larida guagi dubanya handa gesifiri guribatia, luma sandi, nyinyo umaria, To giribu Magdalena, hada, to ida gebo hafrida sedu sifrigu uribatinya. Ninyo ginye Juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Ninyo Susana, hama ya saragu amuha idaragubali laule hamati. Saragu hanya grigia, nyimbitin lidage saragu fulasu luharihini Jesusu. Danti le onderaguanya, abala dimureha Jesusu hou lauhempulu laniya gahon.
3: Uriti aban abu nagote abu nagwalila nadu. Dale afuru hei nalani aba laburhan lida gen luagu umo. Aba hadugurago ni asugurutin. Aba hegi ni dunuru. Libiri aba laburhan labad nagondubu. Dante le labouchon aba lasurun laduga lumabai fulaso. Aba laburhan libiri labad nagon hiyu. Aba lafaruni hiyu le ahuchubai uwara luma. Kamalumon nyenye gen lida gen aburhati lido mua le buiti. Dante la wino mudubai gen ligia. Buiti la lubahon kala ila ruti san ago.
1: Lari gine, lariye guni Jesusu kate ile, aba lariye guhon la umala li hereti.
3: Agarige rigutni luha gambo, agamba humana.
1: Abati hali gudini lani disipulu gu, kala lila boi hempulu le, lariye gahon.
3: Uguya, subuti gudalali bungi yu kate aramu da guati le luagu tibai larue hahon. Aha ya hama bere se banya lau lereron, Lau hempulu larinya wago wakati lagu te laruwe ha bungi hon, lun ibidia bai lan lila kate le harihi bai hon, lun ginye uwa lagu funa da hamani kate le hagambu bai.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Aniha lila hempulu ligie, lila nadu lerenu bungi. Ila uti le aburha bai lidan uma, hagi agarigi hagambu bali lerenu bungi. Aba liabi mafia, aba lagidaru ni tidage hanigi luma finyaru hama, masalbaru hagiyame. Ila le aburho bai lagano gondubu, agi agirgi ha gambu bali leneru bungi, abaheresi biruni laugundani, gamalumon,

0: Malag le tehada buido. Afinha tinha logo murunsunda, gambalumunda le hochawagon, mawandu hamute. Ile nadle abre o belido no rio. Agia grigi hagambu balilera no bungi. Gamalumon, muruso muruso apabule de na hamali la de gaidi heri, irisi ni lumo gunda ni lelani na ubole. Sinhatiti la luba hon hadagin. Ainti lela nadle abre o belido mua buiti. Agia grigi hagambu balilera no bungi tawa nigi buito. Adeg hagia kasu laulerero, ebu hagia kei lubudubu. Aluba hoa ti kate buiti hadagin.
1: Abalaninha com Jesus.
0: Ua tigurigi ebe do tilampo, abaladora com lau, lau somo kate olixigo ni lã tabugin gabana. Inho lixigi lun larigo gadago do monada, lugayara lã harihin hai belo rubanha habaru. Ua ti lubeiti ni kataram da guati luma furango do beila. Ua ni kata leibidia wati, luma chulo beila da lula subdiruno a luma lula furango do. Agamba huma lubeiti buido. Legamati, libihu balão le luma bei. Ainti le mama bei, Ibi ni le wagu beilarita kwa lwagu anihin la luma la gidaruwa balwai.
1: Abatita chiliru luguchu Jesusu hama lamulenu le nyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe girigi. Aba larinya wagu lun.
2: Anu hati buguchu hama bamulenu bogudi anibusente harihi nibu.
1: Aba larinya guhon.
0: Hagambu balin lenen ubungiyo ani adiga hama ile lubai bei hagia nuguchu banya hagia namulenu.
1: Logaba veju, aba ladi nun Jesusu tidon aba ugunin, haulani disipulu gu, aba larinye gu hon.
0: Kemon lo bafuru gu laguno.
1: Aba hodi, dale anyaha lubai, ahin rogua, aba larumu gu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu gu, aba lagume seru duna ebelu hatidon agune, gerafa lu hadibira gu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinye gu lun.
3: Maestro! Maestro! Wadibiragua!
1: Abati Lázaro Jesusu abaladenha lu garabali, luma lulugu di barana, abalagal mugadun, abadarangi lula sunkate, abati larinha guhon disipulugu.
0: Havesa hafinha!
1: Abahalu gadagu hamagua, lau anufudei, luma tuairi anigi, harinhaga.
4: Kati funasa vugirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamei?
1: Abahachiliru, lobo ugu gerasa, Le lou bafuru gubai lagunu, le gibu ge Galilea. Dan le larani rubai, Jesusu, abali abin aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadun. Luha li wuguri ligia, au sifiri guvuri batinya, madalti dagu, magana ligia ti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu, abalahu duragun, le gibu ge abalagua ragu lariaga.
5: Kawagu bametera nomo? Jesusu lira ubungi le inyo gutimabai. Ayumura guati na pulu masufrira gudulbanina.
1: Larinya gubai itara, ladiga laguma drinyoin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidagi. Saragu hawayasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, lumalugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latumuro guni, abala nura hagadani sifiri lidon flasu magairawati, aba larinya gu Jesusu lung.
0: Kabir,
1: aba larinha gu.
5: Lehio, liribai.
1: Larinha gu bai logo ligue la liribai. La diga gibe hama sifiri gu uriba tinha ebelo bain lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya, luma Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu buiruhu, eiga logo aba wubu. Jarafa, aba hayumuno gu sifiri hagaya lun, lulona hani hadon buiruhu hagi. Aba lanharu Jesusu, aba tihafri du sifiri uriba tinha hagaya loibu guri ligia. Aba hebelo ruhadon buiruhu, aba tihagura gu buiruhu hagia hongua, luegi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kata ile suser dubai, aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba agdagwe uburugu luma arabu. Aba tihodi go gerigia, arihi kata ile asuser dubai, dan lehachili rubai le nyin lubai Jesusu, aba hadariru ni wugiri le idagebe hafri da sifiri uribatinya, Nyun lubado lugudi Jesusu tauladorugu areidagwali. Aba hanufu de dagun. Hatibuga arihi balin. Aba habau daguni luagu tilareidagu vugiri le gawagubai sifiri uribatin hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligia lu Jesusu lulidi nyingi ladiga hanufu de. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi. Aba layumunogu vugiri le idagebe hafri da sifirigu lun lulidin luma Aba lariangu Jesus lun, lulere denu, lariangu lun.
0: Giribu babu bion, aba me babahu daguni son le ladugu bi bungi yubon.
1: Aba lidi, aba labahu daguni ladugu bi Jesus lun, lida son fula son ligi. Tane la giribu dubu Jesus lo bafurugun laguna, aba heresi biruni girigia laugundani, ladugu son haguya, agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihairo, aba hada ge tabuti guhaligili si huriyu, aba lahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba la yumro gulun lulidi lubiye, ladag aba regunyon liru, kebri duusu irumutau, tonwe, dan le liabi boi Jesusu, aba hafalaru nisaragu grigia, dare lun hamuru doguni, ninyon ti aba wuri hada, duusu irumutau lau lesen hahita tidagi, vesi tali sun tisensu hawagu surusiegun, siyan hamutu areida guagda. Abata yara fadulun Jesusu, la nagagin, abata guru nuitaru la daragun, lidameme ora ligia, abata reidagun, abati lariengu Jesusu.
0: Ka guru benuago?
1: Keisun la hagia, arienga lago maguru no la luagun, abalariengu fedru hama libirigun.
4: Maestro, murugu mayatia yala diga hibe girigia, alg da hagi di bukala guru beibuago?
1: Abalariengu Jesusu.
0: Guru alinuago? La dega sandita na lafri don ubafo ni danginha.
1: Dan leta subu dirubari uri tuguya, logo subu di wali la, abatiabi adada gareina, abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu, abatagufeseru lun, hagibu ge sungirigia, kala lebu na baitagunu luagu, ani abalatareida gulida meme oraligia, abalariagu Jesusu tun.
0: Nirao, arida wadibu la dega bafinyo runuago, baiba adarangilengi.
1: Ningi li Jesusu adimuriha, lige la chiliru aba lubia ge hairo, aba lariengu lu hairo.
3: Hila bira, mabereza digi eba lu maestu.
1: Dan le lagambu bali Jesusu le, aba lariengu lu.
0: Manufu de daba, afinyari guba, aba metareida gu bira.
1: Dan le la chiliru boi Jesusu lubia un hairo, migiru ti lu hebeluru amu luma, lo idige Federu Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi, abalariengu Jesusu hon.
0: Mayahu wahuma, momentu tarumu garugunya.
1: Aba hehere halau, ladiga subudi hamani lagu ilata. Abalariga duni Jesusu tuhubu, abalariengu lau umalali hereti.
0: Irahu, saraba.
1: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia, abalariengu Jesusu lunhichugu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, abalarinha gu Jesusu hon, luma bahu da gu hamani lesu ser duboi ni kaun.
6: San Lucas, capítulo 9.
1: Abalonderuninha Jesusu, lani dusu discípulo gu, abalichu ubafu luma gumadi hon, luha sagaru sunha uyeri sifiri uribatinha, luma lun, harei da guaga de sanditinha, abalona haninha apuriche huganu, logo tilaru e rabungiu. Luma areida guaga da sanditinha. Larinha gahon.
0: Manega huma ni kata huma gua logo huayasan. Ni badon, ni saga, ni fein, ni senso, ni amu dago toito huago bom. Urumi aguara gumuno tonyinhin lumuti hachilura. Reidei huma nyin dari hidin lida gen fulasu ligia. Lenyin lumuti merece biruni wa huma. Tamele hafuri du lida gen fulasu ligia. Abame hafuri du ni kalike luegen hugudi. Aruhu da humamu ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia. Igira humanya kei hadari ragun hongo.
1: Abati hafuri dun disipulu gu haguya. Aba heibugu nisun lirahin fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaro ni. Areida guaga da hagia sanditinha lidasun fulasu lenye lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati erodesi luago sun kata ilela digubai Jesusu. Ibidia tilu kaba la larita gua. La daga nyinyo nwariengu tiyan lwagu sara la huan lida ge oveni. Hibiri ariyanga lwagu profeta la Eliasi achi lagu bayi. Hibiri ariyanga tiyan lwagu aba la hada ge hibiri binadu profeta gun le asa rutin lida ge oveni. Aba lariyangun erodesi.
7: Au gonarugu au naha baya dure ili shugu huan. Kati funati le wagu bay naga aba labaha da wagu saragu kate.
1: Aba ti louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, aba habau dagu lu Jesusu lagu sun le hadugubay. Aba ti lanugani alidon fulasu magayre wati, jarafalu betu saida. Dan le hasubu dirubali girigia, aba ha falaroni, aba le seri bidonia Jesusu, aba la dimure ha hon luago la rui ha bongiu, areida guagda lanya sanditia. Danela gomeserubu atarda, aba hayabi lani Jesusu dusu discipulu, lumun, aba harinha gun lum.
4: Ona ha baia girigia ha, nindu ha mamuga aluga habara luke menagu. Alua ha guiame, egni lidaburi lirahi odu, luma lidamburi flasu jarafati, adiga uati nikataya.
1: Larinha Jesus hon.
0: Ruho maigni hon.
1: Harinha galun.
3: Sem grigio fei wama, hama bia udre. Awa gubari gida gai haigni hon su grigia.
1: Hawana ya no sengu milu ugurinha. Abalarinha go Jesus hon lani discipulu.
0: Nyuru go da homanya dimi dimisa.
1: Aba hadugni itara. Aba hanyuru sungubai. Aba tila nugunu Jesus sengu fei tukuya. Luha burugu. Hama bia udre. Abalarihi sielu, abalatengiru ni bungiu, larige la guba chagu no fein, luma ui, abalichugu ni hon lani disiplugu, luhafaren ha hada grige. Houtinye sungu bai kimule, da lehabuda habaru igira gutun, buingida tinha dusu faninye tau. Logaba veju, da le lafuri dinya luboi Jesusu, labugua, nyinye nu lani disiplugu, diseru luei, abalarinha gu hon.
0: Italinha saharita gongorugia nuau. Katana sa segon hagia.
1: Abaharinha gulun.
8: Anya hengarinha gutinha luago huan lale abadisei habai buguye. Hibiri arinhaga Elias. Anya henginha arinha gutinha luago aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage owene buguye.
1: Abati larinha gulun.
0: Agen huguye. Katana gia lidan harita gu.
1: Larinha gafedurulun.
4: Cristo. Lelon habai bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
1: Abalarinha gu Jesusu hon, lau eregu, lumarinha gu hamani kate leni kaun, abalarinha gu hon.
0: Na sufri ruba sarago, au le uguri garu erigote. Hanigu bet na uguri nye ueri gu ten lita hafinha huriyo, haputi gu fadri go, hamaruvu ta tinha liluru do Moisesi kai ni kata, na faruwa bo hilagu bai, aba menasaron lida ange owe ni luagun luru an weju.
1: Larigye, abalarinha gu hon sungu bai.
0: Le busente la falaru ni na, Bulele katenye la, barule iluguruwa, falalana. Radega leabuse rute lesefru ni libagari, leferi dirubai. Ahi leferi diruti libagari nuwegie, lesefru bai. Kage hula lungu riga laganyiru ni sungu bau, ahi eferi dira, o laguni chengu la lungu. Leanigu tibusiga na nuwago luma luwago nereno, aule uguri garu warigati. Nibusiga ribadina ginya lau dame le niyabi kei uruwe lau luweri gunungu chini hama angheli gu hasandu banyi. Ninaru hau luaguanya hila hada ge hayabo nyogweto mowe banya marihe ga hamai laruwe ha bongiyo.
1: Kibri vidu veyu larige, larinha guni Jesusu kata ile, aba lamuda ilu luago aba vubu afuri idalu bongiyo, barulumu tifeduru, Santiago, luma Juan, lumogo. Danle aniha lubai Jesusu afuri ida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharudu ladaragu, aba tamiridu, aba tihasali ragu Moisesi, Lumo Eliasi, ayanu haluma, geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu fedru, hama libirigu, marumu gutinya, ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabay. Dale adisa dainanya, biyan wuguri hagia loy Jesusu, aba laringu fedru lum.
4: Maestro, lidada wahala ya. Adiga oma urwa di basenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
1: Gamalumu, ibidi eti mehalu Fedru, kalalarinha gubai, sunti aniha la adimureha, abaliabi aba duairi, oburoguanya, abahanufude dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirgu duairi ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinha guti lidage duairi ligia.
9: Aniha nirali, lehisie bainu. Agamba kumwe lelo kwenye.
1: Larigela dimureha umala liligia, abaharihin disipulugu luagu labugo riga lila Jesusu, abaheredaru maninyu mariyagu hamuti kate ile harihiboy luni aba lidadan ligi. Laruga, dan lehagiri buduboy luegen wubu, saragu hanya grigia nyendo tiyan lubarun Jesusu, abalaguaraha abavuguri hadagien lau umala lihereti lariyaga.
10: Maestro, flasa ya bubano, ariha bai nireu le ligi ergunye bai. ani aba sifiri uribati luago dale largu duni aba laguara guagu duni aba loeha afriha ligia hakuto liumlu ginya anyawari halumuti ani mahati ligiruni anyumuro guadi na hombani disipulu gu lu hasagaru di sifiri uribati le luai siahamuti
1: aba loona bu hesusu laniega
0: uguya gurigia mafiere di tia ani uribati atribuisa dana nedero huma lubaga yara la hafiero nuago Ida me laguma cha mafia ni lehida bayo. Barubai bero nyaho.
1: Danye bele lidi irahi ligie lun. Aba lahu churu ni sifiri uribati mungorugun. Aba lowe ha gudini. Aba ladenha hesusu lu sifiri uribati ligia. Aba lareida guwa gudini irahi. Aba ledere geruni lulugu chi. Aba taweri duhanigi sungu bay. Lau luweni gugungi. Sunga nyaha la. Lau tuweni hanigi. Laulela degu bai Jesusu, abalaniya gu hon lani disipulu gu.
0: Agamba humoi kate le boidu. Na dere geruwa ba, aule ugari garuwa rgate, aha burugu nagani.
1: Uwati gumfaranda hamani disipulu gu, le laniya gu bai, la dega darunyo linya hasamina, lu kate le, ani hanufu detinya, lu harinya gu lun, lu lafuna guagadani le laniya gu bai hon. Aba hagumeseru disipulu gu, asigene hama gua, Luagu kala wairi gutimaba ihada. Ke ila subu diruni Jesusu hasamina. Abala nigu aba irahu lubadun. Abala ringu hon.
0: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri. Resibi lumutina. Le resibirutina resibi lumutigin leuna habalina. Le lubaiti unubugutimaba ihida. Digi wairi gutimaba i.
1: Abati laringu huan lu Jesusu.
11: Maestro. Arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
1: Laniaga Jesusu lun.
0: Neveri dira humai. Ladiga le mama bai wagani wamagiyanyain.
1: Dan le la yara fadu bai. Dan lula nagani wa Jesusu sielun. Aba larga di anigi. Lula digani luwaya su Jerusalem. Aba launa ha launa gale luba. Aba haudi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, loo halon ha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni, la diga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni aba harinya gun lun.
11: Wabureme, busenti busa lungwa muria ha lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
1: Abati, La digira gu Jesusu hawagun, aba laden ha hon.
0: Mama niyabia awle wugiri garu wargati agini chagwai ha bagari garigia. Niyabia asal baranya.
1: Aba haudi lidon amu liriru fulasu. Sun ebu gaina hama, aba larinya gu aba wugiri lu Jesusu.
4: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Dariti ya gasiga muhuyi lun hagana unyin. Gadi buhagia dunur, anti awle wugiri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai ni chagu.
1: Lariyega ya Jesusu lun, aba?
0: Falabana.
1: Lariyega lun?
2: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi, larige me aba me nafalaru nibu.
1: Aba lariyegu Jesusu?
0: Igira ba nya hilagwa nya lun habu nuni ya hegeburi, ahi buguya, baiba apuichi hei uganu laguti laruwa inhabungiyo.
1: Aba yati larinya gu aba lun.
12: Nabure me, buseti na nafala unibu. Gama lumu, naibu ga yebe ayoro gong honha wabie bayo.
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Le ishi guti luha bulagu wa wawu hugulei. Lari gen aba larinhi lari gong. Mabui dunti lulila na me laruwe habongiyo.
6: San Lucas, Capitulo 10.
1: Lari ge kate le. Aba lanua diru Jesusu uruwa ven dusu hadage lanigu, aba launa hania lubarun bian bian, lidon sun ageri luma fulasu le lumbi lidinyi. Larinya gahon.
0: Inaruni, gibetu nadu le lumbi la luba honiwa, ane logwa tinyo na dagmi tinyo. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi lulona ha na dagmi tinyo hagana wong. Heiba, nona hanyadun kaisi mudun hadon anima lugu ganyi tinyo. Manegu huma sagu huma gua, ni senso, Ni gaidi, mere daragun huwiye me ayanuha ni ka uma darugu. Da mele hebelu rutidon aba muna, busuhu mafurumi, harinyaga me, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahe lubay gurigi ahin sinya butin ya lu darangilo tida muna tuguya, eresi biruba don lau ukundani ahin uwa habai giribugu da humai abusurune reide humati da muna tugu ya tonyin lubai heresi biruwa ho humai me gura leishi guti hon uwa gabusigano da duga garichati na dagumenti lula fayiruwa masansi ha huma muna da melehashilu lulidon aba agayro lenyin lumuti heresi biruwa ho humai leishi guti hon arida guagu da humanya sandi tiya hanyin tiya aniga me honlila na flasu ligia Jarafa li laruwe ha bungi yuhon. Ahun ashilu ra lidon aba agayro lenyin lumuti meresi biruni wa huma. Puri huma lidon buri uma. Haniyaga me, ibi ni likali ki hagayra le lwagu bai wagudi furuwa muti luwarufu dini hun lwagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humai lwagu Jarafa li la laruwe ha bungi yuhon. Nani hane hun, lwagu lidan la meweyu ligia, anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, Sigalo habai chon lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida. Laduga lunhamugo uburu gula tiru o Sidon laduguwa buri milagru le adugubi lida na uburu gute. Binaru hamuga la sansro wa hagaburi lila na. Aba hamuga harugudu ni lau hadagra gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabai habai chunua sigo haugurigi ya tiru na hama Sidona. Bukuya ti uburu gule kafaro na umu, arita kwa tibu san lwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo, la rari ira wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafio gati.
1: Aba larinya gu Jesusu hun uruwa wendusu disipulu gu halo na habanya apurishi ya lwagu laruwa ihabungi yu.
0: Le agambu tun, agamba lumutina, le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nugu chile au na habalina.
1: Aba hagiri budu uru awen dosu disipulu gu hagia, lidage hakoyesu lau ugundani, aniye gina hagia.
13: Wabure me, ibi ni sifiri guuribatia agab hamoto dale wasagaru ni lida biri.
1: Lariye ga Jesusu hon.
0: Aha, ariha numuti ligabri legwa du mafia sielu gine kei ama labiri haniga. Subudi humai lubaiti, lagu ruhad na la ubafu hon lunhadugura gun heve, aguru, Lumason lubafu aga ni masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma luago hagambu nusifiri uribatia. Gunda huma luago anihin lahiri buruwa nyusielo.
1: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifiri sandu Jesusu lau ugundani abalariyegu.
0: Ruti na uweiri guni buu nugushin. Bugiele labure mesielu luma mua. Laduga, aramuda bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinye. Aba bafuna kwagduni honha itara banya kei irahinya. Aha nuguchin, laduga itara linya babu senroni. Derege lali nuguchin son kata inu. Uwate ni aba subudi habuti kata na la lwaidigia nuguchin. Uwate ginya ni aba subudi habuti kata inya la nuguchin nwaidigia. Hama ha untia nabunsera na subudi raguduni.
1: Aba ti ladigiragu adimure ha, honugu lani disiplugu lariyaga.
0: Fulese watinya harihu balin kati le harihu bai. Ladaga narinya hane hon luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go abuse runtia yebe meha harihi ni le harihi bai kweto. Gama lumo marihi hamuti. Usentia mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bai kweto. Ani magambu hamuti.
1: Nyeyen aba arufu dati liluru du muisesi abuse ruti lochogu ni Jesusu aba lasaru aba larinya gulun.
13: Maestro. Kaba sana daga lugayara lani bihi ni bagari magumucha diti.
1: Lariyega Jesusu lun.
0: Kategi ya buruwa nyubailida liluru do Moisesi. Italinyagi ya baliha nyei.
1: Aba louna bu lariyega.
13: Hisi ya la babure mele bubungi utebu tau sumba nigi. Tau sumbu wani. Lau sumbere. Luma lau sumbi samina. Hisi hage me bibiri gubu kai bisi ya gubungu.
1: Aba ti lariyega Jesusu lun.
0: Buiti bauna bu. Ahi baduga itara. Bibihu bai ibagari magumu chaditi.
1: Keiti buse la, arufuda ati ligia, larufudu ni lagu buidu la lalugu dahan, aba lariyegu lun Jesusu.
13: Kata yege nibiri gubaya?
1: Aba ti lounabu ni Jesusu lariyega lun.
0: Nyenye aba wuguri araga chuti Herusalengi lun uburu gun heriko. Lagu luweye sun, aba harigudu ni hiweru ti. Aba hiweru honi sunle luma bai tumaladogra gun. Ulesi hamei, aba higiru ni hila memeli. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida agen meme uma ligia. Dale larihi bali uguri ligia, aba legeye dunluwe, aba lasigiru ni leibugun. Sigur ligia aba hada agen ladduga wagun levin nyengi. tangien le larihi bali aba gien lege yedon loi aba la sigiruni leibugon aba ti la sigirun aba wuguri samaria na awo yesu hatili dage umaligia tale larihi bali aba lagu de medagon lo aba le abi aba lagare ni halun biti burile lagu bai lau garaba tuma diwen aba lagure goni aba lawari de gudoni lagu le lugu burigo aba lanuguni ti don haba chiludu gutia aba loni giruni laruga tale leibuga la samaria na ligia aba lalu chum bien sem sulé denário aba lixo ni luta bure mamuna darinha galu goni bi bai wugure le aha bo gastar amo lo le nichi ku bai bun luago na fairo bai bun damele na gir budu
1: aba ti lal ge dni Jesus arufu da ti ligia
0: ka ge hada ge uru wugune ha arufu du balin luago libre la le oi believer ho wali da barita ko
1: larinha galu
13: le gudem he bo bai lo
1: larinha ge ti Jesus lu
0: bai ba ani ligia me mela badega.
1: Aba la sigiru Jesusu luagu luweyesun. Aba la chilere lidon aba lirere flasu. Lenye lubai teresi beri aba uri giri tu Marta. Tubi. Ninyon aba tamule lua Marta giri tu Maria. Aba tanyuru lubadu Jesusu luta gambu ni lelarinha gubai. Ahunti Marta. Weriti teteniru lutubere segun. Aba tariengu Marta lu Jesusu.
14: Nabureme me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere se gunabuga arinyaga batun luti daragunina.
1: Aba louna bu Jesusu larinyaga tun.
0: Marta, Marta, ni dihari tibu anibafudin lagu sarago kate. Gama lumon, aba argiyen kate mega iwatima. Ani anua diratali Maria lubidu aga kate ilia luba imagida rumba ilatuay.
6: San Lucas, capítulo 12.
1: Aba hondere gu sarago girigia, gibetia, darilu habugu ha hawogua, aba lagumeseru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
0: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, le meme biangwa la igibu, la daga uwa ti ni kata darugwa ti lau, lumafura agudumba ila, uwa ligia ni kata, aramu daguati lumasubu dirumwa ba ila. Itara linya lubaiti, son le harinya gube labu gen luburiga, lagambuwa ba lida larugonga. Le harinya go bai darugo bena hao lagu wara ho ba tablo go gi yemona nariya hare hao no madago mon lu muti hanu de don hawai giri ge ha ga bahu bai lu hafaru no hilago bai lari gen lira sian ha dugu amu kate hao nariya ga le hon kala wai lu bai hanu de don hanu de ho ma lu le ga bahu bai lu lo na hanu huani mafi u gati lari gen lagi daru ne hibagari lu ila hanu de da ma lu gru wati asengu du nuru lagu bia ga wan lauson lira mabule duti bungi ni aba hadagi aiti huguya ibini idiburi le hablu gubaya bahu dalali bungi yo aba aba manu de da humalu baiti gebegi tun sugo hau sarago dunoro nariya hare hon lagu sun la ha gufe saruti hakibu ga guri ga lagu nani go hama nariya go bagiya lagu nani go hama hakibu ga lani bungi yo angele go aha ya hariya go bai hakibu ga guri ga lagu mama hama nani go nariya go bagiya hakibu ga lani bungi yo angele go lagu mama hama nani go Furumi aguari gale ariñe guti kate uribati nuago aule uguri gare uriguti. Gayara ti ferud no wala. Ahin le anaba guti sifiri sando, sinya ti ferud no wala. Dame le hanugun ligibu gion luludu lu hagoseron, o hagibu gion la tabuti gu haligili sin huriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala hariñega. Dame le la chiruno aure lu hadimuraha, la rufdu bai sifiri sando le lu bai hariñe gu nihon.
1: Aba la riñe gu, Aba handa ge grigi hagia lu Jesusu.
12: Maestro, arinha ga balu nibu ganha, lu lichu guni nifana nu lida ge alaga.
1: Larinha ga Jesusu lu.
0: Kage ichi go bali na keya gusera go duti o keya farin hati hida.
1: Arinha ga tigien itara.
0: Goni gi go huma hungu wa loi igadu wa la duka mama loi gen libe luma ti grigi ya la bagarida.
1: Aba ti lichu go hempulu le hon, larinha ga.
0: Nyenye meha aba wugiri risiti, Aba lichi gun lichari alu bahu ni buiti. Aba te larinya gu risiti le longu arugu. Kaba sanfu na nadugu. Ibidia ti nun halia bala nareide isun le nalu baha bai. Aba larinya gu subudi nali kaba la nadugu. Naguni chaguaru sun nareide gile ilu. Aba me nadugu amu weina mutimato. Aba me nareidu ni nalu baha luma sun le numa baitida. Aba meti narinya gu nuni gua. Buiti da bun. Anihi sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba. Hob, gurab, gunda guaba, gamaluma ularinya gabungi ulun, uguri bidio watao, bowe aria buto, anisun le buma bayareidanyo, kapa saun le redere. Italia la susere don lugo rigele ondara wagdeti irisi ni luni wagwa. Gama lumon gudeme ti ligibu gya bungi.
1: Abalarinye gu Jesus hon lani disipulu.
0: Arinye gatina lubaiti hon. Madihile do hon ma luago hibagari, kaba la haiga, ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sigo lao eigini, gebegi ugubu sigo tau daugo. Arinye hon ma hondu nur, mabu naguntia, malubaha, maga iligi haigin, lao son lira, ou da lumutia bungio. Mebegi timate ufunagia sigo haudu nur. Uwa tini aba hida agie gayara tilishiko ni ibini aba ora laun libagari kala yebe luweni lidihari luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugu ni le mene gubai ka wago hadihari de luago buri libiri katei. Ariha huma ida liya la lahu chumfulure. Mawadigi mariti mahu chakon ligia la daurekon. Ani lausun lira kei nariyegu ni hon ni mehe uruwe Salomon lausun luwendego mewende tunti kei aba lida agie. Ahin ti itara liya lubai La daura kwagu duni bungi sagadi, le anihin bay ugunya arabo an haruga lagu dunya, ugia digame samadura kwagu dun la, logu tafinye hugia le. Madihiri dahuma lubaiti luagu ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahu yu ubole, larigi yanuburi kata ile, ahin huguya, anihin aba hugu chin le subuti habubu ilu sun lehe megi rubai, alwa ha umwe lubaiti ha laruwe ha bungi yufurumie, aba melichi guni sun lehe megi rubai hong. Manufu de da huma lubaiti nirahinye, lau sumibe huma gunda ati bungi lon lichi guni larue ha hon. Alugra huma ile huma te, hizi ke mele begi hongu demeti. Lau lira, adugu yon laga isensi toma oya datitu. Luma irisini magumu chaditi jagu tasielo. Lenye lubai sinyalahe belu runhiveru tia, uwa hage ha muti li nye lun haigini. Narinye gubali le hon, laduga le nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransi nye huma durungu hilampon, Lubana giribu dun sielu gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liabin hayubu dirilida ge aba mariye, luhadaru ni bena luba, leora laguaron. Ulesi wabanyo musu ha ladari rubanyan hayubu diri agagu duwenyu dan le la chiluron. Ni nari hau, iyubu diri meme lanyura gudubanya luagu dabula, aba melehere gohon. Ibi ni amidi la ariabu la chilura o lubala laruga, ahin ya ladari ra agagu duwenyu, ulesi wabanyo musu hagye. Subudi humai, Luago nula hamuga subuti lani tabure memuna kabala aura la chilura hiviru tuya iberuha. Agagu dunyu liya hamuga. Mikinu ti hamuga luta daron luba luliveru hon lumege. Huguya, aranse nyu huma ginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun awle wukuri garo warguti.
1: Abati laliga duni Fedru Jesusu lariye galun.
4: Nabure me, wawonu gunyen bichige hemplu le o dihon sungubay.
1: Lariye gawabure me Jesusu lun.
0: Non furumi aguari ga ogni gritti conflitti. Un fana da ligia, le ligru be li yubi dire lon larihi hau tila na luba, lo leiga gudun ya li dan dan. Fulese wabi musu le ladari rube li yubi dire agunflira lau luwadi kamari dan le la chiluron. Nenaren hau, luago lichi gube lan li yubi dire lon ligia lan ariha lau son lumege. Ahin arita gua musu ligia luago lugi li lan liabi li yubi dire, abame lagume sono austena ya hibiri musu ha labu gien banya lariha ha uriba, le redera me eiga, Ata abacharuwada. Ligeme liyambi liyubdiri. Lida magara da hala. Lida aba ore le bindi yeti lo. Aba me lichigu ni luweri yage abuichuni luago. La siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rubai ha magunfuli banya. Musu le subudi habube lun ka la labusen rubai liyubdiri. Ani maran seronti. Ma bahudin le labuichu basarago. Ahinti musu le ibindi yeti lun. Aba ladugu kati leburi lun ti labuichun luwegin. Ma wairi rubai labuichun. Le unti lichigu wa gibeti, gibebe aluguti lumagin. Le gibeti igiruti labu gen lariyan ha, gibeti mabe aluguti lumagin. Niyabiyan aduna kwagita watu ubowogu. Ani busenha dina hamuga ndurungwa li la watu ligie. Lunti nasigun luigin aba onwebun ocha waguni, memeni ananigi lagumuchun. Harita kwa tunsa luagu niyabiyan la ichiga darangi la ubowogun. Manugu tina darangi la, fari ngwaw na nugubi. Lumagin kwento, Sengi goti daba muna, afani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwa igine. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau. Isani tuagu tuguchun. Idinyun tuagu taguru. Aguru tuagu tidinyun.
1: Arinyega tigine Jesusu hongrigia itara.
0: Dalen harinhi laburi gadun sielo, abaharinyago luagu lahu ya lahuya. Aniligie asusereda. Dantile lafurun suedi, abaharinya gon luago laro gada la ani ligi asusirda biang wa tigi buhugu yale subudi hamu ti luago ti ligabri la sansir go dan sielo lumo muargo ka wago ibidin ya lubay luago ti ligabri dan le gata balun hung ka wago sinya lubay ha subdiruni katele uwara wabay hungo ani agora gada aba gurige buago aba bidin luma ligi buyun lurdu hocha ba baran sergo bungo luma luago uma lubare ge hachilur manika lamu gabu ligi bugion agusere guduti lele dere gerunibu agusere guduti lun sudara aba meladaru nibu furisu rugon narinha hane bon lago mafri dumba di bola nyegi darai ba fairu ni lago mohon bigawan
6: San Lucas capítulo 13
1: Lidon meha dan ligia aba hayabi grigia aba udagolu Jesusu hawagu bugini galileena halafra gubanya pilatu Uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya luhadagara gudunwa lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
0: Harita kwa tusa, luagu ladiga na luweri hafigo ngalilea na hageya sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira. Lausun lira, narinya hane hon, luagu ahon la masakri ha, hawe kubaginya son huwe. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesile silo webe hawagon. Harita kwa tun luagu weriti malan hadunu sugu haul hibiri haga nuba in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, narinya hane hon, luagu ahon la masakri ha, hawe gubaginye son huwe.
1: Aba labau dago ni Jesusu hemplu le hon, larinya ga.
0: Nyenye aba wagiri, ganadiriti aba tidibu igu, aba lidi yariha ahi ginye tubay, madari ti ni katatuwago. Aba telarinya gulule onigirubali lichari, ariha basa, Uruwali irumuga buguri wa niyabi alwa igu tuwago idibuto, madari tina. Chaubon, kaba uwago tereda nye luwago nikata, aba lounabu nile onigirubali ishari, aba larinyago. Ni ubudiri, igra yabon lao irumu le, nicha uwa muwa luwago ntugudi na, awoha au metao. Hafuga tagindun itara, ahu magindun, aba metashugun.
1: Lagaba veju, le emera guagali, nye Jesusu arufu tatida haligili sihuriyu, Ninyonti aba uri disividu irumu tau lau aba sifiri ulibati tuagun. Le muharu la daga sifiri ligia. Sinyati tasururun ni murusun. Dan le larihi baru Jesusu aba laguoru tun larinya gatun.
0: Wuri arida guadib.
1: Aba ti likiku ni luhabu tuagu lida ora ligia aba tasurun. Aba tagumeserun adimure haboidu lagu bungiu. Aba ti lagahindu tabu ti templu la daga larida guagadunu Jesusu lida lueyuru emera guni. Aba larinya go hon grige hanyibanya.
15: Aniye sisi weyo lida dimas lugayara la luwadige marinewa. Nyibi huma lida sisi weyo ligia lulagara ni hon hon. Mama lida liweyo remera agoni.
1: Aba larinya go wabure me Jesusu lun.
0: Biangu wa tigibu hugu yele. Mafarara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu. Lun hanugu ni ata duna lida liweyo remera agoni. Wuri to la duga wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi. Disi widu irumu tau lau. Mon lumuti funagi yebelu tareda wagwagu dun lida lueyru emeraguni.
1: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abani busi garigu hamasun laganigu, ahanya sun hibiri garigia, gunda atien lau kate werigu tileladigibay Jesusu. Abati laniye gu Jesusu.
0: Ida linye li Gabriel larue habungi, kakate umubay gayara la nou shagwe. Itera linye kei aba lirere tila mostasa, lelagu nubay aba wuguri li sharirigu. Aba la boshon, aba la weritun dari lun liabi lun aba abay la tidibu wewe, aba hadigun du nuru hadibu lwagu luburebu.
1: Aba yelaniye gu Jesusu.
0: Kakate umu baygayara la noushago ni laruwa inhabongiyo. Itera linye kei lebi ni letichiku bay aba wuri tidon uru wa liburu fuluwaro, aba teresi runsungu bay.
1: Aba la sigiru ni Jesusu luweyesu Jerusalem, arufu dahey na ligia, Lida buri sun agdu lumalirahin fulasu le nyingel bay lasgara. Aba larinya gu aba wagiri lu Jesusu.
13: Nabure me, mibe desa halu bay hasal baro.
1: Aba loun nabuni Jesusu.
0: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma luga yara bay lan hebelurun lida gen. La diga kay narinya gu ni hun, saragu haba busenti hebelurun sinyabay. Larigen la doru ni tabure me muna lubena ri. Huge le baugi di bay hadan haba lagu bena harinya game. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, laniega me hon, ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba meti hagume seron aniega, Hohati wa gura wagiye buma aruta habugiye won umadergo aba meti lona buno larinya game ariya gana le hon lwagu ibidi humanu ibidi no halena huma dise humanu isu hugi ala dugu bi wuri bani legiya bahaya hu ha akan ya me hari da me hari ni abramu isaak lu mahakob hama hibiri profeta golida la ruin habungi hugi me asagaru wa bogudi aya bi bogori ga luige obole nyenge lubel la bocho weyu luma luige le nyenge lubel laluda Luigi norte, lume luigi suru, lume hanyuru, ega lida loro en abungiu. Nyimba nyati hada gen ha, gumbo honi banyagueto, agiaba furumietia. Ametia furumietia banyagueto, agiaba agumo honi.
1: Dida meme veyu ligia, abahayabi fariseugu, abaharinya gulu hesusu.
13: Bai bayagi, na diga busenti eros lafron ni buhilagube.
1: Abalarinya guhon.
0: Hei ba, haniga melu wuguri bibu tiligia. Ugunya luma haruga na saga hasi firigu buriba tiya hada gya gurigia areida kwagda aume sandi tiya lari gya haruga lasora nwadigimari. Luti na sigiru ni nuwaya sun ugunye haruga luma lari gya haruga. Ladega mama luti lafarunu aba profeta hilagu bayi baugu din loi Jerusalem.
1: Aba layahu Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
0: Uguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta gu. Chamugwa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyo. Lau ugano buiti hong. Sarago nyo weya su nalugo noni gero no kitoi no gero niya gayo tirahin labu nya taruna. Mahato. Igera lahatun pungkiyo. Ani nariyane hong lagu marihi digiya humadi na la tarime la chuluru da lon harinye gong. Biniwati le nyibibay le dan liri wapureme.
6: San Lucas, capítulo 14.
1: Lo agaba veyu le emera guagale. Aba lidi Jesusu ega lubie aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu, nyingine aba vugiri sandini lau ginene. Aba ti laligida niya Jesusu, adufu datien liluru du muisesi ama fariseu laniye gahon.
0: Gayara ti larida wakwagudun aba vugiri lidan luweri emeragu ni odisinyati.
1: Aba herederu maninyu, aba ti lanugu ni Jesusu sanditi ligia, aba larida gwagudni, Abalarinya gulun, lulidi, abalarinya gulun fariseo gulun.
0: Furumi gwari gishita gian, ahin eigwa de lilugun bagasu, o lilugun la burig lidon abafusu lidan luiri emera guni, la sagaru bainye gian furese.
1: Abahasi nilu guhongwa, luhona buni. Dan lelarihi bai Jesusu, hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha, weri gutimabanya, abalarinya gulun.
0: Tamele ba misuro houn lidon abafedu lani na mariye, Malu haboy lubidu aga ubaru, nyubu in lien aban ya misiro houti weiri gutimati boy. Aba me liabin lea misir habalun, larinya game bon. Rubu ibu bara lungu gurile, aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna bu aga ubaru. Tamele ba misiro houn lidon aban fedu, nyuruba lidon luna bu aga ubaru. Ludame la liabin le, a misir habalibu, larinya game bon. Numada, seguba lidon aba ubaru weiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabula. Le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba. Le unabuti lanangu lungwa, weiriba ilanugwa.
1: Ariye gatiginye lugu giri le amisura habali.
0: Damele bichi waba adineru ni ofedu, ma misura habanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenyu, ni bubesi na nigo harisi fia. Ladega hamisura habadi buginye, bibi ubati bafayiru waha. Damele badugun fedu, a misura habanya hagudeme banya, a sinyako banyo ungua, a danima banya, a marihi banya, aba megunda ba, ladiga sinyati hafayiru nibu, bibihu baiti bafayiru waha, damele hasaron harichagwa banya lidage oweni.
1: Danele gambu bali aba hadage, hanyumba ya lagu dabula katele, aba larinya gulu Jesusu.
2: Fulese wa banya grige ha, egi banya lidan laruwe ha bungiu.
1: Aba ti larinya gu Jesusu lun.
0: Nyenye aba wuguri ishi guti aba omebu adineru ni aba lona ha amisura ha sarago girigie. Dale shiluhili ore lun adineru ni aba lona ha nilumuso ariye ka ho amisura hootia. Keimon aranse li son katei. Son hagia aba harinya gu lwagu sinyala houdin. Darinya ka furumieti son liya naganye ha aba fulasu monsu nidi arihe. Ferud nabana sinyati nidi. Larinya ga aba aganye had na sengu feru baga solani na wadagmanu. Neibuga ochenye, adiga bafulesi inu ferudu na bana, sinyati nidi. Larinya gaya aba, sunliye na mari idun, ligia sinyalubay nidi, dale la girbo do bem muso abalo bajo de uni son kate le lon le yubdiri abati la ganye de le yubdiri abalarinha go lon muso bai balida son o male uburu bai banuga nya me ha go deme banya asinya go banya ongwa adanima banya hama hamari hi banya lari gen la dugni abalarinha go muso lon le yubdiri na bure me adega nali le bubai beino ani ani ha meme go ubaru abati larinha go yubdiri lon muso ligia Bai balida son umo bogu din loi uburu luma son fulasu ge yego lao aba me bafosuru ne son habadari no lu hayabi lidon no fedon buin tamu ganuba la daga nari hane hon lagu bai la ni aba hata ge hana misr habanya egiti lida na dinere gudun
1: saragu hanya gerige afala roti hesusu aba lagara ragun aba la niego hon
0: sinyati nani gu bai la le hisi habuti mati lun luguchi o luguchu o lumari Olisanigo, olibu ganyano hama labuleno, olitunu, olibagari wanarigo sigo nao. Legi ya manungu ti luguruwa ani aba la falaru nina, sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru bifunagi ya furumi asami nara, atribu ila lagastere lula rihe ahen kabahu bailubai lula kumuchuni. Ladiga ahen lishiga ebu, lari gieme lasinyere iwadagi managumucha, heher hapa ha arihu bali lao. Hania game, gumese te uguri le ama wadagi manu, sinyalu muti agumuche. Ahila uribu halubai ama uruwe luma ama uruwe, mafuna genyuruti furumi elu la saminaron, ahinga yara bai lubai la gende wa hau disi milu sudarago, luma le hau bai wain milu. Ahinti arita gwa luago sinyabai la, dame le disegili le aba uruwe, aba melona ha aringa lun, luma uribu ha hama, lunhebelu nun lidon darangilo, itala linye lubai ti, Furumi guare hitagia, le mignuti son le luma bai lun la falarunina, sinyati nani bai la disipulu. Buiti salu, gama lumu, ahin leferi dira lubasua, kabagia u hun la, ma buidun halime nilu labu na wagun nadu lida, nilu la buidira guduni muwa lumbu naguo, fuiwa rigalime, hagarige riguba nilu hagambo, agamba hama.
6: San Lucas, capítulo 16
1: Ariyenga tigin Jesus hon lani disipulu go.
0: Nyenye mehaba eyubu diri risite. Nyenye gien aba luni rilumege. Aba hayabi ariyenga lun luagu la shagaru nye la onigru tiligi ya lirisi. Aba ti lagu anu li yubu diri lun. Aba lariyengu lun. Idaliyen sa kati le ariyenga wago bayinu buwago. Ariyenga bayinu idaliyen la leibu gong buwadigmari. Ladiga masigi hadibu onigire ilumege. Aba ti le redero onigru tiligi ya asaminara. Lariyenga lun warugu. Kabati nadiga kwenye to laringe gidala lani yubdiri wadagma nnoi. Mereti niluna wadiga marimua. Ani nibusi gariti niluna muriha. Subudi nali kabala nadiga. Nunyengha ma eresi birutina habie dame ma wadiga marihadina. Aba lona ha hawagu haduwe rubali li yubdiri luha yabi lun aba aba. Aba lalaga duni le furumi yate larinya galon. Atri nyimba duwe runini yubdiri. Aba larinya gulon duwe numuti sabari ngaraba. Abati larinya gu onigiru tiligi elon anu habigara da nyuruba furesa. Badiga me aba luaguru gu dimisa. Larigia aba ya lalagu dun aba larinya galon agia buguya atrinya baduwe ha. Larinya galon sa sagu turigu. Larinya galon anu habigara da adiga ba aba luaguru gu gadiru wen. Aba la subdiruni iyubu diri luagu shula lau onigiru tiligi ya lida ligaburi ladugu nikate.
1: Abati lasigiru Jesusu arinya ga.
0: Ariya gat na lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le obogu na lunha dugu buiti. Lun dame la lagumu chun irisi ni lun nyin hama eresi biriton tida muna tolani na sonda. Le gunflube lida le mi bebe, gunflube ginye lida le gi bebe. Le marisha rakube lida le mi bebe, marisha rakube ginye lida le gi bebe. Ahon lubiti ma gunfli hon lau buri irisi ni le mama baiti mati mati le lani na ubo le. Kabagia afinyera huwago. Lun le deregeron irisi ni le tima tima ti le lani na sielo labu gien haria ha. Ahon ti magunflirun lau hai mege amu. Kabage ichige le hani guana rigu hun. Sinyati le sevi don aba grigi hon bian iubu dirigo. Ladiga liyere gu duba aba lun, linsi deme aba lun. O uwara bai lan lun aba, lanugai me le aba kei ni kata. Sinyati le sevi don wa lupungio luma lun irisi ni.
1: Agamba guhanya farise ugu lusun kate ile. Aba hehere ha lau Jesusu la daga hinsi en la sensu hon. Aba di larinya gu Jesusu hon.
0: Hugi arufu dagu manye hongu wakai buiti in hagibu ga gurigi. Ahin ti bungiu, subudi lumutu hanigi. Le kate le hanigu bai gurigi ke kate weiriti linsi en hong. iere guti lo bungio. Luma gen li luru do Moisesi, luma haruhu daha profeta go dari lumon li dani Juan, la purici honya uganu buiti le luagu di laruwe ha bungio, ani son grigia, houcha tiene lu rebelo no lidon. Mene guti mati, lun lagumu chagun sielu luma ubau, lubara gen magun filirun lan, aban letera li da gen li luru do bungio. Anhun ligira aba uguri lumari, lu lagamari don amu, la dugi infigau le giri bi agabarahani. Legi agamari dutu aba wuri to igira gwaru, la dugi agin agabarahani.
1: Ariye ga tigin Jesusu.
0: Nyinyi meha aba uguri risiti, dagwa ufini tuto wendego to la daura gubon. Sag hawweyu la dinera gudun lau sarago wendego. Nyinyi gine aba gudemeti giri ti lasaro. Son lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru kutu benere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titiluwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugume. Lwagaba weyu abalonwe kudemeti ligia abahanugu ni angeligu lumon abramu abagine lonwe risiti abalabuno. Danle la sufri ni la risiti ligia lida afrulasu lenye habehi ilanya abalinyuru ni larihi abalarihi ni abramu dise gine luma lasaru nyu loba gine. Abati laguwaru kun lariniga. Nugu si Abramo, gudeme nabun, ouna habu ilasaron, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. Laduga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Abalarinya go Abramo lun, nirau, harita go balu wagu buidu lame ya dabun lida ibibagare. Ahe lun lasaro, uribati meha da, kwento buiti da lunja, buguya asufrira. Bogu digien lui lira, ani aba gudungu afani raguawa huma. Ahamuga busenti haudi yagye lunyehi sinyati ni hanyemba nya sinyati hayabi nyaho. Abati larinya gurisiti, amuri hatina buma nugu cha Abramo, lobona hani lasaro lubia nugu chi. Anyahi sengu na mule nunye, lula dumre hahon miyabi hamamu gagine lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya gu Abramo lo, anihi le laburha bai Moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasu lau. Abaluna burisiti larinyega, binaru nugu cha Abramo. Gamalumo, ahenyudu aba hada gehilanya dimure hon, hasakri henya hamuga, larinyega Abramo lun, ahimaha habai hadugu kaso laule larinyegu bai Moisesi hama profetago, mafinye banyaginye ni ahin asara aba hada gehilanya lun lidi adimure hon.
6: San Lucas, capítulo 17.
1: Abalariengu Jesusu hon lani disipulugu.
0: Sumada anih bela buri kati Afrika guduti gurigi. Gamalumo, fugiabu gurigi ale Afrika guduti amu. Buiti mati hamugalun, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigulau lafigo gudun aba hada gen nyu buriginye banya ha. Gounigi huma lubaiti, ahin adiga bamule, o bibu ganye uribani bun, weri di bay, ahin asakri ha feruduna bay, ahin adiga uribani bun sedu wei asulida aba weyu, sedu wei asu liyabi ya ringa buu luagu wa sakri hali la, lunti ferudu nabani.
1: Abahariengu apostolugu lu Jesusu.
4: Wabureme, ruba lamu wafinye.
1: Abatilariengu wabureme Jesusu hon.
0: Nuhamuga nihi la murunsira afinye nihida, ibidi hamuga nyure rila keisi abatila mostasa. Kayerati hamuga hariengu tun titibu webeto, gidaba yagi ya lau sun bilagile, baiba ahicha barana ha, ani lasusere dunya hamuga. Anihin funagi aba hida gen ariye gutilu lumusu, danle lagiri budon arabu gen, larige lawoha oloni gironiye ibinye nigo, beluba nyuruba eiga. Uwa, ariye garigubi lun, aranse bay neigi, aranse nyubugye me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigye me, gayera halime baygin luma baton. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu, luagu ladugu nile lubay bay lun. Uwa, uya ginyati, dame lasu lun hadugani le uwagu bilarinya ga bungi hun lun hadugani, lun ti harinya gun, musu mouni tiya wagaya, ladiga leri gunyi lube wadugani wadiga.
1: Nida lasigiru Jesusu, luoye su Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dane lachiliru bailida abaliriru fulasu, abahayabi disi wugiria, gawagu tiya lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu waragun lun itara.
10: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
1: Dale la rehi balinha, Jesusu aba larinha guhon.
0: Heiba aifu da guahon guahon fadirigo.
1: Dale houdin lubai, aba hareida gu. Yinti aba hada gen, dan lelarihi bai lagu arai da gwala abalagiri budulenyin lubai hesusu adimune heina buiti lagu bungiu la umala lihereti abalahu drogun dari la dagaru ligibu muorgun lulichugu etengiru ni lun anistamari na ugiri ligi abatilariengu hesusu
0: madisi nya norei da gutinya aganya ge hahibiri nefu ani ha gubairi gu lubai terenchele agiri buda etengiri bungiu
1: abatilariengu lu.
16: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Arita Guadibula.

0: go hon lani go
1: igre homa lu haya bi irahnyo numo mama hara homa ladaka haitar banya kai irahnyo hagi elilenda banya laru ha bungio ni nar hau lagu lela meresi biro lu muti laru ha bungio ke aba irah me belu belidon
0: aba lalge dani aba hada ge abuti go hesusu lani galu
2: maestro buit ka lu bu na duguni lunga yara lani bihini ibagari magumo chadit
0: lani ga hesusu lu
1: ka wagu barinha ga no buiti abar gunyam buiti bungi subudi bu muti gumadi magabar ha bom bumari mafar ha ba miweru ha ba meye ha ba lwagu ni aba inebe ha ma ba gubri gu bon
0: lanie ga bu gudi ligi lu
2: gunfuli tina lau sun le lu ma ge nyuro gidin
0: dan la gambu bali hesusu kate ile aba lanie gu lu
1: mege gili aba kate lu ba dugne alugura bu sun le buma bai aba me bichi guni le begi hongu demetin aba me garisi ba sielo aba me bagir budon aba me bafalarunina
0: dan le lagambu bali wugri le kate ile aba liru dagun la daga gibeti lirisi dan le larihi bali hesusu liri dagun aba larinye gun
1: hene gutilu hebelu nun risi tia lidon la ruin habongi mene gutima tilun lasigrun aba kamay lida ge luhunyu aba gusa sigulau le belu aba risi ti lidon la ruin habongi
0: aba harinye gun ha agambu bali
3: kati tigayara bina salbaro
0: lariye ga hesusu hon
1: le hasin rubai gurige adiga gayara lumuti bungi
0: lariye ga feduru lun
4: wabureme igira wa mali sun leva matilun wa falaru nipu
0: aba lariye gu hesusu hon
1: ninaru hau lagu furume guar gala le igiru tu loba o lagu burigu o libu ganyano o lamuleno o lumari o liranginyi lagu laruwe ha bungi libihu batima sarago we ya so logi lida ubole ibiha leme ibagari magumu cha diti jaga tasielo
0: abalaguru Jesus hon lani dusu discipulu gu habugua abalarinye gu hon
1: weibuka Jerusalem kweto lenyemba lubai lagunfira son le habur habai profeta gu nuago au le wugure garo vergote hedere geru barna hon ha mama banye huriyo ehera banau anaba hamana me suegua habai chubadina lari gien aba me hafaru ni nahi lagu bai gama lumon na asaru balida ge owe ni luagu lurua weyu luya na bagari don
0: wati gumfaranda hamani kata lida ge kata ile ibidie gu baiti hon kala wagu la dimone ya hon darugu wati lanichi gu kata ile lania gu bai hon dan le achil reinali hesusu uburu gu heriko nyi aba marihiti nyularu uma amuriaha dan le lagambu bali marihiti ligia hasigri sarago grigia aba lalig daha kala susere bai aba harie gulun lagwania la hesusu le nasaret na asigranyige aba ti lagua raha larie ga
5: hesusu la tuka wa gu davidi kuteme nabu
0: haluba luba banya aba hadain halun lulama nichu ligie tuma lagua raha
5: la tuka wa gu davidi kuteme nabu
0: aba ti larara magu hesusu aba louna ha anuge dan le jara falilun aba larie gulun
1: kapa buse rumbe na dugun bon
0: aba larie gulun
5: nabure me buseti na narihi
0: larie ga hesusu lun
1: ibi he bai barihi arita guadi la duga bafinye
0: lida meme ora ligia aba larihi malihi tiligia aba la falaru ni hesusu ichi gaina oweri guni lubungiu sungrigia ha arie gubali katile aba gen hichugo oweri guni lubungiu
6: San Lucas, capítulo 19.
0: Abatile beluru Jesusu uburugu Jericho, abalagumesiru asugara uburugu ginye, nyen abawaguri, disiti giriti Sakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi, buseti Sakeu larihini Jesusu, lula subo diruni, siyati larihini, la daga nyuro ti lugub, ani gibeti agrige, luti ganyana la larihini, abalaibagun, lula wanseru haba, aba la wariru toga batidu bebe sikomuru jarafalu uma le nyinge lubai lasigre Jesusu dan le lasigre bai Jesusu nyingi aba larihini inyu aba larinye gulu Sakeu
7: Sakeu lariba furese la diga nuti nerede rububi ugunye
0: aba ti larariru Sakeu furese aba le resi biruni Jesusu lubinye la ugundani dan ti le harihini hibiri grigye kate le aba hagume seru adimune ha Lagu lidi Jesus heredera lubi aba gafigoti. Aba larara musakeu, aba laringu lun Jesus.
8: Nabureme. Nichigala mita le nuobe hongu demeti. Ani ahi ibiru hadna lube lois somo grige lawayera aguni. Nagu yigudu bagadri waya susigu laulu.
0: Lariega Jesus lun.
7: Seluhali asalbaru ni tidon muna tau gunye. Lugundu, ladiga wagunginye abaramu bukuye. Liganyabi beyu bawagun awle wagiri garo warguti. Lunalu hanya, luma luna salbaru ni haye beferi di hanyabanya.
0: Dale anyaha lubai grigia, agamba hen lariya gunibri Jesusu kate ile, abala bagdagu aba hen puluhon, ladiga, ayara fadeina lila lun, Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume serala larui habungiu dan ligie, abati lariya guhon.
7: Nyenye aba wuguri inyu gutinya lidunhenyu, leibu ati wuguri ligia, lidon amu fulasu diseti, lulichi gunu waluru itemelagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridun, Abalona ha hawagu disi hadange lumusuni. Abaledere geron aba sensu lege begiti sarago lukala aba, abalarinya guhon. Agara baha humei sensu le darina girbudu. Keiti liene gubi uugiri lige honlile na fulaso, abahona ha larigi, luhaninya gulun le lube lichiguni ubaru lun, luagu mabuse run hamani lun haruwe iteme. Lausun lira, ruwati uruwe ime. Abalagirbudu lagairon, danle lachulu rubei, Abalona hawagu lumusu ni ahabuga umba nye lichige sensu luna la subdiruni atri nye la laganye no kala aba. Abaleabi nye lefurumiyate, abalarinye gong. Nabureme, ganyin tina diisi weya su ligibwa gong bisensu. Larinye gauru weylon, buiti, aba musu buiti buguye. Ke igunfli bubay lidan le murusu rugote, nichika dibu aguma diha lidan diisi fulasu. Abaya liabi nye habiyama, abalarinye gong, nabureme. Ganyin tina sengu weya su ligibwa gong bisenso. Aba ginye larinye gulon, bagoma diha lida sengu fulaso. Aba tiliabi aba, aba larinye gong, nabureme, aniha bisenso. Arida numuti tida aba pakiti laduga nanufu de boy. Laduga aba aba wuguri dereti laguma diha. Reidi tibula ukate ile mamadigi mariti buluwago. Aluba habuguya lenyin lumuti mabuna gong ba. Aba tilarinye gong uruwe ilon, musu uribati. Luago guanari guberenru nagusera gudabu. Kistubuti bubali luago aba na wuguri deretu gumadi, luago rede ina lau kati ile mawadigi mariti na luago, alupa hau lenyi lumuti mabu na guna, kati wago michugu bubali ni sensu bankuru gun, luhamuga lagangu dun, dale nagiri budun.
0: Abalarinye guhunha nyimbanya.
7: Gidahu mai sensu lwe, ruhu mai lule disi bai luma.
0: Abaharinye gun lun.
7: Wabureme, anihi hali disi luma.
0: Abalarinye gu uruwe.
7: Narinha nehun. Luago sun la le gamati, li chukuba laun lun. Le mamati, ibi ni le luma bay, lagida ruba lwe. Anye ti naga niyo, haye be mabuse rumba nye lun uruwe na. Baruhu manya nyahun, afara wa humanya hilagu bay nigibu ginye.
0: Larige lanie gu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luweye su Jerusalem, haulanigu, ligia haba haba. Dan le chilu meme li lidon buri fulasu le, betufahe, luma betania, jerafa luvubu le giribay olivu, Abalarinye gu hon biyan hadage lani disipulu gu.
7: Heba lidan lirere fulasu le wagibu gien bey. Dame le hachiluru nyen, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadey me, aba me hanungu ni nyahon. Ahon alu gudu wakala wago hafara gadey, haniaga me luagu busen lani habure me.
0: Aba houdi, aba hadari ru itara ke larinye gu Jesusu hon. Danti le anyaha lubay, hafara gadey burigu, aba halu gudu niya laburinya, Harinya gahon.
9: Kau wagu hafara gadei buriga le.
0: Aba hou na buniya. Harinya gahon.
10: Ladiga mege ilani wabureme.
0: Aba tiha nugini lu Jesusu. Aba hichugu nu hadaira gu lanaga wagu buriga. Aba hawaira gaduni Jesusu luagun. Ke awain sereina la Jesusu. Atule heina hamon hadaira gu umadara gu luba. Dan le yarafanya. Lularari ruvubu le olivu. Aba hagume serusun ha afala rubali aguwara ha la ugundani luma adimure ha luagu luwairi gubungiu luagu buri milagru le harihibe hariyaga
11: Biniwa ti huruwe le nyumbi be lida liri wabureme ni atarani ilu sielu luma uweri guli lida liri wage
0: Aba ti hariyagu farise ugu hanyimbaya hagana go grige lu
12: Maestro, hariyaga bahombani gulu hamanichu
0: Lariyaga Jesus hon
7: Nenaru hau, lo ahanya la amanisha ha, lagu wara haba laburi dubu nuago.
0: dan lela yara fadubai lu Jerusalem, dan lela rihi bali uburugu ligia, abala yahuha hawagu lila na fulasu ligia laniaga.
1: Nuhamuga gufuna da humani ugunye, kalaga yara beliche kundarangi lo huu, buiti hamuga kamalumo, aramu da gulinya huwe anisinyati harihimi. Tiga lachilu irba lubai uwe uburi uribati hon, hatiga mehaga ni aba bariyeru geyegu alawu huburugu te, lunsinyala hafridu nyingi. Aba me haganda gun huma lida ge sun aubo. Agunisha gubai fulasu sun soi na gubai. Migrun banyani aba dubu ligi bagu dubu. Hafara waguba sun huguye. Ladiga me beresen huma lau orale liabi bai bungiyo asalbaron.
0: Aba ti lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaru niya ha alugura habanya nyi lariye gahon.
7: Lariye haretida leneru bungiyo. Luba na fure iduni ligi batiri nuba. Ahi huguya, baru marikei haba hiverutin.
0: Sagu buriveyu, larufu da Jesusu templurgu, hanya hati habu tigu, hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama ginye labu tigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadugni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luha gambu ni lerenu.
6: San Lucas Capítulo 20.
0: Logaba veyu, dan le templo rugulboy Jesusu, arufu da ahon gerigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, ligie hayabi, habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama wagunia wairi gutia lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
13: Arinyaga bay won kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
1: Nalag dadginya aba kate ona bahumana kauna habali huang abati sehe lona habungi o di hona hawugunia
0: aba hagume siru ariya ga hamagwa
13: kabasa wariya awa ariya ga lwago lona hala bungio lari wago ba won kala wago mafiero wa bailu awa ariya ga lwago hona hala wugurinya hachamura go ba dubu wa wago la diga choru hamuti lwago profeta lame ya huang
0: abati hariya gu lwago ibidi la hon Kala meha ona habali huang abadi seha, abalariye gu Jesusu hon.
1: Mariye gu nubei ginyati hon kala au ubafu nadugi burikata ile.
0: Abalagume seru Jesusu adimune hon girigia, abalabauda gu aba hempulu legibe bailaniki gu hon, ania hempulu ligia.
1: Nyenye meha aba uguri abu naguti baybe lichari rugu, lari ginyan abalaha ya hani lichari hon nadagi meitinya, abalidi lido amu fulasu luagu saragudan. Dan lelaki rubai ledania lubahani, abalona ha abalumusu anugi lufara, abahabule seiruni nadagi mitinya musu ligia. Abahona ha nilari gong, michuga ni katalo, abayati lona ha abaya musu, abagien hanabuni, bulesi hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Abaya lona ha abaya, abayagien habule seiruni, abahabugu ni nyengi. Abalariye gulabure meichari lungwa rugu, kabafunasa nadiga, non halinira lehinsi timaba inu, Hafu ga inebe bei hon, abalona hani. Dale harini bali, abaharini gu hamagua. Ani hale lumbe ileresi biruni alaga. Wafara alihilagu bei, wagia lamuga laburi ya sunkate. Abati hasagaru nilida gen fulasu ligia, abahafaru ni hilagu bei.
0: Abati laligu daha Jesusu ulariega.
1: Kabati ladiga labure meichari. Liabiba, abame lafara gunia nadagi mitinya hagia hilagu bei. Abame lichi guni ishari hon amu.
0: Dan lehagambu bali kata ile, aba harinya gun.
3: Masusir dalamu ga itar.
0: Aba lariyo gun niya Jesusu, aba lariya gun hon.
1: Kati lila bile buruwa nyubayti dan lereru bungiyo, lenye lubay lariya ga. Dubu le me au bay mebere sen hama abu na gutinya, ligi al dubu le timati mati. Purumi warag le chogar guti lwagu dubu ligiya, lanyoru da guba. Leti uwagu ti labur ha, labure cha gubay.
0: Di dameme ora ligiya, Aba halgu habutigu uriyu, hama arufu da tiyan liluru du Moisesi, harugu duni Jesusu, ladiga hasubu diruni luagu hawagu ti la hempulu lelariye gubay, gamalumum, madiga hamuti ladiga hanufu de hawai girigie, abati hagura baha amu dan, abati hona hafiu girigia, ha afama lutiye kama hamuga harumatiya, luharia hani Jesusu, luharia gagduni, kata ile auti ganyana la hiche gudun liduru, luhedere geruni, Lugu madi mati. Ligi hal gudu boli harinya galun.
12: Maestro, Subudi wa muti logo inaru ni la le barinya gubay luma le barufu da habay. La daga masun si hati bu kaba la un barinya gay inaru ni anilu anilaw inaru ni barufu da hilemeri bungyu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
0: Abala subu diruni Jesusu luriba haritogun abalarinya guhon.
7: Kasa wagu habusen rahishi ga sadara no ba. Aru da huma abalida ga sensu ligia no. Kagia iyawa luma iri le burinyu bai luago.
0: Harinya galun.
12: Liyawa uruwe luma liri.
0: Abati larinya guhon.
7: Lelani uruwe ruhu me lun uruwe. Lelani bungiyu ruhu me lu bungiyu.
0: Siyaha muti abri gada tidong hasadara. Lau lebri larinya gubay. Hagibu ge girigia. Wairigu tiha nigi lau lo nabagule hon abahama nicho. Larige abahodi sadu seugu ariye Jesusu. Hariye hanyale sadu seugu. Lagu masa rubo yela hilanya lidage oveni. Abati hariye gulu Jesusu.
10: Maestro, larinya hane Moises iwon tida li liburun. Lagu ahen la ove aba wuguri. Aba ligir nulumari marahuniga ligie tau. Lun tila lamari dun libiri tuma lun garahuni la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le owebay. Nyenye numehati sedu wuguriya gamule nguatinya. Aba lamari idun le furumieti aba lowe marahuniga. Aba lamari idun le habia matuma buga lumari ibuganya. Aba ginye lowe marahuniga. Aba ti lamari idun le haruwa tuma chilulumu le hasedu. Hilagwa meme hagia marahuniga tau. Larigin aba ginye towe wuri tuguya. Aniyaga ba aba kate iwon. Dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadanginye, larigine marie ita hama sedu guboy?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
7: Lidan ubo le, marie iti wugurinya hama urinya. Ahain lidame dale lube liabi, uwa bay amari do ni sielo hadan hagarisha banya lun asarun lidage oweni, lumba lun hebelu nu sielo agana wanyen lun sundan. Mamari idu banya nyen. Micha ha hamanya me harahanyo lun marie. Laduga, Mowe digi ayame gurigia sielu. Itra nyame ke angeligu. Lirahin hanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu. Arhuda lumuti logo anihila asaro ni lidage oweni. Lidan le laburu habay. Libuguru bubuga ti durungu umuti. Larinya harenye. Luago bungiyo la lubungiyo tebe Abrahamu. Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia. Arhuda lumuti Moisesi. Luago vivi aginya la Abrahamu. Isaac luma Jacob. Lausun hila la hagubu. La duga mama habungyu te hilanya bungyu. Habungyu te hamima aginya banya. Vima aginya la nuguni ya bungyu sungurigia.
0: Abati hariyegu arufu datien liluru du Moisesi.
12: Buiti bariyegu ni maestro.
0: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariyegu Jesusu hon.
7: Izalinyasa hariyegu biluagu la duga wagun la Davidi Kristo. Lariyehare Davidi guanarugu tida liburu togiribu salumu. Lariyehare bungyu luna bureme. Nyuruba luwege nowene, dari nichigu niya baga niya labu giyombu gode. Ida lubati la duka wagon la Davidi Kristo, ani arinya gati Davidi guanarigo luna Kristo na bureme.
0: Nye nusarago garige agamba Yesusu, abahagambu larinya guhon lani disipulu gu.
7: Gaunigi guahuma hongu wa hawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu kon tag dawgu wa dururu tu, busen hagi ya lu labusru hong lau inebese umadarigo. Alwa hahamai ubaru leha bara wirigu tiya templu rugu, luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba awuniye haha ilanya banya umari hawai, lunti hadoragun lau luriba hadagu, aba hadangu furiye gi migina guburiti. Wiri ti mabu hapai chun luagu sunle hadagubai.
6: San Lucas, capítulo 22.
0: Jarafa lifedu, lelidani nanteigi fen, toma nugubun lebini. Le meme lufedun, luwe yure sefuruni. Abati haluwa ha, hafadiri guhuriyu, ama arufu datien le luru do Moisesi, ida luba la, hafaruni Jesusu hilagubi. Ibidi yu gahon grigia, la daga hanufu de hawai. Abati laganyiru ni mafia, larita guhuda siskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu. Abalidi adaga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriyu, hama habutigu tisudara nigu templu, luledere giruni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba harinya gu luhu dasi, luagu hichu gu bala sen sulun. Aba ladugu daradu hama, aba lagume seru aluha, ida luba laganyala la ledere geru ni hon, dame la uwa hama grigi. Aba lachiliru fedu, le ida beitengu feng, maganotulebini. Nyin luboy ginye, la dagara wagdwa mudun lelani na luweyuru esefruni abalarin gu Jesus lo feduru lo mahua
10: he baran sere egni lelani na luweyuru esefruni
0: abahal gudni
10: halia gie babu senra waran seruni
0: lariye gahon
10: tamele hebelunu uburu gu aduna gu baluma ba uguri lau aba age dino lau duna asigre mechilu tido muno tonyehi lumuti lebelura hania gamelu tabure memuna Larin hare maestro, hagon rumu tonyimba lubai gayara lan neigini eigine lanina luweiru esefruni haul nani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon taugin eguwa muna, aranse nyutinya, aranse reme eigini nyeng.
0: Aba houdi, aba hadare nun sunkatei ke larinye gu Jesusu hon, aba haranse runi eigini lan na fedu nye. Dan le lachile rubai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolu gu luagu dabula, aba ti larinye gu hon.
10: Omwe buna buseron negini egini le lani na luweiru esefruni le huma lubarage nowe. Ladaga nari hani hon, lagu meigi digia nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagun flirun lida la ruwe habungi.
0: Aba tila nugu aba veru tau diven luha burugu, aba letengiru ni bungi lariega.
10: Baruhu meile, farin wa humei hidangwa. Nari hani hon, lagu matu digia na la diven dari me liabi la ruwe habungi.
0: Larigin, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, ariye gina.
10: Nugu bule, le nube ile deregerun huagu, luma genguwe to, adiga humile, harita wagule menuagu.
0: Itara meme ginye, larigin heigin, abala nugu ni veru tau diven, abala ariye gu.
10: Aniha nita, le lube labirun lidage nugu bu huagu, lulagun flirun iseri darado. Aniha uguri le lube ile deregerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeite uma le ranse ruwa libe inuba. Au le uguri gare uwergati. Gama lumon, ugiabutia uguri le lube ila lugurunina.
0: Abati hagume seru, alugu dagu hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige neha lanigu, lagu kaba la hadagye werigutuma. Aba larinye gu Jesusu hon.
10: Lidan aruwe hani lani na ubo le. Aguma tiha tinya haburi lurui tukufulaso kama hamuga labure mehagia. Haburi labu tukufulaso aninyo waguwa tiha wagu lagu waguri ya hama haga diga titinya fulese hongurigia. Gama lumu, nitara la hida lubarange lira lewiri kutimabai le tima atimati hida lunti la nangu lungu wa kele unabu timabai. Le aguma tiha bai lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri kutimabai le anyuru bai eiga luagu dabula odile eseri vidubai. Mafu negelea nyurubi luagu dabula, ani au itara ninye hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida naucha wagun. Liga nichi kubadu ni luharuweha keilichi kuni na nuguchi ilu naruweha. Hegiba, gura huguya me luagu ni dabula jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguya me luagu burilala uruwe ilu hagusara gudunia duusu kubilani Israelu turibu.
0: Ariye gatiginye wabure me Jesusu.
10: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo, Lukayera bela loucha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumuti. Gama lumu, ayumura wadi na buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafinya nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri budunu, bijigame dhigda guo hon bibirigo.
0: Lariega Simon lum.
4: Nabureme, aransa tina lunidi buma furisurungu, o lulanome buma.
0: Lariega Jesusu lum.
10: Fedro, ugunye meme, Beyede gubana uruwa weya sulu barega la yugur hagayu. Barinye gubaluagu ibidia na bon.
0: Abati larinye gu Jesusu hon.
10: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
0: Aba larinye gu.
10: Ua maestro, memege iru ntiwa nikata.
0: Abati larinye gu hon.
10: Ahinti weto, lega sagu dati, barulo, baruligia melaga isenso. Lemefeinte ti, Alugraron labite lulagain han lefente. Nani hane hon, lagu lagun fliru bala le tarinya gubeleren ubungi yu nuago. Abahu duwa ti hadan uribatin, son le buruwa nyubay nuago lagun fliru nyagun eto.
0: Aba ti harinya gun.
4: Wabure me, nuha biya efeng ya.
0: Aba larinya gun hon.
10: Buiduru gali.
0: Aba ti lafri du Jesusu, aba lidi lagu vubu olivu, ki iligaburi hanya, aba houdi lani disipul guluma, Dan le hachili rubelida flasu ligia, aba larinye gu hon.
10: Hafuri yida, maburha humamoga lidon ocha waguni.
0: Aba ladise du Jesusu hawai, murusuru abalahu drogu afuri da lubungiu laniega
1: nuguchi ahabobo sen sefo bana loi unien gifitile gamalumo madugu wala lena busen rubai le la babusen rubai adugu
0: abatiliabi aba angeli sielugie lulichugu ere lung galetima la wedi du ligarigu ligetima la furi du lau ere lede dehati laruga Lui, kama hamuga onwe bulede de hahitu muarugu. Dale lasa ruba ili dage la furidu, abaladare runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni, abati larinye guhon.
1: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuyeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
0: Nyingili Jesusu adimureha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le abahadage dusu disipulugu, haba haba. Abala yara fadulu Jesusu lula churuni, abatilaria gu Jesusu lun.
1: Hudasi, lausa apa chuti balungurana, aule guguri garoburgote.
0: Dantile harihi bali, halumo baye Jesusu, kabala susereda, abaharia gulun.
4: Mapureme, afra guamanya sato efen.
0: Abalibuguni, abahada gelani gu Jesusu, larige lungusu fadiri inyutumati, lelonvene, abalaria gu Jesusu.
1: Igir humanya. Buidurugal.
0: Abati la guru ni Jesusu larigi musu ligia abalarei dagun. Abalarinya guhon, habuti gufadiri guhon. Honvuguni ya weiri gutinya, lida hafinya huriu, lumahon habuti gutisudarani gutempulu, hanyebi banya anugai.
1: Hayabi ya sanuagu tau efein luma webe kama hamuga hiberutina. Daleme ya huma na templu rugusagu weyu, marigudun humutina, gama lumon, Anihia hidani luha dugu ni hugunda nao, aura li lun laguma di hale labure me bai luburiga.
0: Abati hariga duni Jesusu, abahanugu ni lumi umfadiri le inyu tumabai, abati lafalaro ni Fedru disegi, abahafurugu watu nyi laminda ago bururu, abahanyuru geyegu lao, abagen la nyuru Fedru hada, kititarihini abamusu, nyu larugurugu watu, abaterederu ariyagoi, abatariyagu.
14: Luma nyebuga ginye Jesusu girigi ele.
0: Abala yeda gu Fedru lariega.
4: Ibidi antivu giri ligiano.
0: Maluti loige. Aba yelarihini aba. Aba lariegun.
4: Hani gu ginye buguye.
0: Aba lariegu Fedru.
4: Mama hani gu au.
0: Keiburi aba ora larigin. Aba yelariegu aba.
3: Inarani logu luma nyahanyen la. Ugiri le la duga galilea na ginye.
0: Aba ti lariegu Fedru.
4: Ibidi antinu kalawagu badimereha.
0: Lida meme ora legia. Dale aniyogo la Fedru adimureha. Abala yuguru haba gayu. Abala dikiregu wabure me Jesusu arihe loago Fedru. Abala ritogu Fedru loago lebu galarinye gubo y Jesusu lun.
1: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye. Beye de gubanao urwa weyas.
0: Abati lafuri du Fedru. Abala yahu alau igarigun. Ehere hetinya ugiri ha onigirubali Jesusu lau. Bulese ihamay. Aba hagura guni lagu. Aba hagayu waha ligi bogun, ariyega ina hagaya.
3: Kei buge la Kristu boy, le profeta. Ariyega boy ge kalagayo hoboy bogu.
0: Aba barihanabu ni, la uhaniyegu sarago amukate. Danela ruga du boy, aba hondara gu wuguri ya weri gutinya, lida hafinye huriyu, habu tigu hafadiri gu huriyu, ama arufu datia liluru du Moises. Aba hanugu ni Jesusu, ligi buge un hadamuri, le linyu aga iluru du, aba hariyegu lungi.
12: Arinya gabai won, bugu ya sa Kristu be.
0: Aba larinya gu hon.
1: Aha narinya gu hon luago au la, mafinya badono. Aha nalegu daguwa, monu buhubadna migra gudun humaname. Narinya ga aba kate hon. Lumagya guwe to, nanyura au le wuguri karo wargati, luenge longwere bungi yule sunti kabafu.
0: Aba ti halegu duni sungu bai.
12: Bugu ya lubai tilirayo bai bungi yu.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Uguya guanarigu arinya gu humali luago aula.
0: Abati harinya gu.
12: Mabuse ruha do gefen hama amu won. Wage guanarigu agamba wa mali liyumu lugugi.
6: San Lucas, capítulo 23.
0: Abati hasaru sungu bai. Aba hanugini Jesusu lugibu giyon pilatu. Aba hagome seru ichi galidunu harinya gu.
12: Dariwa mali bugiri le ashagara guagudanya grigia. Larinya here logu mon la lu wafai hasensu lu uruwe romana. Arinya gatigie logu ligie la Kristu baile la nuwa dirubai bungi ulu la salba runia grigia. Arinya galigie logu uruwe ila.
0: Abati larinya gu pilatu lu.
8: Buguya saa haruwe tabai huriyu.
0: La niña que Jesús Lun.
7: Buguilla guanarigo ariña gubali.
0: Abati la niña gu pileto un habuti gu fadirigu, luma un hibirigirigia.
8: Madarit na duro logo gugerile.
0: Abati maharinha gu here.
12: La chagare guago diano sun grigia judea na lau ligabri la rufudaha. La gume seragali leagia, aniha meme gua adiga e chilu yahu.
0: Dale la gambu bali pilatu kate le, abalalig daha ahin galilee na lubai gugadiligi. Danti le haniya gu bilu galilee na la, abalaw na hanilu erodesi le gumada galilee. La diga nyinye la erodesi, Jerusalem lida dan ligi. Abalagunda ragu erodesi, dan le larihini Jesusu. La diga agamba nyahali la luagu, aniluha la buseru larihini, agura batiti larihin la diga milagru, abalalig duni luagu saragu kate. Mona botuti Jesusu nikata. Nyenye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu da atien liluru du muisesi. Magumu tihichugu lidunu. Abati louseru ni erodesi, hau lisudara nigu kei nikata. Ehere hagie lau, abati hadore guagaduni, tau dongu, vendegutu, kei ladore gu urue. Abaye louna hani erodesi lu pilatu. Veju ligia, abagamada go la erodesi luma pilatu, ladega gaga niguanya atia lubare gelir. Abati londero ni pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu gurigia, abalarinya gu hum.
8: Kukuya nukubali ugerile nu, harinya ga logo chakagu gudalani ya gurigi. Alaga tagua nali hikibu gen, ani yariha humuti logo madari na ni murusu duru luagu litage le harinya gubay luagu. Madari tiginye erodasi li duru, giribu gudalani mongu. Ariha humali luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bay luagi. Nabai chakadali lubaiti, lari geme aba nigira gudini.
0: Gagaburi tiha pilatu, lunga ligira gudu aba ada riti fedurugu, aba haguwa la hasungu bai lida aba.
15: Afara bai le,
16: afara bai le,
15: barawasi.
0: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hadage ha inyoro gubanya hongwa, lwagu gumadi, lumanwege lafara ha. Buseti ebe pilatu ligira gudini Jesusu, aba yaladimu ne ha hon, ligia tumahaguwa ragu.
15: That will be a good one.
0: Abati ligira gudini ugiri le habuse rubai, le ada rubai loige inyora guni luma afara hani, abati ladera geruni Jesusu hon, luhadiguni hagunda lau. Dan le houdi ala lau Jesusu, lu ladara wagu lagu guruwa, abahare gudu aba wagiri sirenena giriti Simon, li abin arabu gen, abahanuka guduni guruwa lun, abalidi lau larigi larigi Jesusu. Saragu hanya girige afala ruti, Ama saragu uriya hada, ayahu oheina, agua raheina lao iruni, luagu. Abaladikira gu Jesusu hawagu, abalariya gu hon.
7: Uriya Jerusalena, mayahu ahumanu wagu. Ayahu ahuogu, luma hawagu hirangu. Laduga, liyabi baveju dame le lariya wagu. Fulese watinya, asinyabu ihagaregu. Ama ginye ha barahin hanyabu. Ama ha matagata habanya. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyuti. Abu haba wawagun. Aniga hagia me nu ubu unabuti. Darugwa ba wawu. Ladiga. Aniga diga habali isunle. Lau tidibu webe le dudu hili. Kabage madiga hama. Lau le mabwe hali.
0: Bariti yeginye. Biyan gafara hatiya. Luhafaru uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubui. Lidon filasu le giribui. Lubara labu ugubu. Aba hadara guni Jesusu lagu guruwa. Hama ginye biyan gafara hati in hagaya, abalwege lovere, abalwege lubona. Dantile anyaha la adara goi Jesusu lagu guruwa, abalariya gu.
7: Nugu chen, ferudu nabanya, laduga, ibiti yeti hong kala hadugu bai.
0: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharihi kaba la unhada agen teredera ladaura gu Jesusu. Nyinye nugrigia ariya gua, nyinye nuginye gumadi matinya, ehereha la uhariya ga.
12: Salva ti amo, salva golagin e lungua. Ai naru ni lubai logo ligue la Cristo vele la nua di rubai bungi lula salva rune grigi.
0: E here hati e ginye su dara gulau. Lau hayara fadu ichi gabini galun, lulatunu, harinya gabri lun.
8: ahi harui te bubai huriu salvo ko babungu.
0: Ni tiaba aburu honi loiga lichigu, lania harenyi.
2: Aniha harui te huri.
0: Abala nabuni aba hadage, gafare hati en hadao guben lagu guruwa, Jesusu lariega.
16: Ahi mbuge lubai Kristu bui, salva go babungu, salva baba me.
0: Abala denha leaba luloba, lariega lun.
17: Manufu de tibu salve bungiu. Bugu yele labu gebe ya pa meme sufuri. Luma? Uagia. Gadine tua lu wa sufriru. La diga wa fai haya lagu le wa digi bai. Ahi ti ugiri le. Ma digi ti ni kata uribate.
0: Abati la niegu.
17: Jesus. Ari tu wa bati no agu. Dame le lagu meseru baru wa ya.
0: La niega Jesus ulun.
18: Ninaru bau. Lagu numa bati pula. Cielo, ugunye meme.
0: Amidirigu, abalaburiga du sumu bou, dali ladanri uruwa raban veyu, abalaburiga du veyu, abataheri da gutubelu templu tamida atumagua, abatilagua ragu Jesusu.
18: Nuguche, derega numoto, nuwani, buha burugu.
0: Keilarinye guitara, abalonwe. Danelarihi bali, abutisuda ragu romana, le Jesuser dubai, Abalichu uwerigu ni lubungiu, lariega.
19: Inarani, maduron ti buga ugeri le.
0: Sungirigi ha, nyibanya, ha arihi balile susir dubai, aba houdi nyigien, afara haina hamai haniguogu, ahanya sun lumadagu Jesusu, hamaginye wurinya ha nyibi banya uwara luma galilege, aba herederu dise, arihi burikate le. Nyiye aba wagiri, giri ti Jose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, Buiti ligaburi wugiri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lida nye linyo wange ihaluru dun huriu, agura banyo liali larui habungiu, magunda atilubaiti lau kate ile, ladugubai linyo wange lurudu lau Jesus. Abati lidi lumo mpilatu, abalamuri hanilugubu Jesusu luma, larige larari ragedini luege guruwa, abaloburu gunitau abagamisa, abalacharo nilidun aba umuohu, achigiti lua gaba dubu, lenyilubai uwagi lilani aba abunuti. Wandara di veyo ligia, luwe yuri aranse heni luba luwe yuri emeraguni, ani yarafa libuga lagomeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamoi umuuhu, ariha hamoi buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuuhu. Dan le hagiri budubai habiyon, aba haranse heni ibinye brile ichugubai hawagu hilanya, aba ti hemeragun, dida veyo le emeraguagale, ke ilariya guni liluru du Moises.
6: San Lucas, capítulo 24.
0: Veyu di masu, abahagiri budu wurinya luagu umuohu binafigiu. Barin na hamai, ibinye le haranse ruboi hamogwa, dan le hachili ruboi, mama lilida lubara, dubu le lida umuohu, abahebeluru lidon umuohu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesusu nye. Suntia nyahala nye, arita go hagei lafuna, ligie harihi ibinya wugirinya, rara harugabu, taudaugu umiritu. Keiti habuli chogu lau hagibu unabun, buin lau anufudei, abaharinya guvuguni ya hagi ya hon.
20: Kawangu halwa hile liwa baihata hilain, uwa kia sarali lida gyowe. Rita go huma logule me halaria gui hum dale kalile gui me. Logule rube la susari gugu, ligia le uvili garu wa ributsi. Luot na ledere gerungu hama hugu kafigu kia, aba me hata rwe logu kuruwa, aba me lasaru lida gyowe ni logule rwa we.
0: Abati harito gulagu dimure le lariya gubai Jesusu, larige hagiri budun lida ge umuohu, abahabau da guni sun kate le Jesusu duboi hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali ugano le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya, dan le harinya gubali brikate le hon apostolugu, abahanungu ni kei lililu au, mafinye tinye hon. Abalafuri du Feduru, Abalidi eiba agwena lagu umuohu. Dan lelarihi bailurage rugun, gamisa rigaru nye uwa liugubun. Abalidi lubion, lautuweni anigi, laukate lelarihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdin abian hadage lanigu Jesusu, didon abalirere fulasu giriti emausu, uruwa ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkate le Jesuser dubai, sunti adimure heina hama, abalayara fadu Jesusu hon, Aba lagume seru eibuga uwarahama. Lausung ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu lan. abati la niya guhon.
5: Kansa le wagu bai hadumre ha son ebu gai na huma.
0: Aba harara mungulao iru ni, aba lona bu aba hada ge giriti kiliofasi, aba la niya guhon.
21: Sun grege subu di hamuti le su sere dubai, Jerusalem lido briwe yu le. Bugu ya gubai rigi hada ge terencha hanyin banya ibidi habulu.
0: Aba tila niya guhon.
5: Kagi ya su sere dubai.
0: Harinya galun.
21: Luagu ti Jesus le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, luagu le ladiga bai, luma luagu lererun, ligibu ge bungiu, luma hagibu ge sungrige. Aba ti hedere geruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulun lasia dirunu wa lulonwe, luma luladara wagun luagu grua. Ruwa muti yebe we menigi luagun ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto, luwegen lasu seredu kate ile. Gama lumo, wiri gida hamaru, hada ge wirinya ha wama banya wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu, luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabe hagiri budu, aba hayabi, aba hudogo won, luagu ariha hama aihele gunyei. Ariha gahama, hon luagu viwa la, Jesusu. Aba houdi, hada ge wibirigu arihe umuohu, aba hadari runi itara kai, Harinya guni wirinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
0: Aba tilaniye gu Jesusu hon.
5: Logo tige kufura nda huma. Luti ginya luba hafiya no lagu leme ha harinya gu bi profeta gu. Mafu na gya luti meha la sufri unu Kristu sun kate ile lubara ginya leresi biru ni luweiri gu.
0: Aba tilagume seru afuna waga da isun le taniye gu bi lerene ubongi gu lagu hon. Lagume seru tume geburi li liburu muisesi tumonsun haliburu profeta gu. Dane hachili ribay didon flasu lenyihin banya lubay. Aba la dugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagun lulerederun hama. Harinya galun.
21: Reidei bawama. La duga la taridunya anigunya memeli.
0: Aba ti lebeluru Jesusu lulerederu hama. Danti le nyuruha li hama luagu dabula. Aba la nungu nufen luha burugu. Aba le tengiru nibungi tuagu. Aba la guba chagunu. Aba lichugun hon. Lidan ora ligia. Aba la daru ni wahagu. Aba hasubu diruni luagu Jesusu la. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tihaniya guhama gwa.
21: Masandi tuatadu ha wanigi le wagunda, dan le adimurahe na lubay wong umada. Arinya galei, tila lere rubungi wong.
0: Aba timagura bahaha nyala, aba harig dini umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubay hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hama ginye hibiri lanigu. Aba harinya gu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
10: Inaru ni luagu sarali lan wabura me Jesusu lida ge oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
0: Aba ti habagdagu ni, bian wuguri hagia le susir dubai hon umada, luma luagu hasubu diruni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu no fen. Nyeginya adimureha, luagu brikate ile, lige lachilagu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon ariyegina.
5: Darangi lau hon.
0: Aba tabunchu hanigi lau saragu anufudei, harita gu luagu pantu la harihibai. Aba larinye gu Jesusu hon.
5: Ka wagu hanuhu dedagua. Ka wagu li lowa bi hafinya tida hanige. Ariha humei nuha buluma nugudi. Au memele. Guru humana. Magriguti pantu. Mabu ligia. Anati au.
0: Dan larinye gu bali lira. Aba larufu duni luha bu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la. La diga ugunda ni luma tuweri anigi le hawagu bai. Aba larinye gu Jesusu hon.
5: Anihisa egini huma ya.
0: Aba hichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba la nuguni, aba leigini hagibu ginye, sun hagui. Larige aba lariye gu hon.
5: Le asusneru dubay no, ligie le mehe wagu bin nariye ga hon dame ha le huma gidin. Lagu lagunfle ruwa bala sun le buruwa yu bin nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salumu.
0: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba lariye gu hon.
5: Buru wanyu linye luagu lunti la lomwe Kristo. Aba lame lasaron lida ge owe ni luagu luru mawe yu lunya la bagaridon. Lunti lagye la purishi hon lidan liri hon sungurigi ubogu lunha sakri hana lunha ferudu na walaha figon. Lagume serenya apurishi hani ligia uburugu gien Jerusalem. Huguya ge fentu luagu burikate ile. Nona habai sifiri sando. Le frama se lubay nugu chibungi hon. Itara linye lubayti. Rede humaya uburugu Jerusalem. Dari meheresi biruni ubafu luma gebungi ule siyelu bai.
0: Aba tila nigini ya Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilu betanie. Aba linyuru ni luhabu, aba labini runie. Sunti ya niya la abini renya, aba ladinyuru hawai, aba la nguni wa sielu, la rige hahu drogu lung, aba hagiri budu harigon uburugu Jerusalem, mahagunda, su andati templu rugin nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan luagu Jesusu, capítulo aba.
9: Dale, la gume serube sunkate, ani halime ha dimure, ani luma yimbungi ule dimurebe. Ani bungi umeme dimure. Dita lubaiti lagume serumba isunkate, luma yimbungi ugu chili dimure. Lida gie naduga ibungi usunkate. Uwati ni kata adugu tile mama ladugu. Ligia ichi gube ibagari lu sunkate. Ani ligia arungu gandagi dube ihau gerige. Arungu gandagi dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enyakusha. Nyenye meha aba ugiri lona habungio, giri tihuan. Le nyubi bai, lu lichu gufe luagu larungonga. Lu gayara bai la, hafinya no sungiri gya lidagi. Mama huan le, lu bai larungonga dagdu au girigi. Aba ugiri ligia le, ona hou bai, lu ladimuri haba la luagu larungonga. Le abinye meti lampu tima tima ti le larungonga dagdu bai hau sungiri gya ubogu. Lida hali meha ubo ani lausung lida gela ladege bungi ubo masubu dinu hamuti ubo wakon. Lagayro yebe liabe gamalumo meresi biru hamuti lila na lagayro. Ahiti hong ha eresi biru bali afinye hagea luago lulu muti ubafu hong unirahi yabaya la bungi. Nirahi yabungi yu hagea mama luago agura huwa hama kei furumi gwari kukirige o laula lugoda aba ugari. Lirahi habai bungi yu ladiga ladiga niya lirahi yume. Leti dimure ibai saligwati ugirime. Aba labagari du waganagu. Ariha wa mali lu weirigu. Weirigu nile leresi birubai lumagie bungi uguchili. Ladiga ligia la liregu bai le abaragiti. Le buimbai lau insia ni luma inaruni. Adimure te huwa luagu. Aba laniagu.
3: Aniha lenya hawagu bai nadimure hu dale narinya ku boy logulela ubaba inaranse huma weri gutima la sugnau ladiga anihin halela meha nubarage gin
9: sun wagiya ibiha duwa sarago abiniru ni lidage lueri dirisi ladiga lumage moises ile resi biru aliluru dubungi aiti insi ni luma inarani lidage Jesu Kristu liabe wagil niaba arihiti bungi Lirele abarugu bai le yarafa bai tu lanigi ligi arufu dubani idalnia la. Aniha laniya gubai huwa da bai hona ha huriyo ha Jerusalem na fadiri guhama ugani ya hadage ladiga wagon levi algu dai kate ingi la. Aba laniya guhon fura.
3: Mama au Kristu bai.
9: Aba yeti halgu duni.
10: Tata buti profeta Elias ibuguya.
9: Laniya gahon.
3: Uwa mama au.
9: Aba ya harinya gulo.
10: Buguya sa profeta ligira le luba iliabi.
9: Aba laniya gulon.
3: Mama ginye au.
9: Aba ti harinya gulo.
10: Kata buti, moso ti awanegu ni bona bagile konka auna habaliwa, kagi e gayara abai baniya gulon buogu.
9: Aba launa bunia laumeme dimuri leme ha, laniya gulo profeta Isaías.
3: Au umala lile aguwa rahabai lida mflasu magaira watu. Darahu mauma suruti luba liyabu iwaburemi.
9: Hanyedu bayadimu ni heluma huwa lani guhadamu ni fariseu. Abati harinya gulu.
10: Ahinti mama lubai Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi seha.
9: Aba larinya guhon.
3: Au lauduna nabadi se. Anihi aba ibidi ya tingun paganagu. Liyabu iba narigi. Wagiri ligia madina tina ni lung hamuga na faraga dunia tagiri galigaidi.
9: Sunkata ile lida fulasu le giri bai Betania la susere. Luege ubo le nyige lubai labucha weyu libiti duna horda. Le nye lubai labadisi huwa. Laruga, aba larihi huwa liyabi Jesus wa yara fadaina lu. Aba larihi gu hong lani gu.
3: Aniha mudun le launa habai buingiu. Lula kita luni hafika ungrigi. Lua kunyaha nadumureha dan le nariye guboi. Lebi baba wagiri nariye gie. le wiri ku tu sugu nau. La duga ni halila me han nubaragi. Ni au ibidi ati me habu giri ligi anu. Kama lumu, abati sehat na lau duna. Lung hasubu diruni Israelitin.
9: Ari yang kati gini hua.
3: Ari hanumuti sifiri sandu kama aba unhu. Larai runsiye lugi, aba larara mugun labulu. Ibidi ati ebe nung kata ila habu giri ligi. Arinya ga irugati me hale auna habalina abadi se halau duna nu damele bari hilare ru sifri sandu aba me larara mulabu lu ita ga buguri ligi ya buguri ligi le abadi se abai lau sifri sandu ari hana aliti gefen au luago ligi la lire bu buingio
9: laruga nyenye ye hua hama bia hada gelani dale lari hi bai hua las gun hesusu aba lariego
3: Aniha amudun le lanwa dirubai buingio.
9: Aba hagabu ni bia lani huwa disipulu gulariye guhitar. Aba hafalaru ni Jesus. Aba ti ladigira gu Jesusu lari go. Kei larihi hafalaru ni aba laniye gu hon.
11: Kahariya habai.
9: Aba hariye gu lu.
21: Maestro, halia baganao.
9: Aba laniye gu Jesusu hon.
11: Higo gu harihei.
9: Aba hodi, aba hari ini hali allah lagano, aba hasgrani libri weyo ligi allum, laduga keiburi halilna gadri rabamayo ora ligi. Andresi le lamule Simon Pedro ligi aba hada ye biya ha gaboni le lariya gubai huwa aba hafaluni Jesus. Lubare giamu kate, aba lidi Andresi alu he Simon Pedro le libuanya aba lariya gulum.
21: Dariwa mali Kristu.
9: Aba la nuguni Andres Simon le nihi lubai Jesus. Aba lariya guni Jesus Simon ligi bogu. Aba lariya gulu.
11: Simon bugu ya le liru Juan. Kwento sefa se babiri. Mini la iri le Pedro.
9: Laruga, aba larita gu Jesus. Lidi lobogu Galilea. Aba la dura gu luma Felipe. Aba lariya gulu.
11: Falaban.
9: Felipe ligia bet saidan. Lenyi lubegie la gana wa Andresi la usun fedu. Aba ti lidi Felipe alua hei Natanaeli. Aba lariya gulu.
13: Ei, ari hawa mali ugile wago bay laburu ha Moises. Tida liburu to lani na liluru dubungi. Leginye wago bay haburu ha profeta. Jesus le liro José le Nazaretna.
9: Aba lania gu Natanaeli.
22: Ani hen funagi Nazaretna buiti.
9: Aba lania gu Felipe lu.
13: Higabu bariha.
9: Dale lania Jesus la yara fagu Natanaeli. Aba lania gu.
11: Ani ten aba la duga wagun Israel le timatimat. Uati yegu au lida.
9: Aba lania gu Natanaeli lu.
4: Ida liangi abasubu diruni.
9: Aba lariya gu Jesus lu.
11: Ari hanu muti bulubara gen logu warun Felipe bon. Dan le tabu gen nyati bulan ti di bu igu.
9: Aba ti lariya gu Natanaeli lu.
4: Maestru, buku ya lirau boi bungi. Buku ya harua ita bai Israelina.
9: Aba lariya gu Jesus lu.
11: Pa finu bai nu la dugar gu nariya gu bon. Lagu ari hanani bu tabu gen ti di bu igu. Bari hu bati kate weinu muti mati loile.
9: Ariya gati gie Jesus lu.
11: Ni naranhao, lago hariu bila cielo darago, anya melani bungi angelego amude ha luma arari hanogi aule lira uguri.
6: San Juan, capítulo 3.
9: Nyenye aba uguri lida geti adamu ni fariseugu, aba hada ge habu tiguhurio, giri ti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu, guño, aba lanie gulu.
4: Maestru, Subudi wa muti lagu bungi ula ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini yaba, luganyara la larufu duni lubafu la useini, kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
9: Aba lariye gu Jesus ulu.
11: Ninari ubao, lagule la magra hoa yati, siyati lebelu runlidon laruwe hapungiyo.
9: Aba lariye gu Nicodemo ulu.
4: Ida lubagi lagu rahonwa ya, aba wugiri weyali, Gayara tifunagi elebelu lu ya turage irugun luguchu, lu ya tagurahani?
9: Aba lariye gu Jesus lu.
11: Ninari ubao,
5: La ulela magra hoti lida gietuna luma lida gensi firisando. Siyati le belo nun lidon la ruin habungi. Le agura hobe hata ge aguburi go hagurigi banya. Itra linya ligaburi keisi hagaburi gurigi. Le agura hobe lida gensi firisando. Itra linya ligaburi keisi ligaburi si firisando. Mawiri data lubeiti banigi, lagundani gubu lago luti laya hagura honi wa sungurigi.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
5: Pusera,

0: cilir lido aba flasu samaria giriti sikar jarafa lu mole meha ligiru bi hakobu lu hose le lira nyenye fusu le umbe hagu ara lu fusu hakob keiti buchala luagu Jesus oibuga aba la nyuru la fusu ligi keiburi amidiri gora ligi aba titia bi aba wuri samaria na dabura duna lidage fusu le aba lania ku Jesus tu
1: Ruba morusu dona no.
0: Anyangra tibuga lani disipulu gu agai haigi ni uburu. Abati tarinya guburi samari na tolu Jesusu.
2: Ida lage bamuni hamba iduna numa lari ya huriba. Nuge samarian. Misi ya wati aga huri hongu wa hama samarian.
0: Aba lariya gu Jesusu tu.
1: Ruhamuga subuti bani ya deuha ni le lichi ubi bungiyo. Subuti bai hamuga kati lale amuri hawa iduna buma. Bamuni ya hain hamuga numa. Aba hamuga nichi kong aba luhuja di duna le gayara ti lichi kong ibagari bon bon.
0: Aba taniya gulu.
3: Uwa gubaiti kaba la au badabura duna ani hulili tifusu le. Ida lubati bichi kong ni luhuja di duna ligie no. Hako ule meha wagucha igiru balifusu le won. Gurati meha duna lidage hausun lirahunye hama liniba fago. Wairi gutibufunage sugi lau hako.
0: Aba lariya ku Jesusu tu.
1: Sonha atu tinha lida agia duna le amagra buda yaba. Ahin le atu tinha lida agia duna le nichugu bai. Ma sandi rin dugi ya lime magra bu. La duga duna le lube nichugu ni lu. Gesen sebe lida lu lichugu I bagari magumu chatiti lu.
0: Aba tariya ku lu.
3: Ruba I duna ligue no. Ma sandi rin digi ya namu ga magra bu. Miabi nuguya me ya fusuru ga dabura duna.
0: Aba lariya ku Jesusu tu.
1: Baiba oge bumari, aba mebiabi.
0: Aba taniya gulu.
3: Mamaritin.
0: Aba tilaniya gu Jesusu tu.
1: Binaru lau barinya gu lagu mamariba. Ladiga sengi hanya wugunya umat ya bagana wu. Ani mama bumari le umabu bagana wu eto. Inaru ni le barinya gu bai.
0: Datagabu bali wuri to katile. Aba taniya gulu.
3: Afinyet na lagu profeta ba. Wagicha guha Samaria na hudugu watiame halu bungi uja luagu wubu ligita. Ahe hugu ya huriyo. Arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi.
0: Aba larinya gu Jesusu tu.
1: Afinye bano, ragu anita bila da lu hahuduragu lumbungi yo, midi ga hugu ya luagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Hugu ya Samaria na Ibiti yeti hun kala un hahudurogua. Ahi wagia, subuti wa muti kala un wahudurogua la deka hada agi huri juli abi ya salbaruni. La chiliruba ora, ani aniha ora ligia, lun lahudurogua bala lu bungiyo lau sifiri luma inarini. La deka itara linya la busenu ugu chili lun lahudurogun lun. Sifiri bungi, ani haudurogubanya nya lun, lun tihadugini lau sun hani sifiri luma hanarin.
0: Aba taniye gulun,
3: Subudi tinu luagu liabi bala Kristo. Dame ti liabi la fura guagu tu bai sun kata iwo.
0: Aba lariye gu Jesusu tu.
1: Au Kristo bai, le meme ayanu ha bai bumo.
0: Ligeti hachili rilani disipulu. Aba tawiri duhani gilao hadari nu Jesusu adimu rehatuma aba wuri. Uwa tini aba gani gitilu lali gudaha kalna tabuseru bai. O kalna wagu Layanu hatum. Aba ti tigur ni uri tugi ataga idna aba ti di uburu gu oga ya grigi. Aba tarinya gu hon.
3: Higo gu hariha aba eyeri arinya gu ti sun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bai.
0: Aba ti hodi wa uburu gu gelu le nyihi lubai Jesus. Anya hati buga disipulu gu ayumuru gu lu Jesus lu leigi. Laniya ga hon.
1: Anihi aba egi ni numale ibidi yeti hon.
0: Aba ti haguba seru disipulu gu, alig dagua hama gua, aba haniye gu.
4: Mafu na sabaruhi egi ni lu.
0: Aba lariye gu Jesusu hon.
1: Nadugu ni lugunda leona habali na, luma nagumu chini luwadi gumari, ligia neigi bai. Hugu ya ariye gatun, mege igi ligadir hati luba luba hane, ahi au nariye hane hon. Ariha humei nad, lidani hali la luba hon. Rasibi lali aluba hati la fairu waha ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti, dando abu naguti ke ya lubahati gunda agwatin ya lida aba ke lubai bai larinya wagon amule abu nagubai amule alubahabai ona hanadun alubahalenye lubai mabu nagun huma amuna dagmi banya ani huguya alubahabali lebegi hawadigimare
0: saragu hanya lila na fulasu ligia lelani samaria finyeru tia luago Jesus lau tania gunguri tuguya hon luago Aniye galani sunle adiga tali bai tu. Dati le hachili rubai samaria na lenye lubai Jesusu aba hayumu nagunu lu leredenu hama. Aba leredenu bia weyu nye. Aba ya hafinya no saragu grigia dale hagabu bali le larinya gubai. Aba ti haninya gutu uri tuguya.
5: Mama rigali logo le barinya gubai mwa finya ra. Ladiga agamba wa mali ginye luma ginye. Ani subuti wa muti logo ligia la Kristu bai le la salba hubau.
0: Bia we yu lari gen, aba lafri du Jesusu Samaria gen. Aba la sigiru ni luwe Yesu lobo gu Galilea. Midi iti la gaira, kai larinye gu ni Jesusu Gwanari. Luago, mebere se onwa tila, la waba profeta la gaira Gwanari. Da la chile ribai Galilea, resibi hamuti lila na fulasu buidu. La diga nyidu hama gen, lida lufedu luwe yuri esefuru ni Jerusalem. Ani yariha hamuti sun le, la diga bai lida fedu ligia. Aba yati lagiri budu Jesusu, lido flasu le kana le lida bai Galilea. Le nyei lubai la sali la guaga da duna lu di meime. Nyei yati aba wuguri wairi guti. Nadagi me iti luma uruwe. Aniha aba lira sandi ti lida flasu le giri bai kafaru nao. Da lagabu bai wuguri ligia logu nyubi halila Jesusu hudea gen lu Galileo. Aba lidi arihe. Aba la yumra gunlu lu lidi lubie Lularei da guagudu ni lirag. Ladiga madise lila lun longe. Aba larinya go Jesusu lun.
1: Hugu ya aha umarihi say ni luma milagro mafinyatun.
0: Larinya ga wuguri ligia lun.
4: Keima ufurese, lubaragin longe nirag.
0: Aba larinya go Jesusu lun.
1: Giribu babu ubiyon, areta guali birag.
0: Aba lafinya no wuguri ligia luagu le larinya go be Jesusu lun. Aba lidi. Da layara fadu bai tun luba aba hayabi lumusu ni lubano aba hariye gulu
4: arei da gwali birag
0: aba lal gudunia kala aura la gome sele lira arei do aba hariye gulu
5: gunyar la dan ra bara bu mayu la gidara biri wolwai
0: aba larita gunni lwagu ligia la aura la niye gu Jesus lu lwagu arei da gwali la lira aba la finyeru lwagu Jesus hausun tila na luba ligia Libia masai ni le ladiga bai Jesusu da le lagiri budu bai Hudea gien lu Galileo.
6: San Juan, capítulo 6.
0: Lari gien abalidi Jesusu lo buafuru gunduna le Galilea. Le meme gien duna le giri bai Tiberias. Saraguhaya grigia afalaruti ladiga harihin ni buri milagru le ladiga bai. Lau larei da guagudunia sanditia. Abati lawari nu Jesus luago aba wub. Aba la nyuru nye ama lani disipulu. Dalgia jarapa li lueyuri esefunu. Le hafedu huri. Dalari hibe Jesus luago saragu haya la grigia pala biti. Aba lania gulu Felipe.
1: Aleba san wagani haigi ni hon son gurigi ha.
0: Lariya gubali lira lurugu lagambu kabala lariya ga Felipe. Jesus subudi lalibu ga kabala ladigu. Abat laniye gu Felipe lu.
7: Ni bien san fiadil fein, logu abon lu tafani honiwa, murusu murusu hada sun grigia ha.
0: Abat laniye gu Andres, aba gen hada gu disipulu gu, lelemole Simon Fedru lu.
8: Anihe aba irahuya, anu hisengu fein luma, hama bia udru, gama lumo, logu bailira, hon saragu grigia ha.
0: Abat laniye gu Jesusu.
1: Anihe gu huma hon songu bailu hanyuru.
0: Yeye nuhawana sengu milu uguni ya bogu ni hawe uguni ya hamairahuna. Keiti nyeye ila saragu sagadi didaflasu ligia aba hanyuru. Aba tilanugu nu Jesusu fein luha burugu. Lari gien lichugu etengiru ni lubungi aba lichugu nuhon lani disipulu. Aba hafani hanu disipulu guhada sun hanyumba. Ligie meme ladugar hao udira. Ruina lei sun le abu serube hon. Dale kimule ya, aba laniye go Jesusu hon lani disipulu go.
1: abuta humai sunle igre gubai me feri dinu lamu ga nikata
0: aba habuda hani aba habuncha gudu du sufani la ulti fe fe le igre gubai tida ge seng fe dati le hari hi bali gri ge milagro le la dugbai hisusu aba hani ye
5: inare ni logo ni hala profeta le me halu be le bi bo bo
0: keti la subdiru ni hisusu logo buse hama hanu ni la ere lo hadu ni uru ime abali di labuwa logo wo tale lagunya dubai aba haraga chulani disipulu gularu dun aba hadi na guti do aba ugune aba hagume seru ahiro golo achilu nu kafar naum buri galiti machiliti Jesus ham aba lagume seru garabali afuro go her aba lero gadu tale awasi luara sengu o sisi kilometro lige hari heliabi Jesus to agungune Eibu gana ligi bogudono. Aba hanufu de dago. Aba laniye guho.
1: Manufu de dahuma. Aule.
0: Aba tiheresi biru ni lau ugunda nitida ugune. Aba hachuluru lido mfulasu le nyihin lubai houdin lida murusu or. Laruga aba harihi grigi haa eredere mbe lo bafurugo. Luagu nyudu halabuga disipulugo tida ugune ito nyimbo. Ani tuguye rigunyo nyei. Ani midi nila Jesus ulhama. Suti daligia. Aba tiabi gogune. Uburu getiveri ya silulido aba flaso. Yara falule nye lubai. Hei gonfein. Lari gele tengiru Jesus tuago. Dati harinhe begrige logo. Uwala Jesus unye. Nilani disipulugu. Aba hadi nagutido ugune ipuritugu. Aba houdi kafar naumu aluhai. Hale la chile lubai lubafru guduna. Aba hadari no Jesus. Aba hania gulo.
4: Maestro. Ida buga sambiabi.
0: Aba laria go Jesus hon.
1: Inare hau. Lau la diga la heigi dari hakim le do halo hana. Mama la diga gufana da humani la niche go buri milagro. Ma dihere da huma lo ago eigi ni lega go mucha dite. Alo a huma eigi ni le lani na ibagri ma go mucha dite. Dige eigi ni le lobe niche go ni hon. Aula le ro gugure. La de garo ali bungi ugu chilu bafu no lo ni chigu ni ibagare ligi.
0: Aba ti haniya golo.
5: Ida lo basa wa de ga lu o di laule lu bai bungi.
0: Aba la niya go Jesus ho.
1: De la busa ro bai bungi yo lu hafia no nuago aule lo na habai.
0: Haniya ga ti no.
9: Taba gi sei mi gayara barufu du won lu wa finya ni buago. Ka ge kata ibadigu bai. Oha mutu meha wa gucha go fainto gilbo mana li da flas magaira wati. Que itania gunilereno bungio ogu dalmoti en feinto cielo guineto
0: avalaria go Jesus hon
1: ninaran hao lago mama la Moisés ichi gubaron fein cielo que tutuguia hon nuguti ichi gubaron fein cielo que tutotima tima tu hon la duga feinto lichi gubungio tuguia to arari lo bon cielo que ani rutu guia ibagri hon lila no bo
0: abati harinha go lun
5: rubo feinto guia un sun anda
0: avalaria go Jesus hon
1: Ao feito isto bom e bagari, le nyubiti numon, malama duguia lime. Le afinho de tinuago, mamagra buduguia limeguia. Caile no bebe hon, o guia mafinha to lauson ari rumadi na lá, sangurigi halichi go banha nugu chinu, nyubiti anu, hati nyubiti anumon, mabugu no banha. Mama niabia cielo que a luna duguni nugunda, niabia luna duguni lugunda leona habalina. Leti labusa rubo e nugu chin leona habalina. Lumeferi derona ni aba hata ge halichi ko banyanu. Lun saraga derona ni elida ge owe ni lida me lagu mohon veyu. Le labu se rube leuna habalina. Lun sun laha nugut na kesi li rau bungio afin hagia nuago. Lun kabagari hama le magu mochadite. Ani na saraga du banya lida ge owe ni lida lagu mohon veyu.
0: Aba hagu me seru huriyo agulu liha luago Jesus la diga la niñe gu luago ligiel na feinto arari rimon cielo. Aba hariñe gu.
8: Mafunage Jesus le lire José le. Subudi wa muti lugu shi tuma lugu shu. Ida liati larinya gubay, logo sielu ge la lararira.
0: Abati larinya gu Jesus hon.
1: Magulu luha huma nuago. Sinyati liabi ni aba numon, ahi mama lubay lanugun bungi ugu chile launa habalina. Ani nasara gudubi lidage oweni lida lagumu hon uveyu. Larinya hariatida libru tohereru profeta go. Larufu tahapa bungi hon songu bay. Son lupai ti hagambu pali bungi ugu chile, furende hagia lumagien, nyubu itia numo. Mama hamuga tia luagwa nihe la arihe ti bungi uguchile. Aule nyubu ibeluma ke bungi yu. Auru gwenye arihe. Ninaru hau, luagu lela afinye tinuagu kabagari ti le magumu chaditi. Au feni to ichi gubo ibagari. Houti hagucha gu feni to mana li na fulaso magaira wate ane lau son luwu yari hilagu wate. Kamalumon, anu ha feni to arari rubon siyalu gen. Mwome gu hamamu ga ha eigit nyatita gen. Au meme feni wima tutuguya to arari rubon siyalu gen. Le eigit nyatita gen feni tuguya la bagari duba son wada. Feni to lumbu nichi gu nu gu bugu anarugu. Nichi gu belunga yara bela ha bagari dungurigi.
0: Abati herede nuhuri yodimune ha hamagwa abaharinyago.
10: Ida lubasa leiga gudini le lugri guguana ruguon.
0: Lariaga Jesus hon.
1: Ninaran hau, lagu ahon la maigi lina ge nugubo aule liro uguri, matun humei menita, ma bagari dubadun. Le egiti nugrugu, gura lei nita, ka bagari tile makumu chaditi. Ani nasara gudubi lida gen oweni lina lagu mohu veyu. Lugundu egini le tima tima ti nugubo. Uni le tima tima tinita. Le egi ti nugrugu, gora le nita, lida nyi aba numa, lida nuguya aba luma. Itra kei launa hanina ugu chili vimati ani kabagari nuguya lida gine. Itra meme gine le egi ti nida gine, kabagari bai nida gine. Anuha feinto arari rubon siyalu gine. Houtin haguche ku feinto mana, lausun luguyari hilaguatin. Le egi ti tida gine feinto la bagari duba lun sunda.
0: Lida adamri daguni, Tida haligli sihuriu toka far na umbon la rufu de Jesusu kate ile. Saragu haya hada gen hafala rubali Jesusu dale hagambu bali rufu da hanile. Aba haniye gen.
11: Ere ngu te rufu da hanile. Kaba sahara lu?
0: Aba la subdiruni Jesusu luago hagulu mihaya la luago kate ilige. Aba laniye gu hon.
1: Chuke gu wago dalu mutu san lira. Kaba hamuga funati Jesus serada ahana hamuga hariha au uguri garo wargati amudele nare gon sielun leme henye nubai furumi ruti sifiri ibagari ahen ugrugu mebegiti nikata ani sombri kate le naringu benhon lani na sifiri luma ibagari ananyahi wahina gen mafinyati
0: laduga luma gen furumi da subudi lanya Jesusu kata nyala mafinya baya luma kabala lugure aba laninye gu
1: Ligia nani ngu bai hon luago sinyala liabi ni aba numo ahi mama lupai nugu chibungi aguwa rupai lu.
0: Lumege daan ligia, saragu hanyi hada ge haa, afala rubali Jesusu, aba higiru, aba maibugu hanyi la luma. Aba ti lani ngu Jesusu hon duusu disipuli gu.
1: Agi huguya, busentu gia hidi noye.
0: Aba lona busimu, lani ngu.
4: Kaba gia umo wodi, dimuri burile bari ngu bai. Lani na ibagari magumu chaditi. Waguya, afinye diva. Ani subudi wa muti, luago buguya la Kristu bailele raubungi vivati.
0: Aba lariye gu Jesusu hon.
1: Masa au anua dirubadu dusu gubai huguya, lausun lira, ani abahita agien, lani mafia.
0: Da lariye gu bali Jesusu lira, luago inhudasi, lele rau Simon Iskariota. Ladiga ligia bala buga lugure. Lausu aba la hada ge dusu disipulu.
6: San Juan capítulo 7.
0: Lari Jesu katile aba ebu ge hala Jesusu lobo go Galilea. Babu seru tilere de un Judea laduga habu seru huri u hafaru hilagube. Kei ti yara falila aba lida ge hafedu huri le giribe tufedu dibasen. Aba hariye go lamule nulu.
4: Mere de revaya, baiba kudeo, arija hamamu ge ginye bani guha nyei banya, kate lebri badigbe. Dan lebu sen laba girigi ala subu diruniva. Madigin lumuti buri kate ramu do guargi. Keiti adiga ba, kate libe na le, adiga bai ligibu ginye sun ubo.
0: Ni ibi ni lamuleno, mafinye ti aluago. Abat laniago Jesusu hon.
1: Masir gili dan lu nidi Jerusalem luago fedu ligia. Ahin hon, buiti furume warg aura. Sinyati hiere gudu hon halani na ubo le, anati au hiere gutina hon, la diga ruda numuti luago uriba laburi kati leha diga bai. Hei ba lida fedu, au, midi badina kwento, masir gili nidani lu nidi.
0: Lari gila niya gu nisun le hon, apa lede teru galile. Lari ge hau di lamu lenu, lige lidi Yesus sulida fedu lige. Mafur agu rugulinya, kama hamuga mabuse eru ti lari hiniwa. Itralinya halu hani huri ulida fedu lige. Aba hani agu.
4: Hagai funa savu girile.
0: Sara gohaya ti algu dahati eluagu hada girige. Yenge nari agu ti eluagu. Aba ala ugiri bui ti lige. Hibiri ani aga.
4: Mabui dunti. Eye halumuti yang girige.
0: Wat niya ba di mo na ti funa agu luagu. Ladiga hanufu di hawi huri. Lamido ng hali fedu luma gua. Ligia lebelu ng Jesus templo rugo. Aba lagu meseru arufuda. Aba tawiri duhani gihuri. Aba hani yago.
9: Idalinya salah subu dino ba ilay saragu kate matuni yahaga ligia.
0: Aba lari yago Jesus home.
1: Le narugu tahabay mama numa ginyati. Luma ginyati launa habalin. Ahi anihin lubay aba le ransa ti lula tugu ni le labu serubi bungkiyo. La subu di rubay ahi lumba ginyati lubay bungkiyo le narugu tahabay luma luagu la nani nungwa na dimure. Le adimure habay luagu lani lungwa la tugu ni lun luweri ngu guanarigu. Le alu habay weri ngu ni lun leuna habali lege arinya gubali inarune ani uwa di maricha ulida. Ma inarune luagu rulani Moisesi lurdu hung. Lausun lira uwa tiniaba hidage uwa da tuti luma lurdu ligia. Kau wagu habunsa era hafarun ne hilagu bay.
0: Aba harinya gollo.
9: Anihe insifiri uriba tibida. Kabu sembe ilafarun ibu hilagu bay.
0: Aba larinya gu Jesus hon.
1: Luagu riga ama kate lena digu bilidna luweire mera gu ne tawere da hanigi sun huguya. Aruhu da halumuti Moisesi luagu ti hagabri huriyu le sei ni tuagu austaruni. Lausun mama lan ligia aguma serubali igaburi ligia. Aguma serun lagucha gu lubaragi. Lige lebu beleresi biron aba irahu sei ni tuwago loustaron ibini lida lueiru emeraguni. Ahin adiga hubali lira ibini lida lueiru emeraguni lueiru gahadura gunu lilurdu Moisesi. Kati wagu hagayinda numa luege narida wagdan aba uguguri dayaru gubi lida lueiru emeraguni. Maguseraguta huma laule harihubay. Laula irishe uhaguseraguta.
0: Abati hagumeseru hada gen haga nobe in Jerusalem algudaha hariyegu.
8: Masa anihale halu habai lung hafaru ni hilagu bai anihaga adimuri hali gibuge guriri wo aniwati niaba ariya guti nika talu lefna sa afie hama gumadi matelo agu guri lale Kristu bai subudi timo haliege la liadin le ahiti deme liadi Kristu ibide bai nikau haliege la liabi
0: da lagambo bali Jesus kate ile da larufu da helu bai templu rugu. Aba laniye gu lau umala liheriti.
1: Subuti humuti na lubaiti. Subuti humai halia gen la niabi. Mama lau nani nungwa niabi. Aba le inare nibi luagwa nihin la. Lige auna habalina. Ani ibidi ti hon. Au subuti numuti ladiga lumage la niabi. Ani lige auna habalina.
0: Aba ebeti habusa eru hadairini. Uwati niaba aguru ti luagwa ladiga. Machili gili la lidani. Saragu hanya afiru te luagwa. Aba haniye gu.
4: Tameleli abi Kristu, la dugu bafunage amu milagru sigula uugirile.
0: Aba hagamu ni farise ugule, haniye gubegirige luagu Jesus. Hagie haa haputi gufati. Aba hauna hasuda ago, templu ugugi ilu hadari. Aba tlariye gu Jesus.
1: Murusi lugubi itane redero humaya. Aba menagir budulumo le ona habalina. Halu habadina, gama lumo madari hubadina. Datuga sinyabi lahidi linyihi badina lubai.
0: Abati hagume seru huriyu aligu dagu hamo.
7: Halion bafunasa liti le sinyabi lubai nega wadayu ni. Laibu gafunasa hamo huriyu hagresi ya banya. Kami nila la ularinya guwon halu wahabadu. Gama lumo madari hubadu. Latuga sinyabi lahidi linyihi badina lubai.
0: Le lagumu honwe yulida fedu ligia. Ligia di mawiri gu. Lida tiwa iligia. Aba larana mu Jesus. Aba laniya gu lau umala liherati.
1: Le magra buti. Nyubi lanomo. Gurala. Le afinya tinuago. Lau iha baduna wima atitita ge lanigi. Keitaniya gu nilereru bungi.
0: Laniya gu Jesus lau lira. Luago. Hala afinya rute luago. Heresi biruba ila sifiri sandu. Da ligia. Mia bingili meha sifiri sandu ladiga. Bagiri budungi lila Jesusu lari kun sielu lido lueiri. nyenye nu hada grigia dale haga bubali katile aba haniego.
12: Ah, inari ni logoni ala profete lem helu bailiabi.
0: Harinya gahibiri.
9: Aniha Kristu bai.
0: Harinya gahibiri.
4: Ita lubasa Galilea na baila Kristu. Tarinya hare lerenu bungi luaku la duga magu baila uruwe Davidi Kristu. Ani belengi enti baila. Fulasu memele, nyengi enti lubai Davidi.
0: Abalwaiti hafari nagu grigi ya luigi Jesus. Nyenye nuyebe abuse rutia. Hadarini, uwati ni aba adiguti. Aba hagiri bundu sudarago, hatani na templu harigon, hamo farisee guha habuti kufadili. Aba haniye guhon sudarago.
7: Kawagu manegu habali.
0: Aba haniye guhon sudarago.
7: Uwa gili ni aba adimure hati, keila dimure ha wukurile.
0: Aba ti, haniye guhon farisee guhon.
7: Igira wagu da dogine hongo lule yedunu. Ani hifunage aba hadage wabutigu o hadage la fariseugu afinye tienluagu. Ahen grigie ha afala rubali wugiri ligia ha ibidi nyebubo nyeluliludun inye rogu wanyi.
0: Nikodemu, lejidu beyadimune heluma Jesus gunyo, ligia aba hadage fariseugu. Abalaniye guhon.
4: Segun waluludu, siyati wasinye diruni aba wugiri, magambu gawamai furumie, lun wasubu diruni kala lidunu bayi.
0: Abati haniye gulun.
7: Galilea naginye buguya. Badimu na bai lagu lufule sey. Aturi habon lerenu bungiu. Basubu direbe iluagu uwa gilila ni aba profeta Galilea.
0: Aba hau disungu bai habio.
6: San Juan capítulo 8.
0: Ahiti Jesusu. Abalidi iluagu ubu legiri bai oliu. Naruga binafi. Abalagiri budu templu ugu. Aba hayabi sungri ge lubadu. Aba lanyunu. Aba lagome sarung arufu da hao. Aba tihanu garufu da ten lirudo moisesi ama fariseugu. Aba uri hadari regu agabara heitumani. Aba hichugunu hamida angwa hama kwa haa nyeime. Aba harie gunu Jesusu.
6: Maestro, anuha buri ito dariwa gwaru agabara heitumari. Larinya hare lirudo moisesi habagu hibe urini aha. Lula chamura wagu ndibu hawagu dari hovegu angie mbugu ya kabarinya hube.
0: Ariyangu bali lira lu hauchagu. Lugebu na la hichi guliduna. Aba tilena mchu Jesusu. Aba laburi hamuwaru gulau luhabu. Iti hasigino hali kutagui. Aba larana. Aba laniyangu hon.
1: Furumi uware kihidangi ele mafigo nti. Siyo lai furumi ya tidubu tuwagu.
0: Aba ilena mchu. Aba lasigino waburi hamuwaru. Da hagambu bali nelariye gubai. Aba hafriduga aba. Hagome serahama geha waina mutima hanyabanya. Jesus urugunye eredera tumawuri tuguye. Aba tlarihe tuagu aba lariye gutu.
1: Aganya sabu ga haichi gubanya biduru. Uwa tisani aba asia dirutibu.
0: Aba taniye gulu.
3: Uwa tini aba nabureme.
0: Aba tlaniye gu Jesus utu.
1: Ni au. Masia dirunubadibu. Baiba, mafigo hatikia ba.
0: Abaya, la dimu na Jesusu hong grigia, aba laniyago.
1: Au li lampu bai ubau, le afala rutina, maibu kumubai lida luburiga. Ibiharugu lubai larugonga le ichugu bai ibagari.
0: Aba tihariyago fariseo gulu.
9: Buguya, ba dimu na hebui tibuogu, mebegi tilira.
0: Aba laniyago Jesusu hong.
1: Lausun, au la dimu na hebui buiti nuogua. Gebegi ti lendarinya gubai. Au subudi numuti halinya ge lan niabi luma halion balan nidi. Ahe huguya. Ibidnya ti hong halia ge lan niabi ni halion badi nala. Huguya. Agosa ragudun kai hasami na rubo waguna. Au magosa ragudutin na niaba. Aha na hamuga agosa raguda. Na dugin hamuga lau uwarani. Ladaga mama ruguba au agosa ragudun. Nugu chileuna habali na lagosa ragudu baginya numa. Buruwa ti lida hilurudun. Lagu dalan le gefeha ma biya guri gelu agu apa meme kate gebegi la le harinya gubai. Itra liniati awati murha bai lu agu nufulesen. Nugu chileuna habali na adumur hati ginya lu agu nufulesen.
0: Abati harinya gulu.
7: Hagei ge buguji.
0: Aba laniya gu hon.
1: Ibidnya ti na hon. Ni nugu chin ibidnya ti ginya hon. Lu hamuga subudi humani na subudi ti hamuga ginya nugu chin hon.
0: Lida laniya gubani Jesusu kate ile. La rufda ya templu lugu, lida flasu le nye tubai buri gafu to laga isensu. madagri lumuti niaba la daga machili gilila lidan. Abay lariego Jesus hon.
1: Au neibuga, ani halu habadin, gamaluma hoi gubalida haifigon, siyati hidi lenyehi balubay nidi.
0: Abati hariego huriyo.
9: La faraguafu na salungwa, lariya gubay, siyati hidi lenyehi balubay nidi.
0: Abati lariego Jesus hon.
1: Una buna huguya, ahin au yagatana inyo au, lani ubole huguya, ahin au mama lani ubole au. Ligia nariya gubay hon, luago hoi gubala lida haifigon, Ladaga ahi mafinya hubay luago au la au Howe gubalida hifigon
0: Aba tihariya gulun
9: Kata buti
0: Aba laniya gulun
1: Le naniya gubay hon luma gabinar Gibe tikati lunti naniya guni hon luma luna gusara gudun hida Leuna habalina ariya galumuti inaruni Ani kate rigubi le nagambu bi luma galeuna habalina naniya ga hon lila no ubo
0: Gamalumu Uwati gufuna dahamani luago la ugu chilila dimune ha hon Ligia laniya gubay hon
1: Damele hinyuru ni na aule liro uguri Ligia mehasubu diuruni luago au la au Ani madugu na ni kata lida niri Wediga le larufu tubay nugu chino Ladiga numa nyele au na habalina Migru lagi na nugu chinabugwa Ladiga adiga nani le au bilagunda rasun wata
0: Dale laniya gubani Jesus kata ibrile Aba hafinya nusaragu luago Aba laniya gu Jesus hon huriyu Hafinya bay luago
1: Aho agun flira lau nereru, iabi balu nani huma disipul gule tima timati. Aba me hasub diruni inarini, aba me lesefrunu inarini.
0: Aba hania gulu.
13: Ladiga wagu aburamu wagia, ani mere digitiva idamu neme nika un, ida linya tibarinya gubailogu wesefru bala.
0: Aba lariego Jesus hon.
1: Ninarin hau, lago sun la ha digu banya figou, lidamu figou hagia. Aba idamu ni, Mama hata agia titila na muna. Ainti aba isani, hata agia titila na muna sumada. Ahon lubeti nesefura aule bungio irahu, esefuru baleti matimati. Subudi nali luago ladiga wagun huma Abraham. Lausun lira, busiatu hafaru nina, ladiga maha huma lule nubeibe hon. Au nadumrehe luago le larufu tupe nuguchi no. Uguya, adiginye le hafuri ndirube luma ge huguchi.
0: Awa haria gulu,
12: Abraham waguchi boi.
0: Aba laniya gu Jesus hon.
1: Luha muga inarani la luago lirahin huma Abraham. Adugi hamuga lela dugubay. Lausun ariya ga nali la inarani lila rufdubay bunkyo no hon busentun hafarunina. Madugu ti meha Abraham ni kata libe lira. Le meme la dugubay huguchi lige ha dugubay.
0: Aba ti hariya gu lo.
10: Mama te wagye basta di. Aba rigunye wagushi bunkyo.
0: Aba laniya gu Jesus hon.
1: Ahi hamuga bungi lupe huguchi bay. Pinsit na hamuga hon. Ladiga lumagi bungi niabi. Ani anaha ya. Mama lao nani nungwa niabi. Bungi au na habalina. Kaog lasi ya rubi gufuana da humani le naniya gubay. Ladiga mabusa ya ruhuma hagambu ni nerero. Mafi ya huguchi bay. Lani gu huguya. Ani busentu hadugi ni lugunda. Kafar hati gubay ni mafi ya lumagi furumi ya tida. Mari gudunti luwege inarini. Mariya gutiginya inarini. Lidna le lariya gu iyeni la dumri hiya ke li gabri. Ladiga jete ani ligia luci be iyeni. Ahinti au ke inaro ni lubay nariya gu bay mafinya tu no. Kahita agi gayara be larufu du ni lau gafiga una. Ahinti inaro ni lubay nariya gu bay kati wagu mafinya hu bay no. Le lani bay bungiyo agamba lumuti lereru bungiyo. Ahinti huguya ke mama hu bay lani bungiyo ligia maha hu bay hagambu ni.
0: Aba ti hariya gu lu.
12: Wanari lau waniya gu lau samaria na ba, lau ginya nihi laba sifiri uriba tibida.
0: Aba lariya gu Jesus hon.
1: Huwa ti sifiri uriba tinida. Lena dugu bay, nichi ginya inebe se ilu nuguchi, hugu ya ishi gami nebe nino. Malo hati na inebe se inungwa. Lau son nihi ila aba aluga lumuti ni nebe se, aniligia le agusere gudu bay. Ninarang hao, lagu lela adugu tikaso lau le nubay bay, mawwe bay la.
0: Aba tihariya gu hori yolo.
12: Anati gueto, Choru wa mali lagu ani hila sifiri uriba tibida. Hilati Abrahamu, hilago profetagu. Ani aniya gagidibu, laulela adugu tigasu laulebu boi bai mowe bai la. Wairigu tipfunage loi wawuchi Abrahamu, hilati Abrahamu, hilago profetagu. Kata nyadibu gi?
0: Aba lariego Jesusu hon.
1: Ahana ichiga wairigu ni nuogwa, mala bai. Ahinti nuguchi le meme uwawu bai harenga lagu ligela habungi te bai, ige ichi kubai oweri guni nuago. Uguya ibidieti hon anati au subuditi no ani aha na hamuga aniga luago ibidi elan nu jeti na hamuga ginye kai huguye. Gamalumon subuditi nu leti mati mati ani adiga numuti le lupoi be. Abrahamu lemeha hagucha unda timeha laula subuduruni luago larihi beilan nuweyuri ani ariha lumuti aba lagundaron.
0: Abati hania guhuri ulung hesusu
9: uagu baigil ni dimisa irumu bau ani arinya gatibu luago ariha bani Abraham.
0: Aba lariya go Jesusu hon.
1: Ni naran hau, luago lubara gen la nyela Abrahamu, anahi hadinameha.
0: Aba habuda hadubu no, achamro guni luago. Aba laramu dugu. Aba lafri do templo gugi.
14: San Juan, capítulo 9.
0: Lidale, lasu gunuba Jesusu lidage aba flasu. Aba larihi aba uguri, marihi tilumage lagura hon. Aba, hania gulani discípulo gulo.
9: Maestro, casa wagu lagura homba yuguri le marihinga, ladiga sa hafigon lagubrigo, o di ladiga lifigon guanarigo.
0: Aba, laria gu Jesusu hon.
1: Mama ladiga lifigon, mama gen ladiga hafigon lagubrigo. La son serdube itara, lun larihinu ale liyara buibungi adiga. Nuti wadiga ni luadiga marileon habali na lagu weyo gogili la. Gunya liligieme, siame wadiga ni. So ana hala ligibogo ubole aule lampu bay ubo
0: lari gelari gune Jesus ukateile aba lasu no morugo aba ladugo munusu bari barabo laulare aba lahuru duni lagu lagu le manihibe aba lani gulu
1: baiba asibe bigi bulida duna le giri bay siloe mile la lira ona hot
0: aba lidi manihi tiligia aba lachibuni ligibunye dale lagiri budu bay arihan hati lubes nanigo hamagri ge hanya arihan ya bani amuri ha aba haniego
4: masa ni ha lenya ha anyuru bai amuri ha sensu
0: nyenya no ariego tia
15: aha ligia
0: hariega hibiri
12: mama ligia lenege
0: aba lariego ugri ligia
15: aha au
0: aba ti haniego lu
4: idalia ti ariha di bulubai
0: aba lariego hon
12: ugri lagiri bai Jesusu Ligia dugu bai musu bari bari mu. Aba lahuru duni luagu nagu. Aba lariya gunu. Bai bali dan duna legiri bai siloe. Aba me bachibu ni bigibu nyoi. Aba tinidi. Lasuro na chibu ni nigibu aba narihi.
0: Aba ti harinya gulu.
4: Hakegi ya vugiri ligia.
0: Lariya ga hon.
12: Ibidi ya tinu haga ila.
0: Aba ti hanungu ni ugiri leme hamanihi bai hagibu yon fariseu. Kaiti lidala lue yuri amera kuni ladege Jesus. Bari bari bulle au bai lari da guag di mani hiti ligia. Aba gie hal gudu ni farise gu guri ligia ida liya la gayara hali lubai lari hi. Aba laniya gu hon.
12: Aba lichu gu bari bari mu logu nagu. Aba na chibu ni nigibu guento ari hadin.
0: Aba tihaniya gu hada ge farise gu.
9: Le u guri le adigu balikata ile. Sinyati launa gle la bungi yu ladiga minebenti luwe yuri emera aguni lu.
0: Hariya gati hibiri.
5: Ida leti ladago niburi milagro le ahin kafigo lube.
0: Aba lube itinyila fani go hada. Aba ya hali guduni le meha manihi be.
10: Age buguya, kabarinya gubi luago buguri le kaisi buguya lube ilariha gudube.
0: Aba lariya gu.
12: Au, narinya hanye, logo aba la profet.
0: Mahati yebe farise gu hafiye lu luago manihi la meha buguri ligia, ani ariha li lagu eto. Darilu haguwa nuhong laguburi. Aba haniye gu hon.
12: Aniye asa hire le wago bai haniye gu lagu marihi gu banyi la luma gya lagiri ya hon. Ida liyati ya riha lu bai gu eto.
0: Aba haniye gu lagiburi gu.
12: Subudi wa muti, lagu wari la le. Ani marihi ila dale lagu la ho bai. Ibide tuwon ida liya la ariha li lu bai. Nika la ariha gudibali. Ali gu da hamay. Wairi ya li ganyala ti lona bulwege gu.
0: Anufu da iti ariha gudibali lira. Hon lagiburi gu ugari ligye. Ladiga ariye ganya la fariseu logo sunla ha fira be logo Jesus la Kristu be habugu bala tidange haligi lisinguri. Ligi hariye go be lagaburi go.
12: Alugi da humay, wedi ali.
0: Aba iti haguar huri ulu ugari le meha, manihi be. Aba hariye go lu.
12: Ariye ga be inari ni wong ligi buge bungyo. Subudi ti wong logo kafigo la ugari lire.
0: Aba ti laniye go hon.
12: Ibini etinu ahi kafigo lubay lumu mafigo la. Lena subudiri ubai
11: logo marinha na meha ani guento arihadin.
0: Abai harinha golo.
5: Kasa ladig bai bau. Idalesa ladig alu lariha gadnibu.
0: Aba laniya go hong.
11: Arinha ganna ali hu. Me bere se guntu nau. Kati obo habuse narinha guniya hu. Odi busiye tu ke hafalaruni.
0: Aba ti hanna buni. Aba harinha golo.
10: Bugu ya falabu muti larufu daha ugiri ligia. Ahi wagia larufu daha Moisesi wafalarubai. Subudi tiwon lua guadimure hala meha bungi ulu Moisesi. Ahi ile ibidi ya gubwai tiwon halia genti la.
0: Abati larinya gu ugiri ligia hao.
11: Niha kata ile buidi tumabai. Ibidi ya tila anu halia gea tila. Ani aria gdala adin. Subudi tiwon logo magambu lani ya bungi ukafiko uti. Harugunya nu ahudra gubanya lu hama ha adigbali ligunda lagamba. Magabunya hagili. Logo ni aba ari hagudati aba grige le agura hoti marini. Lu hamuga mama la luma ge buingi uliya bi wugri le. Sienti hamuga ladug ni kat.
0: Aba ti haniya gollo.
9: Buguya san le agura hobo buin lau figo. Busenti bubarufu da hawon.
0: Aba habugu nitida ge haligilisi. Aba lagambo hesusu. Log buga hamani marihi tile meha larei da guagdube. Ta tile, la dura guba iluma, aba lariya gulo.
1: Afinya tibu lago lira uuguri.
0: Aba lariya guuguri ligia lo.
11: Ariya gaba inu kata ila, afinya naamu galuago.
0: Aba lariya gu Jesus lo.
1: Ariya bali, aule uma bai badimureha.
0: Aba lahu dura gun ligibu gen Jesus, aba lariya gu.
11: Afinya tina naburem.
0: Aba lariya gu Jesus.
1: Ni abi bai nyaho ubo wagun. Lena dugu iricho, lumarihi ha marihi banya, luma lumarihi gudanani ya ha ariha banya.
0: Dale lagabu bali, hata gefariseugu ha, nyembe yekate ile, aba haniye gulu.
12: Bariye gunyati ilu agu marihi wama.
0: Lariye ga Jesusu hon.
1: Lumhamuga marihi huma, mafigo utunhamuga, gama lumo kei hariye gulu agu ariha huma, kafigo hadun.
14: San Juan, capítulo 11.
0: Nyeye apa uguri sanditi giri di Lázaro. Lila na flasu le giri bei Betani. Le tagaira Maria tuma Marta to tibugai. Maria tuguya to litu Lázaro le sandibe. Tuguya to eser buimbiye in loagun lugu di Jesus. Aba tamabi da gudani lau tidibu. Aba di hona ha bia itu nuha aniga lu Jesusu.
2: Jesusu, sandi in tiabu mada.
0: Da lagambu bali Jesusu kate ile aba laniego.
1: Mama bayi owe ni lebe hasandi le. Noti bayi larihinu alweri gubungio, lumbagin alu larihinu alweri gulira ubungio li dagini.
0: Lausu weri lahisinye, Marta, Maria, luma Lázaro lu Jesusu. Dale, larinya wagubay lu, luagu sandi elan Lázaro, reyde igi li biyaweyo li dan flasu lenye ilubay. Larinye, aba larinya gu hon lani disipulu gu.
1: Kemo Yahude.
0: Aba tiharinya gu lu.
16: Maestro. Malikili luma gi halu gumhuriu hachamur gudibu wagu nyeng. Usenya dibu bidi nyeng.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Madu sinyi aura lida aba weyu. Ahin lupaiti ebu ka aba gurigi o weyu ago. Machugera gubay. Ladiga larihu bi la larugonga le yabi ubogo. Ahin ebu ka ariyabu la chugera guba. Ladiga luburiga.
0: Larinya aba larinya gu Jesusu hon.
1: Arumu ka wamada Lázaro. Nebu ka agagu dahay.
0: Aba ti harinya gu disipulu gu lu.
9: Maestro, ayin arumu ga lubay larek da guari galinya.
0: Minila ti Jesusu lau lira luagu hilala Lázaro. Harita gu ti disipulu gu luagu la furume guari arumu ni ladimure. Aba ti larinya gu Jesusu hon fura gu.
1: Hilala Lázaro, anigunda atina lau uwa na nyeyi. Latika buiti mati itara hon afinya humamu ga keima warihei.
0: Aba ti larinya gu Tomasi. Leo bayi hari yang gamado, hong hibiri disipulu go.
11: Kayi mau gini, hilaw mama ga uaralum.
0: Tale la cili re bayi Jesusu, gadure lewe iluma gae labunu lasar. Liti sebetani lewe Yerusalem kayi biya kilometer dimi. Sarago hanya tihada gae, huri yunyudu tiya Yerusalem gae, bisi dong Marta tuma Maria, lu hamalihaniyo lu agulome hamule. Da tagabu bay Marta luagu anite la Jesusu o chuli reina aba tafuri dun lubano. Ahu Maria aba tere de rumunat aba taniagu Marta lu Jesusu
17: lu hamuga ya yang tibote mau ya tihamu kan namule ani sebode tino log lisho bay labung isule pamuri haluma bu
0: lariega Jesus uto
1: lagu yugo baba mule
0: lariega Marta lo
17: aha sebode tino lagu yobala lida me hasar wilai lida me lagu muwe
0: abati lariega Jesus uto
1: au au yugo nibe au ibagari le afinya tinuago ibini lowe la bagari da yabu ani son le viwa gilwe ani afinya ligia nuago mawe bay lon son da afinya bomuti san lira
0: tariya galu
17: aha na bureme afinya na logo bugia la Kristo bay le lira ubungio le me halu bay le abi ubo wagun
0: lariya tariya guni martale abati diogo maria abatariya gotuma
17: Ani heng maestro ya, lune ge bidilu.
0: Kita gamba ni Maria katile, abatasaru, abatidi frese rihi Jesus. Mebelu giliti Jesus uburugo, lida gili flas le nyen lubei, tadari rei Marta. Nyen ya nugrigi ya muna da amali ho Maria. Dale harihi bei tasaru, abatafuri dun frese gwen, abahodi tariki.
4: Harita gu yebe, lagu teibu gala ayaho ha, lagu umua ha.
0: Dati le tachini rube Maria le nyehi lube Jesusu Aba tahu duragun ligibuki Aba taniyago
17: Namureme Muhamuka yanya tibu Muhete hamuka namule
0: Dale larihi be Jesusu Tayahu Maria hama grigia hanyibu betuma Aba liru dagutida lani Aba laniyago hon
1: Halia san habu nai
0: Aba haniyago lu
17: Higabu Bali hey.
0: Aba la yahun Jesus. Aba tihania gu grigia.
4: Arika kuma, nuei di meha lisi en lu.
0: Nyenye no hada ge ariya gu tia.
9: Ani hale ariha gu du balin wu guri le marihin bai. Sinyati hamuga funa san la digun lu mowe la lasaru.
0: Aba etiru da gu lanigi Jesus. Aba la yara fadu lu umoha. Umoha ligia Aba huyu luagu dubu. Nyenye aba dubu ni dame. Aba lariye gu Jesusu.
1: Gidahu mui dubu.
0: Aba tariye gu Marta lu.
17: Moste hingi alila. Laduga gadri wei guwele luma gelongi.
0: Aba lariye gu Jesusu tu.
1: Masa aniye gatina bon. Luagu ahabula afia nuagu. Barihibi la luwele kubungiyo.
0: Aba ti hagidaru ni dubu. Aba lariye Jesusu cielo. Aba lariye gu.
1: Nugu chen. Tem que no muto por lago bagambo nina. Subude no muto lago agamba bani na sua da. Na linha guin lira hawago grige hajabanha. Lunha finha no lago bugia lá ou na habalina.
0: Lari, la linha gunicata ele. Aba lagoa rego.
1: Lázaro! Furi banhengi.
0: Aba lá furi dun hilali. Lauluha buluma lugudi grago tau gamis. Grago ligibu tau abanga famel. Aba la linha gu Jesus hon.
1: Farara humei. Igre humei lun lidi.
0: Lau la susere dun lira, saragu hadangi grigia ha, nyudu bai ariha umaria, ariha hamai le ladig bai Jesusu, aba hafinya nu lau. Nyenya nu hadangi, aba haudi hamu fariseu, aba habagda guni le ladig bai Jesusu hon. Aba tihebi fariseu gu hama habuti gu fadiri gu, aba haundaru hama hinyu agai aguma dihatinya, aba haniya gu.
12: Kaba sa wadiga? La dagu yete wugri le saragu milagro ahite wigra itera afiero bate sun grige lo agua aba meti habi gumadi mate roma na aba me hagumu cha gwaga dinu wa templo lo sun warasa
0: nyenye aba hadage giriti gaifasi lige habuti be fadri gulida irumu ligi aba lariye go hon
12: ibideti nikata hon mari hi humo lagu buidu tumala won lulonwe aba de wugri hawagu hibidi mama lula gani cha wagu sun warasa
0: Mama lau lani gaifasi lungwa laniye gailira. Laduga kai ligia la fadiri le inyu timabe lida irumu ligia. Aba laniye kukuduni bongi ulo. Luagu lowe bala Jesusu hawagu hurio. Ani mama riku hawagu hurio. Lugie londoro niye sun lirahi bongi uha disa gobaye hawari wago. Lumage tiwe ligia aba hagume seru aguma dihatia aranse lung hafaru ni Jesusu ilagu. Ligi aba lubai mai bugu hali la Jesus fura go hada huri. Aba lafri du hode age aba lidi lido aba flasu giri ti efurai. Gara falu flasu magairo wat. Aba lede de unyei hamalani disipulu. Yara faliti hafe du huri ule giri bai lue yuri sefuruni. Sara go hai agri gianye du Jerusalem. Lu hadug ne ga burile lani na haruma du lubara ge fedu ligi. Halu hanyei ti Jesus. Datile templo rugu yanula aba halig da hamagwa
7: kaharinya gubai liya bi balida fedu odimia bibai
0: ruhe ti fariseu gu hama habu ti gufadiri gu dimure lulela subdiruti halia ila Jesusu lula laniye guni baru hama mugai adur
14: San Juan capítulo 12
0: Sisiwe ilubara gelwe yuri sefuruni aba lidi Jesus betani Lenye ndubai lagana wa Lazaro le Lazaro gudubai hadage hilaj. Aba hadug aba adineru ninye iluagu ulufuleisa. Marta tuge ehe ragubo. Lazaro aba hadage hanyumba ya luagu dabu la luma Jesusu. Aba ti tanugu Maria aba budei ibinye le seruti. Aba tahuru dogune lugudi Jesusu lao. Aba taragahani lautidibuli. Aba lehemo gadu ibiye iligia nye imunadu. Aba laria guhudasu iskariote, leliro isimo, aba hada gelani Jesusu disipulu, le meme luba ilaluguruni.
11: Kasa wago malugurun luba ibiye ile logo iruwa sanfiyadri lun lihidra wagun gudemetinya?
16: Laria ngubai hudasi itara, mama lagu berese la hau gudemetinya. Laria ngubai itara, ladiga hiveru lan. Ani keiti ligia la gama barun lage isensu. Aba halibero halida ngele ichigu beitido. Aba tilariengu Jesusu lu.
1: Igrebon, taransi anunyadi na lubala chilo nu weyu nabu nuniwa. Son ata nyemba ya lagu demeti hagano go. Ahinti au, mama badina huma son ata.
0: Aba hasubu diru ni saragu hada gehuri yu lagu. Ani ila Jesusu betani. Aba hodi nye. Mama regulu hari ini, luye hari ini Lazaro le Lazaro kita berhususu ada yang hilang. Aba gianti, huwara do habu tigo fadirigo, lida aba lugiye hafaruni Lazaro. Lada gibeti Allah huri yuadise do tihawai lu hafiyanu luagu Jesusu, lida gianti Lazaro. Saraguha ya giri giaji do tiharusale luba fedu le luye yuri sefuruni. Laruga. Aba hasubu diru ni luagu la chilir bala Jesusu nyehi uburugu. Aba ti hatu ha tubana faluma aba hafri du lubano Jesusu aguwa rahim.
18: Weiri guni lupu kio! Ini watile njimi belida liri lupurele. Ini watile njimi wetuzi na
0: el. Aba ladari nu Jesusu aba burigu. Aba lawari nuna. Kei larinye gu tida lenenu bungi.
16: Manufu te tapaa uburugu sio. Anita buru ite warin lagu apa lirin buligi.
0: Uwa te bugufana dhamani lani disipulu kukate ilewe iligi. Lari gye, dhale beluwele Jesusu lido laruwe hayagata sielu. Aba harita gu lagu buru wala sun kate ile lagu. Ani itara liye la lasusereti. Giri gye tibu gahanya ibaya dhale laguwa rube Jesusu lun Lazaro lidage lumua lun lagu yuguwa kutuni. Abaga dogo hamuti le harihubi. Ligia lebo bai hafri do grigia eresi birei Jesus. Laduga hagabu luagu milagru le laduga bai. Abati hania gu fariseu gu amo.
10: Arige humali luagu siala laduga ni wanikata. Hafala ru yisun grigia.
0: Nyeya nu grigia gu hada grigia ha. Nyedu bai Jerusalem. Lu ahuduragun lu bungi ulida fedu ligia. Abahayabi grigia gu hagia lumo Felipe le Beth Saidana. Nye Galilea, aba harinye gulu.
5: Buseti wa warihi ni Jesusu.
0: Aba lidi Felipe, aba lanye gulu Andresi, aba hodi biyangu behagia, aba hudagwe ilu Jesusu. Aba tilanye gulu Jesusu hon.
1: Silea aura lun lichi guna uweiri gunino aule lirago bugure. Ninare hau, lago ahi la maburhan aba lago turigo muar gulu lonwe, aba meme bai ago, ahi owe, La luba hoa ba sarago li dangin. Le hinsi ha buti lun li bagari le feri dirubai. Ahin le me beresi ti lau li bagari li dang ubo le. La rei dubai luba I bagari le magumu chaditi. le busen ti le serevi dunina lo ti la fala runina ani le nye numuti nye begin le eserevi du balina le eserevi du tina la dugu bonugu chelu inebe wala ani abala narime idihari nwagu kweto kaba sanariga na nye gubafunasa nuguchi salva bana lidagi idihari le kweto.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: tilibiri lugu hugu ya harumatu loi dinge aba hidagi
1: le lariya gubai log mamala su hagi harumatiya natugo subudilani kabala edergere lasuru la shibuni hesus hagudi abai la dunu lida abai la nyuru log dab abalani go ho
0: ufuna ta humuti san son le na dugu bi hon hugu ya ago hatu no maestro luma na bureme ani risatu la dugu itarali ai ti chubanu bali hugudi lausun ha maestro na ani habureme nu tigin ha chubuni hugudi humago ruha dina aba himplu hon lu hadugu ni libe meme lena dugu bai ni naru hau lagu miyu gola ni aba musu loi li yubudiri ni aba le ona hoti loi le ona habali ahin gufuran da huma buri katile ani adiga humeime gunda badu mama tiana tumu henya huwagu sun huwe subudin muti akata yala na nuwa dirubanya lo nani gumele tema tema te ani luti lagun fliru le tida beleren bungi garaba wale eigu bai numa nuago na yogi en le hon lubare gela suseredu lo dame la la suseredu afin humamo go lago aula Cristo bai ni naran hau lagu lela eresi biruti le nona ha Resibi lumuti na ginye, ani le resibi rutina, resibi lumuti ginye le au na habalina.
1: Lasuru laniyegu ni Jesus usun kata ile, aba lasandiru saragu iru nitida laniki, aba laniyegu furago.
0: Ninaru hau, laule derege rubadna la aba hita ginye.
1: Aba tihagume seru disipulugu ariyegu hawa ugu, ibide gohon kalna hada ginye wago beladimu ni Jesus. Au huwa, Leburi habaru gara dato, abahada ge disipulu, le wairi bayisi elu Jesus. Loba ginyadi nalida adineruni, abaladugu Simon Fedoru sayin nu, nu nalgu duni Jesusu, kalna wada ge wagu beladimune. Abati na yara faduti malu Jesusu, abandaniye gulu.
2: Napureme, kati salu beladere geronipu.
1: Abalaniye gu Jesusu nu.
0: Nadudra gada amurusun fein. Le onti nishigon lege baedere gerana.
1: Abati la dudra gudun murusun fein aba lichigun nun hoda si iskariot. Le liren simo. Iter kei lar gudun nun hoda si fein tuguya iter niya gen lebelo nun mafi yati don lanik. Abati la niya gu Jesus ulun.
0: Le nubi badugani adiga bai furesa.
1: Gamalumo uwati gufuna dalani ni aba hada gen ha egi me logu dabula Kala wagu laniye ge Jesus lira lo. Kei huda si lubai tau bai lagi sensu. Segun hagi ya laniye ge la Jesus lo. Laganye hani le abu seru bai luba fed. O lula lichi ku sensu hon gudemete. Lari ge legi nu huda si fein. Aba lafrido. Gunye li ora ligi. Lari ge lafrido huda si. Aba laniye ge Jesus.
0: Lari huwa nuwiri gu aule liro wuguri gueto. Ari huwa me luweiri gu ugu chile nuago. Ahiti aruhu da nubali luweiri gu bungi yo. La ruhu tu baigi ya bungi yo nuweiri gu aule lira uguri. Ani la dugu bai madisa. Nirahanyi, merede badina huma sarago da. Halwa habadina. La meme nariya gu bai hon huri yo nariya gali hon gu eto. Sinya bai hidi le njihi ba lubai nidi. Nisi gali iseri gu madi le hon. Lo hisia ko huma huma go itra ke hisia no lo tigen hisia ko huma huma go aha hisia ko huma go asub diru bai songri gi alwa go nani huma disipulu go
1: aba lariye go Simon Pedro lo Jesus
2: hali un badi busana bureme
1: aba lariye go Jesus lo
0: senyati bafala runina lenye hin badina lo bai gwento kamalumo bafala rubadina lari gi
1: lariye go Pedro lo
2: Napureme, kawagu sinya lubei na fala ni bugwento, aranse tina lunichigu ni nibaga ribuagu.
1: Lariye ga Jesus ulu.
0: Benare saluagu aranse ba lubichigu ni bibaga rinuagu. Ninaru bau, lagu bayede gubalan na uruwa weyasu lubara gala yugur hagayu.
3: San Juan, capítulo 14.
0: Madihere de huma, afinye huma luagu bungiyo. Afin hugiye menuago. Anihi sarago ubaro tida luba nuguchi, neibu alubaiti aranse ha aba ubaro huba. Luhamuga mitarati, aniega nali hamuga hon, larigieme nidi aranse neime ubaro ligia, aba menagiri buduya, luna nugu nunumagu. Lunyeimba dun lagi ele meme nyinumuti. ani subuti humuti uma lidon fulaso le nyemba dina lubay.
1: Larinya ka Tomas ilu.
4: Labure me, ibidi ati wong halinyong badi bula. Ida lubati wa subutiru ni uma.
1: Larinya ka Jesus ilu.
0: Au uma bay, au inari ni, au ibagari. Ani uwa tia chiluri ti lumumbungi ugu chile, ahi mama lubay nuwaygi. Ahi subuti hubali na, a subuti rubaygi ya nuguchi. Ani subuti humali lumagi ya kwento. Ladega ariha humale.
1: Larinya ka ti Felipe lu.
5: Nabure me. Arufu da bay ugu chili won. Bui durigali me won.
1: Larinya ka Jesus lu.
0: Felipe, luha di na huo mai bid niya gidi na bon. Le arihi ti na, larihi yengi ya bungi ya ugu chili. Kate wagu barinya ka no lu narufu di ni bungi ya ugu chili hong. Mafinya ti bonsa lagwa nahi la li da bungi ya ugu chili. Anengi la gini ya bungi ya ugu chili nida. Le buri kate le narinya ku bay hong. Mama lan lau nani nungwa narinya gai. Bungi ugu chilele aga nobe nida ligia digu balini luadiga mari wanariga. Afinya humano luagu anahi la lida bungi ugu chile. Ani anihi lagi ya bungi ugu chile nida. Ibine luagu rugu kati leburi na digu bai. Inari hau, lau lela afinya tinuagu la digu bai la kati leburi na digu bai. Ani la digu baburi kati wina utumati. La diga au neibu ka lengihi lubai nugu chile. Sunle hamuri halida niri na digu bai. Arvu da namu gai luwe rigu nugu chi. Na digu ba furume kwa arga kati le hamuri ha le da niri. Ahi hinsia nubay hun, gunfli huma lau le nubay bay. Aba me na yumru gu lu nugu chi, lu launa ha amu ama li hati hun. Lu huma bay la sifiri lani na inari ni lu sun wadan. Ha lani gu bau le, sinyati heresi biru ni sifiri sandu ligie. La diga sinyal la harihi ni, ni ha subu diru ni. Ahi hugu ya, subu di huma le. La diga nihi huma ani lerede rubahida. Migru nubadu habugu. Nagiribu da yabalu huma na. Malukadina ahana marihi hamagurigi. Ahi huguya. Harihu badna. Ani gabagari badu la diga gabagari tina la. La regieme liabi sifiri sandu. Luhuma la lunsunda. Asubdi rubay lagu anahi la lida nuguchi. Huguya nida au gia hida. Asubuti he putinya lun nugumadi ani uwara wa hagia luma. Arufu da hamuti luagu hinsi ya na hon le tima ati mati. Ani hinsi ya bube nungu chi hon ha hinsi ya buti ya no. Hinsi ya banyagi ya no arufu da wa au me nungu wa hon.
1: Aba larinya gu huda si mama tia le iskariote.
6: Apure me, kasa wagu barufu da guba lubei bungu wa mo. Mama hon grige ha lani guba ule.
1: Larinya ga Jesus ulu.
0: Ha hinsi ya buti ya no adiga niya kasu lau le nubei bei. Ani hinsi ya dubai lu nugu chin, aba me wayabi au luma nugu chin agana wa hama. Hamisi ya buti ya no, madigit ya kasu lau le nubai bai, ani dimure le nariya gubai mama nani, lani nugu chin le una habalina. Nariya gu yensun le hon, lawa anha wala huma. Sifri sandu le lubai lona hani nugu chin lida niri lu lidara gunu, larufu ta haba hon, larita kwa gitu batungi ya luagu sun le ariya ganali bai hon. Nigra li nitana gila hon. Runu muti darangi lo hon. Mita na tinichigu ni keisi le lichigu bay ubo. Madihere da huma, manu da da huguye me. Agamba humale nariya gu luagu naibu ga la. Ani nagire bu da yaba la, lo huma na. Lo hamuga hinsia na hon lau hinare. Gunda hatu hamuga lau hasubu di runi lagu naibu ga la lomu nuguchi. Dadega ligia inyu kutimaba inwe. Ligia aringa kakia nubali hon. Nudame la la susira don afinya humamuga. Madimu ya hadi na sarago huma. La diga nita lile gumati ya belidna ubo ule. La sumabafu la nuagu. Lunti ita laluba la lula supu diruni ubo. La uhinsi ya la nugu chino. Ani diga nani le lubaibi no. Sarahuma, keimu yagi.
3: San Juan, capítulo 15.
1: La niega Jesusu.
0: Autidi bubei beibei le tima atima atibei. Nugu chiti abu nubaru nadu. Chanlu muti son limu le miti. Gamalumo atiru moha lumuti le gimbay. Haruma gada le lunti ma la gindu. Uguya haruma adon lari gina ruhu da hahong. Le da meme huma aba numa ke lida yadina la aba huma. Sinyati la gindu aba limu ahi mama yin lubay luagu idibu. Itra hinyagi. Sinyati ha gindu ahi mama lubay badula nyuhinya nuagu. Au idibu bay. Uguya limu. Ha badula nyitya nuagu. Badunya lau hawago agindu bagibe. La diga sinyati hadugu ni kata ahi dire nyuhinye lubay noe. hamerete tinyo badulen yo nuago haguru ba bogu din aba me hama ba idu keiburu limule abu da hobe lu lagu dunyo aha asigra badulen yo nuago ma boile du hume mele naru da habai gayara bai hamuni hani le habu seru ani hibi hubai ibihati nugu chi weir guni dale gi belahi ani laulira aru da humuti lagu nani gu huma disipulu hati mati mati hinse tunu itara kei nisi lu nugu chi itara meme huma lubai tili da nisi habu aho nyudu laule nubai bai hinse meme badunu itara kei nidi laule lubai be nugu chi aba hinse meme nalu nadibra habai hu itara luhagunda runuma dayaro lamu gu hugunda ani hanu gumba dimbai lu hinse gu huma hungu kei hinse no Luirin agai insi ni lega yara be gani lani gurigia, lo lisi guni li bagari hawago lumadago. Numadago huguya, ayin hadiga le nubai bai. Manugu nadu kai ubuengu, ladiga ibidia ti le ladiga be li yugu diri ubuengu lo. Nanugu nu kai numadago, ladiga subuti gu danna li son le larinya gu bai nugu chi nu hon. Mama huguya nuwa di habalina, awa nuwa di habalu, ani ruhatina di umuri hon lunga gindu gibe, lunga ladura no hin, Itara luba lishi guni nugu chi sonle hamuni ha luma lida niri hun. Itara linya lubaiti nuguma di hun, lo hinsia gwa huma hungua. Ahu iere gu da lo ubou, subuti huma ilagu iere gu hati na la lo hubaragia. Lo hamuga lani gu huma ubou, hinsia tun hamuga hongu rigi ha lani gu ubou ke hinsia hani gu hong. Anua da hanumutu hata ke ha lani gu ubou. Ligia hiere gu ubai lo ubou ladiga mama adun la ubou waguna. Harita kwa huma lagu lena ingu bai hon. Uwa ti musu ingu ti loe li yugu diri. Ahen eiba ha mani na lubai. Eiba ha badu ginye. Ahen ginye ti gagamba di habai loon narufu taha. Gagamba di banya ginye hon. Adugu bai sun le hon noe ginye. La dige bidi ya la le au na habali na hon. Luhamuga meha miyambi na adimure hon. Madunu ti hamuga lagu hafigon. Ahen kwa toga duro hanya lagu hafigon. Hayere habuba nyanu. Yere kutigi ya nugu chi hon. Maduro banya yebe luha moga madugo na ni kate le uagile dugo ti hagana kwa. Mweto, aria hamali buri kati ligia ane lau sun lira, iere gugidu na hon, iere gugia nugu chi hon. Kama lumo, la susa na dubi le, la duga lunti la lagun fliru ti muli le buru wa yube lida haluru du, aba ni iere gugidu hon meburu. Dame liabi sifiri sandu le lube lida ragunu, sifiri le lani na inarini le lube nouna hani luago lobat na nugu chi, Ligia ba diumere lagu nufulesei. Uguya ha diumere bagia lagu nufulesei. La diga numa ya dun la luma gen furumia tita.
3: San Juan, capítulo 16.
0: Nania guñumburi kati lehon lumowe la hafinya nuago. Habuga gu badun tida gen haligilisi. Uriba bai da hon. Darime lun ahon la lafara gua furumia guarg grigia hilagu bai. La rita gu baluago le seri vidunya la lubungi la ulira. Adugu bai lira la duga ibidi ya gili la nugu chin hon, ibidi ya nugu ya hon. Naniya guinye le hon, lo dame la la chiluru dan ligia, lo harita gong lagu ariya ga nali la meha hon. Maria gu numuti meha le hon luma gen binaru, la duga meha huma ya dina la. Ahiti gwen to, nebu ga lumu le una habalina, ani malu gudu lumuti na niya bahita gen halion badina la. Hiru rugu ton lagu naniya gu ni kate leburi hon, inaru ni naniya gu bai hon. Buiti mati hon lu nidi, la daga hana midi, miyabi bai sifiri sandu humo lu lidara gunu. Ani ahana nyudu, nuna habai. Dame liabi, la rufu du bai kala aga figon banya, kala maduru banya, luma kala lagusa ragu du banya bungi. La rufu du bai hon lagu ga figon hama lau mafinye hama nuago. La sobu diragu du bai hon, lagu maduru hama. La rufu du ni hon, lagu nidi bala le nyihi lu bai nugu chi dame le nigiru no. Liji guba fe hon luagu lagusa ragu dunu bungi, la duga siyadi wali la mafia, li aguma di habai lida uba ule. Gibe gili luti nariyegu ni hon gama lumo, hansi ya rubi kufona da gweto. Gama lumo, dame liabi sifiri sandu le lani na inari ni, la ruta habai son inari ni hon, la duga madimu ni habai luagu lani lungua, le lagambu bai ligia balariyega. La sobi diragu du bai kati lebri lumbi la susa ragu hon, liji guba uweri gu ni no, la duga leesi biruba lida angi le nani. Aba me la sub dirag de ni hon. Son le luma bai nugu chi nani ginye. Ligia nani ngu bai luagu le resi biru bala sifiri sandu lida ge le nani. Aba me la sub dirag de ni hon. Munu sun tan lari ginye le marihin humadi na me. Murusi yame dalari ge aba yame harini na. Latika neibu ka lengi hin lubay nugusi.
1: Aba ti hal ge dagun hada ge lani Jesus disipulu gu hamagwa. Aba harinya gu.
2: Kasa mini lanle. Laularinya guvon. Murusu dalari ge le marihin humadi na me. Murusu yame dalari ge aba yame harihin. La diga neibu gale nyehin lubay nuguchi. Ka mini lan lau, murusu dalari gen le. Uoti gufaran da wamanin, ka la wagu la dimreha.
1: Aba la subudiruni Jesusu logu buse hama haligu daguni. Aba la niya go hon.
0: Anya get na hon, logu murusu la dalari gen le marihin humadina me. Murusu ya lame dalari gen, aba ya lame harihinina. Ligele wagu bay haligu dagua humagua. Ninaru hau, Rau hayahu wa bala, hiru wa hugia me, ahanya tigirigi ya ha lani na ubole, hagunda aruba. Lau sun lira, ibi ni hiru huma, la sansira kuba hiru lu ugunda ni me. Dan le tagra ha lan aba wuri, sufri tu la duga chiluga la torate. Lari gen lagra hon irahu, marita gon haro lagu gariti, la duga ugunda ni le ta sandro bi lagu agra haro lan aba irahu ubowu. Itra linyagin, uguya hiru tu weto, Nariha ya badun, aba meta buincho hanigi lau ugundani. Aba ugundani lewo biga yara tilagidaru ni huwe. Lida meweju ligia, maalugu dun humadi na me lagu nikata. Ninaran hau, lagu lichi kumela nugu chin sun le hamuri ha lida niri luma hon. Chulu lumu dan le, mamuri hagi dun nikata lida niri. Hamuri ha, aba mehibihi, buinha mamuga lau ugundani. Aniya ga nali burikati le hun lau hemplu. Ani ta bai dan lo madimbre ha hadi na la me hun lau hemplu. Aba me na dimbre ha furango hun lagu bungi uguchili. Ita me vei ligia, hamuri ha balida niri. Baniya gu tina lagu na yumra gu bala lun nuguchi huago. La duga ligia gu anari gu hinsia ton lo. Hinsia ton lo la duga hinsia na hun. Afinya dungi lagu luma gen la bungi u niabi. Luma gen bungi uguchili na frida, aba niabi ya uboa gu. Weto nigra li ubaule nebo ya lumu nuguchi.
1: Aba haria gulani disipulu gu.
2: Anati ngwento, baduma na haya frango, mayusu nunga hemplu. Ariha omali gwento, luagu subudi la sunkata ibu. Mon la balgudu, luagu nikata, la duga subudi bani harita gungirigia. Luagu lira wafinyera, luagu lumange la bungi ubiabi.
1: Aba laria gu Jesusu hon,
0: Afinya dunti gueto, anite le ora ani gueton gueto, dame le hachagara gun sun huguye, kala aba luege loubadina, aba me higru nina nabugua, la usun mama la nabugua nyadina, la diga nihin nuguchi noma. Tanien go bali sun le hun, lunhadari ron darangilo lida hafinya ron nuago, ha sufri rubo ubaogu, kamalumo nganigi huma, ganye inali ubaogu.
3: San Juan, capítulo 17.
1: Larigi laniego ni Jesus sun kate ile aba larigi cielo aba laniego
0: nuguchi silukan ni dani rubo weirigu ni lubira rulamu gaginya bira weirigu ni bon ruha dibu ubafu no bira hawagu sungurigia lulichi ngu ibagari magumu chaditi honha bichi gubanya lon anya lebu na bai ibagari le magumu chaditi lunha subdiruni bubugu ya le bungi amarigote le inaro niti Lumaluha subudirunina au Jesu Kristo le bona habai. Ruhati na uwirigu ni bu ya ubogo. Kumuna aginye le wagu bi bona hana. Uwetoti nuguchi. Rube uwirigu ni le meme meha nani bi buma lupare gie meha nyi la ubogo. Subuti kata nali honha pasagaru banya. Litagi ubogo lupichigu ni anu katabula. Bani gu meha ababichigu ni anu. Ani nyudu tia laule bubaybay. Weto, subudi hamali lagu son la le bichu ubay nu bumagin la liyabi. Runa li uganu le bichu ubay nu hon ani resibi hamuti. Ani subudi hamali, lagu inari ni la lagu bumagin la niyabi. Afinya nyaginye lagu bubia la au na habalina. Ajumra watu na bun hawago. Majumra guti na hawago lani gu ubawu. Na yumra gu hawago ha bichu ubayano. Ladiga bani hama. Sun le nani, bani. Le bani, nani. Ani ari huwati nuwiri gong hadan. Au, merede di na ubo wago. Ahin hagiya, herede roba. au neibuga bumon nugu chin sandote goni giban ha bichu banyanu lau bubafu lulida hama aba leti mati mati kei au buma dame hale hama na ubowa go goni gunu muti ya mea ha bichu banyanu lau bubafu meferi diruti na niaba hada agia wedi ga leme ha feri di halibay non lagunfle non le buruan yubaiti da berero weto neibuga liyihin bubay lo aguanagua la ubowago ariaga no muti burikati le lun habuinsu lau ugunda ni meme le nuagubay. Runa libereron hon, abahayere gudun lo ubow. Dadega mama hama lanigu ubow itera keisi mama na lanigu ubow. Mamori hati na bumba lo basagaro niya ubowago gine. Mamori habumba lo bounigiro niya lo iwuribane. Itera kei mama na lani ubow le, mama gine lani ubow hagie. Derega waguta banya hongu wabon. Lau lupafu bereno le inaro nibai. Kei bauna hani na hadon lani gu ubau lau uganu alani na asalbaru ni. Itara ginye nona hani hadon lani gu ubau. Ani derege gawati na nungu wabun hawagu. Lungi he derege ragun hongu wabun le tima timati. Mamari gu nyi hawagu na muri habuma. Amuri atinagi hawagu ha lumba ya hafinya ronuagu dame le hagabu ni uganu hamagi. Amuri atinabuma lulida hama aba sunha giya. Lon aba meme hama wa ma kei au buma. Buguya numa, lon lida hama aba buidu buidu. Lon la finya ron ubo luago bona hana. Rona li uweri unile meme biju bai nun hon. Lon aba meme hama kei aba meme wa ma au buma. Au hada, buguya nida, lon hayabi lon aba meme banya la buidu buidu. Subudi lamu ge ubo luago bona hala au. Ani hisi hama bon sarago kei nisi bon. Nuguchi, buguya ichi gubali eno. Kusenet na lunuma banyala le nyi numuti. Lunharihi ni uwerigu ni le bichu ubainu. Ladega hinsi ya kubanya di nabuan lubarega ladegunu ubau. Nungu jini rishagu wati. Ibini ya tibahon lila na ubau. Kama lumu, subudi tibunu. Subudi hamali ginya uguni ya haluagu bona hala au. Subudi guda nali hon katabula. Ani asogu diraguda meme badibu. Lunyi la hinsi ya ni le buwagu bainu hada. Luginye nyaina hada.
3: San Juan, capítulo 18.
1: Larga la niña con Jesús, Cateile, Abalafri do Haulani discípulo Gulun Houdin, do Bafru Guduna le Cedron. Nyen yaba flasu lebu niñe lubei, Tidibu olivo. Nyen lubei lebelo Jesús, Haulani discípulo Gu. Subudi lumutikinye, Judas ile, Alugurubani Jesús, flasu liye. La de Gaonda Raguanya Hale Jesús Nyen Hamalani discípulo. Aba lubai di la chilu nu huda si nyihi au saragu sudaragu hau na habu tigu fadirigu hama fariseu. Gani matatia bari inagie lampu luma tochi. Te subudi la lila. Jesus le lume la susere dulu. Aba lafridu, aba lania gu hon.
0: Kahalo habai.
1: Aba hania gu lu.
6: Walu hayin Jesus le nasaretna.
1: Lania ga Jesus hon.
0: Au Jesus le halu habai.
1: Nyenye ti huda si le derege rubani hama. Dan lari aku berhasus hong, lalu lihat lah lehalo habai, abah hodi hari gong, abah hei gua tu, abah yang lari aku berhasus hong,
0: kahalo habai,
1: abah hari aku lu,
6: walau hanya Yesus le Nasaret,
1: abah ti lari aku berhasus hong,
0: hari aku di nanti hong, lagu aula, ahi aulu bay halo habai, ikut rumahnya halo hodi,
1: Yesus terus belira, lu lagu fleru le lari aku berhasus guanal. Aba di la saga no Simón Pedro le feinte. Aba ligu le rige aba lumusu fadri le iotima ba giriti maluku. Aba le rige Jesus no Pedro.
0: Dabon be feinte tarigon. A herula lubei nubuchi uni ngifite le nu. Mo le muti funagi anatuni.
1: Aba di hanu ni sudarago. Gumada hama sudarani guhuriu. Jesus wadar. Aba hari gudani, lari gien aba hanugun ni lubiun anasi. Anasi ligi ya leme damuru gaifas. Fadri le inyu timabai lida irumu ligi. Gaifas ligi ya leme memeha. Ariya gubai hon huri uluagu. Buiti mala hon lu lome aba uguri hawagu sungurigi. Aba lidi Simon Fedru luma amu disipulu lari gi Jesus. Kiti subudilani, Fadri le inyu timabai disipulu ligi ya. aba lebelu nu luma Jesusu idon tiburi luma fadi aiti federu aba lederu bogu di lubadu ben lige lafri dumbe disciplu lige adimun hetuma to undi girbani ben alu lebelag duni fedu aba di tal guduni oni girtu ben fedu
7: ma bugu ya aba hada gelani girige le disciplu gu
1: Naringa Fedoro,
2: Mamau.
1: Iti diliga lubai abahafro go musu hama sudarago wat. Rana hanyati nyei abacharagwa. Nyei ge Fedoro hama abacharagwa larigirigu wat. Aba lagume suru fadiri, leinyu timabu ya aligida goe Jesusu kata ya lani gu mahe disipul. Kata ilagiye larufu da habai. Naringa Jesusu lo.
0: Bau kiti na dumre haligibu ge songo bau. Sun ada naruh dah hati dan ligili seluma templu rugo lengan lubai hondara gua sun huri. Madukun kita lubai tini kata ramu dawar. Kau aku awal bay balik dah. Alik dah bayang hakam bu balina. Agi alarinya gile uau bay nadiu mereh hong. Subuti hamu tilen nariya gua bay hong.
1: Dah alarinya gua balik Yesus kata ille. Abal lihat dia bahada ke sun dara gua. Tani na templu. Abal lagai uang haligi bohong. Abal alarinya gulu.
2: Itar alarinya sabun abu nifadri lengan itu mabui.
1: Larinya ga Jesus lo
0: ahin arinya ga nobai uri bate arinya ga bai halia ni la luriba ahin ti buitu lo bai le narinya go bai kagi wa gu bagayo hanu ago
1: abati lo na ni na si gra gu lo gai fas fadi le ni ti ma bai di dai rum ligi so ti dale ane go bo fe dura bachara go lari gri guat aba hania go lo
8: masa bu ge aba hada ge la ni gri ge le disipulu gu
1: aba la ye da go fe duru aba la ni go
2: Mamau,
1: abah ti lalik tu ni abah hada aje lumus ni fadi dile inyu tima abai abah lidu hele libu gue fedur wari gay.
2: Maafun aje aria lumuti bulu malih dan flasul le burinya ilu bayi tidi boliu.
1: Abah ya leye dago fedur lidu orang ligi abah layu guru hagai. Abah ti hanungin Yesus lulu bayi gay fasil lulu biang gumada. Aruka dina liati mebelu ti huriu palasi rugu loi havi itu. Sinyal megada lani adine ni le lani na. Wei resefun, ligia, lafri do bay pila kulo la dimoneha ham, abah lania gun hong,
2: tasa liduru bay griga le hum,
1: abah hariya gun lo,
2: luhamu gamadu gila uri bani, medere geru luhamu tiamu gabun,
1: abah ti lania gun pila tuh hong,
2: baru hum, aku sedang tuh mai kay lania gun ni hilu do tuan arug,
1: hariya gun huri ulo,
9: wagiya huri yo, maricha ti walno wasiya dirunia bay griga lun longwe.
1: Itar liya lagu fliru le lariya gube Jesus lagu ida lubala longwe. Aba le belo lu pila tu palasi ugu. Aba lagu anu lu Jesus. Aba lariya gulu.
2: Pugu ya saharu eta bay huriu.
1: Aba lariya gu Jesus lu.
0: Lagu bani bungu bal gita halu agu lira odi ladega hariya guni amu bunu agu.
1: Lariya gu pila tu lu.
2: Huriu fna giau. Binasi ugu hama habatu gu fadri gu. Hagi edera gerbali bunu. Kage biduru bay.
1: Aba ti lariya gu Jesus lo.
0: Mama lani na ubole na ruiha. Luhamuga itraniya la. Agente gu nyahamuga nani gu lumedere geruni wana hon lurdu gu huriyo. Mama yana na ruiha.
1: Aba ti lariya gu Pilato lo.
2: Uruwe lupa itipuguya.
1: Lariya gu Jesus lo.
0: Buguya ariya gu bilo agu uruwena. Lule nagar ho. Lule niyabi lidon ubole. Lu nariya gu nile inaru nibe. Zonhaga gamba tibanya lu inaru ni. Agamba hamuti le nariya gu
1: Lariya ga Pilato lo
2: kata itinari ni bay
1: Lariya ladeng ni Pilato aluk dahani le aba lafri do dimre ha mahuri aba laniya go ho
2: madare itinani murusu duru logo gari le ke hechu huma lu nigira gadu aba dan ruti hu li da fedu le luwe ru esafru ni husen to lu nigira gadu ni Jesus le haru ita huri yu
1: aba ya hagwara go so hagi
4: migira gadu bay le barawas la bigira gadu
1: barawas ligia Aba Hibert.
3: San Juan, capítulo 19.
1: Abati lanega ni Pilato Jesusu, abalona abai chagde. Aba hichu gusuda aba ridi lauti hiyo lablu Jesus. Aba hadere guagde ni tawaba dogo color guch. Da meme jerafa ya lubago ariyegaina.
2: Ui, tapagari la haru ite huri.
1: Aba hagayo haligi bogo. Aba yati lafri do Pilato aba lania go hon huriyo
2: nasagara liyahu luha subu duroni logo madare na duro luago
1: aba lafri do Jesus lauri di lauti hiyo lablu tau la dore ko color guch abati la riego pilato hon
10: ani ha wogeri ligia
1: da hari bani habati ku fadri ku hau su su darago aba hago meseru aguara
11: da go bela guru da go bela guru
1: la riega pilato hon
10: baru hmeti da go homelo go guru la digau madaret nani muru sudduru lwago
1: aba hariya go hori ulo
12: Wagie galuru dutiwa ani segun waluru dunu tilome la dega larinya gulugu wa logulire la bungi.
1: Da la gambu bani pilatule aba timala nofu dutu. Aba ya lebelunu palasi urugu aba laniya gulugu hesusu.
10: Halia na sabuguya.
1: Mwona buti hesusu ni kata. Aba tilaniya gu pilatu no.
10: Mwona bubumuti nasa. Bida tisabungu logu gabafu na lu nigira gudunibu. Gabafu au lu nadara kwa gudunibu logu guruwa.
1: Lariega Jesus ulu.
0: Uwati hamuga ni muruso ubafu buma nuwago lu hamuga micho lani bungi ubon. Ligia weri ti malubi lifigon le ederega rubali na bun sugu bau.
1: Numuge ura ligia, aba laligo pilato ida luba la ligira gudoni Jesus. Aba haguwa rego huri ulu.
9: Ahim bigira gudu, ama buguya lumada uruwa i romana. Furumi ya gwarigu learinya guti luogo lagu uruwa ila lagani uruwa i romana.
1: Ta lagabu bali pilato lira, aba lona asagari Jesusu. Aba la nyuru lagu halu le aku seragle ubare le obe hariya ga dubu ga bata ali da herenu huri da mi dheli le abawe lubalu e resefuruni aba la nyego pilatu ho huri
10: ani ha huru waita
1: aba ha gora ko
11: ilala aha ilala da go be la uru
13: da go be ilala da go ilala
1: la nyega pilatu ho
10: usia tufu na ge na dara go ni huru waita lagu guru
1: Aria gahabuti ku fadri gulu.
9: Maruwa itatiwa amu lua yuruwa i romana.
1: Laulira, aba ledera geruni pilatu hon lu. Ladara wagun lua guru. Aba hanuguni. Aba di lafritu Jesusu, barina le luguru wa lu lidi lidon fulasu le ubay, aria galu fulasu labu ugubu. Golu gota lida herenu huri. Nye hadara gwei lua guru. Dagu hagia bia uguni ya uwara lumu. Aba lwege ka lobu. Aba lona ha pilatu ichi kakuda. Aba aburi honi luagu guruwa. Dariye ganyei.
14: Jesusu Nazaret na aruwe ite huri.
1: Saragu haye hada ke huri wali hati. Aburi honi iligi. Maduga fulasu le nye ilubai. Hadara kwe Jesusu luagu guruwa. Madisi tuburu kuta. Ani lida hebreo. Griye guluma latin. Naburi du. Ligi haria gubai. Habuti kuhafadini huri ulu pilatu.
9: Maburu daba nyei haruwa ite huriyo. Buruba, lea rinya gubayu lagu haruwa ite la huriyo.
1: Awa lariya gu pilatu hon.
10: Le buru nali bayi, buru nali.
1: Lari ge hadra gu nisuda ragu Jesusu lagu guruwa. Aba handugu nu ladou ragu. Aba handugu gadiru fani titao. Aba fani tinu kada suda. Aba gie handugu nu lisimisi. Ki maucha wagon tubayi. Aba argunyo fiesu. Iyu gilu unabu. Aba hariya gu sudara gu hama gu.
14: Mahari itago wa mo. Aure wa ma tuogu. Hariya wa maa muga gaba la aganyi iru.
1: Itara niya la gufli nule taniya gu belenenu bungi.
15: Fari wa hafuku na dalara gu hama. Akure huya tuwaku ni simisi gaba la aganyi
1: iru. Itara niya lupa iti hadugu ni sudara. Nyeyo lugu cha Jesusu ya rafa luguruwa tumatamulani. Maria to lumari Kleofasi. Tuma Maria Magdalene. Dah lari baru Yesus lugu curara lupa tu disiplin le. Isi abel lu saraku, apa lari aku tu lugu cur.
0: Lugu cur. Aniha. Birang.
1: Apa lari aku lu disiplin.
0: Anuha. Lugu cur.
1: Lama ke orang lagi ya, apa lari sebiru lu disiplin lagi lugu. Lari Yesus kata ille. Yesus budilah ni Yesus lugu. Gumpul ni lah. Sun le nube la dugni bagu sal banu avalaniya gu lun la gufliru le taniya gu bai le nenu bungi
0: magara bu hadina
1: nyeya ba fudu tau dime garuhit aba hatu dere gu dura ba mudu siti da dime tuguya aba hichu gu ni lagu aba bebe aba hichu ni lagu liyum aba latu nu Jesus dime garuhit tuguya aba laniya gu
0: gufliha sun kate
1: Aba la bulu chago, aba longwe. V. Wei ligia, apa wei lubal wei resefron. Mampu saya rute dihuri ulu, lele denu hago bukiri ye luagu guru alida wei remer aguni. Ladega wei di wei ligia. Ligi hamun ya ha bay luma pilatu. Lu lona ha ahala hei hayada ha dawa goni banya luagu guru a. Lugi en lagi denu hago bunyegi. Aba dihodi suda ragu. Aba hala chuni ilia da furume ti bukiri hadangi ha. Dawa goni banya luagu guru a. Uwara luma Yesus. Lari ye, aba hala chuni ilia da leaba. Dale hayara fatu bay, lu Yesusu. Aba hari hi luagu hilali la. Ligi mahala chu hamali lubay liad. Aba lebi aba sudara, aba limiruni, Yesus lobo ogun tau aba efen. Aba lafri du hito luma du na nyengi. Le arihu balin le, ligi abahu da gubani, ani ariega lumuti inaruni. Subudi lumuti lagu, ariega lani inaruni lugien hafinyar. Laduga, lasusara du bay burikate ile, lu lagunfule no le, tariego belerenu bongi.
15: Mahala chuma bay ni aba abu wadu.
1: Ani yang ketiga tidak lain adalah bungi.
15: Hari aku bayi leh kini lagu bayi.
1: Lari Yesus kata ille, nyanyi apa ugeri hari metya na, kini tihose. Falan buat meh ugeri ligi Yesus. Lalu suaramu daguar gilna ladugai, ladugai lalu fudeh awi huri. Aba lamuri hani lugu bu Yesus suluma pilat. Aba licu gunilu. Aba lalu guni hose lugu bu Yesus. Aba gian leh bini kodemu. Leme hanyi tu bayi ayah nu haluma Yesus kunyo, abah leh abin lau saragui bini, abah tihanek ni hose lomani kodemu lugu Yesus, abah hau buru ni tau kami seto tua kotu lau bini ligi segun hagaburi huri luba habunah, nyai abah fluri aga lida flasu leh nyai lubai, hadaragui Yesus luagu guruah, lida ti flasu ligia nyai abah umuah iseri leh mai surungil, nyihi hichi gay lugu Yesus. Ladega jarak fala umur hulgi ya, ladega gini lagu meserala buka luai yuri meraguni.
3: San Juan, capítulo 20.
1: Bayi dimasu, luba laruga dale buri gagili, abati di Maria Magdalena arihe umur, data celi luba ini uali dubu leli dubu umur hulgi, abati dayi baguina le ini wabai, au Luma Simon Pedro, apa tanya kamu?
16: Baru sama Yesus ni dah gelumua. Hanya upna sahih juga.
1: Apa tiwafri tu? Apa wodi luagun umua? Uara wodi biang bui wagi ayi baguin. Foreset nalui Pedro, apa nacilu refurme luagun umua? Apa nelayan mencuri hanyehi? Gamis argunyo nari hanyehi? Mebelutin. Lari gian apa nacilu Simon Pedro? Apa lebelun lidung umua? Gami seto abu, lagira wagu Yesusu, tuge irguny ogi en lari hanyi. Gami seti to abu lobro wagu licik Yesusu, mama lida yang abah tuma buri to abu lagira wagu. Hobro gutinya tabugu. Aba get nebeluru, aba nari hini le Yesus terdubai. Aba nafinya rulagu sarali lah Yesusu lida gya oweni. Ligi aliti gufuna danani le taninya gubelene rubung yulagu lasa rubala Yesusu lida gya oweni. Abati wagiri budun wabiyo. Ahoti Maria, abatere deno bogu de Yahwa, lubaduru muha. Sun, anuhala Yahwa, abatele mucho ariha lido muha. Abatarihi biya angeligu harutu hadagrago. Nyun lenye lubaybuga lugubu Jesus. Abalichigu gen, abalugudi gen. Abahariye gu angeligu hagetu.
2: Kawagu ba Yahwa.
1: Tariye gahon.
16: Baru sama anak burem. Bisa tinu halnya lahir juga.
1: Kayak tariya gue itu lah. Aba tadi kira gue, aba tarih ini Yesus wani hal lah nyai. Ibi jadi tuh lagu ligi lah. Aba tariya gue Yesus itu.
17: Kau lagu bayah wah, kabalu habai.
1: Sunti tariya gue lagu lela. Oni giru balik fluri aga di murah bayi tu. Aba tariya gue lo.
16: Ahi bandar lubai, ani yang kau bayi nuhalnya labi juga, baru nama gay.
1: Abah dilani aku Yesus itu.
17: Maria.
1: Abah tagara ragu, abah tani aku lu lida heran uhuriyo.
18: Rabuni.
1: Minilah lira maestro. Tani aku Yesus itu.
17: magora ba no agu la daga mamuda irugi dina le nyehi lubai nugu chin bai ba bania ga meho nani disipulu gu lagu neibu ga la le nyehi lubai nugu chin le gi hugu chin nubungi yete le gi hubungi yete
1: aba titi di maria magdalena avisare ya disipulu gu lagu aria tali la jesus ani ania ga la ni burikate le tu lu tania gu ni ho Wei me ligia guño ondra guha disipulu Gelin yule ati bena hao la duga hanufu de hawai huri. Ligia lebelu rung Jesus. Aba larana mu hamida ago. Aba labusu rung hong itara.
17: Nye la darangilu hita.
1: Larige la nye guni lira. Aba larufu duni luhabu luma loba hong. Aba hagunda rangu disipulu gulau harihini Jesus. Aba ilanye gu Jesus hong.
17: Nye la darangilu hita. Itra ke ilona nina nuguchi. Itra liyagi anona hana.
1: Aba tilafu rung hawagu. Aba la niña gujón.
17: Recibe humay sifiri santo. Ajen ferut no humá ha figo amo. Ferut no vale. Ajen uva ferut no humani. Rede jali uva ga ferut no vala.
1: Tomasi abajada ge dusu discípulo gu. Le uva y janía gamado. Uva tijama dale liabi be Jesús. Lari gen abajanía gujá hibiri discípulo gu lun.
9: Arija wa mali wabude me Jesús.
1: La niña ga Tomasi hon.
4: Ay marihina lari gurabu luagu luhabu. Danime ni finga lidun huyu le lari gurabu. Danuhabu lidun luba siyambi na finyeru.
1: Vidiwe yu lari nye. Ondra guhaya disipulu gutida haba amuna. Nye nye ti Tomasi hama dan ligye. Lausu gelen yu liye labe na hau. Aba lebelu rung Jesus. Aba larana muhamida agwa. Aba labusu rung hon itar.
17: Nye la darangilo hita.
1: Aba lariye gulun Tomasi.
17: Dabi bifiga nyaho ariha bai me nuhabu dabai me buha bolido noba masigra balauli logwa afiani afinya ba
1: abati lania go Tomasi
4: nabureme nubungi ute
1: lania ga Jesus no
17: Tomasi afinya di bueto dadiga ariha badi nala fulese watin hafinya rubanya marihi ga hagia
1: adiga ya Jesusu amu sarago milagro hagibu gelani disipulu lewo bai burunya ti dali buruto La burdu bai burile lu hafiru log Jesus la Kristu be le lira bungi lu gie gabagari huma keisi lani gulau hafiru
3: San Juan capítulo 21
1: Larige abaya la rufu dago Jesus lu wa ha lani disipulu gularu dona le giri be Tiberias aniha ligaburi la dugani lida eno aba Simon Pedro Tomas leu be hania gamado Natanaeli le lila na kana Le lani Galilea, lirahin yu sepedeu, hama ya bia hada ge lani Jesusu disipulu. Aba lariye gu Simon Pedro hon.
2: Neibu ga eseni ha.
1: Aba hariye gu lun.
9: Waibu ga ginye buma.
1: Aba hadi lutidun hagune, aba hodi. Suwari obligia manyugu tia ni kata. Dale aruga dene lubai, aba hariye ni Jesusu nye ilaru dunu. Ibide tiebe hon disipulu gu luagu Jesusu la. Aba lariye gu hon.
17: Numata gu, manyugu gitu san.
1: Haria galu.
9: Wa.
1: Aba tilaria go Jesus hon.
17: Siu maluen eton ere ugune. Hanyugo bo.
1: Aba hagunu. Larige siaye beha chawarunu seni dunar gugi. Lehi be udro tida. Aba tilaria go au huan lu Pedro.
9: Jesus u tiale.
1: Ke ilagambu Simon Pedro. Lo Jesus la. Aba la dorun la dorago. Aba la chubaru dunar go. Hahibiri disipulu gu abahudi larun be taugune. Aduru hain hamu seni bui haudre. Ke abarugun ila sa metru hadisa lui beya. Dale harari nubai muarugu abahadari nu watu gemet. Lau enyegura. Lau abahudre ligibu gu tumafein. Abalaria gu Jesus hon.
17: Baruhu mafiyo hata ye udre ha hadigi banyo.
1: Abaladi nu Simon Pedro tido ugune. Aba la durgu dunu seni larun beya buin hau udre wainu miti. Sa dimi sa iru wain. Lausun hibe maheiri dogutu seni. Aba tilaria gu Jesus hon.
17: Higo gu hata pachati.
1: Uwat niaba hata ge disipulu gu algu dogutu kate ila. Ladiga subudi hamane luagu Jesus la. Aba liabi. Aba la nigu nu fein luha burugu. Aba lichu gu nu hon. Ligememe ladiga lau udre. Ligie liru wa. Larufu dago Jesus nu gwa hon lani disipulu gu lari ge lasaru lida ge weni. Lari ge hatu bachati. Abalaria ko Jesus ulun Simon Pedro.
17: Simon, lero Juan. Inse tina sa bon sugala unisia honha.
1: Laria ko Pedro ulun.
2: Aha na bureme. Sibudi tubun lago hisi en banu.
1: Laria ko Jesus ulun.
17: Goni gibanya tinani.
1: Aba elal gudni lago libia mawayas.
17: Simon, lero Juan. Inse tina sa bon le tima tima ti.
1: Laria ko Pedro ulun.
2: Aha na bureme. Subudi tibun lago hisi en banu.
1: Laria galu.
17: Goni gibanya tinani.
1: Aba elal gudni lago liru mawayas.
17: Simon, lero Juan. Inse tina sa bon.
1: Aba liru da ko Pedro la diga lal gudni Jesus lago liru mawayas ahi. Hisi lu bailu. Aba laria gulu.
2: Na bureme. Subudi tisun kata ibu. Subu setibu lago hisi en banu.
1: Aba laria go Jesus lu.
17: Goni gibanya tinani go. Ninaro bao. Lao na lame ha nibure ngidu bo. Sansi guati bo apabidi le ngihi lumuti babusera. Gamalumo. Damele weya di bo. Inyura rigu bali me baruna. Aba melaguru nibu sombadi. Aba melanugu nibu le ngihi lumuti babusera ubabidi.
1: Lao laria go Jesus ukate ile. La subu diragu di ida lubala ligabri loo e fedor. Lulichu go uwe rigu nilu bongi lao. Lari ge. Aba laria go loo.
17: Falabana.
1: Da la digira gumba y Pedro, aba la rihin lo anita la discípulo le hisia tima ba ilu Jesusu hari gihari. Le meme anyuru ba ilu bagi Jesusu lida adineruna. Le gie alig dubali Jesusu kabala wadage ederegere. Da la rihin bali Pedro, aba la rihin gulu Jesusu luago.
2: Nabureme, asan le, kapasa asuser dalu?
1: La rihin ga Jesusu lu.
17: Aha na busen la bagari dun darime nagir budu. Kame gye bumo. Buguya falabana.
1: Abati leiba gu dimure. Hada hibri lani gu Jesusu luago mowe bailani ge disipulu ligi. Maria gu te Jesusu luago mowe baila. Aria gari guti.
17: Aha na busen la bagari dun darin lumo nagir budu. Kame gye bumo.
1: Ligye meme disipulu ligi. Le choru urbani buri kata ile. Aburi ha banu gie gara dato. To hali ha mungu eto. Ani subudi wati luago inari nila le laninya guba. Ani higi en saragu kata ila diga Jesus. Ahi hamuga aburu hawa aba aba. Afiya wati luago mabarata hamuga buri liburu to aburu hawa tu lau lida sumubo.
19: Hawade gimari apostolugu. Kapitulu aba.
20: Lunti ofulu. Aburu hati na bun ti da furume tu nigara da luago sunle la digu bai Jesusu luma le la rufu da habai. Luma ge lagume se ha luadi gimari. Dari luma uweyo le la mude iru bai sielo. Lubara ge bai lidi sielo, lau lubafu sifiri sandu ruti dimure hon apostolo go hame halanua dirubayo. Lida bian wenweyo le lau bai ubowa go lari ge lasaru lida ge oweni, Arufu da guati lungo furango hon sarago weya so luago winu ala. Aba buriti la dimure han hon luago la rua iha bungio. Dame han le hama gili luboy apostolo go Jesusu. Arienga ti me han hon lu mafri du hama lidage uburu go Jerusalem. Larienga hon.
21: Aguna pa huma la gufli run furama se lelishi ubi nungu si hun. Le wago binaria ga hon. Subuti humuti luago badise gita la huan la uduna. Gama nungu. Na sobu di rang di hum, bago malu hadun lagi ahum batise walau sifi isang.
20: Dati le ondara gunyuhaya la apostolo guluma Jesuso, aba hal gudani.
22: Wabure me, ani ha sa da le lumbay, bichu guni ya Israeli lun laru wain ha?
20: Lariaga Jesuso hon.
21: Sinyati ha sobu di roli kala weyu o kala da la lun di rubay lumu ching lau lupafo, lula dugu di kata ile. Kamalumo, Tamelelia di sisi di santo wago, tibi o bomba fu lu ke fe huma no wago tanto Jerusalem ki lobo gudea Samaria, jero no bo lidi sia ke fula su kubo.
20: Lari ge lari ngu ni Jesus ukate ile, su aya hala ari agoi, aba liyuru ni wa, aba leabi aba doairi, aba la doura gulao, aba marihi hamali la. Yeye no ari agoi sia lo su amude reina la Jesusu. Ligi hasali ragu biama wugiri harugo bu harutu hadag ragu. Aba hariya gu hon.
21: Wugiri engali lehani. Kawago herete lariya gu selu. Jesus meme leha mude rupo in selu humani. Lea bi yaba itala meme kai harihi li lidi.
20: abati ha giribu do apostologu loige wubule giribu olio lo uburugu Jerusalem. Yarafati keiburi milu metru. Dale ha chilirubu uburugu. Aba hamudeiru lido rumu inyoti. Yenyen Fedru hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolome, Mateo, Santiago le liregalfeo, Simon le lida bei adamurini le giri bei canonisite, luma hudasi le lamule Santiago. Ondere guanyuhaya, sun hage sun adan lu hafuri idu hama ha hibri wuria, Maria to lugusu Jesusu hama lamulenu. Lago aba weyo lida dan ligia, aba laramu Fedru hagibu ge sun afinyetia hanyembaya, hawara san wen grige, aba larinya guhon.
2: Idu wenyu, un tipo gala gufiru le larinya gubi sifiri sandu li umu lugu kenye David tida lerenu gungi, lida le ladumare habu ilago kudasi, le adunde habali ya ha anigbalin Jesusu adaira, aba meha hada giewani gu kudasi, eni gafana ti meha lida wawadigimari. Gamalumo, aba lidi, aba lagain haba fulasu lausensu lea fai irube ilu lagu uribani lela digube, aba laburha inyugie, aba lafonche, aba lafridu sumi sasa. Taliha gambu balengirige haganomba in Jerusalem, aba hatu ni fulasu ligia, aselidama. Mini la lida herenu, lufula sumhitu. La diga burua nyulia tida liliburu salumu, rei de Italuba malugu. Ua hama ganou tinha tida. Arinha gatiguinha enyen. Lua lá lubara lu amo. Itaralinha lubeiti. Lun tiva noa da han aba bugiri vada gie. Le meha vama tisun dan le vama lubei Jesusu. Luma gie dan le labadi serubalen Juan Jesusu. Darilumu dan le lamude rubei cielo. Lu le megu ala kudasi. Lu ganyara baila lichigun fe ua ravama. Luago lago yugun Jesusu lida gen oweni.
20: Abati hiri du biama hadaga, Jose, lememe girebe barusuasi, lememe gie girebe hustu, luma Matias, aba hafure idu itere.
22: Wabureme, buguye le subudi habube itunha nigi sungrigia, arufu da bai won kala hadaga bian wugiria ha banua dirubai. Lun le seri viduni bukaisi apostolu le venye guahudas. La diga feridi la li hudasi lubara, la diga la figun ha, ani nyudu ha lidu fulasu le la dina bai.
20: Abati hadigi ubunuruni, aba labri haluago Matias, luma ge ore ligia, aba halila hada ge apostologu.
3: Hechos, capítulo 2.
20: Da la chilirubai liweyu rufedu le pentecostesi, onde regunhanya sun lanigo Jesusu lida aba fulaso. Sodini, aba lagambu aba arinti ni nyubu iti sielu ge keidale lafuru aba garaba liherete. Aba lagambu tido sun mune tonye habayi. Aba lasali regu watu gemeki kama hamuga inyeye louge hachige. Afare inhoa yu, louge kada aba hadage. Aba habinti suha ge lo sifiri sandu. Aba hagume seru adimre lida buri amu liyeri inyeye luwei hereru segun la dumre gedunia ya sifrisande. Lida buri dan ligia, yei buri yano huri u Jerusalenge hagunfu lite lida hafie. Nyibu itiege lida jesufu lasu bowogu. Dale hagambu bali arenchi ni ligia, aba hondero gugo grige, ibidi heho kabala hasamina la dega kadala aba hadage grige hagia agamba hamuti le ariye waguwa bai lida hereru guanarigo. Aba taweli duhanigi, aba haria guhama guwa.
5: Mafu magia Galilea na haa adimure habanyi. Ida niyati wagambu bali ya adimure halida nlerenu kada aba wadagi. Anyehi grigia, parutia na ya, media na, elamu na, Mesopotamia na, Udea na, Kapadosia na, Pontu na, ama Asia na, Suirigia na, Pamfilia na, Egiptu na, Lumalida ngebi furasu Afrika, lejaguru meme boilo isireni. Anyini gini Roma na agano utia ya. Anyini hada gini huriyo, laduga huriyo hama hagubrihu. Ibiri, bariga maliligaburi hafini huriyo. Anyini gini grigia, kureta na hama arabia na. Sunwagia agamba wa mutia, adimuri haluagu uluwari gumbungi ulida vereru mguanari.
20: Weri tihanigi sugubai, ibidi heho kabala hasamina, aba buriti haligu dagu hamogo.
22: Taswa mini la sunle?
20: Ibiri, Aba hihera ha hulani gu Jesusu, aba haria gu.
9: Bacharu anyami rugu hanyu.
20: Aba ti laraya mu Fedro, hama ha hibri unso apostolo gu. Aba laria gu lo umala lihere ki.
2: Uguri ya kuzena, hama sunha agana uba in Jerusalem. Agamba humele lube inaria gu ni hon buidu. Subudi hu.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Mabacher

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Cuquiña, narufu daba, owen bubricate buiti cielo, adiga nuguiame milagro lida mua, narufu dubaguinha hita, watu gemeti, luma dueiri lau gumulali uboa. Laburi gaduba veio. Lafuna do bahati kei hita. Do barge la chiliru lueiri wabureme veio weiriti ani hanari meti. Ani sume ha guar tu liri bungiu ha salvaruba. Agamba humai lubeiti le lube naninha gunin. Huguya vugirinha israelina. Ke le hisubudi, Jesusu le Nazaretna, Aba meha vugir lea nua diruti eni arufuda lumuti bungi luagu gabafun la lau milagre luma buriseini lela digbe hagana gua lidagi. Lau sunlira, da lela deregerua bin hun, aba hafaru nei hilagu bai, lau ke deregeru nei hon vugiri yin gafigo utia, luhadara guni luagu gurua itara kei ligaburi aranse hani lela ritagu bai bungi luma gie frumietida. Aba la sefru nei bungi lidage lubafu oweni, Agu yu guagu da lumuti hada ge hilanya. La diga sinyala gabafu la oweni luagu. La rinya hane uruwe David. Da le ladumre ha luagu Jesusu. Suwa anda narihi ni nabure me nuba nuba. La ubungyu luwe gie lomere. Uwa bay egwa gudutina. Ligia tagunda rube nanigi. Eremu hantuguya ni nyenye bui lau ugundani. La bagar du basun nugu bulau emenigini. La diga migi rumbubadi na lida umuahu. Migi rumbadi bulu la nyala du lugu bubwe le sandu bay. Barufu du bay lemeri ibagarinu. Eni bagunda raguagi du badina lau binyua. Iduhenyu, lunti na dumre ha hun furangu lagu uruwe Davidi. La diga hilal la meha wagucha Davidi. Bunava ligia eni gayara gili warikini lumua chilu ilumo uveyule. Davidi, Aba meha profeta ligia, ani subudi lumuti meha lagu frama silali la bungi lu, lau afi yuruni, lagu lichigu bala aba handa gen la diga wagun lu uruwe me. Adumre hati lubeti David lagu lasana un Kristu lida ge oveni, lagu ginye meredebu la luani lida habara hilanya, manyala dun ligia me lugubu. Saragda lumuti lubeti bungi u Jesusu meme ligia lida ge oveni, Ani sun wagia ge fenti volagu lira. Lari ge lanyura guduni mbungi luegie lomere, la usarago ueri guni. Aba le resi biruni sifiri sandu le frama selubei von lumagie uguchili. Aba ti lona hani sifiri sandu ligia wawagun. Ligia kate le arija humalibai, luma le agamba humalibai gueto. Mama David amude irubei sielun. Arienga ti David guanaregu. Larian hare bungyu luna bureme, nyuruba luegie novere, dari nichugunia baga ninyu labu gyom bugudi. Lunti kasubu diruni sunhunguya israelina, luagu Jesus sumeme la lehadara gubei luagu gurua, adiga lali la bungyu lu ligia balava salbara gile, ligia meginye wabureme.
2: Da hagambu bali katele, aba lebeluru igairu gutido hanigi, Aba harinya gulu Fedro luma hon Hebrew apostolo go.
3: Wadu enyunu, kapa san waduk.
2: Aba lerinya gu Fedro hon.
1: Asakri kakuma. Badise huguye me kada aba lida liri Jesu Kristu. Ferudu nu alamu ga hifigon. Ru lamu ge bungi usifiri sandu hun. Ladiga frama sekali bungi lagulichi gube laginye sifiri sandu hun. Luma hon hadiga wagun. Luma hon ha agana ubanya dise. Luma hon sunha la gora baya bungyu lun lani guhama.
2: Lou buri dimure le luma buri amo la dimure he fedru hon, aba larinya gu hon.
1: Dire kuma, havei ha gibiri grigi ya salufri tinya ha.
2: Itara liyati, aba habadi seiru, ha adigu baya gasu lo lereru. Aba hayabi keibiri iru wa milu grigi ya lu hafienu luagu Jesu Kristu weyu ligia. Aba hedere gere gun hongwa lu hafure inde iruni le harufu da habai apostolo gu hong. Afare inheina hamai hamati. Ondara gu hagi ya lu heigi fein luma lu hafure idun.